0: tadi penyelesaian akhir dari Gonçalo Ramos, salah satu pemain pengganti juga yang masuk di tengah-tengah babak kedua, membawa Portugal unggul 2-1 dan ya menang 2-1 setelah wasit meniup peluit akhir.
1: Sebenarnya kan konsisten ya permainan Kroasia tadi sebelum disamakan kedudukan. Tetapi justru setelah kedudukan sama 1-1 terlihat pemainan Kroasia kok begitu menurun ya, sehingga terbuka kesempatan untuk terciptanya gol kedua tadi. Ya,
0: mungkin saya melihatnya adalah itu risiko dari permainan menyerang Kroasia. Sehingga lini pertahanan agak terbuka. Tapi sebenarnya ketika tadi setelah gol Ronaldo, Petar Sučić sempat mencetak gol yang dianulir. Jadi sebenarnya ada dua gol yang dianulir dari Kroasia pada hari ini. Dan yang jelas babak kedua menghadirkan pertandingan yang berbeda, pertandingan lebih seru, pertandingan lebih mendebarkan. Karena memang di babak pertama tadi ketika Portugal menguasai bola, mereka bertemu dengan lini pertahanan yang sangat kukuh, yang sangat solid dan rapi. Sementara pada babak kedua, serangan Kroasia yang mulai berani menyerang Kroasianya, ini bertemu dengan pertahanan yang agak ringkih. Jadi banyak peluang dan akhirnya tadi ada gol dari Ivan Perisic.
1: Ya, bahkan shoot on goal pun tadi lebih banyak Kroasia di situ ya.
0: Iya.
1: Iya. Nah, setelah permainan artinya begini, artinya bahwa

0: syakwa sangka.
1: Iya, iya. Ya. Kemudian kalau bahasa teman-teman saya tadi saya tuh wah panik nih. Udah psikologisnya udah kena di situ itu. Ya, semuanya ini.
0: Ada kesalahan Portugal ketika melepaskan apa bola ya kepada pemain Kroasia, karena ya Kroasia mau tidak mau memang memiliki pemain-pemain yang bisa menguasai bola, bisa mendistribusikan bola. Ya. Dan mereka cukup baik ya dalam melakukan variasi serang, ada umpan terobosan, ada umpan sayap dan umpan kolaborasi yang cukup cepat, permainan individu yang cepat. Jadi ya memang permainan yang menarik sebenarnya Kroasia ketika mereka berani menyerang.
1: Oke. Usai sudah pertandingan Portugal Kroasia. Artinya Spanyol sudah ketemu nih siapa yang akan jadi lawannya nanti. Betul. Di 16 besar. Betul. Portugal. Sedikit saja ulasan Anda, analisis Anda, dua tim ini bagaimana? Spanyol difavoritkan. Kemudian Portugal pun juga demikian nih. Ya. Bagaimana?
0: Sama-sama favorit dan sama-sama mengusung sepak bola possession football ya, kedua pelatih Luis de la Fuente dan Roberto Martinez. Ini yang pasti akan menjadi ujian serius bagi pertahanan Portugal. Kalau misalnya pertahanannya kayak gini, mereka akan menghadapi Lamine Yamal dan kawan-kawan.
1: Cucurella seperti itu aktifnya di
0: jadi
1: 16.
0: Iya. Perburuan Ronaldo akan terhenti di babak 16 besar. Jika memang Portugal ingin melangkah lebih jauh,
1: apa yang dievaluasi itu?
0: Evaluasi adalah bagaimana mereka bermain bertahan, bagaimana mereka
1: memperbaiki sisi pertahanan.
0: Iya, di dalam pertandingan ini terlihat bagaimana Portugal begitu dieksploitasi.
1: Okay.
0: Serangan dari kanan bisa masuk, dari kiri bisa masuk, dan ya bukan pertandingan yang cukup bagus ya. Kendati hasilnya 2-1 menang, tapi mungkin nilainya tidak sampai 90-80 Portugal pada hari ini.
1: Ini Fuente lagi menyimak dengan seksama ini ya. Wah, wow, begini ini. Oke. Okay. Man of the match di pertandingan ini.
0: Saya sebenarnya tadi Ivan Perisic main bagus ya.
1: Iya.
0: Misalnya Kroasia menang, tapi saya lebih pilih bagaimana pelatih Roberto Martinez bisa melakukan pergantian pemain yang benar-benar punya efek, punya dampak bagus, dan akhirnya Portugal lolos ke
1: 16 besar. Oke, baiklah. Bung Nova, terima kasih banyak ya Bung ya untuk obrolannya, pertandingan yang tersaji sangat menegangkan tetapi menarik. Tentu mudah-mudahan juga tersaji pertandingan menarik lainnya nanti di babak-babak berikutnya. Baik Bung, terima kasih banyak Bung Nova untuk waktunya sudah hadir bersama kami. Salam sehat, salam olahraga Bung Nova.
0: Salam olahraga, jaya.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan siaran langsung jalannya pertandingan babak 32 besar Portugal menghadapi Kroasia, di mana Portugal berhasil atau lolos ke babak berikutnya 16 besar setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1. Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran bola Piala Dunia 2026.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kroasia. Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kini kami akan hadirkan topik perbincangan terkait dengan 3 Juli 2026, Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia. Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia pada 3 Juli 2026 menjadi refleksi krusial bagi tata kelola industri lingkungan di daerah. Di Kabupaten Sumbawa, volume sampah plastik dilaporkan telah menembus angka 11 ton setiap harinya. Dan angka yang besar ini menjadi tantangan nyata bagi daya tampung tempat pembuangan akhir dan kelestarian ekosistem lokal. Bagaimana kita bisa menyelaraskan kebijakan pengurangan plastik di tingkat daerah dengan kesiapan industri penyedia di tingkat nasional? Nanti kami akan berbincang bersama dengan Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Aryan Perdana Putra.

0: Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Aryan Perdana Putra.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Aryan, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
0: Iya, Pak Aryan, kalau saat ini sebenarnya produksi plastik ataupun sampah plastik di Sumbawa secara harian, datanya berapa ini, Pak?
2: Iya, kami sudah lakukan survei untuk sampah yang masuk ke TPA. Kemudian kami punya dua TPA, ada TPA wilayah barat sama wilayah. Volume sampah kita tuh di angka 12 ton. Itu masuk ke TPA per harinya itu.
0: Oke. 11 ton per hari ini, Pak, ya, yang dihasilkan di sana, ya. Itu biasanya atau sebagian besar sumber terbesar sampah plastik dari mana ini, Pak?
2: Iya, yang paling banyak sih memang rata-rata dari rumah tangga, kemudian dari pasar, dari retail modern yang ada di wilayah kami di Sumbawa. Belum kita Sumbawa ini masuk wilayah kota kecil ini di Provinsi NTB. Jadi angka 11 itu lumayan besar menurut pandangan kami, ya, di Sumbawa gitu.
0: Oke. Langkah konkret yang sudah dilakukan untuk menekan penggunaan kantong plastik apa saja nih, Pak Aryan?
2: Iya. Mungkin Pemda Sumbawa memang enggak tinggal diam, Pak, ya. Jadi ada mulai dari beberapa strategi dari sisi regulasi yang sedang memperkuat terus ini instrumen dalam bentuk peraturan bupati terkait dengan pembatasan sampah plastik sekali pakai, mulai dari pusat perbelanjaan, retail modern, yang nantinya secara bertahap kami akan terus menyasar sampai ke pasar-pasar tradisional gitu. Mm-hmm. Nah, kemudian dari sisi infrastruktur, kami mendorong juga ini pengembangan TPS 3R yang menerapkan konsep reduce, reuse, recycle. Kemudian kita mengoptimalisasi bank sampah, baik itu bank sampah unit, bank sampah induk yang sudah kita coba bentuk. Kemarin Pak Bupati terakhir di 2025 kita launching gerakan 100 bank sampah, itu tersebar di beberapa wilayah. Mudah-mudahan ini bisa mendorong percepatan pengurangan sampah plastik sekali pakai khususnya yang ada di Kabupaten Sumbawa. Yeah. Nah, yang ketiga ini kita coba dorong inovasi lokal juga. Nah, karena memang Sumbawa ini punya potensi bahan alam cukup banyak, daun-daun pisang kita banyak sekali di sini. Ya, ini kita coba dorong teman KM lokal, kemudian pedagang kaki lima, kita coba dorong lah penggantian sampah kantong plastik sekali pakai itu menggunakan bahan-bahan yang lebih alami dan bisa diurai di lingkungan gitu.
0: Iya. Dari langkah-langkah tadi ataupun hal-hal yang sudah dilakukan, efektivitasnya bagaimana, Pak, untuk dalam pembatasan plastik yang sudah berjalan sampai dengan saat ini, Pak Aryan?
2: Iya. Kalau bicara efektivitas mungkin kita perlu jujur, ya. Jujurnya maksudnya begini, melihat dari dua sisi lah, misalnya mulai dari sektor retail modern dan swalayan memang lebih efektif karena kita lebih mudah melakukan intervensi ketika kita terbitkan regulasi, mereka lebih cepat mengadopsi itu, kemudian lebih cepat melaksanakan. Jadi tidak lagi mereka, teman-teman di retail modern itu menyediakan kantong plastik, bahkan kantong plastik sekarang sudah mulai berbayar semua. Nah, kemudian yang efektivitas yang masih rendah, yang memang kita masuk ke pasar-pasar tradisional, ke pelaku kecil, memang ini agak berat.
0: Artinya ada ketimpangan retail modern dan juga pasar tradisional dalam mendukung aturan itu, Pak Aryan?
2: Iya, betul. Nah, memang di pasar tradisional ini ya kita punya tantangan pertama mulai dari kebiasaan, kemudian budaya instan masyarakat kita, yang itu membuat agak-agak sedikit lemah kita di situnya, di sisi pasar-pasar tradisional gitu.
0: Ya. Ada sanksi tegas, Pak, yang disiapkan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut?
2: Ya, kalau teman-teman di retail modern, ya memang kita implikasinya bisa ke proses perizinan, ya. Ke perizinan, jadi kita lebih mudah mengintervensi ke sana, namun yang di UMKM dan pasar tradisional itu masih agak sulit. Ya, walaupun memang kebijakan Pak pimpinan daerah melalui Perda kita sudah mulai pertegas, termasuk juga pembentukan tim gakum persampahan di Sumbawa gitu.
0: Ya, jadi sudah ada instrumennya, Pak, ya, untuk diterapkan di sana, ya. Oke.
2: Iya.
0: Nah, 11 ton sampah harian atau sampah plastik harian ini dampaknya terhadap usia TPA atau tempat pengolahan akhir sampah di Sumbawa bagaimana ini, Pak?
2: Iya, betul. Sebagai gambaran umum, karena kami masuk kota kecil, satu TPA kami mengcover 10 kecamatan dan beberapa pasar ya. Kita volume sampah masuk TPA itu di angka 129 ton per hari. Mm-hmm. Nah, 11 ton itu adalah sampah plastik. Nah, dari umur teknis TPA kita ini memang kalau dari hitung-hitungan teknis sisa 2,2 tahun 8 bulan itu sudah selesai sebenarnya TPA.
0: Oh.
2: Ini menjadi membebani banget ini, menjadi beban sekali untuk TPA, sehingga kalau ini tidak kita kurangi secara radikal, memang ini akan mempercepat proses apa penutupan nanti TPA kita.
0: Kan tadi dikatakan penyumbang terbesar adalah dari rumah tangga nih Pak ya. Nah, edukasi yang dilakukan di LH sendiri, terutama bagi warga mengenai bahaya sampah plastik ini sudah sejauh mana nih Pak sampai saat ini?
2: Ya, kalau dari sisi edukasi kita melakukan ini terus menerus Bang. Setiap hari, setiap waktu, baik itu secara langsung, informal maupun informal, kita tetap lakukan. Bahkan kita mulai bergerak di media sosial melalui teman-teman anak-anak muda juga, di Green Influencer juga. Kemarin kita coba bangun komunitas-komunitas kecil, komunitas-komunitas anak muda, termasuk kelompok ibu-ibu, bahkan sampai ke tingkat ibu-ibu pengajian pun kita coba masuk mengintervensi ini. Karena kalau tidak kita lakukan seperti ini, edukasi masif seperti ini, memang jadi PR akan sangat berat sekali.
0: Nah, sebenarnya kebiasaan sederhana apa sih, Pak Aryan, yang paling penting diubah oleh masyarakat kita, Pak?
2: Ya, sebenarnya yang paling sederhana itu bagaimana upaya kita mengurangi sampah plastik sih sebenarnya. Misalnya ibu-ibu nih ke mana-mana bawa aja tuh tote bag misalnya, taruh di jok motor, taruh di tas. Jadi begitu masuk pasar, masuk belanja itu nggak perlu pakai kresek lagi, dia diganti aja pakai itu. Walaupun hanya beli susu satu bungkus, beli kopi satu bungkus, nggak usah lagi pakai kertas kresek, plastik kresek gitu. Tinggal pakai aja yang tas kain yang bisa dibawa sehari-hari oleh ibu-ibu.
0: Nah, cara membujuk warga agar konsisten membawa tas belanja sendiri setiap hari, gimana ini, Pak Aryan?
2: Iya, memang ini perlu waktu yang cukup panjang, proses pembelajaran kepada masyarakat kita yang cukup panjang. Tapi dengan himbauan-himbauan yang kita lakukan terus-menerus, dengan edukasi yang kita lakukan terus-menerus, kemudian dengan contoh dilakukan oleh pimpinan daerah, mudah-mudahan ini bisa menjadi stimulasi yang kuat lah buat masyarakat kita untuk mulai care membawa tas belanjaan sendiri gitu.
0: Tadi kan disebut ada bank sampah juga Pak ya. Ini optimalisasi peran bank sampah yang sejauh ini bagaimana di Sumbawa Pak?
2: Ya, untuk bank sampah memang kami masih belum banyak yang aktif. Dari sekian banyak bank sampah yang sudah kita coba dorong, memang ada beberapa unit yang sekarang sudah sangat baik operasionalnya, sudah sangat banyak bisa membantu kami di pengurangan sampah. Nah, ini juga kita coba intervensi melalui penambahan bank sampah unit. Nah, bank sampah unit ini nanti posisinya ada di RT RW, ada di komunitas, sehingga ini akan menjadi jejaring yang akan membantu percepatan pengurangan sampah di Sumbawa.
0: Oke, target penurunan sampah yang ingin dicapai dalam waktu dekat, sekarang kan 11 ton per hari nih. Dalam waktu dekat target penurunannya berapa ini, Pak?
2: Ya, kami sih sebenarnya ingin mengejar target angka 30% ya, total volume sampah yang harus kita kurangin. Karena memang saat ini angkanya masih sangat rendah. Untuk pengurangan plastik, misalnya nanti ke depan bisa dilakukan.
0: Halo, Pak. Sempat terputus, Pak, tadi, Pak.
2: Masih kita dorong secara masif, mudah-mudahan angkanya bisa mencapai angka apa namanya? Ini kita baru di angka 4-5%, mudah-mudahan bisa masuk ke angka 10%.
0: Wow, oke.
2: Dan itu angka yang sudah sangat besar menurut para kami di sini.
0: Dukungan pemerintah pusat apa yang paling dibutuhkan di LH Sumbawa kalau begitu Pak, untuk mengejar atau memenuhi target tadi ini Pak?
2: Ya, memang dari sisi fiskal daerah sekarang karena banyak sekali efisiensi ya, kita lebih butuh dari sisi infrastruktur. Nah, karena beberapa TPS 3R yang saat ini sedang beroperasi itu masih skala kecil lah, kita mungkin butuh TPST. Nah, usulan TPST juga kita sudah sampaikan ke kementerian melalui balai yang ada di NTB. Mudah-mudahan ini bisa diakomodir, ada TPST Rabras dan kapasitas rencana 70 ton, kemudian ada TPST Lekong 10 ton. Nah, mudah-mudahan ini Pak Menteri PU bisa mempercepat ini nanti untuk bisa dibangun di Sumbawa agar proses pengurangan sampah kita di akhir yang saat ini masih sangat minim menurut pandangan kami, itu bisa lebih cepat dilakukan gitu.
0: Oke.
2: Mungkin begitu.
0: Ya, sebagai penutup pesan di hari bebas kantong plastik sedunia, apa yang bisa Bapak sampaikan ini? Silakan.
2: Iya. Sampah plastik angka 11 ton untuk Kabupaten Sumbawa ini menjadi alarm sih, alarm yang sangat penting buat kita semua, termasuk kita di Indonesia, bahwa kalau kita tidak mulai peduli, tidak mulai care dengan sampah, sama saja kita sedang menabung bencana. Nah, maka dari itu saya ingin coba mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumbawa, daerah yang kita cintai ini, alam kita luar biasa, suburnya, daratannya, pantainya indah sekali. Kalau sampah ini tidak bisa kita jaga sama-sama, lingkungan kita tidak, maka ikan kita di laut mati, saat wisata kita juga tidak bisa berkembang dengan baik gitu. Maka dari itu kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, termasuk juga Dinas Lingkungan Hidup yang lain, juga mengajak semua pihak, mengajak seluruh lapisan masyarakat, mari kita jaga sama-sama. Nah, kalau filosofi orang Sumbawa, Pak, saling pedi, saling jaga, bahasa kita di Sumbawa, bahwa ayo kita sama-sama saling mengingatkan, saling menjaga alam kita, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, mulai dari sekarang demi warisan masa depan anak cucu kita, demi Sumbawa yang bersih, sehat, dan lestari. Mungkin begitu.
0: Baik. Pak Aryan Perdana Putra, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi. Ya.
2: Selamat pagi.
0: Ya. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Aryan Perdana.
1: Wawancara Pro 3.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Nanti akan kami lanjutkan tema perbincangan terkait dengan 3 Juli 2026, Hari Bebas Sampah Plastik Sedunia. Jika tadi kami berbincang dengan Dinas Lingkungan Hidup di Sumbawa yang hariannya mencapai atau memproduksi 11 ton sampah plastik. Dan kini kami juga sudah tersambung bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia atau INAPLAS, Fajar Budiono. Pak Fajar Budiono, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya. Pak Fajar, bagaimana melihat Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun ini, Pak?
2: Ya, sebenarnya ini adalah salah satu cara ya untuk bagaimana terus kita berkomitmen untuk memperbaiki manajemen pengelolaan sampah, di mana sampah ini kan hampir manajemennya itu belum secara maksimal terkelola dengan baik, di mana plastik adalah salah satu komponen yang ada di sana. Nah, selama ini memang komponen plastik itu di konten sampah memang belum mayoritas, tetapi karena plastik ini menjadi bungkus dari sampah-sampah yang ada dan tata kelola yang belum maksimal, sehingga plastik menjadi secara eksklusifnya menjadi yang terlihat. Makanya kesepakatan bersama bagaimana caranya kita terus mengurangi pertumbuhan plastik sekali pakai. Dan itu kan pada saat sebelum COVID dulu kan, dimana teknologi manajemen pengolahan sampah hanya bertumbuh kepada mechanical recycling. Tetapi setelah terjadinya COVID kemarin, pengolahan sampah plastik itu sudah mulai masuk ke dalam program circular economy, dan ISO internasional sudah membuat standar baru circularity dari suatu produk. Akan diukur bagaimana sampah-sampah ini terkelola dengan baik, memberikan added value, kemudian memberikan putaran-putaran nilai ekonomi baru, sehingga beban terhadap pembuangan sampah di landfill itu makin lama makin berkurang. Pengurangan sampah plastik atau bebas sampah plastik ini adalah salah satu komponen dari circularity yang sekarang ini sudah disusun. Jadi kami tetap dalam hal ini menyambut baik, jangan sampai bebas sampah plastik ini tidak ada kemajuan, sehingga manajemen pengolahan sampah menjadi mundur, karena sampah sudah menjadi PR kita bersama. Kalau tidak kita antisipasi, akan menjadi problem, terutama nanti pada saat di pembuangan landfill ini gas-gas metan itu bisa terjebak di antara plastik-plastik di samping masih susah untuk diurai. Gas-gas metan yang ada di sana, yang ada yang dihasilkan oleh sisa-sisa makanan itu akan terjebak di sana, dan nanti akan menjadikan bencana yang lebih besar. Sehingga kita terus mendorong itu, di samping kita juga mendorong metode-metode lain untuk perbaikan manajemen pengolahan sampah, begitu, Mas.
1: Ya. Tapi sejauh ini apakah kantong plastik ini masih menjadi pilihan utama, Pak? Walaupun sudah ada imbauan untuk mengurangi plastik di masing-masing daerah yang ada. Bagaimana ini, Pak?
2: Jadi, plastik tetap plastik konvensional masih tetap menjadi tumpuan, Pak, karena belum ada penggantinya. Karena kan di beberapa negara berkembang, bahkan negara maju pun, kantong sampah tetap terbuat dari plastik. Tetapi manajemennya yang sekarang berubah dan lebih baik, sehingga kalau dulu kita mengandalkan mechanical recycling memang problem. Nah, sekarang dengan adanya kemajuan teknologi di mana chemical recycling sudah lebih baik, sehingga sampah plastik dalam bentuk apapun juga bisa dikelola. Dan output dari chemical recycling ini ada dua. Yang pertama adalah secondary feedstock, jadi bisa menjadi BBM, menjadi polimer kembali, atau menjadi energi, menjadi listrik. Jadi kalau menjadi energi atau listrik, ini sudah yang berhasil adalah Jepang dan Singapura. Dia 100% sudah masuk ke energi. Nah, memang ini kembali lagi, sampah plastik atau diet sampah plastik atau bebas sampah plastik ini adalah salah satu cara, bukan cara utama, tapi salah satu cara. Jadi semua harus saling improve. Kalau nggak saling improve, ya akan percuma perbaikan manajemen pengolahan sampahnya.
1: Ya, tetapi untuk mengubah plastik menjadi hal yang bermanfaat tadi, Pak, apakah teknologi kita sudah menjangkau ke arah sana?
2: Nah, Indonesia sudah mulai dari lama ya sebelum COVID ya, ya. Tetapi masih berdebat atau berdiskusi atau FGD melulu di situ-situ aja, belum maju-maju. Nah, pasca COVID ini dengan adanya perkembangan teknologi, chemical recycling sudah banyak pilihannya, sehingga Indonesia sekarang sudah mulai melirik, salah satu adalah listrik tenaga sampah yang ada.
1: Ya, nah, PSEL.
2: Kenapa baru sekarang, kenapa nggak dulu? Dulu sudah ada tenaga listrik sampah, cuman yang dulu itu belum menyesuaikan dengan kondisi sampah yang ada di Indonesia. Nah, mudah-mudahan 2026 ke sana, yang sekarang lagi dan antara banyak sekali melakukan tender itu sudah mengadopsi atau sudah ada kajian dengan menyesuaikan kondisi sampah yang ada di Indonesia.
1: Okay. Sampah yang ada di itu dalam konteks PSEL ya Pak ya, itu ya.
2: Iya.
1: PSEL tadi itu ya, yang syaratnya 1000 ton. Terus kemudian angkutnya bagaimana, itu kan juga nanti ke depan. Ya, tetapi kalau dalam kondisi saat ini, sejauh mana Pak industri itu sudah memiliki atau sudah bergerak bahkan untuk mencari alternatif kemasan yang ramah lingkungan? Bagaimana Pak?
2: Jadi alternatif plastik ramah lingkungan atau biodegradable plastik itu memang tambahan cara lagi atau salah satu cara juga. Tetapi kalau biodegradable plastik ini nanti miskomunikasi atau mismanagement, mereka juga akan problem lagi.
1: Oh.
2: Akan mengganggu biota laut juga.
1: Karena
2: itu kan juga butuh kondisi dan waktu tertentu. Jadi kalau mereka tidak kena matahari, kalau mereka kerendam air, nanti malah biota air yang kena. Jadi tetap kembali lagi. Semua cara baru tetap kita adopsi, tetapi harus selalu saling mendukung agar manajemen ini makin hari makin baik. Jadi itu salah satu cara dan salah satu alternatif untuk mempercepat. Nah, memang secara persentase belum begitu banyak untuk diharapkan perbaikan secara secara masif ya. Gitu.
1: Yeah.
2: Tapi ya tetap nanti dengan adanya kemajuan teknologi dan bioplastik bisa makin banyak porsinya. Gitu.
1: Yeah. Ini menjadi menarik. Artinya ada dua hal ya Pak ya. Sampah plastik bisa diolah menjadi hal yang lain yang bermanfaat, termasuk energi tadi, termasuk dan juga bagaimana mengembangkan dengan adanya teknologi tentu atau kemasan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kalau bicara sampah plastik tadi yang bisa diubah menjadi hal-hal lainnya nih Pak, sebenarnya berapa persen sih yang bisa diserap untuk didaur ulang tadi nih Pak?
2: Jadi kalau kita bicara itu, kapasitas recycle plastik kita itu sekarang terupdate ter 2026 ini adalah 3 juta ton per tahun.
1: Yeah.
2: Tetapi utilisasinya baru kira-kira 1,5 juta ton per tahun, artinya masih 50%. Kenapa? Karena memang bahan baku sampah plastiknya yang belum memungkinkan untuk menaikkan utilisasi tersebut. Nah, ini perlu perbaikan manajemen tata kelola tadi. Artinya itu masih ada peluang. Recycle plastik kita ini sudah diekspor kemana-mana Pak, jadi lumayan kualitasnya dan bisa bersaing. Dan hampir tiap tahun kita mengadakan pameran, baik itu di Jepang, di Eropa, di Taiwan. Ternyata kita ketemu customer baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga ada inovasi baru. Recycle plastik ini tidak hanya menjadi barang jadi plastik lagi. Jadi kalau dari botol ke botol, dari kantong ke kantong, sekarang sudah ada alternatif aplikasi baru. Jadi dari sampah plastik menjadi otomotif part, dari sampah plastik menjadi konblok, dari sampah plastik menjadi pengganti kayu dan lain-lain. Nah, ini terus kita kembangkan juga. Jadi memang harus semuanya harus bertumbuh dan berkembang, harus saling support gitu.
1: Artinya industri melihat potensi ekonomi dari bisnis daur ulang sampah plastik tadi nih Pak ya, itu sangat besar sekali, terutama ada teknologi dan inovasi kedepannya. Baik. Dan sebagai penutup, apa target jangka panjang industri dalam mendukung program bebas sampah ini Pak?
2: Jadi yang pertama adalah mari kita budayakan buang sampah pada tempatnya dulu, agar nanti sampah ini secara manajemen terus lebih baik. Kalau nanti biarkan setelah dari sampah, tempat sampah plastik itu nanti biar teman-teman pemulung yang akan memilih. Nanti teman-teman pelapak, pengepul dan perecycle plastik lebih ringan kerjanya dan value added-nya lebih tinggi. Yang pertama. Yang kedua, selama ini kan kita hanya bertumbuh ke mechanical recycling ya, jadi recycle plastik dan lain-lain. Nah, sekarang kita harus sudah mendorong juga ke chemical recycling yang secara keekonomian sekarang sudah masuk untuk menghasilkan secondary feedstock maupun menghasilkan energi. Dan untuk menghasilkan energi pun sekarang sudah banyak negara yang meratifikasi Paris Agreement bahwa dengan kondisi tertentu energi dari sampah plastik bisa sesuai dengan Paris Agreement tadi.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Fajar Budiono untuk waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini. Pak sehat selalu. Selamat pagi Pak.
2: Terima kasih Mas. Selamat pagi. Yuk.
1: Demikian tadi Sekjen atau Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia atau INAPLAS, Fajar Budiono.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNNRI mengungkap dugaan modus baru yang digunakan sindikat narkotika internasional dalam menyelundupkan ganja ke Indonesia. Hal ini terkait dengan 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga ganja atau cannabis buds yang diamankan di kawasan pergudangan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
5: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
4: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
5: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Kuliner Nusantara,
5: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
0: Tiga, jaringan berita nasional.
1: Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebutkan program pos bantuan hukum di desa dan kelurahan menjadi salah satu capaian yang mendapat perhatian di tingkat dunia. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
6: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan di mana Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut program pos bantuan hukum atau pos bantkum desa dan kelurahan menjadi salah satu capaian ia mendapatkan perhatian di tingkat dunia. Hingga kini ada sebanyak 83.960 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia telah memiliki pos bantkum sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Supratman mengatakan pemerintah akan mendorong integrasi layanan hukum lintas kementerian dan lembaga. Itu keterangan.
7: Pos bantuan hukum desa, di mana 83.960 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sudah terbentuk, ini sudah diangkat di tingkat dunia. Jadi ini sebuah capaian yang luar biasa.
6: Supratman juga mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, hingga Kapolri dan Kejaksaan Agung agar seluruh layanan hukum dapat dikolaborasikan dalam satu sistem yang lebih efektif dan mudah diakses oleh masyarakat. Untuk di bidang kekayaan intelektual, Supratman mengungkapkan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terus menunjukkan kemajuan saat dirinya mulai menjabat sebagai Menteri Hukum saat ini. Dari Jakarta, Ditya Prabowo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Adit. Perumbulok Tanjung Pinang memastikan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kepri aman. Sebanyak 90 ribu liter tambahan stok akan masuk pada awal Juli 2026. Dari RRI Tanjung Pinang, Aryo Wisnu melaporkan.
8: Perumbulok Cabang Tanjung Pinang menambah pasokan minyak goreng bersubsidi minyak kita sebanyak 90 ribu liter di bulan Juli 2026. Tambahan pasokan ini dilakukan untuk menjamin kebutuhan masyarakat Kepulauan Riau tetap terpenuhi selama satu bulan ke depan. Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak mengatakan saat ini Bulog masih memiliki stok sekitar 10.000 liter. Dengan tambahan pasokan tersebut, ketersediaan minyak kita dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencapai sekitar 100.000 liter per bulan. Dijelaskan Arif, minyak kita didatangkan dari Jakarta dan akan didistribusikan secara bertahap ke Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Penyaluran diprioritaskan ke pasar-pasar yang menjadi lokasi pemantauan harga kebutuhan pokok. Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Adihak juga menjelaskan keterbatasan pasokan yang sempat terjadi dipengaruhi kondisi global yang berdampak pada ketersediaan bahan baku minyak goreng. Namun Bulog terus berkoordinasi dengan produsen untuk menjaga pasokan tetap tersedia dan mendukung stabilitas harga serta pengendalian inflasi daerah.
9: Untuk minyak kita sendiri posisi saat ini ada sekitar 10.000 liter. Jadi sesuai mandatorinya penugasannya, fokus utama kita untuk pengisian kepada mitra-mitra di pasar-pasar pantauan dari Disperindak, Disperindak setempat ya, itu melalui mitra-mitra pengecer. Jadi dengan kondisi saat ini kita juga mendapat supply dari Batam dan dari Jakarta. Posisi saat ini ya tetap kita supply untuk Pinang Bintar secara periodik per minggu, kita supply ke pasar-pasar pantauan dari Disperindak dan pasar pengecer lainnya.
8: Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak memastikan harga eceran tertinggi minyak kita tetap Rp15.700 per liter. Pengawasan distribusi dilakukan melalui aplikasi Simirah untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan dijual sesuai ketentuan. Pedagang yang menjual di atas harga yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sesuai aturan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
11: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
12: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
11: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
12: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
11: Hah? FOMO? Apaan tuh?
12: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
11: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
12: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
11: Terus, aku harus gimana dong?
12: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
11: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
12: Sip.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Badan Narkotika Nasional mengungkap penyeludupan 3,37 ton kuncup bunga cannabinoid asal Thailand di kawasan pergudangan Prambanan Bisland, Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang rencananya akan diolah menjadi ekstrak THC sebagai bahan cairan isi ulang rokok elektrik atau vape. Kepala BNN Komjen Suyudi Aryo Seto mengatakan kasus tersebut merupakan pengungkapan pertama di Indonesia yang melibatkan penyeludupan kuncup ganja untuk kebutuhan industri vape dan diduga akan diedarkan kepada kalangan generasi muda dengan memanfaatkan tren penggunaan vape yang semakin populer. Sementara itu, Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Aswin Sipayung mengatakan jaringan tersebut merupakan sindikat baru yang berbeda dari kasus-kasus sebelumnya yang pernah diungkap oleh BNN karena tingginya kandungan THC dalam barang bukti menjadikan pengungkapan tersebut sebagai temuan penting dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika. Gubernur Banten Andra Soni mewajibkan setiap pemerintah kabupaten dan kota menyediakan alat pemadam kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko kebakaran ketika cuaca ekstrim. Ia mengatakan keberadaan alat pemadam akan memudahkan petugas membasahi tumpukan sampah karena di dalamnya terdapat gas metana yang mudah terbakar dan dapat memperbesar kobaran api. Selain mempercepat upaya pemadaman melalui kolaborasi berbagai pihak, pemerintah Provinsi Banten juga mengimbau pembatasan akses ke area TPA agar masyarakat terhindar dari potensi ledakan maupun api susulan akibat gas metana di dalam tumpukan sampah. Informasi mancanegara, Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengutuk persetujuan awal Parlemen Israel terhadap rancangan undang-undang yang melarang kumandang azan karena dinilai melanggar kebebasan beragama dan hak dasar umat Islam. OKI menilai rancangan undang-undang tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang secara sistematis menyasar identitas Arab dan Islam di wilayah Palestina sehingga berpotensi memperburuk diskriminasi terhadap warga Palestina. Selain mengecam kebijakan tersebut, OKI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata agar Israel membatalkan aturan yang dinilai diskriminatif serta menghormati kebebasan beribadah sesuai hukum internasional. Informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Austria dengan skor 3-0 pada pertandingan babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Kemenangan La Furia Roja dipastikan melalui 2 gol Mikel Oyarzabal dan 1 gol Pedro Porro, sementara Austria harus mengakhiri langkahnya setelah tersingkir di fase gugur pertama. Pada pertandingan selanjutnya, Spanyol akan menghadapi pemenang atau menghadapi Portugal yang berhasil mengalahkan Kroasia di babak 32 besar dengan harapan melanjutkan tren positif untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
6: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh 2 buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi 3 ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan

0: LPPRRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri.com@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak diikuti nama peserta. Paling lambat 9 Juli 2026 dan setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan Toko Tapis sebagai marketplace lokal penunjang aktivitas ekonomi daerah. Platform digital ini bertujuan mengoptimalkan penyerapan produk lokal sekaligus meningkatkan efisiensi sistem belanja jajaran pemerintah daerah. Dari RRI Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan. Ikhwan, silakan.
1: Ya, baik. Pendengar, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Sekda Provinsi Lampung Sukmawana Hendrianto mengatakan peluncuran Toko Tapis ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang mendorong seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik. Hal ini diatur dalam Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025. Toko Tapis ini merupakan marketplace lokal penunjang aktivitas ekonomi daerah dalam bentuk platform digital yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyerapan produk lokal sekaligus meningkatkan efisiensi sistem belanja jajaran pemerintah daerah yang menyasar seluruh pejabat pengadaan barang dan jasa serta bendahara perangkat daerah sebagai calon pengguna utama.
2: Ini adalah sebuah platform toko dari atau e-commerce, yaitu sebuah platform yang akan menjadi bagian dari proses pengadaan secara elektronik dari pemerintah, di mana sesuai dengan ketentuan di Perpres Pasal 2025 baru di Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah ini didorong untuk dilakukan secara optimal dengan secara elektronik. Atau pengadaan belanja barang dan jasa oleh pemerintah ini diminta melalui dua, yaitu melalui akalan teknologi di makro dan toko daring. Maka kita inginkan OPD-OPD yang ada untuk mengoptimalkan penggunaan toko daring.
1: Sukmawan Hendrianto menambahkan keberadaan pasar digital lokal ini diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi yang memberi manfaat langsung bagi pelaku usaha daerah. Selain itu, melalui sistem pembayaran yang terintegrasi, proses pengadaan barang oleh aparatur sipil negara akan berjalan lebih transparan dan cepat. Skema komersial ini juga berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Lampung secara berkelanjutan. Dalam implementasinya, Pemprov Lampung menggandeng badan usaha milik daerah, yakni PT Wahana Raharja bersama mitra platform digital. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Ikhwan Wijaya, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Natuna pada 2026 ini ada penambahan armada transportasi laut. Selain KM Bahtera Nusantara 01, juga ada KM Bahtera Nusantara 03 yang berlayar melayani rute Natuna. Dari RRI Ranai, Marjani melaporkan. Marjani. Ya, silakan Marjani.
3: Baik. Ya. Kabupaten Natuna saat ini mendapat tambahan armada penyeberangan laut dengan beroperasinya KM Bahtera Nusantara 03 pada tahun 2026 melayani rute Natuna. Kehadiran kapal tersebut menambah pelayanan transportasi laut selain KM Bahtera Nusantara 01. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Al-Azi belum lama ini mengatakan penambahan armada ini merupakan upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Natuna. Menurutnya, masyarakat kini memiliki tambahan pilihan transportasi laut. Dengan adanya KM Bahtera 03, layanan penyeberangan di Natuna diharapkan semakin optimal. Penambahan

0: armada ini juga menjadi langkah mendukung kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah perbatasan.
1: Untuk bulan Juli 2026, kita Natuna mendapat satu tambahan kapal penyeberangan KMP PN03 yang selama ini dilayani PN01, juga sekarang dilayani PN03. Dan artinya akan ada perubahan rute untuk keluar di mana.
0: Selain penambahan armada, jadwal serta rute pelayaran kedua kapal tersebut juga mengalami perubahan yang mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026 kemarin. Kepala UPT Penyelenggaraan Wilayah 4 Kabupaten Natuna dan Anambas Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Padelal mengatakan perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pelayanan transportasi laut bagi masyarakat. Ia menjelaskan KM Bahtera Nusantara 01 melayani rute Tanjung Uban menuju Letung atau Kuala Maras, kemudian dari Letung menuju Matak.
2: Bahtera Nusantara 01 yang selama ini berlayar dari Uban, Letung, Matak, Medai, Penagi, Matak, Medai, Sedanau, Penagi, Subi, Serasan, Sindete, PP. Dan rute baru ini perjalanan Bahtera Nusantara 01 hanya sampai Penagi, kemudian kembali lagi ke arah Matak dan seterusnya sampai Tanjung Uban. Untuk Bahtera Nusantara 03 yang selama ini berlayar dari Tanjung Uban, Tambelan, Sindete, PP, trayeknya diperpanjang sampai ke Penagi. Jadi dari Uban, Tambelan, Sindete, Serasan, Subi, Penagi.
0: Terhadap rute dan trayek baru tersebut terus dilakukan evaluasi oleh pemerintah Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, serta pemerintah Provinsi Kepri. Jadwal kedua KM Bahtera Nusantara 01 maupun 03 perlu diperhatikan oleh masyarakat agar dapat menyesuaikan rencana keberangkatan serta daerah yang dituju. Mengingat Bahtera Nusantara 01 sebelumnya melayani rute Sentete pada jadwal yang mulai diberlakukan kemarin, tidak lagi berlayar ke daerah tersebut. Dari Kabupaten Natuna, Mardani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat antusias menyaksikan pertandingan sepak bola antara Portugal berhadapan dengan Kroasia di salah satu kafe di kota Medan. Ilham Daulay dari RRI Medan melaporkan. Ilham. Halo Ilham, silakan.
4: Pertandingan timnas Portugal melawan Kroasia pada Pesta Bola Dunia 2026 memasuki babak 32 besar usai dilaksanakan. Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan kedua timnas cukup tinggi pagi tadi dari generasi muda dalam nobar. Ya, nobar tersebut salah satunya berada di Kafe Tujuh Saudara, Jumat pagi 3 Juli 2026. Untuk menyaksikan pertandingan Portugal melawan Kroasia, tadi masyarakat yang berdatangan dari warga sekitar kafe dan sekitarnya. Karyawan di KP7 Saudara, Salman mengucapkan rasa syukur dan mengapresiasi kepada warga yang telah datang ke warung mereka pada babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, yang juga mengalami peningkatan dari sebelumnya. Ia menambahkan bahwa masyarakat mulai berdatangan ke warung mereka tersebut sebelum digelarnya pertandingan.
5: Alhamdulillah sih, ramai dari para mereka itu kan. Karena mungkin apalagi kan mainnya di menuju ke langkah besar. Ini tuh kan langkah besar. Ya alhamdulillah tetap lebih daripada kita gitu. Ramai ini. Mungkin pengundungnya aman-aman aja. Ya ada dari makanan ataupun dimanapun. Alhamdulillah bagus lah.
4: Ia menerangkan bahwa mayoritas masyarakat yang datang ingin nobar bersama saat itu kebanyakan mayoritas dari generasi muda, termasuk yang berdatangan dari warga berasal dari sekitaran lokasi keberadaan kafe mereka. Ia juga mengapresiasi atas terselenggaranya Pesta Bola Dunia 2026. Ia menyebutkan selama berlangsungnya Pesta Bola Dunia terkait omset warung mereka juga mengalami peningkatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Sabang menertibkan dugaan pungli di lokasi-lokasi wisata di kota tersebut guna menjaga Kota Sabang sebagai kota destinasi wisata. Dari RRI Stasiun Produksi Sabang, Dian Ofritaria melaporkan. Dia.
6: Ya baik, pemerintah Kota Sabang itu melalui Dinas Pariwisata menegaskan tidak akan membiarkan adanya praktek pungutan di luar ketentuan kawasan wisata, terutama di tepi layar Gampung Ibuh yang menjadi salah satu destinasi unggulan. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Sabang, Zulfikar, itu menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Gampung dan juga pihak kepolisian untuk menindaklanjuti keluhan dari wisatawan terkait adanya dugaan pungutan liar di lokasi tersebut. Pemerintah menilai praktek yang mengatasnamakan aktivitas wisata namun tidak sesuai dengan mekanisme resmi dapat merusak citra pariwisata Sabang dan juga menurunkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi yang ada di pulau ini.
7: Langsung berkoordinasi dengan pihak Leci Gempung untuk melakukan tindakan atas perbuatan mereka. Ya, karena kan memang SK petugas di lapangan itu diterbitkan oleh Leci Gempung. Jadi dalam hal ini tentunya pihak Leci lah yang bisa melakukan tindakan. Jadi kita hanya sebatas koordinasi atas kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di lapangan.
6: Dinas Pariwisata juga menegaskan bahwa seluruh pungutan di kawasan wisata itu wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan juga disertai karcis resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah serta tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan. Dana yang terkumpul ini nantinya menjadi bagian pendapatan asli daerah atau PAD Kota Sabang. Penerapan retribusi resmi saat ini itu hanya diterapkan di objek wisata Tepi Nelaye dan juga di Benteng Anu Hitam sesuai kanun pemerintah Kota Sabang nomor 1 tahun 2024. Selain dua objek wisata ini terdapat juga sejumlah destinasi yang sedang populer di Sabang itu masih dikelola secara pribadi. Pemerintah Kota Sabang mengimbau wisatawan untuk tidak memberikan pembayaran tanpa karcis resmi dan juga segera melaporkan apabila menemukan dugaan adanya pungutan liar di lapangan serta mengajak seluruh pelaku wisata untuk menjaga ketertiban demi mewujudkan pariwisata Sabang yang aman dan juga berkualitas. Dari Sabang, Dian Ofritaria melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Memori kolektif bangsa.
9: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
10: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Pria ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
11: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
12: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada asap lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Per 1 Juli 2026, PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian berkala untuk harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Langkah evaluasi bulanan ini diambil untuk mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Pertamina berkomitmen untuk tetap menjaga pasokan energi tetap aman dan harga tetap kompetitif di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana Pertamina memastikan penyesuaian harga ini tidak mengganggu kenyamanan dan daya beli masyarakat, serta jenis bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi apa saja yang mengalami perubahan harga di bulan Juli ini. Dan kemudian perubahan atau penyesuaian itu apakah ada BBM yang harganya naik atau ada BBM yang harganya menurun. Nanti kami akan coba perdalam dalam perbincangan di pagi hari ini tentu, yaitu update harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2026. Anda mungkin juga memiliki informasi terkait hal ini, bagaimana dengan kondisi harga BBM di SPBU-SPBU yang Anda datangi. Anda juga dapat memberikan informasi kepada kami berapa sekarang harganya yang biasa BBM Anda gunakan, terutama BBM non-subsidi, itu seperti apakah? Ya, nanti kami akan coba lagi untuk dapat berbincang. Kami masih mengupayakan untuk dapat tersambung dengan narasumber kami, yaitu VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.
2: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
3: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Update harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2026, kami telah tersambung bersama dengan VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Kitty Andora, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mas Rudi, iya. Selamat pagi pendengar RRI Pro 3 Jakarta.
1: Baik, Bu Kitty, produk BBM non-subsidi apa saja nih Bu yang mengalami perubahan harga di bulan ini Bu?
4: Baik, terima kasih kepada RRI Pro 3 untuk kesempatan yang diberikan pagi hari ini. Dari Pertamina Patraniaga, kami sebagai salah satu badan usaha yang diberikan amanah untuk menyalurkan energi dengan komitmen untuk terus menghadirkan energi yang berkualitas dan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Per 1 Juli 2026 lalu, kami melakukan penyesuaian harga berupa penurunan harga beberapa produk BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamax Dex, Dex Lite, dan juga BBM aviasi atau aftur untuk penerbangan domestik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama Mas Rudi, penyesuaian harga BBM non-subsidi ini merupakan mekanisme yang kita lakukan secara berkala. Jadi dengan mengacu kepada beberapa faktor pembentuk harga seperti yang sudah kita ketahui, dinamika harga minyak mentah dunia, kemudian perubahan atau fluktuasi harga produk BBM dan minyak olahan di pasar internasional, regulasi dan mekanisme yang juga tercantum di dalam Kepmen ESDM nomor 245 tahun 2022, dan tentu dengan mempertimbangkan juga aspek fiskal, daya beli, dan kondisi perekonomian masyarakat, maka kita kemarin itu menurunkan beberapa produk tadi. Pertamax Turbo itu dari harga Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300, turun Rp1.450 atau sekitar 7%. Kemudian untuk produk Dex Lite dari harga Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter liter turun Rp3.300 atau sekitar 14%. Pertamina Dex dari harga Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter, turun sekitar Rp3.650 atau sekitar 15%. Nah, sedangkan untuk bahan bakar aviasi penerbangan domestik Soekarno-Hatta dari harga Rp22.190 menjadi Rp19.190 per liter sebelum pajak atau turun sekitar 14%. Demikian, Mas. Ya.
1: Untuk Pertamax 92 dan Green ini nggak ada penurunan, Bu, ya? Atau tetap harganya?
4: Iya, harganya belum berubah sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan pada pemberitahuan sebelumnya. Namun ini tentu akan tetap kita lakukan evaluasi berdasarkan faktor-faktor pembentuk harga yang saya sampaikan sebelumnya.
1: Oke, dan ini sudah mulai berlaku sejak Sabtu 1 Juli lalu ini, Bu, ya, untuk harga BBM non-subsidi yang seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina Dex, ini sudah berlaku penurunannya sejak 1 Juli kemarin, ya. Dan
4: betul.
1: Tadi sempat Ibu singgung, dan seberapa besar, Bu, pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah itu terhadap harga baru kali ini, Bu?
4: Iya, sebetulnya beberapa faktor yang menjadi penentu harga, Mas, tidak hanya nilai tukar, tapi juga bagaimana dinamika harga minyak dunia, kemudian harga produk BBM dan produk-produk olahannya di pasar atau yang dikenal dengan itu ya, Mint of Plate Singapore atau MOPS gitu ya. Kemudian tadi di dalam Kepmen SDM sendiri ada beberapa faktor-faktor pembentuk harga yang diberlakukan di dalam regulasi dan mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi. Dan tentu saja kita tetap mempertimbangkan kondisi yang kita hadapi saat ini, baik itu dari aspek fiskal, daya beli masyarakat, kondisi perekonomian masyarakat, dan perlu diketahui juga bahwa kita terus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, Mas. Ya.
1: Dan apakah penyesuaian harga yang baru ini, Bu Kitty, ini juga memberikan pengaruh ketersediaan stok BBM di SPBU, Bu?
4: Kita di Patra Niaga terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan dan tentu saja kualitas produk dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi kami akan menjaga ketersediaan pasokan untuk kepenuhan kebutuhan masyarakat.
1: Ya, ini kan turunnya cukup signifikan, Bu, ya, antara 1.450 bahkan sampai 3.650. Nah, bagaimana mengantisipasi lonjakan antrean ketika perubahan harga terjadi ini, Bu?
4: Iya, pertama kami terus mengawasi bagaimana di SPBU, pelayanan di SPBU kita lakukan untuk memastikan tadi tidak hanya ketersediaan stok, tetapi juga kualitasnya, kemudian bagaimana kami bisa melakukan penataan begitu ya pelayanan di SPBU sehingga kalaupun terjadi antrian untuk pengisian bahan bakar tidak terlalu panjang, tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas. Jadi ada marshal-marshal yang juga kita tugaskan di SPBU untuk mengatur alur dari pengisian bahan bakar sendiri. Demikian, Mas.
1: Iya. Kalau tren konsumsi BBM non subsidi di masyarakat kita belakangan ini seperti apa nih, Bu Kitty, ya?
4: Sebetulnya tidak banyak yang terlalu berubah signifikan. Beberapa ada yang melakukan penyesuaian konsumsi BBM, kemudian ada yang melakukan penyesuaian dengan beralih ke BBM jenis lain. Tetapi ini semua juga kita terus sampaikan ke masyarakat, himbauan-himbauan untuk tetap memperhatikan agar pemanfaatan BBM-nya bisa disesuaikan dengan spesifikasi dan tentu bijak begitu ya menggunakan BBM sebagai energi yang merupakan kebutuhan seluruh masyarakat.
1: Ya, selain itu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan BBM berkualitas, apa yang dilakukan secara berkelanjutan ini, Bu Kitty?
4: Kita pantau terus, Mas, kondisi di lapangan, termasuk juga pemantauan terhadap bagaimana pelayanan dan distribusi BBM kami lakukan. Kalau untuk pengalihan distribusi BBM yang sifatnya subsidi, itu tentu kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah.
1: Ya, kalau untuk pengawasan oleh Pertamina, terutama di SPBU-SPBU agar betul-betul mematuhi harga baru ini bagaimana nih, Bu?
4: Itu kita lakukan melalui jaringan usaha kami di seluruh regional. Jadi Pertamina Patraniaga memiliki regional-regional yang secara berkala melaporkan ke kantor pusat, begitu ya, berkoordinasi secara intens, termasuk apabila terjadi kendala di distribusi dari TBBM sampai ke SPBU, begitu ya. Jadi semuanya tetap melalui pemantauan yang secara berkala dan terpusat.
1: Baik. Bu Kitty Andora, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Bu. Selamat pagi.
4: Terima kasih. Ya. Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Ya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan VP Corporate Pertamina Patraniaga, Kitty Andora.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, tadi disampaikan bahwa ada beberapa jenis BBM non-subsidi yang mengalami penyesuaian harga terhitung 1 Juli 2026. Pertamax Turbo dengan RON 98, harga sebelumnya adalah Rp20.750 menjadi Rp19.300, mengalami perubahan atau penurunan harga sebesar Rp1.450. Kemudian Dex Lite atau CN51, harga sebelumnya adalah Rp23.000 menjadi Rp19.700, mengalami penurunan Rp3.300. Dan Pertamina Dex atau CN53, harga sebelumnya adalah Rp24.800, kini menjadi Rp21.150, yang mengalami penurunan terbesar yaitu Rp3.650. Sementara untuk Pertamax RON 92, kemudian Pertamax Green 95, tidak mengalami perubahan harga, di mana sebelumnya adalah untuk Pertamax RON 92 16.250 juga tetap dengan harga saat ini. Kemudian Pertamax Green 95 pun juga tetap di harga Rp17.000. Dan itu tadi hasil perbincangan kami, informasi terkait dengan penyesuaian harga BBM terhitung 1 Juli 2026.
5: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Gras. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Gras, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun kota yang tangguh, modern, produktif, serta mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Ia mengatakan sinergi tersebut menjadi semakin penting karena kota-kota saat ini dihadapkan pada berbagai persoalan yang semakin kompleks, mulai dari meningkatnya arus urbanisasi hingga meningkatkan kebutuhan infrastruktur dasar. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Telah terjadi gempa bumi dengan magnitudo 6,2, terletak di 67 km barat laut Halmahera Barat, Maluku Utara, dengan kedalaman 100 km. Titik koordinatnya adalah 1,93 lintang utara, 127,39 bujur timur. Dan saran dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin saja terjadi. Gempa bumi terjadi pada pukul 9.31 3 Juli 2026. Demikian informasi yang kami terima dari laman resmi BMKG.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kini kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Silakan Anda dapat memberikan informasi pendapat Anda dari beberapa topik perbincangan yang telah kami hadirkan, atau Anda juga ingin menyampaikan pendapat Anda tentang pertandingan-pertandingan Piala Dunia di babak 32 besar yang tadi telah kami tayangkan pagi tadi. Sebelumnya adalah Spanyol menghadapi Austria, di mana Spanyol menang telak 3-0. Kemudian Portugal juga memastikan diri untuk masuk ke babak 16 besar setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1. Dengan demikian, pada babak 16 besar nanti Spanyol akan berhadapan dengan Portugal. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
5: Selamat siang Bang, waktu Makassar.
2: Oh iya, selamat siang waktu Makassar. Baik, gimana Pak Bibi? Apa yang mau disampaikan Pak?
5: Ini mengenai BBM ya.
2: BBM, non subsidi tadi ya.
5: Nah, itu yang kalau menurut pendapat saya, kan saya ini orang awam lah. Kalau yang diturunkan itu yang nggak laku di pasaran itu. Kalau laku mana mau diturunkan? Ya, kemudian juga mengenai Pertalite atau solar itu di Makassar ini biasa agak susah.
2: Oh iya.
5: Artinya solar itu pengguna kendaraan truk itu antri bang.
2: Oke.
5: Okay. Panjang antriannya. Nah, kemudian jika kalau Pertalite habis di SPB itu lama menunggu, ada berapa jam? Ada 4-5 jam baru ada ada masuk.
2: Jadi itu solar itu Pak ya?
5: Ya.
2: Solar itu Pak ya?
5: Solar antrian panjang, Pertalite juga pasukannya terlambat. Artinya kalau di SPB itu habis jam 12, nanti jam 5 baru masuk itu tertanggi bawah itu. Lambat. Pasukannya untuk menggantikan yang habis itu lambat, Bang. Dulu-dulu gampang sekali. Jam 12 habis, bagi jam 1, jam 2 sudah ada. Ini sampai 3-4 jam baru ada.
2: 3-4 jam baru diisi kembali gitu, Pak, ya?
5: Iya, begitu.
2: Iya. Baik. Terima kasih untuk informasinya, Pak Wibi, ya. Terkait dengan ketersediaan stok BBM di SPBU di Makassar, terutama untuk Pertalite dan solar. Baik, kami akan hadirkan sebuah informasi dari reporter kami. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono, dengan memeriksa istri beserta anaknya. Dan Hairul Umam melaporkan selengkapnya. Umam.
6: Ya, baik Rudi dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa tiga anggota keluarga dari mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, yaitu Ma'ruf Cahyono. Mereka adalah Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan juga Juwaria yang merupakan istri dan anak dari mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, tim penyidik KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono. Dan Budi juga mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati anggota keluarga dari tersangka. Begitu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo. Dan KPK sendiri memang telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI, di mana perkara tersebut memang berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa saat Ma'ruf menjabat sebagai Sekjen MPR RI. Dan dalam penanganan ini memang penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Namun hingga kini memang Ma'ruf Cahyono sendiri masih belum ditahan dengan alasan KPK masih melakukan penahanan dan penelusuran lebih lanjut terkait dengan penyidikan yang saat ini dilakukan oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Umam untuk laporan yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Dengan informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Nanti rekan saya Risti Rustarto akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.
7: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur.

Kita beralih ke informasi lainnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Serang menangkap seorang pria berinisial NS di Kabupaten Bogor, Jawa Barat setelah mengembangkan temuan paket mencurigakan yang berisi cairan narkotika sintetis di salah satu jasa pengiriman wilayah Serang. Dari hasil penggeledahan di rumah dan kamar kos, tersangka polisi menyita puluhan botol cairan sintetis serta bibit narkotika sintetis dengan total nilai barang yang diperkirakan hampir 1 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku memperoleh narkotika dari seorang yang dikenal melalui Instagram, sehingga polisi terus mengembangkan penyelidikan dalam memburu pemasok utama di jaringan tersebut. Dari internasional, Tiongkok dan ASEAN meluncurkan program peningkatan kapasitas inkubasi IP warisan budaya dalam membantu masyarakat mengembangkan warisan budaya menjadi produk kreatif dan memiliki nilai kekayaan intelektual serta dapat dipasarkan secara komersial. Program ini dilaksanakan melalui pelatihan dan pertukaran secara daring maupun luring dengan membekali peserta cara mengembangkan produk kreatif berbasis warisan budaya tanpa menghilangkan nilai dan keasliannya. Dari program ini, Tiongkok dan ASEAN juga berharap dapat memperkuat kerjasama sekaligus memperluas pertukaran antar generasi muda sehingga warisan budaya dilestarikan serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Untuk Anda, para penggemar sepak bola, kali ini Manchester City resmi mencapai kesepakatan dengan Nottingham Forest dalam merekrut gelandang timnas Inggris Elliot Anderson dengan nilai transfer yang diyakini mencapai 116 juta pound sterling atau sekitar 2,78 triliun rupiah. Nilai transfer menjadikan Anderson sebagai pemain Inggris termahal dalam sejarah karena melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Jude Bellingham dengan bergabung dengan Real Madrid di tahun 2023. Kehadiran Anderson bahkan diharapkan memperkuat lini dari Manchester City setelah ia tampil konsisten bersama Nottingham Forest panjang musim lalu. Dan kini ia menjadi salah satu gelandang terbaik di Liga Inggris.

Demikian tadi Warta Berita pukul 10 dan ini membuka perjumpaan kita bersama pagi hari ini. Kami akan lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, kita lanjutkan kebersamaan.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta.

0: telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: line yang melonjak tajam di Indonesia. Catatan lebih dari 10.500 laporan masuk dalam kurun waktu 1 kuartal. Dan modus yang paling marak sejauh ini adalah terkait dengan love scamming, investasi bodong, kemudian juga ada penipuan di marketplace hingga rekayasa sosial menggunakan teknologi deepfake dalam memanipulasi korban. Dan ternyata banyak sekali juga warga negara Indonesia yang akhirnya terlibat dalam job seeker atau pencari kerja dan ikut dalam bentuk scamming atau penipuan hingga berada di negara-negara yang kemudian ternyata tidak bisa dibuktikan pekerjaannya. Kami akan berbincang lebih lanjut pagi hari ini bagaimana juga negara melindungi warga negaranya dan juga beberapa warga negara yang terlibat sampai dengan saat ini pada penipuan daring. Kami akan berbincang langsung bersama Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kementerian Luar Negeri, Ibu Henny Hamidah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Henny, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Risti. Selamat pagi.
0: Iya. Bu Henny, kayaknya semakin hari jumlahnya malah semakin bertambah ya. Padahal kalau dilihat beberapa informasi dan literasi yang disampaikan ke masyarakat juga lebih banyak saat ini.
2: Betul, semakin bertambah.
0: Oke, apa nih sebenarnya faktor utamanya? Karena memang PHK yang cukup tinggi di Indonesia membuat ini akhirnya menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri.
2: Betul, jadi kami dari Kemlu ini melihat fenomena ini tidak bisa dijelaskan oleh hanya dengan satu faktor saja ya, Mbak Risti. Ini ada kombinasi antara faktor pendorong dan penariknya. Nah, di sisi faktor pendorong ini masih terdapat masyarakat kita khususnya yang usia produktif yang mencari peluang kerja dengan penghasilan lebih tinggi namun berangkat melalui jalur yang tidak sesuai prosedur atau menerima tawaran kerja tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kemudian dari sisi faktor penariknya, full factornya, industri penipuan daring saat ini berkembang sangat pesat secara global dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi jejaring kriminalnya. Nah, sebagai contoh saja, di Indonesia misalnya OJK nih memperkirakan kerugian masyarakat akibat penipuan daring ini mencapai 700 miliar. Ini data 2024 kemarin ya. Dan angka tersebut diyakini hanya sebagian dari kerugian yang sebenarnya karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.
0: Yeah.
2: Nah, kondisi ini menunjukkan besarnya skala industri kriminal yang menjadi daya tarik bagi sindikat ya untuk terus merekrut pekerjanya dari berbagai negara. Nah, selain faktor pendorong dan penarik tersebut, di sisi lain modus perekrutannya juga semakin canggih. Jadi tawaran-tawaran pekerjaan yang mereka promosikan itu sangat gencar ya. Meskipun tawarannya biasanya sebagai pekerja di sektor digital atau pemasaran daring atau layanan pelatihan.
0: Tapi kan sebenarnya berarti dari awal sudah eksplisit disampaikan bahwa itu berkaitan dengan kegiatan di dunia online, di dunia digital begitu ya?
2: Betul, betul. Jadi biasanya tuh tawaran pekerjaannya tuh ya operator di sektor pemasaran daring atau layanan customer service gitu ya. Nah, ini nih bagi sebagian generasi muda nih lebih menarik dibanding pekerjaan sektor informal atau pekerjaan manual gitu ya. Jadi lebih tertarik untuk jadi apa iklannya mereka tuh juga sangat gencar padahal ketika sudah tiba di negara tujuan, tidak sedikit justru yang bekerja di aktivitas penipuan daring ya, baik secara sukarela maupun terpaksa tentunya.
0: Oke, tapi kalau dilihat dari angka tersebut ya, mereka ini lebih banyak terlibat dalam artian terjebak dalam job seeker palsu begitu, atau sudah pada tindak pidana perdagangan orang, Ibu Henny?
2: Lebih kepada sebetulnya tadinya mereka sadar ya, mereka pergi bekerjanya sadar gitu ya, sadar akan dipekerjakan. Namun ketika dalam kenyataannya terus kemudian mereka dipekerjakan sebagai di sektor penipuan daring, nah itu kemudian di situ yang kita harus membedakan mana yang kemudian TPPO.

0: atau mereka melakukannya dengan sadar gitu ya.
1: Karena banyak juga berarti yang sadar begitu melakukan bahwa ini salah, tapi ya sudah karena terlanjur apa sudah melamar diri begitu akhirnya ikut saja, maksud Bu Heni begitu.
0: Jadi dalam persoalan ini untuk melihat apakah mayoritas WNI ini merupakan korban perdagangan orang atau pelaku yang melakukan dengan sadar, tentunya kita tidak menggunakan pendekatan hitam putih ya. Ada mekanisme assessment berlapis dan pendalaman yang harus dilakukan. Jadi assessment ini tidak hanya dilakukan oleh kami di Kemlu dan di perwakilan, namun juga dilakukan oleh otoritas terkait untuk menentukan apakah seorang WNI ini korban atau bukan gitu ya. Nah, sebagaimana kita sebagai contoh ya, berdasarkan data kami di Kemlu, itu di akhir 2025 kemarin kita menangani 10.000 WNI yang terkait kasus online scam ini dari berbagai negara. Nah, dari jumlah tersebut setelah melalui assessment 1.500 orang teridentifikasi sebagai korban TPPO. Sementara sisanya memiliki profil yang sangat beragam. Ada yang memang berangkat secara sukarela untuk bekerja di industri tersebut, ada yang berulang kali kembali bekerja sebagai scammer meskipun sudah dipulangkan gitu ya. Tapi ada pula yang diduga berperan sebagai perekrut gitu.
1: Oke. Mungkin boleh digambarkan juga Bu Heni yang lebih realnya. Ini biasanya tarikannya atau trigger-triggernya seperti apa sih? Berapa sih gaji yang ditawarkan dari pengalaman-pengalaman assessment yang dilakukan oleh Bu Heni, supaya kita juga bisa memberikan ini sebagai informasi kepada para pendengar, para pemirsa bahwa cara-cara yang seperti ini, meskipun begitu ya tawarannya mungkin di atas UMR dari Indonesia, tapi seperti apa sih cara-cara yang dilakukan? Mungkin itu bisa menjadi tips juga.
0: Jadi sebetulnya biasanya mereka ini melakukan iklan-iklan ya, iklan-iklan, apakah itu melalui media sosial atau juga bisa saja iklan tersebut disampaikan oleh orang-orang terdekat kita juga gitu ya, teman atau tetangga gitu ya, mengenai lowongan pekerjaan. Nah, biasanya memang lowongan pekerjaannya ini yang ditawarkan adalah sebagai customer service atau operator judi online gitu ya, atau kemudian juga operator di apa jasa di pariwisata dan lain-lain gitu. Nah, biasanya itu persyaratannya tuh sangat mudah. Dan yang paling terpenting, kadang-kadang mereka tidak mempersyaratkan harus bisa berbahasa Inggris meskipun gitu ya. Nah, itu tuh sebetulnya harus menjadi kewaspadaan sendiri loh. Kami misalnya ini tawaran bekerja di luar negeri tapi tidak mengharuskan berbahasa Inggris, atau ini kan mestinya harusnya ini ya menjadi curiosity sendiri gitu. Nah, kalau mengenai gaji itu beragam di sesuai iklan-iklannya, tentunya itu sangat menarik ya, karena pasti di atas UMR gitu. Nah, yang berdasarkan assessment kita atau wawancara kita dengan beberapa WNI kita yang bekerja di sana, memang mereka ada gaji, tapi juga yang menarik itu mereka mendapat bonus. Jadi mereka tuh biasanya tuh ada target tuh, Mbak Risti. Misalnya yang memenuhi target sekian, dia akan mendapatkan bonus sekian. Itu yang ini ya, kalau dari hasil wawancara kami. Jadi ada target-target tertentu gitu yang harus mereka penuhi. Nah, kalaupun misalnya nanti ada yang mendapat kekerasan, biasanya tuh mereka yang tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh si pemberi kerjanya.
1: Kekerasan ini maksudnya fisik?
0: Bisa ada fisik, ada juga verbal gitu ya. Ada juga
1: ancaman begitu juga. Maksudnya ya kalau verbal ya?
0: Ya, betul.
1: Oke. Nah, dalam assessment tadi, misalnya si apa kita bilangnya adalah WNI yang terjebak begitu ya, atau dengan sengaja membiarkan dirinya terus dan terus terlibat begitu, apa sih sebenarnya, apakah ini hanya sekedar faktor ekonomi atau memang minimnya literasi, Bu Heni?
0: Bisa keduanya, karena sebetulnya kan apa itu tadi, faktor pendorong itu kan mungkin kebutuhan ekonomi ya gitu kan, tapi kemudian kalau sudah terjebak dan masih terus melakukan, ya itu faktor literasi juga ya. Keduanya sangat berpengaruh di situ. Karena banyak juga beberapa WNI yang sudah terjebak di sektor online scam ini, kemudian sudah pulang, dan itu ada beberapa yang kembali ke perusahaan yang sama bahkan. Jadi itu bisa bisa terlihat bahwa sebetulnya literasi itu juga sangat minim ya.
1: Oke, kalau kita bicara literasi misalnya seperti kawasan Laos begitu atau Kamboja, ini kan sudah sering ya dibilang sebagai online scam. Tapi mungkin juga jaringan-jaringan ini cukup cerdas nampaknya memberangkatkan WNI-nya misalnya via negara-negara lain, Filipina begitu. Jadi tidak ada kecurigaan. Nah, bagaimana untuk bisa memberikan pengertian bahwa meskipun ini negaranya berbeda tapi mungkin adalah pola-pola yang sama?
0: Ya, betul. Jadi sebetulnya kalau yang kenapa sekarang banyak sekali WNI kita yang kemudian dari Kamboja ke Laos atau kemudian ke Myanmar ataupun ke Filipina. Kalau kami sebetulnya melihatnya bukan saja sebagai permasalahan di negara tersebut, tetapi okay. juga ini adalah lebih ke geografis perbatasan ya, Mbak. Jadi mereka, jadi misalnya
1: akses ya, berarti ya, Bu ya.
0: Betul aksesnya. Jadi yang dari Kamboja nih karena ada razia di Kamboja mulai awal tahun ini, kemudian banyak kemudian sekarang yang sudah menyebar ya ke Vietnam gitu kan, bahkan ke Dili nih sekarang Timor Leste juga sudah mulai banyak gitu ya, ke Sri Lanka. Nah, ini lebih ke akses mereka. Mereka melihat oh di negara tersebut masih memudahkan atau kemudian juga judi online yang masih ada di sana gitu. Karena judi online dan online scam ini menjadi sangat tipis ya. Ketika orang sudah bekerja di sektor judi online itu sudah sangat rentan untuk kemudian dia juga bekerja di sektor penipuan daring ini.
1: Oke, apa yang kemudian bisa dilakukan dalam hal ini? Mungkin pihak Kemlu kan paling sering ya untuk kemudian memproses pemulangan WNI dari negara-negara tersebut begitu. Ada term and condition yang bisa di itu juga nggak sih, Bu Henny?
0: Iya, betul. Jadi sebetulnya kami di sini ini kan tidak dilakukan oleh Kemlu dan perwakilan sendiri saja ya.
1: Yeah.
0: Jadi assessment awal memang dilakukan oleh Kemlu dan perwakilan, tapi kemudian ketika mereka kembali ke tanah air, ini juga secara berlapis kemudian dilakukan assessment oleh KL-KL terkait juga. Kami bekerja sama dengan Bareskrim Polri, terus kemudian Kementerian P2MI, Kementerian Sosial gitu ya, untuk kemudian melihat even dengan pemerintah daerah. Jadi untuk apabila mereka misalnya terindikasi korban TPPO ya kita tangani gitu kan untuk rehabilitasi dan pemulangannya gitu kan. Tapi kalaupun misalnya dia bukan korban, ya itu juga kita harapkan dapat ditangani juga gitu ya oleh aparat penegak hukum kita. Nah, di sisi Kemlu juga gitu ya, kita juga dari sisi diplomasi terus mendorong penguatan kerjasama regional dan bilateral. Di tingkat ASEAN nih, para pemimpin ASEAN juga telah mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Combating Trafficking in Person caused by the Abuse of Technology sebagai komitmen bersama untuk memperkuat pencegahan pelindungan korban dan penegakan hukum terhadap kejahatan ini. Nah, selain itu, kita juga ya, Indonesia ini aktif memanfaatkan berbagai mekanisme kerjasama seperti Bali Process gitu ya, dalam kerangka Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person, dan Related Transnational Crime. Ini membangun koordinasi bilateral dengan negara-negara di kawasan untuk mempercepat seperti pertukaran informasi, akses ke konsuleran, kemudian juga proses pemulangan WNI-nya, hingga mendorong penindakan terhadap laku gitu ya, karena sebetulnya online scam ini sudah menjadi isu regional bahkan isu global ya Mbak.
1: Oke. Okay. Nah, tapi dari kerjasama ini mana yang kemudian menjadi efektif implementasinya, Bu Henny? Karena kalau misalnya kita bicara bahwa ini kerjasama antar negara-negara di ASEAN misalnya, kita tahu bahwa ini sebenarnya seperti apa ya, mencari jarum di antara tumpukan jerami begitu, Bu Henny?
0: Yang lebih efektif tentunya secara bilateral ya, misalnya kita dengan Kamboja
1: karena paling sering ya case-nya di sana
0: paling banyak bahkan gitu ya paling banyak di Kamboja nih. Kamboja nih kalau berdasarkan catatan kami nih Bu Risti, yang sejak Januari sampai Juni ini yang sudah walk in ke KBRI kita di Phnom Penh untuk memohon fasilitas pemulang itu hampir 11.000 lebih gitu ya.
1: Dan wow.
0: Dari sekian tuh 6.853 ini sudah kembali ke tanah air. Jadi bisa sebanyak itu. Jadi nah itu tuh kolaborasi kita bilateral dengan negara ini tuh sangat penting, karena kan ketika mereka pulang tuh kita harus juga bernegosiasi dengan negara setempatnya untuk mewaive misalnya denda imigrasi mereka gitu kan, untuk proses pemulangan dan lain-lain. Namun demikian, kita juga tidak mengecilkan peran regional. Saya kira ASEAN ini juga sangat berperan, karena sekarang kan hampir di semua negara ASEAN ini masalah ini sudah ada. Jadi perlu kesepakatan bersama bagaimana untuk deal dengan isu ini. Saya kira dari regional dan global juga kan di tingkat internasional juga dengan PBB di UNODC ini juga sudah mulai perhatiannya sudah mulai besar ya untuk menangani isu online scam di negara-negara gitu.
1: Oke, ada harapan dan himbauan silahkan yang mau disampaikan.
0: Baik, terima kasih sekali nih Bu Risida pada kesempatan ini. Tentunya fenomena online scam ini bukan hanya persoalan pelindungan WNI semata, tetapi juga merupakan persoalan kejahatan transnasional yang memerlukan pendekatan menyeluruh. Untuk itu kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat kolaborasi. Kemlu dan perwakilan akan terus meningkatkan kerjasama diplomatik, koordinasi bilateral, dan juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, kami berharap mitra kami di kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah juga terus memperkuat penegakan hukum, memperbaiki tata kelola imigrasi, kemudian juga meningkatkan upaya pelindungan dan pencegahan, penguatan regulasi, dan edukasi tadi yang disampaikan oleh Mbak Risti. Nah, tentunya pada kesempatan ini kami juga mengajak dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, platform digital, dan utamanya media untuk menjadi bagian dari upaya pencegahan. Media memiliki peran yang sangat penting, Mbak Risti, dalam membangun literasi publik, menyampaikan informasi yang berimbang, dan membantu masyarakat memahami bahwa tidak semua kasus memiliki karakteristik yang sama. Nah, kepada masyarakat, okay, kami mengimbau agar selalu memastikan setiap tawaran pekerjaan di luar negeri dilakukan melalui jalur yang prosedural, memverifikasi legalitas perusahaan, serta segera menghubungi kami atau perwakilan RI apabila mengalami kesulitan di luar negeri. Itu mungkin himbauan.
1: Baik, kalau gitu. Bu Eni, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Nanti kita mohon update kembali. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Ya, terima kasih, Madi. Selamat pagi.
1: Heni Hamida yang merupakan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
2: Wawancara Pro 3. Lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia. Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara. Hey, bersiaplah.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita masih lanjutkan kebersamaan di pagi hari ini dan kami akan update juga untuk Anda bagaimana informasi harga pasar di pagi hari ini, terutama di market bursa dan indeks harga saham gabungan. Kita akan bergabung sesaat lagi untuk ke rekan saya Sasa, di mana pagi hari ini IHSG menguat di level 5.806,17.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Sasa, bagaimana pantauan pagi hari ini di IHSG?
3: Ya, indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini dibuka menguat pada perdagangan pagi ini, di mana pada sesi pertama IHSG tercatat berada di level 5.806,17 atau naik sekitar 61,61 poin atau 1,07% dibandingkan sebelumnya, di mana IHSG ditutup menguat 49,44 poin atau 0,87% ke level 5.744,56 pada sore kemarin. Analis memperkirakan perdagangan saham Bursa Efek Indonesia atau BEI akan landai di akhir pekan ini, di mana IHSG hari ini akan diperkirakan bergerak mendatar atau sideways, dengan indeks saham diproyeksikan berada di kisaran 5.650 hingga 5.870. Analis juga mengatakan bahwa pelaku pasar akan mencermati sentimen global, salah satunya adalah data ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang baru saja dirilis, di mana menurutnya data tenaga kerja Amerika Serikat lebih lemah dari perkiraan yang memunculkan harapan The Fed akan menahan kenaikan suku bunga. Sentimen itu juga turut mendorong penguatan bursa saham di Amerika Serikat. Sementara itu, bursa saham Asia ditutup beragam pada perdagangan Kamis kemarin, di mana sebagian besar indeks melemah, termasuk bursa Korea Selatan yang turun hingga 5%. Di dalam negeri, pasar juga mencermati rencana pemerintah yang akan membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Rencana itu ditujukan untuk menarik lebih banyak investasi yang datang ke Indonesia. Selain itu juga, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendapat mandat pengawasan baru, di mana mulai 1 Januari 2027, OJK akan mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis. Mandat tersebut merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. OJK juga akan mendapat kewenangan untuk mengawasi pengelolaan dana publik termasuk dana BPKH dan juga TAPERA. Kewenangan baru OJK ini juga akan mencakup pengaturan penyisihan kekayaan dalam bentuk aset kripto. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pastikan Anda menantikan info saham dan rupiah saat jeda siang, juga penutupan di sore hari nanti.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Kita masuk juga ke harga komoditas barito atau bawang, rica, dan tomat, terutama di pasar Melongwane yang terpantau pagi hari ini masih sangat tinggi. Tomat bahkan dijual di harga Rp28.000 per kilogram, sementara cabai Rp120.000 per kilogram. Marzuki Mangero menyampaikan informasinya. Marzuki.
4: Ya, baik pendengar, informasi terkini terkait dengan perkembangan harga komoditas pangan untuk jenis barito, bawang, rica, tomat yang ada di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara, di mana terpantau untuk harga barito pada pagi hari ini masih cukup tinggi meski dibanding dengan hari kemarin memang agak sedikit penurunan, di mana pada kemarin tomat dan juga cabai, khususnya cabai sempat naik hingga Rp150.000 per kilogramnya, saat ini turun menjadi Rp120.000 per kilogram. Juga tomat yang sempat naik di harga Rp30.000 per kilogram hari ini sudah dijual lebih murah, yaitu Rp28.000 per kilogramnya. Namun harga ini masih tergolong tinggi karena pada kondisi normal cabai khususnya hanya dijual Rp50.000 per kilogramnya, sementara tomat pada kondisi normal hanya dijual Rp10.000 per kilogramnya. Dan untuk harga ini memang diprediksi oleh pedagang masih akan bertahan hingga pekan ini, khususnya untuk harga cabai dan juga tomat, di mana pasokan juga masih cukup lancar, namun pembelian dari Manado masih sangat tinggi karena hingga saat ini telaut untuk khususnya untuk beberapa pasar masih mengandalkan pasokan bumbu dapur atau cabai, bawang, rica, tomat dari daerah luar seperti Manado dan juga Gorontalo. Lipi, salah satu pedagang saat di kami wawancarai, memang mengakui untuk kenaikan harga cabai dan juga tomat ini sudah cukup lama, bahkan ini sudah berjalan hingga 2 bulan, kondisi cabai masih dijual dengan harga yang tinggi. Berikut pernyataan terkait dengan harga dari pedagang pasar Melongwane. Sementara untuk komoditas lain seperti bawang juga terpantau masih tinggi, di mana bawang merah masih dijual Rp70.000 per kilogramnya. Pada kondisi normal bawang merah hanya dijual Rp50.000 per kilogramnya. Sejauh ini yang cukup stabil atau tergolong murah adalah bawang putih, di mana bawang putih hari ini dijual Rp55.000 per kilogramnya. Sejauh ini untuk pasokan dari Manado dan juga dari Gorontalo biasanya untuk masuk di kabupaten 3 kali dalam seminggu, menyesuaikan dengan jadwal kapal dari Manado ke Telaut. Demikian informasi tentang pasokan bumbu dapur dari Melongwane, Pro 3 RRI Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita bergeser ke Ambon dengan harga komoditi yang masih sama, yaitu bawang, cabai, juga tomat di pasar tradisional Ambon terpantau fluktuatif. Bergabung bersama kita rekan saya Lina Teupuring. Lina.
5: Ya, pendengar, dapat kami informasikan bahwa harga sejumlah komoditas bumbu dapur di Pasar Mardika Kota Ambon kembali menunjukkan pergerakan fluktuatif dalam beberapa hari terakhir. Ketidakstabilan harga pada komoditas seperti bawang, cabai, hingga tomat ini sangat dipengaruhi oleh kelancaran arus pasokan dari petani lokal maupun dari luar daerah. Salah seorang pedagang Pasar Mardika, Ima, yang ditemui RRI mengungkapkan bahwa harga bawang merah saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Komoditas yang didatangkan langsung dari Surabaya tersebut kini dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram setelah sebelumnya sempat melonjak di kisaran Rp80.000 per kilogram. Untuk komoditas bawang putih terpantau stabil dan bertahan di angka Rp45.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai kecil di Pasar Mardika saat ini dipatok rata-rata sebesar Rp60.000 per kilogram dengan harga pengambilan dari distributor sebesar Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, harga cabai besar melonjak lebih tinggi hingga menyentuh angka Rp75.000 per kilogram di tingkat pengecer. Komoditas cabai besar ini dipasok dari petani lokal di Pulau Buru serta di Pulau Seram dan juga di Kabupaten Buru Selatan.
6: Kalau untuk bawang putih Rp45, kalau bawang merah Rp50. Satu karung kalau katakan sampai kotoran barang 30 kilo jadi 1.150.000 kalau 1 kilo karena 35.
5: Sementara itu Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jaid Eli memastikan meski terjadi fluktuasi harga, namun stok komoditi seperti cabai hingga tomat tersedia dengan jumlah yang cukup. Kendati pihaknya selalu melakukan pemantauan dan juga koordinasi dengan sentra produksi lokal maupun dari luar Maluku untuk memastikan kelancaran distribusi guna mencegah terjadinya kelangkaan. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehukurim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita bergeser ke Antikong dan kali ini warga Sanggau, Kalimantan Barat hari ini masih kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Bahkan ini terjadi di SPBU-SPBU yang ada. Tri Putri Handayani menyampaikan informasinya. Putri.
3: Warga Kabupaten Sanggau terpaksa mengantri di SPBU Bunut Kabupaten Sanggau sejak pagi. Salah seorang warga, Aryo, mengaku telah mengantri selama sekitar 1 jam karena dalam beberapa hari terakhir antrian kendaraan terus memanjang sehingga masyarakat memilih datang lebih awal agar tetap mendapatkan BBM. Kondisi ini dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari karena sejumlah pekerjaan harus tertunda akibat lamanya waktu mengantri. Aryo berharap pasokan BBM kembali lancar sehingga antrian dapat segera terurai dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
7: Sudah antri dari jam 9 tadi. Jam 9. Sekarang kita berapa? Datangnya awal-awal itu biar kebagian. Ganggu sih pasti ya, Kak. Nah, kami juga lagi ngejar juga ya. Karena bagaimana BBM bisa kembali lancar lagi, ketika nggak ada lagi lah antrian-antrian tadi lah, sehingga ini juga ganggu juga untuk masyarakat beraktivitas.
3: Dia harus meluangkan waktu lebih lama untuk mengantri, Aryo memilih tetap bersabar demi mendapatkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari. Dia juga berharap kondisi ini segera membaik agar masyarakat tidak kehilangan waktu dan aktivitas dalam kembali dan dapat kembali berjalan normal. Dari Kota Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Andayani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Pemerintah akan meluncurkan sistem registri unit karbon atau SRUK pada tanggal 9 Juli mendatang. Sistem ini akan menjadi fondasi perdagangan karbon nasional yang terhubung dengan pasar internasional. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan hadirkan informasi dari situasi terkini di kantor bupati dan rumah dinas Bupati Langkat Syah Afandin pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dan kali ini sudah menjadi perhatian publik. Kita bergabung bersama rekan saya Nisfu Fitri di sana. Nisfu?
4: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Memang betul beredarnya awalnya informasi dari media sosial terkait dugaan diamankannya Bupati Langkat memang pada pagi hari ini sudah mendapat kepastian setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memang melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan informasi yang disampaikan Wakil Ketua KPK Pitroh Roh Cahyanto kepada sejumlah media baik di nasional maupun beredar di media pemberitaan di daerah bahwasanya dalam operasi yang berlangsung pada Kamis kemarin tim penyidik mengamankan Bupati Langkat Syah Afandin. Namun hingga Jumat pagi ini KPK memang belum merinci jumlah maupun identitas seluruh pihak yang diamankan serta belum menjelaskan perkara yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut. Seluruh pihak yang diamankan memang masih berstatus terperiksa dan KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukumnya. Informasi yang berkembang menyebutkan Syah Afandin bersama sejumlah pihak lainnya memang diduga terlibat dalam transaksi suap yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek. Dugaan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik KPK dan masyarakat masih menunggu pengumuman resmi terkait perkembangan penanganan tersebut. Saat ini saya Nispu berada di kawasan kantor Bupati Langkat dan rumah dinas Bupati Langkat memantau dari sejak tadi pagi aktivitas pasca kabar OTT tersebut. Pantauan kami pada Jumat pagi ini, aktivitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat masih berlangsung. Terbukti tepat di belakang rumah dinas bupati dilaksanakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang diikuti oleh sejumlah institusi vertikal maupun horizontal yang berada di lingkungan maupun Kabupaten Langkat. Sementara itu di pos satpam rumah dinas bupati aktivitas pengamanan juga terlihat seperti biasa. Saat saya mencoba menghubungi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kabupaten Langkat untuk meminta konfirmasi, yang bersangkutan diinformasikan masih dalam perjalanan menuju lokasi kegiatan nonton bareng yang berada di belakang rumah dinas bupati. Untuk aktivitas pelayanan di kantor Bupati Langkat sendiri masih tetap berjalan meskipun hari ini merupakan hari Jumat dengan skema WFH bagi sebagian aparatur. Namun dapat kami laporkan, informasikan sejumlah pegawai memang masih tampak beraktivitas dan memberikan pelayanan di lingkungan perkantoran. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan informasi terkait pasca diamankannya Bupati Langkat oleh KPK. Demikian laporan langsung kami dari kantor Bupati Langkat.
3: Demikian informasi dari kantor Bupati Langkat. Kali ini Polres Metro Bekasi berhasil membekuk kelompokan begal bersenjata tajam di Kota Bekasi, dan komplotan tersebut ditangkap setelah melakukan aksi di wilayah Jati Sampurna Kota Bekasi hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Leni Kuryawati menyampaikan informasinya. Leni.
5: RRI Polres Metro Bekasi Kota berhasil membekuk komplotan begal bersenjata tajam di Kota Bekasi. Komplotan tersebut ditangkap setelah sebelumnya melakukan aksinya di wilayah Jati Sampurna Kota Bekasi hingga mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, 3 orang tersangka berhasil diamankan. Mereka adalah MF, RTF, dan MRA. Sementara pelaku lain S sedang dalam pengejaran, dan para pelaku diamankan oleh petugas kepolisian sejak 28 Juni 2026 setelah melakukan aksi pembegalan pada 27 Juni 2026. Dan dalam aksi tersebut korban berinisial DTLP meninggal dunia setelah diserang komplotan dengan senjata tajam di wilayah Jati Sampurna Kota Bekasi. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, korban mengalami luka sobek pada sejumlah bagian tubuhnya yang menjadi penyebab korban DTLP meninggal dunia. Berikut pernyataan dari Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro.
6: Kemudian yang bersangkutan sempat melakukan perlawanan, dan oleh pelaku, saudara MF, ini terkena sabetan dari celurit yang dia pegang mengakibatkan pendarahan, dan kemudian korban meninggal di rumah sakit.
5: Dan Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro juga menegaskan salah seorang tersangka berinisial MF merupakan residivis yang pernah dipenjara dalam kasus serupa. Bahkan atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 479 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian beberapa informasi yang disampaikan oleh para reporter Radio Republik Indonesia. Kita akan segera bergabung untuk mengikuti dinamika olahraga saat lagi. Dan kami juga ingin mengupdate dari Piala Dunia 2026, di mana saat ini kami memang tidak menyiarkan secara langsung pertandingan antara Switzerland melawan Algeria, Swiss melawan Algeria, di mana babak pertama tadi menyisakan skor 1-0 untuk Swiss.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janice Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026. Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Just takes that hope away. Correa, it's a well-timed run, it's 3-0.
2: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
4: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
3: Desta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
2: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
4: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui, hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
2: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Join lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikkan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walls, dan Luka Manalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya suatu wadah, satu liga, bahwa insya Allah

0: berkarya, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita,

0: Menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana? Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
0: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar yang disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya akan kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Risti Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Program pemirsa, siang hari ini hingga sore nanti kami sudah menyiapkan sejumlah topik-topik menarik yang akan dibahas dan dipersiapkan oleh rekan-rekan saya di ruang Gatekeeper. Kita menuju ke Siva Fauzia yang akan menyampaikan apa saja topik menarik yang menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Risti. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi Jumat 3 Juli 2026, di antaranya kami akan menghadirkan topik mengenai Kementerian Luar Negeri Kemlu yang mengungkap kasus WNI terjerat skem meningkat 2 kali lipat. Kementerian Luar Negeri Kemlu RI ini mengungkapkan jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang terjerat kasus penipuan daring terus meningkat sepanjang 2026, bahkan hingga Juni tahun ini jumlah kasus yang ditangani telah melonjak hampir 2 kali lipat dibandingkan sepanjang tahun lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Henny Hamida menyebut tren kenaikan ini turut berdampak pada membengkaknya jumlah WNI yang kini berada di pusat-pusat detensi imigrasi di Kamboja. Nanti kami bahas selengkapnya ini mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi WNI serta mencegah semakin banyaknya masyarakat yang agar tidak menjadi korban. Nanti kami ulas selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar Indonesia Menyapa Siang kembali akan menghadirkan siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat Dialog TNI Menyapa dengan topik implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI bersama narasumber Kolonel ARH Pulung Patria Daga, Wakapus RB TNI. Dan selanjutnya kami juga akan menghadirkan Dialog Densus 88 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan topik membangun imunitas sosial terhadap paham radikal bersama narasumber Sekretaris Umum Yayasan Jati Diri Bangsa Indonesia dan tenaga profesional bidang kepemimpinan nasional Lemhanas RI, Dr. Insinyur Vita Sumarno. Dan ada juga kami hadirkan di ruang dengar Anda topik dialog olahraga dengan topik Tanjung Verde versus Argentina, bahaya tersembunyi di balik status underdog. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pesan ataupun informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.

0: Dan setelah mendengar beberapa informasi yang disampaikan di Ruang Gatekeeper tadi, kami juga punya video-video potensi daerah yang sayang untuk Anda lewatkan. Anda bisa menyaksikan langsung melalui layar RRI Net, kali ini disampaikan dari Madiun. Ruatan bagi masyarakat Jawa, dipercaya untuk penyucian diri dan juga tradisi ini kembali digelar di RRI Madiun sebagai upaya dari melestarikan budaya. Kita jumpai rekan saya Ulfa Larasati.
1: Halo pendengar dan pemirsa RRI, ruatan bagi masyarakat Jawa dipercaya untuk penyucian diri. Tradisi ruatan ini kembali digelar di RRI Madiun sekaligus sebagai upaya melestarikan budaya. Seperti apa prosesinya? Mari ikuti perjalanan saya menyaksikan ritual ruatan. Sebagai salah satu tradisi masyarakat Jawa, ruatan tidak sekedar dipahami sebagai sebuah ritual. Tradisi ini mengandung makna filosofis tentang upaya menghilangkan energi negatif, mensucikan diri, serta memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari mara bahaya.
2: Makna ruatan ini adalah diruat, dihilangkan keringat-keringat yang jelek yang melengket di pribadi Sukerto semua. Kalau sudah hilang, tidak ada perjalanan yang akan mengaku adanya pacar, padang, jinglang. Makanya sini saya beri tulisan sini. Ini untuk menangkalkan kita kalau berjalan ada yang mengganggu. Gini saja.
1: Ruatan dalam tradisi Jawa pada awalnya ditujukan kepada orang-orang yang tergolong sukerta atau orang yang perlu diruat. Kategori tersebut diantaranya anak tunggal, anak kembar, maupun anak yang lahir dalam susunan tertentu di dalam keluarga, seperti 2, 3, 4, atau 5 bersaudara dengan komposisi jenis kelamin yang memiliki penamaan khusus dalam tradisi Jawa agar mereka terbebas dari segala sengkala atau mara bahaya.
3: Kira-kira apa wae lan kepriye werdine? Iya, mengkene Bathara Kala. Rungokno dene wong kang sukerta mau ana serat Amurwakala ingkang angka sepisan sinebut Untanganting. Wong duwe anak mung siji, ora ana tunggale lananga Waduna sinebut Untanganting.
1: Budayawan Suprianto mengungkap makna ruatan tidak hanya terbatas pada penyucian diri seseorang. Tradisi ini juga dapat diterapkan pada tempat maupun benda sebagai bentuk pembersihan terhadap hal-hal yang terlihat maupun tidak terlihat.
4: Ruat itu keluar terbebas, tujuannya apa? Ya, membersihkan diri seseorang baik lahir maupun batin. Awalnya begitu. Tapi juga ruatan ini berlaku pada suatu tempat. Mungkin tempat itu kalau wong Jawa ngarani guawat. Ojo liwat kono-kono kuwi guawat. Swakra ya. Ada kekuatan supranatural buruk, itu juga perlu diruat. Suatu benda juga perlu diruat. Jadi ruat itu pembersihan. Pembersihan dari yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan.
1: Sebelum prosesi ruatan dimulai, setidaknya ada 57 macam sesaji yang wajib disiapkan oleh penyelenggara. Sesaji atau sajen tersebut terdiri dari aneka hasil bumi, perkakas dapur, hingga air yang diambil khusus dari 7 sumber sumur terpilih. Secara umum, sajen tersebut memiliki makna simbolis yang syarat akan pesan moral, edukasi, dan wujud doa permohonan keselamatan kepada Sang Pencipta. Tidak hanya kelengkapan materi, para sukerta pun harus menjalani persiapan khusus, termasuk melakukan laku prihatin dengan menahan hawa nafsu dan berpuasa sebelum ritual. Adapun rangkaian prosesi ruatan diawali dengan kirab sukerta, dilanjutkan sungkeman kepada orang tua. Setelah itu, peserta mengikuti ritual pager-pager, kemudian pagelaran wayang dengan lakon Murwokolo yang dibawakan oleh dalang ruatan. Dalang ruatan kemudian melantunkan mantra saat akan melakukan prosesi tiga serikmo atau pemotongan rambut sebagai simbol menghilangkan kotoran dalam diri. Selanjutnya, para sukerta menjalani siraman menggunakan air dari tujuh sumber sebelum prosesi ruatan ditutup dengan murak sesaji atau berebut sesaji serta kupat luar atau mengurai ketupat yang bermakna membebaskan diri dari segala halangan. Prosesi ruatan ini menarik antusiasme masyarakat dari berbagai daerah. Salah satunya Budiono Santoso, peserta asal Kabupaten Magetan yang mendaftarkan kedua anak laki-lakinya yang dalam tradisi Jawa termasuk kategori uger-uger lawang untuk mengikuti prosesi ruatan. Ia memandang ruatan sebagai ikhtiar dan doa sekaligus berharap kedua anaknya senantiasa memperoleh keselamatan, kemudahan, serta keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa.
5: Harapan saya sebagai orang tua dan ibunya secara otomatis anak itu selamat di dunia dan akhirat, tidak ada sesuatu yang menghambat. Jadi dua-duanya berkarir di militer maupun di manapun bekerja, yang satunya selamat, lancar, rezeki lancar, tidak ada sesuatu apapun yang mengganggu anak saya yang berdua. Jadi anak saya berdua tidak ada yang mengganggu, semuanya lancar dan diberkahi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Di tengah berlangsungnya prosesi ruatan, kehadiran generasi muda di antara para penonton menjadi gambaran bahwa tradisi ini masih menarik perhatian lintas usia. Salah seorang pemudi yang pertama kali menyaksikan langsung jalannya ruatan pun mengungkapkan kesan dan pandangannya terhadap tradisi tersebut.
6: Tanggapan ketika melihat ruatan itu adalah tradisi yang paling menarik ya kak ya, karena jujur ruatan di benakku kan mungkin belum pernah ya sebelumnya. Ternyata bahwa tradisi ruatan itu bukan hanya menampilkan tradisi seni, tetapi juga terdapat nilai budaya, nilai sejarah, dan juga nilai kearifan lokal yang mungkin untuk menghargai tradisi identitas Jawa seperti itu. Menurut aku harapan terhadap budaya ruatan seperti ini tuh harus tetap dilestarikan sih kak, karena sekarang kan udah zaman yang modern ya, tentunya identitas tradisi ruatan itu harus tetap dikenal gitu oleh generasi-generasi muda berikutnya. Meskipun kita tidak menjalankan, tetapi kita itu dapat menghargai, terus menghormati dan juga menjaga warisan budaya tersebut.
1: Bagi sebagian masyarakat, ruatan dimaknai sebagai doa yang diwujudkan melalui tradisi. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan ajaran moral yang terkandung dalam ruatan diharapkan tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Itu tadi budaya ruatan yang sudah kita saksikan bersama. Tentu saja masih banyak budaya-budaya yang bisa kita eksplor dan kita pelajari sebagai generasi muda. Saya Lupa Larasati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini saya ajak Anda menuju ke Banyumas. Di kabupaten ini memiliki potensi besar di sektor pariwisata budaya melalui Banyumas Lengger Bicara 2026. Festival budaya yang kini memasuki tahun ketiga penyelenggaraan tersebut bahkan diproyeksikan menjadi event unggulan daerah serta diusulkan masuk dalam Karisma Event Nusantara 2027. Selengkapnya kita simak laporan dari Fahriansyah.
7: Pemirsa dan pendengar RRI, di tengah derasnya arus modernisasi, Banyumas terus menjaga agar denyut budayanya tetap hidup dan berkembang. Melalui Festival Lengger Bicara 2026, tradisi lengger tidak hanya sebagai warisan leluhur saja, namun dapat diproyeksikan sebagai kekuatan baru sektor pariwisata budaya yang dapat dikenal secara nasional maupun internasional. Kabupaten Banyumas memiliki beragam potensi daerah yang dapat dikembangkan, salah satunya melalui sektor pariwisata berbasis budaya. Kekayaan tradisi seperti seni lengger menjadi modal penting untuk menarik wisatawan sekaligus memperkuat identitas daerah. Potensi tersebut kini terus diangkat melalui Banyumas Lengger Bicara 2026. Festival yang memasuki tahun ketiga penyelenggaraan ini
8: menghadirkan kolaborasi seni tradisi dalam kemasan modern, sehingga berpeluang menjadi daya tarik wisata budaya unggulan Kabupaten Banyumas.
9: Tradisi lengger yang ditampilkan oleh Maestro Rianto tadi, dan juga tarian drama musikal, drama kolosal, para penari, para penyanyi juga, dan dengan satu packaging yang menurut saya pas gitu ya. Dan ini saya kira bukan hanya menghibur, itu penting menghibur, tapi menumbuhkan satu kepercayaan, satu kebanggaan terhadap budaya bangsa kita, khususnya budaya Banyumas.
8: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon menilai Banyumas Lengger Bicara tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya, tetapi juga mampu membangun kebanggaan terhadap budaya lokal. Potensi inilah yang dapat menjadi kekuatan baru sektor pariwisata Banyumas. Melalui event budaya yang berkualitas, Banyumas memiliki peluang menarik wisatawan dari berbagai daerah. Kehadiran wisatawan tentu akan berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, perhotelan, kuliner, hingga jasa transportasi.
10: Bagaimana supaya menjadi bagian dari karisma event Nusantara, berarti kita harus berkolaborasi dengan banyak sekali pihak, bahkan tidak hanya dari Banyumas, tapi juga dari nasional, karena skalanya sudah nasional. Nah, kita sudah mulai tahun ini berkolaborasi dengan berbagai pihak juga dari luar kota. Artinya untuk peserta flash mobnya juga kita bekerja sama dengan sanggar-sanggar yang dari luar Banyumas.
8: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, penyelenggara terus meningkatkan kualitas pertunjukan melalui kolaborasi dengan seniman dan koreografer dari berbagai daerah. Apabila berhasil masuk ke dalam kalender event nasional, Banyumas Lengger Bicara berpeluang menjadi agenda wisata tahunan yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat posisi Banyumas sebagai destinasi wisata budaya di Indonesia.
7: Banyumas Lengger Bicara 2026 membuktikan bahwa budaya bukan hanya sekedar peninggalan masa lalu, namun dapat menjadi aset berharga yang mampu menggerakkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan memperkuat identitas daerah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukaan, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai prioritas percepatan pemulihan pasca bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menyebutkan pemerintah terus mengawal pembangunan infrastruktur dasar dan penyediaan hunian tetap bagi warga terdampak. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar pemirsa, Kebun Raya Cibodas menjadi destinasi wisata alam dengan udara yang sejuk dan panorama pegunungan yang asri, sehingga kerap dipilih sebagai tujuan berwisata oleh para pengunjung dari berbagai daerah. Kita bergabung bersama Ade Sri dari Bogor.
3: Halo pendengar, saya Ade Sri Wahyuni melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Kebun Raya Cibodas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Destinasi wisata di daerah Jawa Barat yang menawarkan udara sejuk dengan pegunungan. Ada apa aja di sini? Yuk, mari ikuti saya Ade Sri Wahyuni.
4: Kebun Raya Cibodas terletak di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Destinasi wisata alam ini menawarkan suasana sejuk khas pegunungan, cocok untuk Anda yang ingin melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Berada di kaki Gunung Gede Pangrango, Kebun Raya Cibodas menyuguhkan hamparan taman hijau yang luas, pepohonan rindang, serta udara yang segar. Sejak pagi hari, pengunjung sudah mulai berdatangan untuk berjalan santai, berfoto hingga menikmati waktu bersama keluarga. Kebun Raya Cibodas merupakan kebun raya dataran tinggi dengan koleksi berbagai jenis tanaman dari dalam dan luar negeri.
3: Halo pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan pengunjung Kebun Raya Cibodas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Halo, boleh perkenalkan nama Anda siapa?
5: Perkenalkan, nama saya Lukman, saya dari Cilebut di Bogor.
3: Berapa kali Anda telah ke Kebun Raya Cibodas ini?
5: Saya kesini sudah 2 kali. Pas pertama kali itu tahun kemarin dan saya baru sempat lagi kesini di bulan Desember.
3: Gimana nih pendapat Anda tentang Kebun Raya Cibodas ini?
5: Pendapatnya ya mungkin karena ini ya, suasana di sini cukup sejuk, nyaman, dan di sini suasananya juga bagus lah buat liburan bareng keluarga.
3: Harapan Anda tentang Kebun Raya Cibodas ini dari fasilitas atau pelayanan publiknya gimana?
5: Kalau untuk pelayanannya di sini cukup ramah, baik, dan paling untuk fasilitas yang ditambah paling ini aja ya, tempat untuk berteduh, karena di saat momen hujan ini kita agak susah aja gitu untuk berteduh di Kebun Raya Cibodas ini.
3: Terima kasih untuk wawancaranya. Baik pendengar, berikut wawancara bersama masyarakat yang berkunjung ke Kebun Raya Cibodas.
4: Jalur pejalan kaki yang tertata rapi memudahkan wisatawan menjelajahi area kebun raya dengan nyaman. Tak hanya itu, Kebun Raya Cibodas juga menjadi lokasi favorit untuk kegiatan luar ruangan seperti piknik, olahraga, maupun wisata edukasi bagi pelajar. Suasana yang tenang dan asri membuat tempat ini cocok untuk semua kalangan, didukung fasilitas yang memadai, serta akses yang mudah dari kawasan puncak, Kebun Raya Cibodas terus menjadi pilihan wisata alam yang diminati wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah.
3: Pendengar, itulah potensi wisata di Kebun Raya Cibodas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saya Ade Sri Wahyuni melaporkan untuk Anda.
2: Kali ini kita ke Banten. Di tengah derasnya arus modernisasi dan menjamurnya produk berbahan plastik, masih ada tangan-tangan setia kearifan lokal dengan memproduksi keranjang tahu atau lebih dikenal dengan nama bongsang. Selengkapnya akan disampaikan oleh Rohmanuddin.
6: Di tengah derasnya arus modernisasi masih ada tangan-tangan yang setia menjaga kearifan lokal dengan memproduksi keranjang tahu atau yang biasa dikenal dengan bongsang.
7: Di tengah derasnya arus modernisasi dan menjamurnya produk berbahan plastik, masih ada tangan-tangan yang setia menjaga tradisi atau kearifan lokal. Di sebuah sudut perkampungan di Kota Serang, bilah-bilah bambu diubah menjadi keranjang tahu atau wadah sederhana yang selama puluhan tahun menjadi bagian tak terpisahkan dari industri tahu tradisional. Tak banyak yang menyadari, di balik sepotong tahu yang dibeli dan tersaji di meja makan, tersimpan kisah perjuangan para perajin yang terus bertahan di tengah perubahan zaman. Salah satu sudut perkampungan yang sampai saat ini masih memproduksi keranjang tahu atau yang lebih dikenal dengan nama bongsang adalah di Kampung Andamoi, RT 01 RW 02, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Di kampung ini, sebagian warga memilih bertahan menjadi pengrajin bongsang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah Jumana. Sejak tahun 2009 silam sudah mulai membuat bongsang tersebut. Setiap hari setelah pekerjaan rumah selesai, Jumana segera membuat bongsang yang berbahan dasar bambu. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang lebih 1 menit, anyaman bambu atau yang biasa disebut iratan bambu yang sudah disusun diubah oleh tangan terampil Jumana menjadi sebuah bongsang atau keranjang tahu. Untuk bisa membuat bongsang, Jumana mengaku membutuhkan proses yang lumayan lama. Jumana bahkan mengaku pada awalnya dia membutuhkan waktu hingga 3 bulan untuk bisa membuat satu bongsang. Jumana mengaku tetap bertahan sampai saat ini membuat bongsang karena sedikitnya bisa membantu perekonomian keluarga.
8: Kadang-kadang ada yang jemput, yang cari. Tapi saya mah kan punya bos, nggak bisa jual sendiri. Oh, ada bosnya, saya mah teringnya dari dia, gitu. Saya cuma bikin doang, saya mah.
7: Memang saat ini pendapatan sudah jauh menurun dibandingkan dengan 10 sampai dengan 15 tahun yang lalu. Dulu Jumana menyampaikan dalam waktu 1 minggu bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000, namun saat ini dalam seminggu hanya bisa menghasilkan paling banyak sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000.
8: Dia gitu, saya cuma bikin doang, saya mah dia tahu Sumedang yang diterima itu. Kadang-kadang habis nyari ke sini.
7: Saat ini pendapatan sudah jauh menurun dibandingkan dengan 10 sampai dengan 15 tahun yang lalu. Dulu Jumana menyampaikan dalam waktu 1 minggu bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000, namun saat ini dalam seminggu hanya bisa menghasilkan paling banyak sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000. Salah satu warga lainnya, Leni, menambahkan, meski saat ini pemasukan sudah jauh menurun, namun dirinya tetap bertahan membuat bongsang ini untuk menambah pendapatan. Proses pembuatan bongsang ini membutuhkan waktu yang lumayan lama sebelum bisa menjadi berbentuk keranjang. Sebelumnya, bambu yang sudah dipilih kemudian dibelah dan diserut menjadi bilah-bilah tipis yang disebut iratan bambu. Setelah menjadi iratan, para pengrajin akan mengukur dan menyusunnya dalam bentuk kotak sebelum dianyam dengan penuh ketelitian. Seluruh proses masih mengandalkan keterampilan tangan yang diwariskan secara turun-menurun.
9: Lebih ya, udah tahunan kebiasa. Ya, seitunya sih. Terserah saya gitu tuh. Gak ada batasan ya ini mah.
7: Satu keranjang membutuhkan ketelatenan dan ketepatan agar mampu menopang beban tahu saat proses produksi maupun distribusi. Meski kini banyak wadah berbahan plastik yang lebih mudah diperoleh, sebagian pelaku usaha tetap memilih keranjang bambu. Selain lebih kuat, bahan alami ini juga lebih ramah lingkungan dan memiliki sirkulasi udara yang baik sehingga mampu membantu menjaga kualitas produksi tahu tersebut. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap pengurangan sampah plastik, keranjang bambu menjadi bukti bahwa kearifan lokal masih memiliki tempat di era industri modern. Namun, untuk mempertahankan tradisi bukan perkara mudah, permintaan yang tidak menentu, harga bambu yang terus naik, hingga minimnya generasi muda yang ingin meneruskan profesi ini menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar pengrajin kini telah berusia lanjut, sementara anak-anak mereka lebih memilih bekerja di pabrik atau merantau demi penghasilan yang dianggap lebih menjanjikan.
6: Demikian laporan terkait pembuatan keranjang tahu atau yang biasa dikenal dengan bongsang dari Kota Serang, Banten. Rohmanuddin melaporkan.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Produk pangan Indonesia mencatat potensi transaksi sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 89,5 miliar rupiah melalui kehadiran pavilion Indonesia di ajang Food Taipei Mega Show 2026 yang berlangsung di Taiwan. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi mengatakan, capaian tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan pasar Taiwan terhadap kualitas produk pangan Indonesia. Potensi transaksi itu juga merupakan hasil sinergi antara Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei Kemendag yang gabungan pengusaha makanan dan minuman dan juga Akademi Mudah Ekspor para pelaku usaha Indonesia serta berbagai mitra strategis di Taiwan.

Kita beralih ke informasi dalam negeri lainnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis penerapan bahan bakar biodiesel dengan campuran 50% minyak sawit yang resmi diberlakukan mulai 1 Juli 2026 menjadi angin segar bagi sektor perkebunan daerah.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, Ahmad Muzakir, menilai kebijakan strategis ini punya potensi besar memberikan dampak positif yang secara multiplier efek akan menjadi kunci utama dalam melaksanakan dan mengamankan pasar domestik. Hilirisasi kini menjadi kunci yang utama menjaga stabilitas harga tandan buah segar kelapa sawit langsung yang ada di tingkat petani swadaya.

Saat ini komoditas kelapa sawit rakyat di Kalimantan Timur mencapai luas 225.000 hektar. Dari luasan tersebut, produktivitas mampu menghasilkan sekitar 741.000 ton tandan buah segar per tahun. Kita ke informasi dari mancanegara. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC melaporkan adanya 145 kasus sikloporiasis di 17 negara bagian sepanjang tahun ini. Menurut CDC Amerika Serikat, sikloporiasis disebabkan oleh beberapa spesies parasit mikroskopis, siklospora, dan merupakan penyakit yang wajib dilaporkan secara nasional. Dari 145 pasien, 20 diantaranya dirawat di rumah sakit dan tidak ada laporan kematian. Para pasien jatuh sakit setelah mengkonsumsi makanan di Amerika Serikat dan melaporkan bahwa mereka tidak melakukan perjalanan ke luar negeri selama 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala penyakit tersebut.

Kita ke berita olahraga, asisten pelatih timnas panjat tebing disiplin speed Indonesia Fitriani mengatakan ketujuh atlet yang akan berlaga di World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia sudah siap untuk bertanding setelah istirahat penuh menjelang lomba. Ia bahkan menjelaskan sejak tiba di Krakow, Fredrik Leonardo dan kawan-kawan langsung melakukan conditioning dan beristirahat untuk memulihkan tenaga setelah melakukan perjalanan jauh. Tim Speed juga sudah melakukan persiapan khusus sejak di Pelatnas, baik untuk nomor tunggal maupun relay putra dan putri, serta relay campuran untuk menghadapi seri Krakow.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan sampai jumpa.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mempercepat penanganan permanen jalan dan jembatan pasca bencana di Provinsi Aceh. Langkah ini dilakukan dalam memulihkan konektivitas masyarakat dan akses transportasi, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Kepala BPOM Taruna Iqrar menegaskan sinergi BPOM dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri terus diperkuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan kerjasama tersebut mencakup pengawasan peredaran obat pangan kosmetik hingga obat bahan alam serta produk-produk kesehatan. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara pagi tadi pukul 9.31 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca di halaman resmi kami, rri.co.id.

balita, ibu hamil hingga lansia, pemerintah juga menyasar anak-anak remaja. Lewat program Posyandu Remaja atau POSREM, Puskesmas bekerjasama dengan pemerintah desa setempat. Seperti yang dioptimalkan di UPTD Puskesmas Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Posyandu Remaja atau POSREM digelar setiap bulannya. Dan selain pemeriksaan kesehatan, Kepala Puskesmas Air Madidi, Dr. Jan Seluntungan, juga memberikan penyuluhan bagi anak remaja lewat giat POSREM tersebut. Ya. Jadi dari program ini, Dr. Jan Seluntungan juga mengingatkan kepada para remaja untuk memperhatikan juga dampak buruk dari narkoba dan juga seks bebas. Dan dalam kegiatan tersebut, selain remaja mendapat pemeriksaan kesehatan gratis dan juga pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, juga diwarnai dengan pemberian makanan tambahan atau PMT seperti susu, telur, dan juga biskuit. Dan demikian dulu informasi terkini. Saya Diana Masti dari Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.

0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Surabaya mencatat peningkatan signifikan volume pelanggan selama masa libur sekolah 2026. Kita bergabung bersama Ermina Jane. Ermina.
1: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah 8 Surabaya mencatat peningkatan signifikan volume pelanggan selama masa libur sekolah, di mana hingga saat ini tercatat sebanyak 418.431 pengguna kereta api ini menggunakan layanan kereta api di seluruh stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya, atau jumlah ini meningkat sekitar 21% dibandingkan periode hari biasa. Dan dari jumlah tersebut sebanyak 210.555 penumpang berangkat dari seluruh stasiun, sedangkan 207.876 penumpang ini tiba di berbagai stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendra Trangbawono, mengatakan bahwa peningkatan volume pengguna kereta api selama libur sekolah ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api. Selain didorong tingginya mobilitas masyarakat selama libur sekolah, peningkatan penggunaan kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya ini juga didukung oleh program pemerintah berupa diskon transportasi sebesar 30%. Dan hingga saat ini sendiri tercatat 153.015 tiket telah terjual untuk periode perjalanan hingga 5 Juli 2026.
2: PT Kereta Api Daop 8 Surabaya telah melayani sebanyak 418.331 penumpang. Terdiri dari 210.555 penumpang yang berangkat, serta ada 207.876 penumpang yang turun. Angka ini jika kita bandingkan dengan periode sebelumnya, yakni pada periode tanggal 8 hingga 16 Juni 2026, yang hanya mengangkut

0: sebanyak 333.485 pelanggan, terdiri dari 166.293 pelanggan, serta ada 166.652 pelanggan yang turun. Peningkatan jumlah penumpang kereta api ini juga dipengaruhi faktor adanya diskon ataupun potongan harga untuk tiket kereta api kelas ekonomi komersil periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juni 2026.
1: Ya, Mahendro mengatakan bahwa seiring meningkatnya jumlah pengguna layanan kereta api, KAI Daop 8 Surabaya memastikan bahwa seluruh aspek operasional ini berjalan optimal. Mulai dari kesiapan sarana-prasarana, keandalan perjalanan kereta api, hingga pelayanan di seluruh stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Dari Surabaya, Ermina Jain Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara di Nunukan, SDN 002 Nunukan menerapkan dispensasi usia pada seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026. Syaratnya adalah memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Ahmad Ilham menyampaikan informasi lengkapnya. Ilham.
3: Ya, baik Kristi dan pendengar. SDN Negeri 002 Nunukan menerapkan dispensasi usia bagi calon siswa yang belum berusia genap 6 tahun, maksimal 5 tahun 9 bulan pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dispensasi tersebut diberikan dengan syarat calon siswa memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ketua Panitia SPMB SD Negeri 002 Nunukan, Sugianto mengatakan, prestasi yang diraih selama menempuh pendidikan di jenjang TK maupun PAUD dapat dilampirkan bagi calon siswa yang belum memenuhi syarat usia. Ketentuan ini diberlakukan untuk mengakomodasi calon siswa berprestasi yang belum memenuhi batas usia masuk sekolah dasar. Meski demikian, ia mengimbau para orang tua agar tidak memaksakan anak yang belum siap secara usia untuk masuk ke jenjang SD. Ia menegaskan batas usia ideal masuk sekolah dasar adalah minimal 6 tahun dan maksimal 7 tahun karena anak lebih siap dalam mengikuti proses pembelajaran.
4: Kalau 5 tahun lebih itu misalnya 58 atau 59, ya. Misalnya si anak ini punya prestasi.
2: Silakan dilanjutkan laporan Anda, Ilham.
3: Ya, Sugianto menambahkan, pihak sekolah juga memperkuat pengawasan selama pelaksanaan SPMB. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Dari Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara di Purwokerto, Kementerian Lingkungan Hidup bersama Universitas Harkat Negeri Tegal menanam 2045 bibit mangrove sebagai upaya menjaga ekosistem pesisir dari ancaman abrasi pantai. Selengkapnya disampaikan oleh Hanan Ma'ruf. Hanan.
5: Baik pendengar, Universitas Harkat Negeri Tegal memaknai peringatan di Natalis tahun pertama dengan menggelar penanaman 2045 pohon mangrove di kawasan pesisir Pantai Randuangsa, Kabupaten Brebes pada Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintahan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat hingga relawan. Rektor Universitas Harkat Negeri Tegal Sudirman Said mengatakan jumlah 2045 bibit mangrove dipilih sebagai simbol semangat di Natalis pertama kampus tersebut. Selain mendukung target penanaman pohon nasional, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk partisipasi terhadap program Nagari Segoro yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2: Hanan, boleh dilanjutkan laporan Anda? Hanan.
5: Baik. melihat pelarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi melalui gerakan-gerakan sederhana yang memberikan dampak bagi lingkungan. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Zuhnur Hidayat mengapresiasi inisiatif Universitas Hasan Negeri Tegal yang menjadikan Disnatali sebagai momentum aksi nyata pelestarian lingkungan. Ia menilai penyelamatan bumi merupakan agenda bersama yang mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang.
2: Ya, bisa dilanjutkan saja informasi Anda.
5: Baik. Universitas Hasan Negeri Tegal berharap semangat Disnatalis tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan akademik, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Gerakan penanaman pohon mangrove diharapkan menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan dalam mendukung kelestarian kawasan pesisir dan menjaga bumi bagi generasi mendatang. Dari Kabupaten Brebes, Hanan Maruf melaporkan untuk Pro3 RRI.
2: Kita ke Badan Meteorologi, Klimatologi, serta Geofisika BMKG Depati Karbo Parbo Karinci yang menyatat ada 4 titik panas di Kabupaten Kerinci periode bulan Mei hingga Juni 2026. Desi Armila menyampaikan informasinya, Desi.
6: Baik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Depati Parbo Kerinci ini mencatat 4 titik panas atau hotspot di Kabupaten Kerinci selama Mei hingga Juni 2026. 3 titik berada di Kecamatan Gunung Raya, sementara 1 titik lainnya berada di Kecamatan Sitinjau Laut. Adapun kota sungai penuh masih nihil temuan titik panas. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih menjelaskan hotspot terdeteksi melalui sensor satelit yang melintas di wilayah Provinsi Jambi. Sensor tersebut merekam sumber panas dengan suhu sekitar 55 derajat Celcius. Namun demikian, Kurnianingsih menegaskan bahwa hotspot tidak selalu menandakan adanya kebakaran hutan dan lahan. Sumber panas yang terdeteksi satelit bisa berasal dari kubah masjid, atap rumah, maupun permukaan bangunan yang memanas akibat tingginya suhu udara.
7: Untuk wilayah Kabupaten Kerinci, 11 titik panas atau hotspot pada bulan Mei 2021 itu terdapat 4 titik panas. 3 buah titik panas terdapat di daerah Kecamatan Gunung Raya dan 1 titik panas terdapat di daerah Sitinjau Laut. Untuk wilayah Kota Sungai Penuh pada bulan Mei itu masih nihil. Jadi kan titik panas itu didapat dari sensor satelit.
6: BMKG tetap menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, tindakan tersebut juga dapat memperburuk dampak musim kemarau yang kini mulai berlangsung di wilayah Kerinci dan sekitarnya. Dari Sungai Penuh, Desi Hermila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Perekaman panggilan sudah berakhir.
2: Kita akan ikuti beberapa informasi lainnya, tetap di Warta Nusantara Siang.

0: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih akan terus menghadirkan beberapa informasi berikut ini di Indonesia Menyapa Siang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kita kembali ke informasi di Warta Nusantara siang hari ini.
6: Warta Nusantara.

0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengajak pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi dalam penutupan Rakernas Apeksi ke-18. Bergabung bersama kita rekan saya Raihan Putri.
1: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota-kota yang tangguh sebagai pondasi pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menutup rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Grand City Hall Medan Kamis 2 Juli 2026. Agus mengatakan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan dengan semangat Apeksi dalam membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi kedaulatan bangsa. Menurutnya, pemerintah kota merupakan pihak yang paling memahami berbagai persoalan masyarakat, mulai dari urbanisasi, kebutuhan permukiman, transportasi, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi. Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas antar wilayah menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
2: Semangat kolektif, semangat bersama antara pemerintah pusat yang sangat relevan dengan semangat Apeksi untuk menghadirkan, untuk membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi bagi kedaulatan bangsa. Tentu kita harus saling mendengar karena para wali kota, mereka lah para pemimpin yang langsung bersentuhan dengan rakyat, warga, kota.
1: Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas berharap seluruh ide gagasan, komitmen, dan rekomendasi yang dihasilkan selama pelaksanaan Rakernas Apeksi dapat memberikan manfaat bagi pembangunan kota-kota di Indonesia. Riko mengatakan rangkaian kegiatan Rakernas yang diawali dengan Youth City Changers berbagai forum perangkat daerah hingga sidang pleno telah menghasilkan berbagai rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan pelayanan publik, percepatan transformasi digital, penguatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur perkotaan, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3: Dan juga menghasilkan banyak rekomendasi, banyak yang juga bersuara para wali kota untuk mengungkapkan begitu banyak tentang permasalahan-permasalahan di daerahnya. Berbicara tentang pelayanan publik dan banyak hal lain yang kita bicarakan dalam Rakernas 18 Apeksi.
1: Berlanjut, Riko mengapresiasi kepada jajaran pengurus Apeksi, seluruh wali kota, panitia, perangkat pemerintah Kota Medan serta masyarakat yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Rakernas ke-18 Apeksi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo memastikan bahwa pasokan komoditas pangan saat ini berada dalam kondisi yang aman. Desrianda Mahmud menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Pemerintah Kota Gorontalo memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar masih dalam kondisi aman, meskipun beberapa komoditas sempat mengalami kenaikan harga dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo Haryono Suronoto mengatakan, stok beras, minyak goreng, gula, bawang, hingga cabai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan kebutuhan beras dipenuhi dari produksi petani Gorontalo, serta dukungan pasokan dari Perumbulok melalui penyaluran beras SPHP di pasar tradisional maupun rumah pangan kita.
2: Jadi untuk ketersediaan bahan pokok ini di Kota Gorontalo masih cukup tersedia ya. Tapi untuk beras itu selain produksinya dari Provinsi Gorontalo juga dari luar Gorontalo dan dari pihak Bulog itu juga menyediakan, menyalurkan ya beras SPHP di pasar-pasar maupun di rumah pangan kita RPK-RPK yang ada di Kota Gorontalo.
1: Sementara itu, salah seorang masyarakat Kota Gorontalo, Isnawati Lasimpala, menilai tidak ada kelangkaan secara signifikan terhadap stok bahan pangan di Kota Gorontalo. Ia mengatakan saat berbelanja ke pasar, dirinya melihat ketersediaan bahan pangan masih cukup banyak dan mudah ditemukan. Ia menambahkan harga bahan pangan memang masih bervariasi, namun secara umum masih tergolong terjangkau dan dapat dijangkau oleh masyarakat.
3: Alhamdulillah, untuk stok bahan pangan di khususnya di Kota Gorontalo itu cukup mencukupi karena memang ketika kami ke pasar, di sana terlihat memang stoknya banyak. Cukup, tapi harganya beragam, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, yang mampu alhamdulillah bisa dijangkau oleh masyarakat.
1: Ia berharap pemerintah dan pihak terkait terus menjaga ketersediaan pasokan serta kestabilan harga agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Dari Gorontalo, Desirense Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Sementara Badan Pusat Statistik BPS Jakarta Barat memastikan data masyarakat yang dihimpun dalam sensus ekonomi 2026 tidak digunakan untuk pajak. Kita simak laporan dari Alwan Syadam berikut ini.
5: Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Jakarta Barat Muhammad Noval memastikan data masyarakat yang dihimpun dalam sensus ekonomi 2026 tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan. Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya kekhawatiran masyarakat terkait pendataan ekonomi yang dikaitkan dengan pajak akibat narasi yang beredar di media sosial. Noval menegaskan, pendataan yang dilakukan BPS murni bertujuan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, termasuk jenis usaha dan sektor pekerjaan yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Noval, BPS tidak memiliki hubungan dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan sensus ekonomi tersebut.
6: Kalau BPS ya itu selalu ada ya, kita bahwa kita itu pendataan kita sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Ya makanya kita selalu kalau di dalam kita membuat pendataan apapun ya selalu kita sampaikan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Kita semata-mata murni ya ingin mengetahui potensi ekonominya seperti apa.
5: Noval menambahkan, sistem pendataan digital yang digunakan saat ini dirancang agar data langsung tersimpan di server BPS dan tidak tersimpan di perangkat milik petugas di lapangan. Sementara itu, salah seorang petugas pemeriksaan lapangan di kawasan Srengseng, Ahmad Munajat, mengatakan minimnya kepercayaan masyarakat menjadi kendala terbesar selama proses pendataan. Menurut Ahmad, banyak warga mencurigai petugas sensus sebagai penipu maupun penagih pajak berkedok pendataan ekonomi.
7: Kita kan nggak bisa ngelawan, emang sekarang udah zamannya digital bang ya. Nah, zaman digital itu kita juga sempat. Ini ada penolakan kayak gitu dengan dalil mereka, dia ngikutin gitu, ngikutin yang ada di medsos.
5: Dia menilai maraknya hoaks di media sosial turut memperparah ketakutan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Karena itu, BPS menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi dan mendukung pelaksanaan sensus demi penyusunan data ekonomi yang akurat. Demikian, Alwan Sadam,
8: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mengungkap ada hari terakhir pelaksanaan SPMB ternyata masih diwarnai oleh pengaduan administratif yang didominasi penyesuaian titik koordinat dan dokumen kependudukan calon siswa. Kita akan simak laporan dari Lucy Astari berikut ini.
1: Hari terakhir sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Kota Serang dimanfaatkan orang tua untuk menyelesaikan berbagai kendala administrasi. Pengaduan terbanyak masih berkaitan dengan titik koordinat domisili. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mencatat rata-rata 25 hingga 30 pengaduan diterima setiap hari selama pelaksanaan SPMB jenjang SMP. Persoalan yang paling sering disampaikan orang tua berkaitan dengan penyesuaian titik koordinat domisili. Kepala Bidang SMP Dindikbud Kota Serang, Ahmad Supi, mengatakan petugas disiagakan untuk membantu mencocokkan titik koordinat dengan alamat pada dokumen kependudukan agar data pendaftaran sesuai dengan ketentuan.
2: Banyak sekali juga termasuk ada yang merubah titik koordinat, misalkan karena dia pengen daftar di SMP favorit, titik koordinatnya berubah, tapi kan dia nanti akan tertolak secara otomatis ketika disandingkan dengan alamat, sehingga menemukan kendala tidak bisa masuk untuk daftar, datang ke pelayanan di sini dirubah baru disesuaikan dengan yang sebenarnya.
1: Selain itu, layanan juga menangani kendala administrasi lain seperti dokumen kartu keluarga yang belum dapat diverifikasi maupun data kependudukan yang perlu disesuaikan. Salah satu orang tua calon siswa, Sukma, mengaku datang ke posko pelayanan setelah dokumen kartu keluarga yang diunggah beberapa kali belum berhasil diverifikasi. Setelah mendapatkan pendampingan dari petugas, proses pendaftaran dua anaknya ke SMP Negeri 7 Kota Serang akhirnya dapat diselesaikan.
3: Karena kan belum 1 tahun yang udah barcode itu, jadi takut kakak lamanya burem, jadi udah 3 kali pindah Gitu,
1: pelayanan pengaduan ditutup bersamaan dengan berakhirnya masa pendaftaran SPMB. Meski demikian, Dindikbud masih melanjutkan proses verifikasi seluruh berkas yang telah masuk hingga tahapan seleksi selesai. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
4: Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.
0: Lebih dari 50 warga Dusun Bedeng, Kecamatan Sungai Mandau dan puluhan tahun belum menikmati penerangan listrik saat ini sudah dapat teraliri fasilitas listrik. Muhammad Fiza menyampaikan informasi lengkapnya.
6: Dusun Bedeng, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak kini telah menikmati aliran listrik dari PLN. Hingga saat ini lebih dari 50 rumah warga serta sejumlah fasilitas umum termasuk masjid telah tersambung jaringan listrik. Bupati Siak Dr. Afni mengatakan kehadiran listrik di Dusun Bedeng menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil. Menurutnya akses menuju dusun tersebut cukup sulit terutama saat musim hujan yang membutuhkan perjuangan lebih untuk menjangkaunya.
7: Terima kasih dan berbahagia bahwa di salah satu dusun yang dulunya kami pernah datangi dalam kondisi yang sangat sulit untuk ditempuh, dusun yang belum ada listrik, dan per hari ini alhamdulillah sudah 50 lebih pelanggan yang sudah memasang aliran listrik di Dusun Bedeng, Kampung Tasik Betuk, Kecamatan Sungai Mandau, yang akhirnya mereka bisa dapat merasakan listrik rumah masyarakat, masjid dan semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masyarakat sudah bisa tersenyum sudah dialiri listrik PLN. Artinya
6: warga Dusun Bedeng, Man, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Siak atas terrealisasinya aliran listrik di wilayah mereka. Kehadiran listrik dinilai sangat membantu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ibadah di masjid yang kini telah menikmati penerangan.
8: Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Siak, Ibu Afni, karena kami masyarakat Bedeng betul-betul banyak ucapan terima kasih sudah dimasukkan aliran listrik.
6: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Siak menyebut masih terdapat 2 dusun lagi yang belum teraliri listrik. Pemerintah berharap upaya bersama dengan PLN dapat segera merealisasikan jaringan listrik ke wilayah tersebut, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Siak dapat menikmati layanan listrik secara merata. Reporter Bengkalis Mod Visa,
5: Pro3 terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.

Anggota Komisi 12 DPR RI Syarif Fasya mendorong pemerintah mewujudkan kedaulatan energi listrik di daerah penghasil batu bara. Ia menilai daerah penghasil batu bara saat ini justru tidak memiliki kedaulatan energi listrik, dan ia juga meminta pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan nasional tidak hanya terpusat pada Pulau Jawa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan menghadirkan informasi dari gedung KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan OTT di Sumatera Utara. Salah satu yang diamankan adalah Bupati Langkat Syah Afandin. Bergabung bersama kita Hairul Umam. Umam.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang pihak Komisi Pemberantasan Korupsi telah membenarkan melakukan operasi tangkap tangan di Sumatera Utara. Tempatnya di Pemkab Langkat, dan tadi Jubiru Bicara KPK Budi Prasetyo telah membenarkan bahwa dalam operasi tangkap tangan di Sumatera Utara, salah satu yang diamankan adalah Bupati Langkat yaitu Syah Afandin. Dan giat ini memang terkait dengan perkara dugaan suap proyek di lingkungan Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Langkat, di mana memang menurut Budi diperkirakan nanti siang atau siang ini Bupati Langkat Syah Afandin akan segera diberangkatkan atau tiba di Gedung Merah Putih KPK. Itu pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
3: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 7 orang. Satu orang merupakan penyelenggara negara, satu orang merupakan ASN di Kabupaten Langkat, dan 5 orang lainnya merupakan pihak swasta. Dari 7 orang yang diamankan tersebut, salah satunya adalah Bupati Langkat.
2: Dan Budi juga mengatakan, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga berasal dari free proyek, di mana uang yang disita sementara diduga berkaitan dengan proyek di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perkim Kabupaten Langkat. Dan hingga siang ini memang para pihak yang dibawa atau diamankan di Langkat belum tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kami para awak media juga masih menunggu terkait kejelasan dan status para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan ini. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini kita beralih ke informasi dari Palu, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bahkan bukan sekedar perayaan seremonial saja, tapi momentum peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Informasi lengkapnya akan disampaikan dari Palu bersama rekan saya Muhammad Siddiq.
4: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan. Karena itu, ia mendorong Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah untuk melaksanakan peringatan tahunan tersebut bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, melainkan kegiatan yang mampu meningkatkan tanggung jawab moral masyarakat dalam menjaga lingkungan. Hal itu terus didorong agar kondisi lingkungan di Sulawesi Tengah tetap lestari dan hijau. Menurutnya, upaya melestarikan lingkungan tersebut dapat dimulai dengan langkah kecil seperti melaksanakan gerakan menanam pohon di masyarakat. Dengan langkah awal tersebut, dirinya optimis kondisi lingkungan di wilayah Sulawesi Tengah dapat tetap terjaga, meski dihadapkan pada sejumlah tantangan besar.
5: Saya ingin menyampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup, mungkin ke depan dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sebaiknya kita tidak hanya fokus pada kegiatan perayaan, tapi yang paling penting adalah bagaimana supaya tanggung jawab moral kita untuk menjaga lingkungan ini bisa tumbuh dari kesadaran individu. Coba bayangkan penduduk Sulawesi Tengah ini sekitar 3,7 juta jiwa. Katakanlah setengah dari itu memiliki satu orang satu pohon, maka saya kira bumi Sulteng ini akan tetap lestari dan hijau.
4: Senada dengan hal itu, salah satu pemerhati lingkungan Wiat Moko menegaskan, kesadaran pengelolaan lingkungan harus dimulai dari masing-masing individu. Ia menyebut masyarakat harus berpartisipasi aktif, tanpa harus menunggu penanganan pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan. Karena itu, ia bersama Gerakan Bumi Kita Nusantara terus berupaya memberikan edukasi serta pelatihan kepada masyarakat agar mampu mengelola lingkungan dengan bijak.
6: Kita selalu mencoba untuk memberikan edukasi dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar supaya sampah itu bisa kita kelola, kita tangani dengan bijak. Jangan selalu kita mengharapkan bahwa pemerintah akan turun membantu, pemerintah akan ikut melaksanakan kegiatan ini, biarkan saja ini diangkat oleh pemerintah, jangan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, kita tidak bisa. Itu saja untuk melepas bahwa ini tanggung jawabnya pemerintah. Tidak, ayo kita tangani dengan sadar dan baik agar supaya sampah-sampah ini bisa tertangani dengan baik.
4: Melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, diharapkan mampu menjaga kondisi lingkungan di wilayah Sulawesi Tengah tetap bersih dan lestari. Kolaborasi antara kelompok pemerhati lingkungan bersama pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan juga menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: IHSG menguat saat penutupan sesi pertama perdagangan siang hari ini, di mana naik 141,45 poin ke level 5.886,01. Kita bergabung bersama rekan saya Namira Kagumah. Namira.
8: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat saat jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG naik 141,45 poin atau 2,46% ke level 5.886,01. Sebelumnya indeks dibuka pada level 5.806,17 dan sempat menyentuh level tertinggi di 5.899,3. Analis memperkirakan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI akan landai di akhir pekan ini. Menurutnya, IHSG hari ini diperkirakan bergerak stabil. Analis mengatakan pelaku pasar akan mencermati sentimen global, salah satunya data ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang baru dirilis. Menurutnya, data tenaga kerja Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan memunculkan harapan The Fed akan menahan kenaikan suku bunga. Sentimen itu turut mendorong penguatan bursa saham di Amerika Serikat. Dari dalam negeri, pasar juga mencermati rencana pemerintah membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Rencana itu ditujukan untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga mendapat mandat pengawasan baru. Mulai 1 Januari 2027, OJK akan mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis. Selain itu, kewenangan baru OJK juga mencakup pengaturan penyisihan kekayaan dalam aset kripto. Sekian informasi pasar modal siang ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami, rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak.
2: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

Pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dan memeriksa istri beserta anaknya. DPR RI juga meminta Kementerian Perhubungan menyiapkan dan menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil ojek online. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kami menghadirkan informasi terkait pemerintah yang menyelaraskan program pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Selengkapnya disampaikan Alfred Stuter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah dalam ini melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas Presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anak-anaknya. Kita simak laporan dari Hailul Umam berikut ini.
4: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwariah yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
4: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
5: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak?
8: Ya, ditanya baru identitas saja.
7: Ya. Itu saja, Pak.
8: Pertama, ya. Pak, tapi ini dipindah sebagai tersangka kan, Pak?
7: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
8: Tugas.
7: Kan dari baru mana, dari siang, ya.
8: Soal dugaan penerimaan uang.
5: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari gedung KPK, kita menuju ke DPR RI yang meminta Kementerian Perhubungan menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil dari ojek online. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi.
9: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan komitmen pembagian pendapatan komisi ojek online yang sesuai kesepakatan dengan pemerintah, yang mana komisi tersebut sebesar 92% untuk pengemudi ojek online dan 8% untuk aplikator telah mulai diterapkan, walau sudah sesuai kesepakatan yang difasilitasi DPR bersama pemerintah dan perusahaan aplikator. Skema pembagian hasil telah dijalankan, sebagian pengemudi mengeluhkan pendapatan yang justru menurun karena perusahaan menyesuaikan tarif layanan. Untuk mengantisipasi polemik tersebut, Cucun menilai diperlukan aturan teknis yang lebih rinci. Ia meminta Kementerian Perhubungan segera menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil tersebut.
10: Namun pada perkembangannya, pendapatnya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada si pengemudi ini turun, tapi ada yang diuntungkan yaitu pelanggan atau para konsumen masyarakat yang menggunakan jasa pengemudi dari online ini.
9: Diketahui pada 1 Juli 2026 kemarin, pengemudi ojol roda 2 resmi diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Dengan status baru tersebut, mereka tidak hanya menikmati potongan komisi maksimal 8%. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan perubahan status ini secara otomatis membuka akses pengemudi ojol terhadap program pemberdayaan pemerintah.
11: Yaitu menjadi, angkanya menjadi 92% untuk ojek online dan yang kedua 8% untuk aplikator. Dan nanti juga Kementerian Perhubungan akan merilis juga secara resmi terkait kesepakatan antara aplikator dan ojol. Itu satu. Lalu yang kedua, treatment kita pemerintah ke depan kepada teman-teman ojek online ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online.
9: Selain memperoleh pendapatan sebesar 92% tarif perjalanan, para pengemudi ojek online juga memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku UMKM. Salah satunya tidak dikenakan perpajakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Tangerang menaikkan status kebakaran TPA Jatiwaringin dan Risiaga menjadi tanggap darurat bencana. Selain kobaran api semakin meluas, juga penyebab ratusan warga saat ini terserang penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Terutama ini terjadi pada ibu hamil dan balita. Kita akan simak laporan dari Saada Tudaren berikut ini.
12: Saya jelaskan dulu kronologis kejadiannya bahwa kemarin tepatnya hari Selasa pukul 7.30 telah terjadi muncul api yang ada di TPA Jatiwaringin.
13: Pemerintah Kabupaten Tangerang meningkatkan status penanggulangan kebakaran TPA Jatiwaringin dari sebelumnya siaga menjadi tanggap darurat bencana. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rasid mengaku peningkatan status ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat evaluasi penanggulangan bencana kebakaran TPA Jatiwaringin bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK, serta instansi terkait lainnya. Hal ini menjadi pertimbangan karena dampak pastinya ada asap terbawa oleh angin dan dekat sekali dengan pemukiman warga.
12: Terjadi muncul api yang ada di TPA Jatiwaringin. Dan teman-teman dari Dinas LHK juga sudah merespon. Sekalinya memang kebetulan pada saat api itu muncul, angin itu begitu besar. Angin kencang sehingga merambah atau menjalar ke tempat-tempat atau lokasi-lokasi timbulan sampah yang lainnya. Sehingga kami dari pemerintah daerah pada saat bersamaan waktu itu segera langsung menambah armada pemadam kebakaran.
13: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengatakan total ada 154 jiwa yang teridentifikasi terkena penyakit ISPA dan mayoritas merupakan kelompok ibu hamil dan juga balita, di mana mereka saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya.
12: 154 orang. Mayoritas itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk ke rumah sakit. Kalau dinkes kita antisipasi, karena nanti kan antisipasi terkait nanti arah anginnya kemana ini. Jadi semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker hari.
13: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB, Brigjen TNI Johan Darmawan, mengaku pihaknya menerjunkan 2 unit helikopter waterbombing membantu memadamkan kebakaran di TPA Jatiwaringin, ditambah lagi pesawat khusus dari BMKG untuk memodifikasi cuaca.
14: Kami BNPB bersama pemerintah daerah termasuk juga Provinsi Banten, dari mulai kemarin, khususnya saya sudah melakukan asesmen kemarin sekitar pukul 17.56 kami nyampe di sini karena melihat kondisi pelaksanaan pemadaman tidak bisa maksimal dengan jangkauan alat damkar yang ada. Kita langsung memberikan masukan ke pimpinan untuk melakukan pemadaman melalui udara.
13: BNPB bersama BMKG juga menyiapkan 1 armada pesawat khusus yang digunakan dalam operasi teknologi modifikasi cuaca guna membantu percepatan pemadaman. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 15 hektar dari luasan total 33 hektar. Dampak kebakaran juga mulai dirasakan masyarakat, sekitar sebanyak 64 jiwa mengungsi. Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah membuka lokasi posko terpadu untuk layanan kesehatan. Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: berbagai daerah. Direktur Program dan Produksi APPR RI Mistam mengatakan, English Corner dirancang sebagai program berkelanjutan yang akan terus dikembangkan. Melalui program itu, RRI ingin menghadirkan metode pembelajaran bahasa Inggris yang lebih interaktif dan mudah untuk diakses oleh masyarakat.
1: Program ini kita rancang untuk sekarang dan seterusnya, itu di seluruh Indonesia, itu minimal menjadi program weekly program, ya satu minggu sekali. Apabila nanti dalam perkembangan udah banyak komunitasnya, akan menjadi mungkin satu minggu dua kali, bahkan tiga kali, dan bahkan bisa menjadi daily program. Ini menjadi aktivitasnya kawan-kawan anak muda di seluruh Indonesia atau rumahnya anak-anak muda seluruh Indonesia untuk kongko-kongko di RRI dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, tidak itu saja, di sini akan membentuk sebuah komunitas se-Indonesia ini, komunitas yang bisa berbahasa Inggris. Nah, dalam komunitas ini tidak hanya sharing bagaimana berbahasa Inggris, tapi nanti akan sharing knowledge, sharing experience antar provinsi ya di seluruh Indonesia, itu yang kita harapkan.
0: Adapun staf khusus Wakil Presiden Ahmad Aditya mengapresiasi langkah RRI menghadirkan English Corner sebagai ruang pembelajaran bahasa Inggris. Menurutnya, program itu menjadi bentuk kontribusi nyata RRI dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
2: Dilakukan oleh RRI, menurut saya ini adalah salah satu langkah yang bagus untuk terus meningkatkan skill dan pengetahuan banyak pelajar ataupun non-pelajar kita. Yang kedua, saya sebenarnya berharap dengan adanya program ini memberikan kesempatan buat anak-anak untuk belajar bahasa Inggris melalui metode yang lebih fun, lebih menyenangkan, dan tidak konvensional. Karena pada akhirnya menurut saya upaya untuk membantu mengajarkan bahasa Inggris terutama ini adalah tugas berbagai macam pihak, tidak hanya bisa dikerjakan oleh sekolah saja. Makanya RRI ikut ambil peran di dalam proses ini, menurut saya ini adalah salah satu langkah yang sangat positif.
0: Penyiaran English Corner di Pro 2 akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing stasiun RRI di seluruh Indonesia. Khusus untuk RRI Jakarta, program tersebut dijadwalkan hadir setiap hari Kamis sebagai ruang belajar sekaligus membangun komunitas bahasa Inggris di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari RRI English Corner, kita beralih ke informasi lain, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP memastikan keterbukaan informasi publik dalam penyampaian kinerja dan menjaga norma serta etika para penyelenggara pemilu. Selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Menyangkut bagaimana optimalisasi komunikasi.
2: Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Idewaka Dewiarsa Raka Sandi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan terkait komunikasi publik dalam penyampaian perkembangan kinerja pengawasan etik para penyelenggara pemilu. Hal itu diungkapkan Dewa Raka Sandi dalam diskusi bertajuk pemberitaan DKPP melalui kemitraan strategis Humas dan Media Massa di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dewa Raka Sandi menuturkan bahwa perbaikan komunikasi ini sebagai langkah strategis dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat. Meski terus melakukan perbaikan kualitas komunikasi publik ke dalam penyampaian kinerja, namun Dewa Raka Sandi menuturkan bahwa DKPP juga mengharapkan adanya kritikan dalam perbaikan komunikasi publikasinya.
1: Perilaku ya, staf DKPP dalam merespon relasi dengan teman-teman ini juga kami terbuka, bisa dengan Pak Gabar nanti ya. Kami tentu dengan keterbatasan yang ada juga berharap bagaimana DKPP tidak hanya, misalnya tadi kritiknya ya, terima kasih, tidak hanya memberitakan atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan DKPP, berarti masuk ke substansi misalnya seperti tadi, apa sih parameter etik ya, sebuah aduan itu apa kriteria atau kualifikasi aduan yang memenuhi syarat administrasi, yang memenuhi syarat material gitu ya. Kemudian apa yang boleh temukan atau disampaikan oleh jajaran dan apa yang tidak, dan kapan waktunya dan sebagainya. Begitu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DKPP juga harus tetap menjaga berbagai

0: sebagai ruang-ruang di etika dalam penyelenggaraan pemilu. Tio menuturkan dalam penyampaian komunikasi publik, DKPP tidak dapat secara leluasa membuka berbagai penanganan perkara dugaan pelanggaran etik para penyelenggara pemilu.
1: Menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Sebenarnya itu dalam rangka DKPP menjaga hal-hal yang dilarang. Seperti contohnya, DKPP ini memiliki kewajiban untuk bersifat pasif, tidak boleh terlalu aktif. Nah, pasifnya seperti apa? Dan misal ketika mendapatkan informasi, baik itu melalui WA, melalui telepon, melalui media yang dibaca, itu DKPP tidak bisa bersifat pasif. Seperti halnya Bawaslu, kalau di WA, di telepon, atau baca informasi melalui media, itu Bawaslu bisa melakukan tindakan proaktif. Karena itu menjadi temuan informasi awal. Kalau DKPP nggak bisa, karena sifatnya DKPP menerima pengaduan.
0: Meski demikian, DKPP diungkapkan Muhammad Tio Aliansyah meningkatkan pemanfaatan platform digital untuk mempercepat komunikasi publik penanganan perkara dugaan pelanggaran etik dengan menjaga sejumlah normanya. Ia berharap dengan hal ini akan memberikan keterbukaan informasi yang kredibel dalam penanganan perkara dugaan pelanggaran etik para penyelenggara pemilu. Dari Bogor, Jawa Barat, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar pemirsa, TNI menyerahkan jenazah pilot pesawat PT EME Air PKRCY berkewarganegaraan Amerika Serikat, yakni Nicholas F. Gozeli, ke pihak keluarga dan maskapai Jumat hari ini. Proses penyerahan tersebut dilakukan setelah TNI berhasil mengevakuasi jenazah dari lokasi penembakan di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal tersebut dikatakan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogap Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, dikutip dari Antara hari ini. Luki menjelaskan, pada saat yang sama TNI saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis yang membunuh Nicholas F. Gozeli.

0: Kita ke informasi dari kabar olahraga. Insan Pers di Kalimantan Timur memanfaatkan momen Piala Dunia 2026 untuk mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng pertandingan babak gugur Portugal melawan Kroasia. Kegiatan berlangsung di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Timur yang ada di Samarinda pagi tadi. Dan ini menjadi ruang berkumpul bagi para wartawan di luar rutinitas kerja selain memperkuat silaturahmi antar jurnalis. Kegiatan tersebut juga kemudian memberi dampak positif bagi para pelaku usaha kuliner dan menyediakan fasilitas nonton bareng. Pemilik kafe Kompak Samarinda, Ujang Guswantri, mengatakan bahwa antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng cukup tinggi dan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha yang terlibat.
1: Ya, alhamdulillah sih teman-teman antusias adanya nonton bareng ini. Biasanya sih teman-teman yang jam 12 ke atas, tapi kalau yang jam dia main di jam 4, biasanya teman-teman nggak ini. Nah, sama yang nonton di pagi hari, nah, itu biasanya teman-teman antusias untuk nobar bareng. Seru, seru. Dimana kalau dari sisi serangan, Kroasia mendominasi peluang. Nah, namun namanya ini permainan, ya keberuntungan ada di pihak Portugal.
0: Sementara itu bagi kalangan wartawan, nonton bareng juga menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi di luar suasana peliputan dan kebersamaan diharapkan semakin memperkuat solidaritas profesi sekaligus mendukung terciptanya ekosistem pers yang sehat dan kolaboratif.

Selepas ini kami akan mengadakan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetap bersama kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Jumat yang penuh berkah.

0: Pendengar pemirsa, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya dan informasi lanjutan Anda dapat lihat melalui situs https://seleksi.komdigi.go.id.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 合人，一粒米。
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

Pemerintah akan meluncurkan sistem registri unit karbon pada 9 Juli 2026 mendatang. Sistem ini menjadi fondasi perdagangan karbon nasional yang terhubung dengan pasar internasional. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu juga menilai hubungan Indonesia dan Australia kini memasuki momentum penguatan investasi. Menurutnya implementasi IACEPA atau IACEPA semakin memperkuat kerjasama ekonomi di antara kedua negara.

0: Sementara harga emas batangan di perdagangan menunjukkan tidak adanya pergerakan pada hari ini Jumat 3 Juli 2026 dan kondisi tersebut terlihat pada dua produk emas batangan yakni Galeria 24 dan UBS. Tiga informasi ini bisa Anda baca di halaman resmi rri.co.id. Pendengar pemirsa, kami akan hadirkan beberapa informasi di siang hari ini, terutama karena kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin dan juga menimbulkan korban. Kami akan update terlebih dahulu seperti apa kondisi di sana. Dan dari informasi yang kami terima, hari ini merupakan hari keempat kebakaran di TPA Jatiwaringin dan nampaknya juga petugas selama beberapa hari berupaya memadamkan kebakaran. Pasukan gabungan dari penanganan kebakaran tempat pembuangan akhir Jatiwaringin sudah memiliki metode baru dalam pemadaman bara api di timbunan sampah. Mereka melakukan sistem injek atau penyuntikan air ke dalam gunungan sampah menggunakan pipa. Dan kami juga masih berkoordinasi dengan pihak pengendalian operasi darurat BNPB untuk mengetahui kondisi terkini. Namun, kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang terkait juga dengan keluhan yang dirasakan oleh ratusan masyarakat akibat infeksi saluran pernafasan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Sudah terhubung Pak Hendra, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Pak Hendra, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, kabarnya nih hari keempat dari kebakaran TPA Jatiwaringin, banyak masyarakat yang sudah mengeluhkan mengenai sesak nafas, batuk, dan sebagainya. Menerima laporan yang sama, Pak Hendra Tarmizi?
2: Jadi memang di dalam bencana ini memang masyarakat yang terdampak umumnya awal-awal mereka menderita ISPA ya, keluhan ISPA yaitu batuk, pilek, meriang yang memang harus kita temukan secepat mungkin sebagai tenaga kesehatan. Kita temukan tujuannya apa? Biar cepat kita obati, jangan sampai jatuh ke pneumonia atau radang paru-paru. Karena yang jadi bahaya adalah lanjutan dari ISPA, yaitu bronkopneumonia, radang paru-paru yang bisa menyebabkan kematian pada balita atau orang berisiko.
0: Oke, dan memang kabarnya ini banyak mayoritas balita dan ibu hamil?
2: Sebenarnya itu faktor risikonya lebih banyak di balita dan ibu hamil. Tapi
0: oke,
2: memang
0: tapi
2: dalam,
0: dari datanya?
2: Datanya itu malah kebanyakan malah orang dewasa. Karena memang kan yang paling terpapar, sering banyak beraktivitas di luar itu kan orang dewasa.
0: Oke, dari Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Tangerang sendiri sudah punya data persis belum berapa banyak ini yang sudah mulai terkena ISPA?
2: Kalau data awal, waktu pertama kali di hari kedua kita sudah mengidentifikasi 154 orang yang menderita ISPA. Dan kemudian pada hari keempat ini yang terakhir yang hanya kontrol hanya tinggal 22 orang. Artinya kan yang sisanya itu berarti tidak berhasil kita atasi, jangan sampai menjadi bronkopneumonia.
0: Baik, kalau melihat ya kondisi di TPA Jatiwaringin yang sampai hari ini memang masih agak sulit memadamkan api. Apa sih yang bisa dilakukan juga masyarakat secara swadaya, secara mandiri untuk menghindari keluhan-keluhan seperti ISPA tersebut?
2: Ya, jadi kita selain membuka posko pelayanan, ada 5 posko pelayanan di daerah tersebut, kita juga melakukan edukasi dan bagi-bagi masker kepada masyarakat terdampak gitu. Tujuannya apa? Agar mereka tidak terpapar asap yang memang sedang lagi berlangsung. Jadi memang kita mengedukasi mereka agar jangan sampai melakukan kegiatan atau apapun yang di tempat yang ada asap. Kalau bisa mengungsi, karena pemerintah kecamatan sama desa sudah menyediakan tempat, mereka boleh mengungsi. Nanti kalau asapnya karena pengaruh angin sudah biasa, mereka akan kembali. Tapi kalau terpaksa mereka melakukan aktivitas di tempat yang ada asapnya, mereka harus menggunakan masker. Demikian, Mbak.
0: Oke, Kalau memang kuncinya adalah hanya masker saja, sebenarnya cukup ringan ya Pak Hendra ya, tinggal dibagikan saja kepada masyarakat begitu. Nah, tapi kalau misalnya nih dalam kondisi kemarin kan di 12 jam lebih begitu ya, belum terbakar dan juga kemudian sampai hari ini sepertinya ada beberapa teknis-teknis dalam pemadaman api yang masih dilakukan. Apakah juga ada larangan begitu untuk mendekati area dan sebagainya yang mungkin bisa dihimbau oleh Dinkes?
2: Kalau Dinkes nggak menang dalam melarang, tapi yang melarang itu nanti ada dari Satgas PPA Jatiwaringin, itu salah satunya terdiri dari kepolisian dan Satpol PP. Mereka sudah melakukan pelarangan-pelarangan untuk mendekati area-area yang mengandung asap itu. Jadi jangan sampai mereka jadi tontonan, karena kemarin-kemarin hari pertama dan kedua sangat banyak sekali masyarakat malah yang mendekat. Malah akibatnya kan mereka juga bisa terpapar zat udara tersebut.
0: Oke, dan memang kalau dari apa puskesmas hari ini tidak ada yang maksudnya jumlah mereka yang mengeluhkan kondisi kesehatan ini sudah berkurang ya, Pak Hendra ya?
2: Jadi kita pelayanan kita lakukan tetap, tapi dari data yang awal-awal itu kita temukan itu hanya sekarang yang kontrol 22 orang di hari kemarin ya, hari ini kita belum rekap. Jadi artinya kan bisa kita lihat dalam 3 hari ini ada yang 22 yang masih kontrol, berarti kan masih memerlukan penanganan, sedangkan yang lainnya kelihatannya sudah bagus kondisinya, jadi mereka tidak melanjutkan pengobatan.
0: Oke. Tapi kalau misalnya ini kan menunggu berarti pasien yang datang ya ke sentra-sentra pelayanan. Kalau untuk jemput bola tidak ada ya Pak Hendra yang dilakukan ya ke area.
2: Jadi kita kemarin atau 1 hari yang lalu lah kemarin atas perintah Pak Bupati, jadi puskesmas dan desa itu melakukan jemput bola, karena memang ada masyarakat yang memang kadang-kadang tidak mau untuk menginap di penampungan yang sudah kita sediakan. Akhirnya nanti kita tim-tim puskesmas dan desa itu keliling itu setiap 1 jam untuk melihat kondisi masyarakat yang bertahan di tengah kepulan asap tersebut.
0: Oke. Dan sampai dengan saat ini ketika memang jumlahnya berkurang, ini kan berarti memang sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan rekan-rekan ya di lapangan ya. Ada juga mungkin himbauan-himbauan yang terus disampaikan lewat instansi-instansi terkait yang bekerja sama dengan Dinkes dalam kondisi ini?
2: Kalau untuk himbauan kita paling mengutamakan yang seperti tadi, hindari paparan dan pakai masker di tempat yang ada paparan. Tapi instansi lain yang memang kita harapkan bantuannya adalah instansi seperti kepolisian atau Satpol PP. Jadi mereka itu memang memberikan pencegahan agar masyarakat itu jangan ada di daerah yang terdampak gitu, sehingga mengurangi nanti risiko paparan terhadap masyarakat yang terdampak di Kabupaten Tangerang.
0: Baik, kalau begitu. Pak Hendra, terima kasih banyak sudah bergabung siang hari ini dengan Pro3. Selamat bertugas kembali, selamat siang.
2: Siang, terima kasih Mbak.
0: Hendra Tarmizi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dan disampaikan bahwa data di dua hari kemarin masih 154 warga yang terindikasi mengalami ISPA, namun hingga pagi hari ini jumlah berkurang, hanya 22 saja yang kemudian melapor, dan diharapkan memang kondisi terkini bisa segera ditangani di wilayah TPA Jatiwaringin.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan Peristiwa.
2: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sachrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia, sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madio Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan sekitar 30% dari luasan area kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Jatiwaringin Mau Kabupaten Tangerang Banten mulai padam dan terkendali pada hari ini. Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB, Brigjen TNI Johan Darmawan mengatakan, memasuki hari keempat operasi pengendalian kedaruratan di TPA Jatiwaringin, pengoptimalan dua armada helikopter waterbombing masih dilakukan untuk mempercepat pemadaman. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, bagaimana penanganan terkini terhadap kebakaran di TPA Jatiwaringin yang memasuki hari keempat? Sudah ada Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup PPKLH pada Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Rido Sani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Selamat siang, Pak Rasio. Saya panggilnya Pak Rasio apa Pak Rido nih?
2: Pak Rasio boleh.
1: Pak Rasio ya. Pak Rasio, penanganan terkini seperti apa sih dari kebakaran ini? Karena kan dampaknya juga cukup luas ini.
2: Ya, terima kasih. Yang pertama kami yang mengapresiasi langkah-langkah sudah dilakukan oleh Bapak Bupati Tangerang dalam mengantisipasi dan menangani kebakaran yang terjadi di TPA, tempat pelosan akhir sampah Jatiwaringin. Di mana saat ini sudah dilakukan berbagai macam upaya di bawah koordinasi pimpinan langsung oleh Bapak Bupati, di mana dengan melibatkan kementerian lembaga dan juga beberapa pemerintah kota di sekitar yang terkait dengan sekitar lokasi tersebut. Ya. Berapa langkah-langkah sudah dilakukan? Pertama adalah tentu melakukan upaya segera melakukan pemadaman yang ada di lokasi dengan melibatkan petugas-petugas pemadam kebakaran, kemudian juga dengan melibatkan juga pemadaman dari udara, yaitu menggunakan waterbombing dengan helikopter. Serta juga kami berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan juga sudah menugaskan tim Manggala Agni yang terbiasa menangani kebakaran-kebakaran di lahan gambut. Kita pahamin bersama bahwa tumpukan-tumpukan dari sampah ini kan punya karakteristik hampir mirip dengan lahan gambut, di mana terbakarnya kan biasanya terjadi di dalam lapisan tersebut. Jadi langkah-langkah terus dilakukan, ya. Langkah-langkah pemadaman, kemudian langkah-langkah pencegahan melalui pembasahan di sekitar lokasi TPA, ya, untuk mengurangi terjadinya perluasan kebakaran, termasuk juga langkah-langkah penanganan dampak-dampak terhadap masyarakat. Jadi ini sudah dilakukan oleh Bapak Bupati dan kami terus bekerja sama, ya, dengan tim pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mensupervisi langkah-langkah ini. Pak Bupati juga sudah membentuk tim khusus, ya, satuan tugas untuk penanganan, ya, keadaan darurat dari kebakaran sampah di TPA Jatiwaringin ini.
1: Baik, kalau memang beberapa pihak sudah berkoordinasi sampai dengan saat ini, ya, kita kan juga harus melihat bagaimana dampak jangka panjang yang kemudian bisa diperbaiki. Sejauh ini langkah-langkah strategisnya apa saja untuk jangka menengah dan jangka panjang dari kondisi sekarang, Pak Rasio?
2: Perlu kami sampaikan juga, ya, di dalam penanganan kebakaran ini kami sudah menyampaikan juga memberikan guidance, ya, arahan kepada tim yang bekerja di lapangan, ya, termasuk juga melalui Bapak Bupati, di mana kita pahami bersama kan resiko dari kebakaran yang terjadi di TPA ini kan berbeda dengan kebakaran lainnya. Tapi walaupun saya jelaskan bahwa ini karakteristiknya hampir sama dengan kebakaran gambut, kan bisa terbakar di dalam, tapi kebakaran sampah ini agak berbeda, resikonya lebih besar. Pertama kita pahami bersama, di dalam tumpukan-tumpukan sampah tersebut kan terjadinya pembentukan gas metan, ya, di mana gas metan ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena dapat menimbulkan letupan, ledakan-ledakan gas yang ada di dalam tumpukan sampah ini, dan juga ini menjadi bahan bakar yang cukup tinggi. Samping itu juga kita pahami bersama, risiko lainnya adalah karena ini luasnya cukup besar, TPA itu kurang lebih sekitar 34 hektar dan terbakar, ya, 15 hektaran, tapi ini juga kita pastikan lagi, ya, di lokasi kan kemudian terus bergerak, ya, dinamik kondisinya. Di mana tadi saya katakan ini ada potensi juga terjadi ledakan-ledakan.
1: Artinya ada area yang harus dikosongi, begitu?
2: Ya, artinya di dalam penanganan langsung di lapangan, kan tim kita bekerja di lapangan, ya, pemadaman langsung, ya, mereka harus juga memastikan, ya, menangani memastikan resiko-resiko tersebut, ya, mengantisipasi resiko-resiko tersebut. Di samping itu juga yang terbakarnya kan sampah. Sampah ini kan berbagai macam komponen yang ada di sana. Ya, bisa juga biomass, ya, sampah-sampah organik ada di sana, sampah plastik. Kemudian juga yang bisa menimbulkan, kalau sampah plastik kan bisa menimbulkan gas-gas yang berbahaya, ya, kalau bisa terhirup oleh para petugas yang melakukan pemadaman itu. Termasuk juga, ya, terjadinya juga bahaya fisik, kan kemungkinan ada situ juga ada logam-logam, kaca dan sebagainya. Di samping itu, mengingat tingginya TPA ini bisa mencapai 30 meter, maka risiko terjadi berkaitan dengan longsor juga. Jadi kami sampaikan penanganan ini dilakukan dengan sangat hati-hati dengan menekankan prinsip kehati-hatian, dan kami terus menyampaikan ini dan juga bersama memantau kegiatan ini bersama tim kami di lapangan. Ini yang perlu kami sampaikan.
1: Oke, tapi kesulitan terbesarnya apa Pak Rasio kalau bisa dibilang?
2: Ya, kesulitan besar kan disampaikan tadi, karena ini kan tumpukannya cukup tinggi ya.
1: Iya.
2: Ini kan sekitar ada yang mencapai 30 meter.
1: Oke, okay, ya. Oke.
2: 30 meter itu kan tumpukan sekitar 7.
1: Okay, itu dari sisi kondisi di lapangan ya.
2: Ya, kemudian angin bertiup kencang, kondisinya sangat panas. Kan di dalam saya sampaikan tadi kan, kemudian ada bahan bakar ya, berupa gas metan.
1: Itu yang berbahaya ya. Oke. Okay.
2: Ya, itu tantangan yang harus dihadapi. Memang tidak mudah. Tapi kami meyakini dengan kerja bersama dengan berbagai macam kementerian lembaga, termasuk juga pimpinan Pak Bupati, dan juga kita menggunakan waterbombing, ini kita harapkan bisa kita tangani. Ini kita bekerja, mohon dukungannya.
1: Oke, okay. Ini kan lain. Sudah hari keempat ya, Pak Rasio ya. Kira-kira butuh waktu.
2: Saya sampaikan sebentar, bahaya lainlah asap. Ya, asap ini kan ya, cukup tinggi. Data pemantauan kami, ya kualitas debunya, konsentrasi debunya cukup tinggi. Ya, baik berkaitan partikel ukuran 2,5 mikrometer maupun partikel ukuran 10 meter. Ini sangat tinggi sehingga petugas harus benar-benar dilengkapi dengan peralatan. Nah, itu tantangannya. Ya, memang ini hari keempat, tapi ya, tim terus bekerja di lapangan yang dibawa pimpin langsung Pak Bupati. Kami juga menugaskan tim untuk memastikan upaya-upayanya bisa berjalan dengan sesuai yang kita harapkan.
1: Oke. Dengan kondisi seperti sekarang ini, artinya ada area yang kemudian harusnya ditutup untuk sementara supaya benar-benar tidak bisa diakses oleh masyarakat luas, dan apa itu sudah dilakukan?
2: Ya, jadi sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa ini kan dilakukan upaya pembentukan perimeter ya. Ada daerah-daerah tidak boleh didatangi oleh masyarakat.
1: Betul. Jadi,
2: pertama kami kan bisa berisiko pada masyarakat karena itu asapnya kan, udaranya. Kalau udaranya kan menurun sangat signifikan berdasarkan hasil pemantauan tim kami, karena kami menyiapkan juga mobil-mobil pemantau kualitas udara. Ini tingkat debunya itu bisa mencapai untuk partikel ukuran 2,5 mikrometer itu sekitar 1000 mikrogram per meter kubik. Ini sangat-sangat tinggi. Ini ada di kategori sangat-sangat tidak sehat ataupun berbahaya. Ya, belum lagi parameter-parameter kimia lain seperti SOX ya, maupun NOX. Jadi kami harapkan tidak ada masyarakat yang berada di lokasi tersebut. Ini dilakukan dan mengingat anginnya kadang-kadang berpindah-pindah ya arahnya dengan tiupan kencang. Ada beberapa lokasi juga, di lokasi tersebut masyarakat juga bisa rumahannya terkena. Pak Bupati sudah mengambil langkah-langkah untuk itu, dan kami terus berkoordinasi dengan Pak Bupati untuk memastikan bahwa masyarakat yang berada di sekitar lokasi ini dapat ditangani.
1: Baik.
2: Karena prinsip pertama penanganan inilah keselamatan, kesehatan para petugas, keselamatan, kesehatan masyarakat yang ada di lokasi tersebut, kemudian kecepatan kita ya, untuk penanganan ini dengan menggunakan berbagai macam upaya yang kita lakukan. Ini langkah-langkah yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat langsung di sana.
1: Oke, baik kalau begitu. Bapak, terima kasih banyak untuk penyampaiannya. Kita harapkan mudah-mudahan.
2: Satu hal.
1: Silakan. Boleh, Pak. Silakan.
2: Nah, karena ini kondisi ini kan sangat panas sekarang ini. Kita menghadapi suatu kondisi El Nino dan berada di hampir di wilayah seluruh wilayah Indonesia. Dengan ada kondisi seperti ini, kami mengharapkan ya sesuai dengan perintah Bapak Menteri Jumhur Hidayat kepada para bupati, ya wali kota, pengelola TPA, tempat persoalan akhir yang ada di seluruh Indonesia, untuk ya, mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran seperti ini. Karena bisa terjadi kebakaran di tempat-tempat lainnya. Untuk itu, sekali lagi kami mohon, pertama adalah kepada Bupati, Wali Kota untuk menindaklanjuti perintah Bapak Menteri Jumhur Hidayat untuk antisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran TPA-TPA lain, khususnya untuk menghentikan kegiatan-kegiatan open dumping. Kenapa? Dengan open dumping itu ya menyebabkan potensi pembentukan dari gas metan dan pelepasan gas metan yang sangat tinggi. Di tengah kondisi El Nino ini akan sangat-sangat berbahaya. Tapi juga kami menyampaikan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi TPA ya, untuk bisa mengantisipasi hal tersebut, dan kalau terjadi kebakaran kami harapkan tidak berada di lokasi tersebut. Kenapa? Karena sangat berbahaya gas-gas yang dilepaskan termasuk gas partikulat-partikulat halusnya dan juga gas-gas kimia lain. Terima kasih, Mbak.
1: Terima kasih, Bapak. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Rasio Ridosani, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup PPKLH di Kementerian Lingkungan Hidup. Dan saat ini masih dilakukan pendinginan termasuk di area-area 50 hektar. Maksud kami 5 hektar yang diperkirakan hangus, dan juga pemadaman dari berbagai kendala yang disampaikan tadi oleh Pak Rasio ini juga menjadi pertimbangan dan kondisi terkini di sana.
3: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepaskan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Masih dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan setiap keputusan Presiden Prabowo Subianto adalah atas kebijakan strategis dan selalu melalui mekanisme pembahasan bersama, serta mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan kemampuan fiskal negara. Menteri Keuangan bahkan mengatakan pihaknya selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN juga dijaga tetap berada di bawah batas maksimal 3% terhadap produk domestik bruto. Sedangkan rasio utang pemerintah masih berada pada tingkat yang aman dibanding berbagai negara lain.

Wakil Ketua MPR Lestari Murdiat mengingatkan perlunya langkah intervensi yang tepat untuk mengatasi anak-anak tidak sekolah di Indonesia, dan menurutnya upaya mengatasi angka tidak sekolah harus ditangani hingga menyentuh akar masalah. Ia mendorong kemauan politik para pemangku kepentingan serta optimalisasi pemanfaatan data anak tidak sekolah hingga tingkat desa. Wakil Ketua MPR juga menyampaikan bahwa program pendidikan kesetaraan nonformal seperti paket A, B, dan C serta pendidikan vokasi keterampilan kerja harus jadi prioritas saat ini.

Menteri Dalam Negeri Belanda, Pieter Herma, menyatakan bahwa Belanda sedang membentuk organisasi khusus untuk secara sistematis mengidentifikasi dan melawan campur tangan asing dalam pemilihan umum, serta memperkenalkan sistem pemungutan suara yang baru. Belanda dilaporkan telah meningkatkan sejumlah strategi setelah adanya laporan tentang upaya mempengaruhi pemilih yang berada di luar negeri dengan menyebarkan informasi palsu secara daring selama pemilihan kota. Selain itu, Kabinet juga menyampaikan ingin beralih ke format pemungutan suara baru dan mulai tahun 2029 mendatang, yaitu surat suara baru hanya mencantumkan partai dan nomor kandidat tanpa nama-nama mereka. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Maila Cahya Avilian Pratiwi menjadikan kejuaraan Asia Junior 2026 sebagai bahan evaluasi penting menatap kejuaraan dunia junior atau World Junior Championship. WGC 2026, Maila terhenti pada perempat final setelah kalah dari wakil Tiongkok Yi Qing Yin dengan skor 17-21, 10-21 di Yatsushiro City General Gymnasium Jepang. Menurutnya, Yi memiliki kualitas serangan yang cukup menyulitkan, terutama dari pukulan smash dan permainan depan net yang cepat. Meski terhenti di 8 besar tunggal putra, Maila menilai pengalaman menghadapi pemain kuat seperti Yi menjadi bekal berharga untuk memperbaiki penampilan pada turnamen berikutnya.

Informasi tadi menutup Warta Berita dan tetaplah bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan terus menghadir Indonesia Menyapa Siang. Maksud kami masih akan menghadirkan berbagai informasi penting lainnya melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Timnas Tanjung Verde kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Hasil imbang tanpa gol melawan Arab Saudi pada laga terakhir Grup H mengantarkan wakil Afrika itu lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup dengan 3 poin hasil dari 3 kali bermain imbang. Pencapaian tersebut menjadi sejarah baru bagi Tanjung Verde yang menjalani debut di putaran final Piala Dunia kali ini. Tim berjuluk Blue Shark itu menjadi tim pertama sejak Chile pada Piala Dunia 1998 yang lolos dari fase grup tanpa meraih satupun kemenangan, sekaligus menjadi negara dengan populasi terkecil yang mampu menembus fase gugur Piala Dunia. Di balik kesuksesan itu, sosok kiper veteran Fuzinha menjadi salah satu pahlawan. Penjaga gawang berusia 40 tahun tersebut tampil gemilang saat menghadapi Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi dengan sederet penyelamatan penting. Penampilan impresifnya bahkan menarik minat sejumlah klub seri B Brasil yang ingin merekrutnya setelah Piala Dunia. Kini, Tanjung Verde bersiap menghadapi tantangan terbesar mereka. Di babak 32 besar, Blue Shark dijadwalkan bertemu dengan juara bertahan Argentina pada

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kementerian Kebudayaan akan membawa 6 karya sastra klasik dan terjemahan Inggris ke Abu Dhabi International Book Fair 2026 dan langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas promosi sastra di Indonesia tingkat internasional. Pertamina Patraniaga menurunkan harga 4 produk BBM non-subsidi dan aftur domestik sejak 1 Juli 2026. Penyesuaian mencakup Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina Dex, serta bahan bakar penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan kegembiraannya karena banyak warga yang berkunjung ke Indonesia untuk berwisata. Presiden Lukashenko bahkan mengatakan rakyat Belarus Indonesia adalah negara yang menarik untuk dikunjungi. Tiga informasi ini dapat Anda ikuti di halaman resmi kami www.rri.co.id. Pendengar pemirsa, kami akan hadirkan seperti biasa di hari Jumat program TNI Menyapa dengan tema implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI, Kolonel Arhanud Pulung Patriadaga MSI Han. Dan dipandu rekan saya, Rudy Zain, berikut ini.
3: TNI Menyapa, program inspiratif, mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran, mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas serta seluruh masyarakat pendengar setia program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI di penjuru tanah air, semangat menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat terus menjadi komitmen TNI. Tidak hanya melalui tugas pertahanan negara, tetapi juga melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pada edisi Inspiring kali ini, kami akan mengulas upaya Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara Dr. S. Harjo Lukito yang menerima pembinaan dan pendampingan dari Pusat Reformasi Birokrasi TNI sebagai bagian dari langkah memantapkan pembangunan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM. Komitmen tersebut menjadi wujud peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan semakin dipercaya masyarakat. Selain itu, kami juga akan mengajak Anda mengikuti kegiatan Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Ali Triswanto, SEMSI, yang menyambut tim Pusat Reformasi Birokrasi TNI dalam rangka observasi lapangan. Kegiatan itu menjadi bagian penting dari proses evaluasi pembangunan zona integritas melalui birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Seperti apa komitmen, inovasi, dan juga langkah nyata yang dilakukan Satuan TNI dalam mewujudkan reformasi birokrasi

mantap melangkah menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM melalui pembinaan di RSPAU Dr. S. Harjo Lukito dan observasi lapangan di Kodairal 5. Pendengar dan prajurit TNI, komitmen RSPAU Dr. S. Harjo Lukito dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik terus diperkuat sebagai satuan kerja yang dipersiapkan menuju predikat WBBM tahun 2026. RSPAU menerima pembinaan dan pendampingan dari Tim Pusat Reformasi Birokrasi TNI. Kegiatan ini dipimpin Kapus RB TNI, Marsekal Pertama TNI Agus Setiawan ST bersama tim yang memberikan arahan sekaligus melakukan bedah lembar kerja evaluasi bersama seluruh kelompok kerja zona integritas. Kepala RSPAU Marsekal Pertama TNI Dr. Margono Gatot S. SPJP menegaskan, keberhasilan meraih predikat wilayah bebas dari korupsi menjadi modal penting untuk melangkah menuju WBBM dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi, dan tata kelola yang semakin baik. Sementara itu, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut, Laksda TNI Ali Triswanto SMSI, menyambut tim PUS RB TNI dalam rangka observasi lapangan pembangunan zona integritas menuju WBK. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh program reformasi birokrasi benar-benar diterapkan, mulai dari penguatan pengawasan, transparansi pengelolaan anggaran, hingga peningkatan pelayanan publik. Melalui observasi ini, Kodairal 5 menunjukkan komitmennya dalam membangun organisasi yang bersih, akuntabel, profesional, dan melayani. Sinergi antara satuan kerja dengan tim PUS RB TNI diharapkan akan semakin memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan TNI. Pendengar dan rekan-rekan prajurit TNI di seluruh tanah air, demikian informasi dalam Inspiring tentang mantap melangkah menuju WBBM melalui pembinaan di RSPAU Dr. S. Harjo Lukito dan observasi lapangan di Kodairal 5. Semoga informasi ini menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sampai jumpa lagi dalam Inspiring edisi TNI Menyapa minggu depan.

Pendengar setia TNI menyapa, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang semakin profesional, efektif, transparan, dan akuntabel. Di lingkungan TNI, reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mendukung modernisasi organisasi agar mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Melalui berbagai program dan inovasi, TNI terus memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, pelayanan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan negara. Untuk membahas lebih mendalam mengenai implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI, kita ikuti perbincangan Rudy Zen bersama Kolonel Arhanud Pulung Patriadaga, MSI, HAN selaku Wakil Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI. Bersama beliau kita akan mengetahui berbagai kebijakan, strategi, serta langkah nyata yang dilakukan TNI dalam mempercepat reformasi birokrasi, termasuk upaya membangun organisasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. Selamat mengikuti.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, salam jumpa. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam program siaran TNI di RRI pada kesempatan kali ini. Kami akan mengajak pendengar untuk berdialog dan memahami lebih jauh mengenai implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI. Dan saat ini telah terhubung di studio RRI bersama narasumber kita, Kolonel Arhanud Pulung Patria Daga MSI Pertahanan, Jabatan Wakil Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI. Dan beliau akan menjelaskan betapa pentingnya instrumen modernisasi tata kelola TNI yang lebih modern, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Pulung.
1: Waalaikumsalam, Mas. Iya. Selamat siang. Salam sehat selalu bagi kita semuanya.
0: Iya. Apa kabar, Pak Pulung?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, ya, sudah bergabung di Pro 3 RRI untuk perbincangan yang menarik kali ini, Pak.
1: Iya, Mas.
0: Iya. Pak Pulung, seperti yang kita ketahui bahwa tata kelola birokrasi di dunia kini memang diukur dengan sejumlah indeks yang dikeluarkan oleh lembaga internasional. Nah, sejauh mana, Pak, indeks-indeks itu penting bagi TNI kita, Pak?
1: Ya, baik, Mas. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami dari PUS-RB TNI menyampaikan agenda reformasi birokrasi. Rekan-rekan sekalian dan juga seluruh pemirsa RRI yang kami hormati, indeks-indeks birokrasi global itu diatur oleh sejumlah indeks itu dan jadi acuan global, acuan komunitas internasional. Di antaranya ada World Governance Indicator dari Bank Dunia. Ini memotret bagaimana efektivitas pemerintah dan kontrol korupsi. Kemudian juga ada namanya persepsi korupsi, itu dari Transparansi Internasional, diacu oleh komunitas global. Ada juga Government Development Index dari PBB.
0: Oke.
1: Ini juga diacu oleh kalangan usaha. Kita juga kenal, Mas, ada IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Ini kan juga penting jadi indikator bagi para pebisnis dalam menanam modal di Indonesia. Nah, Indeks RB, Reformasi Birokrasi, ini yang ngeluarkan dari Kemenpan RB. Dari Kementerian Pan RB. Jadi acuan nasional. Ini, Mas. Dalam mengukur bagaimana kapasitas, kapabilitas, tata kelola yang bersih, efektif, bebas KKN di seluruh KL. Di kementerian, lembaga, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Jadi indeks RB ini merupakan indeks yang sangat penting bagi kita semuanya, Mas.
0: Artinya indeks RB ini atau reformasi birokrasi ini instrumen nasional yang selaras dengan standar-standar internasional tersebut itu, Pak Pulung, ya?
1: Betul, Mas. Betul. Jadi acuan baik nasional maupun internasional.
0: Dan, iya, Pak Pulung, saat ini sejumlah negara besar sedang melaksanakan reformasi di bidang pertahanan. Nah, bagaimana, Pak, posisi Indonesia dan TNI dalam konteks reformasi militer global tersebut, Pak Pulung?
1: Nah, ini menarik, Mas, ya, di bidang pertahanan. Mungkin pemirsa sekalian juga banyak yang tertarik di isu-isu bidang pertahanan. Ini bisa kita sampaikan, reformasi militer di negara-negara lain di dunia ini paling tidak dilatar belakangi oleh dua aspek. Yang pertama aspek teknologi dan aspek politik atau politis. Negara-negara yang didorong reformasi militernya dengan teknologi itu seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, itu yang dia secara teknologi sudah maju. Nah, ada juga negara-negara yang reformasi militernya dipicu oleh pendekatan yang sifatnya politis, seperti Rusia, Korsel, Jerman, Swedia, termasuk Indonesia. Nah, kita masih ingat kan reformasi TNI 1998 sudah terjadi. Dui fungsi dulu ada, sekarang tidak ada. Kemudian pemisahan TNI
0: Polri.
1: Dengan Polri sudah kan dipisah. Yeah. Kemudian TNI di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Nah, kalau kita bicara reformasi birokrasi yang sekarang kita laksanakan mengacu aturan dari Kementerian Pan-RB, ini merupakan kelanjutan, Mas. Kelanjutan okay. yang sustainable dari reformasi birokrasi TNI yang sudah ada dari tahun 98 yang lalu. Tujuannya supaya tata kelola TNI bersih, akuntabel, bebas KKN,
0: okay.
1: dan ujungnya itu untuk melayani kepentingan nasional.
0: Iya,
1: gitu, Mas.
0: Iya. Jadi artinya ini untuk ditujukan kepada tata kelola yang bersih tadi, kemudian akuntabel dan berorientasi pada kepentingan nasional, Pak Pulung ya.
1: Amin, iya. Betul, Mas.
0: Baik. Nah, Pak Pulung, Panglima TNI telah menerapkan 5 prioritas kebijakan implementasi RB TNI yang berdampak. Nah, apa saja sih, Pak, 5 prioritas itu dan apa maknanya bagi prajurit yang ada di lapangan ini, Pak Pulung?
1: Nah, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, ini punya 5 prioritas di bidang RB, reformasi birokrasi TNI.
0: Yeah.
1: Yang pertama, beliau ingin mewujudkan organisasi TNI yang tepat guna, tepat fungsi, tepat sasaran, efektif, efisien, serta bebas dari KKN.
0: Okay.
1: Yang kedua, beliau menginginkan adanya percepatan prioritas kerja yang berdampak, di mana TNI bisa mendukung sasaran pembangunan nasional secara langsung.
0: Yeah.
1: Yang ketiga, beliau ingin supaya akuntabilitas kinerja TNI ini bisa dilaksanakan dengan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab. Nah, yang keempat, beliau mendorong adanya penggunaan digitalisasi pemerintahan di internal TNI dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik digital.
0: SPBE ya.
1: SPBE. Yang kelima, juga beliau ingin adanya penguatan satuan kerja TNI melalui pembangunan zona integritas.
0: Okay.
1: Nah, ini yang dilaksanakan oleh tiap-tiap satker di lingkungan TNI, supaya semua satker bukan cuma di Mabes tapi di satker di ujung-ujung wilayah Indonesia ini mempunyai integritas di bidang kinerja dan juga pertanggungjawaban keuangan. Demikian, Mas, 5 atensi dari Panglima.
0: Ya, luar biasa nih Pak, berarti ada 5 poin penting dalam prioritas yang telah diterapkan hingga saat ini. Baik, dan saat ini Pak Pulung, TNI kan telah diberikan kepercayaan yang besar dari pemerintah untuk mengelola program-program prioritas presiden dan harus diimbangi dengan integritas yang tinggi. Nah, apa yang harus dilakukan TNI dalam menerima mandat yang besar itu, Pak?
1: Nah, ini Mas ya, ini dengan Mas siapa, Mas, tadi lupa
0: Dengan Rudi, Pak.
1: Siapa ya?
0: Dengar Rudi, Pak.
1: Iya. Ya, Mas Rudi, kami juga sampaikan salam hormat dari Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI, Marsma TNI Agus Setiawan. Nah, terkait dengan yang isu nomor 4 ini, Mas, kepercayaan beliau dari Kapus RB menyampaikan itu kepercayaan negara kepada TNI besar. TNI sekarang dipercaya mengelola sejumlah program strategis presiden seperti ketahanan pangan, MBG, kemudian kita juga kenal ya Mas, ada koperasi desa merah putih,
0: KDMP,
1: KDMP, kemudian rehabilitasi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, juga TNI berperan, pembangunan jembatan Mas, penanganan stunting, banyak ini Mas, program-program yang dipercayakan negara kepada TNI Mas. Nah, ini juga dari Kapus RB menyampaikan harus diimbangi dengan integritas dari para pejabat TNI yang mengampu kegiatan-kegiatan di atas yang tentunya di backup oleh anggaran yang besar, sehingga beliau menyampaikan harus ada kegiatan zona integritas di semua
0: integritas
1: TNI. Betul, Mas. Sehingga semua anggaran yang turun dalam program tersebut dapat dipertanggungjawabkan sekaligus bisa menjaga wibawa TNI di hadapan rakyat Indonesia. Demikian, Mas.
0: Ya, ini penting, ini menarik ini, Pak. Jadi zona integritas atau ZI ini betul-betul merupakan komitmen etis bahwa TNI hadir untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dan penekanan itu sangat jelas sekali Pak ya, strategi dan implementasi nyata Satuan Kerja TNI di dalam melaksanakan program RB nasional. Ya, baik.
1: Siap, Mas.
0: Ya, ini semakin banyak gambaran ini Pak tentang tema yang kita perbincangkan ini Pak. Nah, tapi Pak Pulung, sebenarnya yang dimaksud dengan implementasi reformasi birokrasi TNI itu landasan regulasinya apa ini Pak?
1: Nah, tentunya Mas, reformasi birokrasi kan harus ada landasan regulasi undang-undangnya. Ini bisa kita sampaikan. Ada beberapa regulasi yang diacu Mas, diacu tentang mengatur reformasi birokrasi di TNI.
0: Oke.
1: Di antaranya Perpres 81 2010.
0: Iya. Yeah.
1: Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional.
0: Oh.
1: 2010-2025. Itu jadi acuan kami Mas di TNI. Kemudian juga ada Permenpan RB nomor 9 tentang evaluasi RB nasional. Itu nanti mengatur RB general dan RB tematik.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita di internal kita membreakdown regulasi tersebut Perpres, Permenpan RB dalam Peraturan Panglima TNI nomor 103 tahun 2022 tentang tata kelola RB di lingkungan TNI Mas. Jadi mengatur dari mulai Mabes TNI sampai dengan TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Nah, tapi tentunya mengacu kepada karakteristik internal TNI. Gitu Mas.
0: Jadi Perpres ataupun instrumen hukum tadi itu betul-betul dituangkan Pak ya melalui Peraturan Panglima nomor 103 tahun 2022. Di situ
1: betul,
0: Pak
1: Mas,
0: ya.
1: Betul. Oh, ya, kita taat regulasi, taat undang-undang.
0: Iya.
1: Kita mengacu kepada aturan yang lebih atas.
0: Iya. Baik. Pak Pulung, gimana TNI membuktikan bahwa implementasi reformasi birokrasi itu berjalan nyata dan tidak sekedar formalitas dokumen semata ini, Pak? Gimana ini, Pak?
1: Nah, ini Mas, kita sampaikan nih Mas ya. Kita sampaikan hasil evaluasi RB TNI. Pemirsa yang budiman di seluruh Indonesia juga bisa mencermati bahwa sudah keluar LHE atau laporan hasil evaluasi RB TNI 2025 yang sudah keluar di tanggal 8 April 2026 kemarin. Itu potret bagagaimana RB TNI 2025 dilaksanakan. Hasilnya Mas 87,18 itu.
0: Oh.
1: Jadi sudah melampaui rata-rata RB nasional 82,98.
0: Wow, jauh nih Pak di atas rata-rata nasional 5, ya.
1: 4-5 poin kita di atas RB-nya nasional.
0: Iya.
1: Nah, ini berarti cerminan objektif bagaimana TNI yang ada sekarang.
0: Iya.
1: Artinya perubahan internal TNI sudah nyata terjadi dan terukur serta diakui secara nasional.
0: Iya, baik. Ya, setahu kami itu memang laporan hasil evaluasi atau LH ini bukan internal TNI yang menilai, tetapi memang justru dari luar, Pak ya.
1: Betul.
0: Jadi eksternal, Mas. Iya, artinya nilai objektifnya itu sangat tinggi sekali, apalagi hasilnya di atas rata-rata nasional itu 87,18 rata-rata nasional cuma 82, wah luar biasa ini Pak, mantap ini Pak. Kita lanjut lagi nih Pak Bulung ya.
1: Iya.
0: Baik Pak, reformasi birokrasi kan diukur dari sejumlah indeks penilaian ini Pak Bulung ya, dan dari semua indeks yang diikuti TNI Pak, mana saja nih Pak yang paling mencerminkan implementasi nyata di lapangannya?
1: Iya Mas, itu total Mas ada 20 indeks penilaian yang kita ikuti Mas.
0: Iya.
1: Itu memotret ini dari berbagai macam perspektif. Nah, yang menjadi catatan kami itu ada 7 indeks utama yang mencerminkan
0: implementasi nyata.
1: Hasil yang nyata dan objektif. Pertama itu adalah tindak lanjut pengaduan masyarakat.
0: Oke.
1: Okay. Melalui kanal SP4N lapor. Ini nilainya 5.
0: SP4N lapor. Iya.
1: Ya, nilainya 5 dari 5. Nilai 5 maksimal, jadi sudah sempurna.
0: Oh, 100% Mas. Ya Pak ya? Oke.
1: Okay. 100%. Yang kedua adalah ITKP, Indeks Tata Kelola Pengadaan, 97 dari 100.
0: Wow, 97% ya? Oke.
1: Iya, betul. Yang ketiga itu SKM, atau Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai 93,97 dari nilai sempurna 100%. Kemudian keempat, indeks pelayanan publik. Ini 4,8 dari nilai maksimal 5.
0: Wow, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Kemudian yang kelima ada capaian PN atau prioritas nasional. Ini kemarin kita dapat 95,54 dari 100% nilai sempurna. Keenam, nilai Takib, ini sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan, ini 70,07. Sudah masuk kategori BB. Ketujuh, ini opini BPK.
0: Nah,
1: sudah WTP 7 tahun berturut-turut, Mas.
0: 7 tahun berturut-turut wajar tanpa
1: WTP.
0: Pengecualian ini, Pak, ya.
1: Sudah 7 tahun berturut-turut.
0: Iya.
1: Nah, ini juga capaian yang baik. Serta terakhir ini ada satuan kerja WBK atau wilayah bersih dari korupsi.
0: Iya.
1: 2024 itu 17 satker satuan kerja dan 2025 naik signifikan hampir 2 kali lipat menjadi 33 satker.
0: Oke,
1: Mas,
0: tinggal
1: tahun 2025.
0: Iya. Ya.
1: Itu, Mas, capaian kita yang perlu kami sampaikan.
0: Ya, artinya ada pencapaian yang sangat signifikan sekali ukuran dari indeks penilaian, dan tentu ini kan ya secara faktual ini bukan angka di atas kertas semata nih, Pak Pulung, ya, tetapi memang masing-masing memiliki dampak langsung terhadap prajurit dan juga masyarakat karena penilaian-penilaiannya cukup baik sekali. Baik, Pak, saya tertarik dengan SP4N lapor ini, Pak, yang tadi mencatatkan rekor sempurna ini ya, 5 dari 5 atau 100% ini. Ini maknanya apa ini, Pak, bagi seluruh institusi pertahanan seperti TNI kita ini, Pak?
1: Itu kan kanal, Mas. SP4N lapor itu kanal laporan dari masyarakat kepada seluruh instansi pemerintah, aplikasi lewat HP, seluruh KL yang uang dari negara bisa dikomplain begitu. Nah, nilai TNI 5 dari 5 berarti dalam staf kami menjawab setiap aduan yang masuk itu tepat waktu, responsif, dan bisa menjawab substansi permasalahan. Nah, artinya semua pengaduan yang masuk ini bisa kita tuntaskan tepat waktu, Mas. Demikian.
0: Oh, baik, baik, baik. Jadi itu yang dimaksud dengan SP4N lapor, sebuah kanal yang mencatatkan rekor sempurna 100% karena ketepatan, kecepatan atau responsif tadi yang diutamakan ini, Pak, ya. Baik.
1: Betul.
0: Ya, kemudian Pak, indeks tata kelola pengadaan ini juga mencapai 97 dari 100, Pak. Ini mungkin bisa dijelaskan apa yang membuat capaian ini istimewa dalam konteks pencegahan korupsi ini, Pak?
1: Ini lagi-lagi perspektif memotret ini dari berbagai macam indikator.
0: Ya.
1: Kalau kita bicara ITKP atau indeks tata kelola pengadaan 97 dari 100. Artinya, Mas, integritas, kemudian efisiensi proses pengadaan barang dan jasa di TNI itu sudah optimal, Mas. Kematangan proaktif, tidak melanggar aturan, kemudian pencegahan potensi penyimpangan, itu karena pengadaan kita tahu adalah titik rawan. Banyak tindakan KKN di sektor ini. Nah, dengan adanya nilai 97, ini adalah sinyal bahwa sistem pengadaan TNI sudah berada pada level integritas yang
0: baik,
1: dipercaya
0: sekali,
1: oleh masyarakat. Ini kan, Mas.
0: Dan sekali lagi penilaian itu bukan internal tetapi dari luar, ya, sehingga memang memotret dari dalam kondisi bagaimana implementasi dari pengadaan tadi ini, Pak, ya. Baik. Ya, Pak Pulung, kita break dulu sebentar, Pak, ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya, Pak, yang menarik ini, Pak. Dan
1: baik,
0: pendengar
1: Mas.
0: Pro 3, tetaplah bersama kami perbincangan bersama dengan Kolonel ARH Pulung Patria Daga MSI Han selaku Wakapus RB TNI atau Wakil Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI akan kami lanjutkan dengan tema implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI.
2: Eh, lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
3: Eh, korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
2: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
3: Emang ngaruh banget ya ke kita?
2: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
3: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
2: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
3: Terus, kita harus gimana nih?
2: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
3: Caranya?
2: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
4: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
5: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
6: Loh, kenapa?
5: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
6: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
5: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
4: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
7: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
8: Aku bawa gado-gado.
9: Aku ayam betutu Bali.
10: Bubur Manado, Jo.
8: Eits, jangan lupa berdoa dong.
7: Tapi aku berdoanya beda loh.
11: Aku juga.
7: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
8: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
7: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa. Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan perbincangan kami implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI bersama dengan narasumber kami Kolonel Arhanud Pulung, Patriadaga MSI Pertahanan selaku Wakil Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI. Pak Pulung, terima kasih Pak masih bersama kami.
1: Masih Mas, selamat pagi, selamat siang.
0: Iya. Sudi. Pak Pulung, masih bicara tentang survei. Survei yang tadi dihasilkan Pak ya, terutama survei kepuasan masyarakat ini yang mencapai 93,97% dan indeks pelayanan publik mencapai 4,80 dari skala 5. Artinya mendekati kesempurnaan ini Pak. Makna kedua angka ini bagi citra TNI di hadapan masyarakat bagaimana ini Pak?
1: Iya Mas, ini lagi-lagi kita sampaikan SKM survei kepuasan masyarakat 93,97
0: ya.
1: Ini sudah sangat baik Mas, dan juga indeks pelayanan publik 4,8 dari 5 skala maksimal. Ini predikatnya sangat baik. Ini kita bisa sampaikan bahwa ini berangkat dari layanan jasa kesehatan TNI Mas.
0: Oke.
1: Jadi rumah sakit-rumah sakit TNI itu sudah melaksanakan SKM dan pelayanan publik dengan nilai tadi tuh. Jadi Mas Rudi dan teman-teman bila berobat ke rumah sakit TNI jangan khawatir karena pelayanannya sudah sangat baik.
0: Sudah memenuhi standar pelayanan prima begitu Pak Pulung ya.
1: Ini yang menilai dari Kedipaten Yanlik, pelayanan publik dari Kementerian Pan-RB. Ini 4,8 ini Mas, ini peringkat 6 dari 98 lembaga yang disurvei oleh Pan-RB.
0: Oke, wow, peringkat 6.
1: Di peringkat 6. Iya.
0: Peringkat 6 dari 98 ini Pak ya.
1: 98 lembaga yang disurvei pelayanan publiknya Pan-RB. Oleh Kementerian Pan-RB. Itu. Nah, ini menunjukkan bahwa rumah sakit di TNI perform dan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Berorientasi pelayanan dan juga melayani masyarakat dengan humanis, dengan baik, dengan cepat, responsif. Demikian Mas.
0: Paling tidak ini kan bisa langsung terukur secara faktual di lapangan Pak ya. Artinya ya pelayanan yang prima tadi ya. Sehingga memang betul-betul mencapai angka pelayanan publik yang cukup tinggi ini karena memang bisa dilihat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik. Pak Pulung, opini BPK yang wajar tanpa pengecualian dipertahankan secara konsisten 7 kali berturut-turut ini Pak ya, tadi ya. Nah, seberapa penting ini Pak, WTP dalam kerangka reformasi birokrasi TNI Pak Pulung?
1: Ini sangat penting Mas, karena dengan adanya opini WTP, ini bisa menunjukkan bahwa akuntabilitas TNI di bidang keuangan ini sudah optimal. mendapat nilai 5 dari 5 maksimal. Itu kemudian 7 tahun berturut-turut itu kan juga capaian yang baik dan bisa mengamankan pengelolaan anggaran TNI yang cukup besar ya, yeah. Ratusan triliun.
0: Iya.
1: Yeah. Ini adalah bukti bahwa TNI bertanggung jawab dalam penganggaran keuangan negara kepada seluruh rakyat Indonesia, dan setiap pajak dari masyarakat yang dikelola oleh TNI ini bisa dibuktikan digunakan dengan bertanggung jawab. Kan, Mas.
0: Baik. Kemudian capaian prioritas nasional TNI yang mencapai 95,54%, Pak Pulung. Nah, bagaimana TNI berkontribusi nyata pada program prioritas pemerintah dan kesejahteraan rakyat itu, Pak?
1: Baik, Mas. Ini capaian PN atau prioritas nasional ini yang mengukur dari Bappenas dengan dari Kemenpan RB. Jadi bukan internal yang menilai, tapi dari eksternal.
0: Iya, iya.
1: Dapat skor 95,54%. Artinya, begini, Mas. Artinya TNI itu mendukung secara nyata seluruh program prioritas presiden.
0: Iya.
1: Itu di bidang alutsista, pengadaan KRI, pengadaan pesawat, pembuatan roket nasional, itu prioritas nasional bisa dilaksanakan dengan baik.
0: Yeah.
1: Kemudian juga kegiatan TNI dalam mendukung program nasional seperti ketahanan pangan, penanganan stunting, MBG, operasi desa Kelurahan Merah Putih, Posyandu, ini juga bisa disupport oleh TNI. Artinya nilai 95 ini objektif.
0: Yeah.
1: Dan bisa menunjukkan bahwa TNI ini mendukung program prioritas dari pemerintah.
0: Ya, menempatkan kerja prioritas nasional dalam kerangka sehingga mencapai skor di angka 95,54% ini, Pak Pulung ya.
1: Betul, Mas. Ya.
0: Ada indikator reformasi birokrasi atau RB tematik yang cukup menarik ini, Pak. TNI mendukung program penggunaan produk dalam negeri dengan skor 91%. Dampak nyatanya bagi perekonomian nasional ini seperti apa ini, Pak Pulung?
1: Ya, RB tematik kan ada 5 tahun 2025, Mas. Salah satunya adalah penggunaan produk dalam negeri. Ini dituntut tiap KL itu mengutamakan produk dalam negeri.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini TNI bisa menjawab atensi pemerintah tahun 2025 ini dengan skor 91%. Itu penggunaan produk dalam negeri. Berarti TNI ini, Mas, berorientasi kepada penggunaan produk domestik. Seperti kita punya beberapa industri pertahanan seperti PT Pindad untuk alat-alat di angkatan darat, PT PAL, itu yang kapal-kapal, PT Dirgantara, PT Dahana, PT Len, untuk elektronik itu mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri, Mas. Sehingga tercapailah skor 91. Ini tentunya berdampak kepada ekonomi di nasional, bisa membuka lapangan kerja yang banyak dan bisa ciptakan pendapatan yang baik bagi negara.
0: Ya. Dan untuk pembangunan zona integritas disebut sebagai miniatur RB di level satuan ini, Pak. Apa maksudnya dan gimana mekanismenya di TNI sendiri, Pak Pulung?
1: Nah, jadi ada dua, Mas. Kalau RB itu di Kementerian Lembaga. Kalau ZI itu di unit kerja atau di satuan kerja, zona integritas. Nah, jadi kalau bicara tentang ZI, ini didorong setiap satuan kerja TNI ini bisa melaksanakan membangun zona integritas. Di dalamnya ada 6 komponen. Ada manajemen perubahan, tata laksana, SDM, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Ini adalah 6 indikator, 6 aspek dari zona integritas. Yang tadi kami sampaikan di 2025 itu 33 satker, Mas.
0: 33 satker.
1: Iya. Menuju wilayah bebas korupsi.
0: Iya. Bikin, Mas. Yang sebelumnya 17 satker meningkat menjadi 33. Nah, 33 satker. Ya, artinya bisa dijelaskan lebih dalam lagi, Pak. Satuan TNI yang berhasil meraih predikat BBK tadi dan tren pencapaiannya sendiri seperti apa ini, Pak Pulung?
1: Nah, untuk ZI ini, Mas ya. Untuk ZI ini trennya cukup menggembirakan, Mas. 2024 TNI itu meraih 17 satuan dengan predikat WBK. 2025 melonjak 2 kali lipatnya menjadi 33 satuan. Itu dalam waktu setahun. Itu. Rinciannya Mas kami sampaikan dari 33 itu satuan TNI AD 17 satuan.
0: Oke. Okay.
1: Satuan TNI AL itu 6 satuan.
0: Wow.
1: Dan satuan TNI AU ada 5 satuan. Pertama Mabes TNI Cilangkap itu juga ada 5 satuan. Sehingga persentase keberhasilannya di 61,1%. Ini adalah lompatan yang sangat baik Mas. Dan kita harapkan tahun-tahun berikutnya bisa lebih banyak lagi Satker TNI yang meraih predikat WBK.
0: Nah, dari 17 menjadi 33 WBK nih Pak ya, wilayah bebas korupsi dalam satu tahun loh ini Pak. Faktor kunci keberhasilannya apa ini Pak Pulung?
1: Wah, ini emang diapresiasi juga Mas oleh Kementerian Pan-RB. Dua kali lipat ya. Kalau kita mencermati faktor apa yang melatar belakanginya, paling tidak ada tiga faktor Mas. Yang pertama itu komitmen dari pimpinan.
0: Oke. Okay.
1: Dari Panglima TNI, dari Komandan Satuan, kerja semuanya mendorong pembangunan ZI. Jadi pimpinan itu memegang kunci yang pokok. Kedua itu pembinaan teknis. Nah ini Mas tugasnya dari Pusat RB TNI.
0: Oh di situ. Oke okay, pembinaan kita, teknisnya. Iya.
1: Pelaksanaan BIMTEK, pendampingan, asistensi pada supervisi kepada satuan kerja yang maju WBK di tahun berjalan. Ketiga, juga ada kelihatan Mas, kita lihat adanya semangat kompetisi yang sehat tentunya ya, di antara satuan. Ini bergengsi nih WBK, kita harus dapat, kita harus berusaha. Itu juga kita lihat juga merupakan faktor kunci yang mempengaruhi peningkatan kuantitas ini Mas.
0: Baik. Ya, baik Pak Pulung, mungkin ada pesan bagi kita semua, terutama seluruh prajurit TNI yang bertugas, pesan yang bisa Bapak sampaikan. Silakan Pak.
1: Baik kepada seluruh prajurit TNI, dimanapun bertugas, baik di garis terdepan perbatasan, laut, udara, di rumah sakit TNI, satuan tempur, satuan teritorial, baik lembaga pendidikan, nilai RB TNI 87,18 yang sudah kita capai bersama merupakan kerja keras dari rekan-rekan sekalian dan juga pengabdian tulus dari seluruh prajurit TNI. Kami berpesan selalu taat kepada regulasi, baik kepada masyarakat dalam pelayanan serta terus menjaga komitmen anti korupsi dalam setiap kegiatan yang kita laksanakan. Dan kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, mohon doanya, dukungannya kepada TNI dalam reformasi birokrasi. TNI terus berkomitmen untuk terus berbenah. Nah, dengan 33 satuan WBK yang sudah mencapai hasil baik, TNI terus bergerak maju sebagai instansi pertahanan yang tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga bersih, akuntabel, prima, dan punya melayani kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat.
0: Ya, Pak Pulung, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang pada kami, Pro 3 RRI. Sekali lagi terima kasih Kolonel Arhanud Pulung Patria Daga atas penjelasan yang sangat komprehensif tentang implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI. Semoga dialog ini bermanfaat bagi para pendengar setia RRI dan tentu prajurit TNI di seluruh Nusantara. Kami akhiri siaran TNI Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan sampai jumpa pada siaran berikutnya. Selamat siang.
10: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurung gawang Sumatera Utara ini, bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola, terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Swiss melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Aljazair 2-0. Argentina siap melanjutkan perburuan gelar juara saat menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sport tourism dinilai menjadi peluang besar bagi ekonomi Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Timnas Swiss memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Aljazair 2-0 pada babak 32 besar di Stadion Vancouver, Kanada pada Jumat siang waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini diraih berkat gol Brill Embolo pada menit ke-11 dan Dan Dioye di awal babak kedua. Meski Aljazair sempat tampil agresif pada awal pertandingan, Swiss mampu mengambil alih kendali permainan setelah membuka keunggulan. Tim asuhan Murat yakin tampil disiplin di lini belakang dan efektif memanfaatkan kesalahan pertahanan lawan. Aljazair beberapa kali berusaha memperkecil ketertinggalan, termasuk melalui peluang Riyad Mahrez dan Jawen Hajam. Namun kokohnya pertahanan Swiss serta penampilan solid kiper Gregor Kobel membuat gawang Swiss tetap aman hingga peluit panjang berbunyi. Dengan kemenangan ini, Swiss berhak melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Kolombia melawan Ghana. Sementara itu, langkah Aljazair di Piala Dunia 2026 harus terhenti pada babak 32 besar.

0: Di laga sebelumnya, Portugal juga berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Kroasia 2-1 dalam laga dramatis yang ditentukan pada masa injury time. Berikut informasi selengkapnya bersama Luna Elia.
1: Player number 13 holds his opponent with two arms with clear impact. Final decision, penalty.
2: Portugal will have a chance from the spot. Ronaldo.
3: Timnas Portugal memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kroasia 2-1 di Toronto Stadium pagi tadi waktu Indonesia Barat. Cristiano Ronaldo mencetak gol penyeimbang lewat penalti sebelum Gonçalo Ramos menjadi penentu kemenangan pada masa injury time. Pengamat sepak bola Nova Arifianto menilai laga berlangsung dengan adu taktik yang ketat. Menurutnya, keputusan pelatih Roberto Martinez melakukan 4 pergantian pemain setelah Portugal tertinggal menjadi kunci kebangkitan hingga mampu membalikkan keadaan.
4: Ini benar-benar pertandingan yang penuh taktik counter taktik ya. Zlatko Dalic memasukkan Igor Matanovic pada babak kedua. Dia membutuhkan pemain yang benar-benar bisa membangun serangan dalam situasi serangan balik, dalam situasi counter attack, dan itu tercipta berbuah hasil. Ivan Perisic mencetak gol, ada andil dari Igor Matanovic dalam gol tersebut. Kemudian Kroasia unggul 1-0. Setelah Kroasia unggul 1-0, pelatih Roberto Martinez melakukan 4 pergantian pemain, yang diganti juga tidak main-main, ada Bruno Fernandes. Kemudian Ronaldo bisa mencetak gol penalti, dan tadi penyelesaian akhir dari Gonçalo Ramos, salah satu pemain pengganti juga yang masuk di tengah-tengah babak kedua, membawa Portugal unggul 2-1 dan menang 2-1 setelah wasit meniup peluit akhir.
3: Usai pertandingan, pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengakui timnya kesulitan mempertahankan keunggulan. Ia mengatakan Kroasia sebenarnya ingin menerapkan pertahanan di lini tengah, namun justru dipaksa bermain terlalu dalam sehingga tekanan Portugal terus meningkat hingga gol kemenangan tercipta.
5: U nastavku prvenstva teško je nakon poraza.
3: Sulit untuk berkomentar banyak setelah kekalahan ini. Rencana awal kami adalah mengamankan gawang. Kami menerapkan blok pertahanan, meskipun bukan blok seperti ini yang kami rencanakan, melainkan mid block. Kami akhirnya turun lebih dalam ke posisi low block, namun kami mampu bertahan dengan kukuh dan tidak kebobolan gol kedua. Kami benar-benar berhasil membalikkan situasi pertandingan.
5: Drugo prvenstvo mi zaista okrenuli utakmicu.
3: Kroasia sempat unggul melalui Ivan Perisic pada menit ke-53 sebelum Ronaldo menyamakan kedudukan pada menit ke-68. Gol sundulan Gonçalo Ramos pada menit ke-90+4 memastikan kemenangan Portugal yang selanjutnya akan menghadapi Spanyol di babak 16 besar.

Harapan Asia di Piala Dunia 2026 kini bertumpu pada Australia yang akan menghadapi Mesir pada babak 32 besar di Dallas Stadium pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Socceroos menjadi satu-satunya wakil Asia yang tersisa setelah Jepang tersingkir di fase gugur. Mesir lebih diunggulkan berkat performa meyakinkan di fase grup, serta diperkuat bintang seperti Mohamed Salah dan Omar Marmoush. Namun Australia datang dengan modal berharga setelah secara mengejutkan mengalahkan Turki dan menunjukkan pertahanan yang disiplin. Tim asuhan Tony Popovic dikenal mengandalkan organisasi pertahanan rapat dan serangan balik cepat. Sementara Mesir mengandalkan kreativitas lini depan serta efektivitas dalam memanfaatkan peluang dan situasi bola mati. Laga ini diperkirakan akan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama mengusung pendekatan pragmatis. Pemenang pertandingan akan melangkah ke babak 16 besar untuk menghadapi pemenang duel antara Argentina dan Tanjung Verde yang akan berlangsung pada Sabtu pagi besok.

0: Juara bertahan Argentina akan menghadapi tim kejutan Tanjung Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Hard Rock Stadium besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Berikut kami hadirkan preview laga yang akan disampaikan oleh Karisma Rizky.
1: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan juara bertahan Argentina dengan tim kejutan Tanjung Verde di Hard Rock Stadium besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Argentina melaju dengan catatan sempurna, 3 kemenangan di grup J dan 8 gol yang mereka cetak. Lionel Messi menjadi faktor utama dengan 6 dari 8 gol Argentina. Messi membuka turnamen dengan hat-trick melawan Aljazair, mencetak 2 gol ke gawang Austria, dan menambah 1 gol saat menghadapi Yordania. Jelang laga pelatih Argentina, Lionel Scaloni mewaspadai kekuatan dari Tanjung Verde.
2: Tim ini adalah sebuah tim yang belum kalah, bahkan dalam beberapa laga mereka pantas kalah. Saya rasa Arab Saudi pantas menang, mereka sedikit lebih menderita, tapi dia bertahan dengan baik, terutama dalam hal-hal umpan ke dalam. Mereka menutup rapat dan hasilnya sangat bagus. Mereka juga punya pemain-pemain yang bagus dalam serangan balik, dan mereka punya pemain-pemain yang bagus, jadi mereka tim yang bagus. Saya sudah tahu itu.
1: Sementara itu, Tanjung Verde adalah kejutan terbesar Piala Dunia 2026. Negara kepulauan kecil ini menjadi negara dengan populasi terkecil yang berhasil menembus fase gugur. Meski hanya mencetak 2 gol di fase grup, mereka mampu menahan 3 lawan kuat. 0-0 versus Spanyol, 2-2 menghadapi Uruguay, dan 0-0 melawan Arab Saudi. Organisasi permainan yang solid menjadi kunci mereka. Pelatih Tanjung Verde, Pedro Leitão Brito, siapkan strategi khusus menghadapi sang juara bertahan.
2: Kami sebagai sebuah tim, kami punya strategi. Ini bukan hanya untuk Messi, tapi melawan tim Argentina. Kita tahu bahwa dia adalah juara dunia saat ini. Jadi ini adalah salah satu tim terbaik di kompetisi. Itulah mengapa tugas kita adalah untuk menghadapi tim dari Argentina.
1: Di Copa Argentina, Messi dan Alexis McAllister akan kembali menjadi starter. Cristiano Romero pulih dari cedera lutut dan siap menggantikan Nicolas Otamendi. Sedangkan Telmo Arcangelo diragukan. Tapi Yamiro Monteiro dan Kevin Lenini kembali memperkuat lini tengah Tanjung Verde. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke olahraga tenis. Juara bertahan Wimbledon Jannik Sinner akan menghadapi Jenson Brooksby pada putaran ketiga di lapangan 1 All England Club malam ini. Sinner lolos dengan susah payah setelah menjalani laga 5 set pada laga pembuka dan 2 tiebreak pada putaran kedua. Meski demikian, petenis peringkat 1 dunia itu tetap optimistis dalam menghadapi pertandingan berikutnya. Sinner mengaku setiap laga sulit diprediksi, namun ia yakin dapat meraih kemenangan dan melaju ke putaran berikutnya.
1: Dua pertandingan pertama memang selalu sulit, dan sekarang saya sudah melewatinya. Kita lihat saja apa yang menanti di babak berikutnya. Tentu tidak ada pertandingan yang mudah. Semuanya selalu berat dan sulit diprediksi, apalagi bermain di lapangan rumput. Jadi kita lihat saja nanti.
0: Pada pertandingan lainnya, Novak Djokovic akan berhadapan dengan Arthur Rinderknecht, sementara dari sektor putri, unggulan pertama Arina Sabalenka akan menantang Jelena Ostapenko untuk memperebutkan tiket ke putaran keempat turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.

Pendengar, bursa transfer MotoGP 2027 semakin memanas menjelang diberlakukannya regulasi baru. Sejumlah tim pabrikan dan satelit mulai merombak susunan pembalap untuk menyambut era mesin 850cc dan ban Pirelli. Juara dunia 2020, John Mir resmi meninggalkan Honda dan bergabung dengan Gresini Racing Ducati. Di tim asal Italia itu, Mir akan berduet dengan rookie Dani Holgado menggantikan Alex Marquez dan Fermin Aldeguer yang juga dipastikan berganti tim. Sementara itu, Yamaha mengakhiri spekulasi dengan mengumumkan Jorge Martin dan Ai Ogura sebagai duet pembalap tim pabrikan mulai musim 2027. Keduanya dikontrak selama 2 musim untuk memimpin proyek kebangkitan Yamaha di era regulasi baru. Perpindahan sejumlah nama besar ini diperkirakan akan mengubah peta persaingan MotoGP musim 2027. Sejumlah tim berharap kombinasi pembalap berpengalaman dan talenta muda mampu menghadirkan performa terbaik sejak awal era baru MotoGP.

Masih dari dunia balap, para pembalap Formula One bersiap menantang Grand Prix Inggris yang akan dimulai pada malam ini dengan sesi latihan bebas dari sirkuit Silverstone. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

Pembalap Mercedes George Russell bertekad melanjutkan tren positifnya pada Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Kemenangan di Austria pekan lalu menjadi modal penting setelah sempat mengalami hasil kurang memuaskan dalam beberapa seri sebelumnya. Meski demikian,

0: tingkat keyakinan saya jauh lebih tinggi. Itu karena saya jauh lebih memahami karakter mobil dan ban dibandingkan musim ini. Tetapi semuanya terus menunjukkan perkembangan.
1: Sementara itu, Lewis Hamilton berharap dukungan publik Silverstone dapat membantu Ferrari tampil lebih kompetitif. Juara dunia 7 kali itu menilai Ferrari memiliki dasar mobil yang baik, meski masih tertinggal dari para rivalnya, terutama di lintasan lurus. Pembalap Inggris itu pun menegaskan timnya akan terus bekerja keras untuk memangkas selisih performa.
2: I think we got a great car. Fundamentally, it's just the...
0: Saya rasa kami memiliki mobil yang pada dasarnya bagus. Kami hanya harus terus bekerja untuk memaksimalkan potensinya, meraih hasil terbaik, mengumpulkan poin sebanyak mungkin, hingga kami bisa menutup ketertinggalan itu.
1: Rangkaian Grand Prix Inggris akan dimulai malam ini di sirkuit Silverstone dengan sesi latihan bebas yang dilanjutkan kualifikasi sprint. Hasil kedua sesi tersebut akan menjadi penentu awal persaingan menuju balapan sprint pada Sabtu besok dan balapan utama pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, bulan Juli menjadi periode sibuk bagi sejumlah tim nasional Indonesia, mulai dari timnas senior, timnas U17, hingga timnas putri, dijadwalkan tampil di berbagai ajang internasional. Timnas Indonesia senior akan memulai perjuangan di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada 27 Juli di Stadion Pakansari. 4 hari berselang, skuad asuhan John Herdman dijadwalkan bertandang menghadapi Timor Leste. Sementara itu, Timnas Indonesia U17 akan menjalani 2 laga melawan Malaysia dalam Garuda Championship Series pada 4 dan 7 Juli di Stadion Manahan Solo. Di sektor putri, Garuda Pertiwi juga akan mengawali kiprah di Piala AFF Wanita 2026 dengan menghadapi Timor Leste pada 10 Juli sebelum bertemu Kamboja pada 16 Juli. Selain sepak bola, Timnas Indonesia Esports juga akan tampil di ajang FIFA Nation League sepanjang bulan ini. Rangkaian pertandingan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia meraih prestasi di berbagai cabang olahraga nasional dan internasional.

0: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan olahraga harus dipandang sebagai sektor investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, olahraga kini tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menciptakan peluang bisnis dan lapangan kerja. Erick mengatakan salah satu potensi terbesar berasal dari sport tourism atau wisata olahraga. Menurutnya, nilai pasar sport tourism dunia mencapai sekitar 625 miliar dolar Amerika Serikat dan masih tumbuh sekitar 8% setiap tahun, sehingga menjadi peluang besar yang perlu dimanfaatkan Indonesia.
1: Contoh aja, kalau kita bicara yang namanya pariwisata, orang kadang-kadang terlupakan salah satu komponen terbesar di pariwisata itu yang namanya sport tourism. Sport tourism itu nilainya itu kurang lebih ya untuk sport tourism sendiri itu hampir 625 miliar US dollar atau 9.700 sampai 9.800 triliun. Dan growth-nya itu kalau dilihat kurang lebih 8%.
0: Selain itu, Erick menilai industri olahraga memiliki efek berganda bagi berbagai sektor, mulai dari pariwisata, perhotelan, transportasi, media, hingga pelaku usaha.

usaha kecil. Pemerintah pun terus memperkuat ekosistem olahraga nasional agar mampu menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan citra Indonesia di kancah internasional.

0: Ratusan pelatih muda di Kabupaten Badung, Bali mengikuti pelatihan pelatih. Melalui TOTE ini, KONI Badung ingin menyiapkan regenerasi pelatih unggul di masing-masing cabang olahraga. Laporan disampaikan oleh Putu Nirawati dari RRI Denpasar.
1: Pelatih yang baik tentunya akan melahirkan atlet-atlet yang baik juga, yang berprestasi juga.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung menggembleng ratusan pelatih muda dalam kegiatan Training of Trainer TOT 3 hingga 4 Juli 2026 di Swiss Bell Hotel Rainforest Sunset Road Kute Badung. Pelatihan-pelatih tersebut dibuka Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Badung I Gusti Made Dwi Payana. Dalam sambutannya, Kadisdikpora Badung menegaskan pelatih memiliki peran penting dalam proses pembinaan atlet, tidak saja mengantarkan atlet meraih prestasi puncak, tetapi juga pada pembentukan karakter atlet sejak usia muda.
1: Dari atlet muda, jangan diajarkan anak-anak itu untuk berbuat curang. Kita di Badung nggak boleh begitu. Kita nggak boleh curang, kita pasti juara. Jangan meniru yang lain-lain itu. Ada yang pura-pura cedera, pelatihnya miru.
2: Hal senada disampaikan Ketua Umum KONI Badung Imade Sutama. Melalui TOT ini, KONI Badung ingin menyiapkan regenerasi pelatih unggul di masing-masing cabang olahraga. Ia mengakui TOT ini juga menjadi solusi terbaik untuk mengantisipasi krisis pelatih dari cabor-cabor di bawah naungan KONI Badung.
3: Kita membutuhkan regenerasi yang lebih mapan. Dari awal kita harus mempersiapkan. Nah ini memang yang hadir pada saat ini, yang mengikuti TOT ini adalah memang benar yang belum pernah mengikuti TOT. Sehingga ilmunya nanti bisa ditularkan kepada yang lain.
2: Sementara itu, Ketua Panitia TOT Iketut Widi Astike mengatakan, selama 2 hari, para pelatih muda tersebut akan digembleng oleh instruktur yang sudah berpengalaman dari Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja. Adapun materi yang diajarkan diantaranya prinsip-prinsip dasar pelatihan modern, teknik pengukuran fisik, monitoring dan evaluasi atlet, penyusunan program latihan berbasis analisis kebutuhan cabor, dan implementasi program latihan kinerja pelatih.
4: Materi pelatihan sudah disiapkan dan disusun sedemikian rupa dengan sangat baik, meliputi antara lain 1. High performance training serta periodisasi dan prinsip latihan modern, 2. Tes dan pengukuran fisik serta monitoring dan evaluasi atlet, 3. Psikologi olahraga dan mental performance.
2: Para pelatih muda itu juga akan dibimbing para pengajar profesional Undiksa dalam workshop penyusunan program latihan, membuat simulasi, serta mengimplementasikannya sesuai kelompok cabang olahraga. Ada sekitar 6 instruktur bergelar doktor dari Undiksa yang membagikan ilmunya untuk para pelatih muda di Kabupaten Badung. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
2: Indonesia menyapa sore.
3: PSSI terus mematangkan persiapan Kongres Tahunan 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Agustus mendatang. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi berharap acara berlangsung sukses dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Petenis ganda putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Sutiaji berhasil memastikan tempat di putaran kedua Wimbledon 2026. Mereka mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart serta Maya Lumsden dengan skor 6-3, 6-4. Aston Martin menyiapkan paket pembaruan yang akan mulai diperkenalkan saat Grand Prix Hungaria pada 24 hingga 26 Juli 2026. Pembaruan tersebut akan langsung dipasang pada kedua mobil milik Fernando Alonso dan Lance Stroll. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, kami lanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore. Bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Di hari Jumat 3 Juli 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan dalam setiap perbincangan, Anda juga bisa berpartisipasi menyampaikan komentar ataupun pendapat di 0213523172, 0213844545, ataupun di WhatsApp 0813993998888.

0: Sore ini kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking, Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun, kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Sharks ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Selamat sore Bung Frans, salam olahraga.
1: Jaya.
0: Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde. Ini cukup menarik ya Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar, uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?
1: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup lihat sensasi di Piala Dunia kali ini. Timnya pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak 30 besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang, justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
0: Oh, justru itu ya, tidak ada yang menonjol salah satunya sehingga menjadi kekuatan satunya tersendiri ya.
1: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus. Disiplinnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka mempunyai karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah, ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam gawang Argentina. Karena begini, pemain-pemain Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat jajahan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah, ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawan-lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurniakan oleh mega bintang mereka Lionel Messi. Tapi hati-hati karena tim ini cukup bersabar, dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merepotkan Argentina adalah mereka nothing to lose. Mereka dengan lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan melawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
0: Tidak pressure itu juga ya untuk Tanjung Verde ya, Bung Frans.
1: Iya.
0: Baik, Bung Frans, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif di dialog kita sore ini. Silakan pendengar untuk bergabung bersama dengan Bung Frans 0213523172, 0213844545. Dan sudah ada yang bergabung Bung Frans, kita sapa dulu ya. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat sore Pak Atong.
2: Selamat sore Mbak Safira. Selamat sore Bung Frans.
0: Sore
1: Pak. Selamat sore Bung.
0: Silakan.
2: Jadi kalau menurut saya, kalau Argentina itu berbeda dengan Spanyol, dengan Uruguay. Kalau Argentina itu dia punya kreativitas, punya intelijensia, dia di situ punya sosok yang sangat klinis, yang sangat brilian, Lionel Messi. Jadi kalau Argentina itu dia bermain bukan tergantung ke Messi-nya, bukan tergantung ke pola permainan atau skema yang diturunkan siapapun. kalau di Argentina itu akan bisa mengkreasikan gol buat bangsanya. Jadi Messi itu akan bisa menarik tiga pemain Tanjung Verde. Jadi yang lainnya nanti membuka ruang. Akhirnya yang buat gol ya Messi juga. Kalau Argentina itu penuh dengan kreativitas, penuh dengan intelijensia, sangat klinis, akan skornya akan besar.
0: Halo Pak Atong.
2: Iya, selamat sore.
0: Selamat sore Pak Atong. Baik, kita sapa pendengar lainnya juga ya, Bung Frans. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat sore Bu Dinda.
3: Selamat sore kembali Mbak Fira. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Ada Bung Frans juga nih di ujung telepon.
3: Bung Frans, selamat sore. Salam
1: olahraga.
0: Ya, silakan Bu Dinda ya. Argentina dengan Tanjung Verde nih malam nanti.
3: Semangat nih ya.
0: Ya.
3: Ya, bagaimanapun apapun jangan pernah meremehkan atau mengecilkan lawan begitu ya, walaupun nama besar begitu Argentina. Tapi seperti pendapat tadi Bung Frans ya, jangan apa Tanjung Verde juga jangan
0: tidak diremehkan ya.
3: Jangan diremehkan karena mereka punya pemain-pemain yang bisa diunggulkan gitu ya. Tapi tetap bagaimanapun Argentina ada Messi dan Messi ini gitu ya. Oke, untuk Argentina Tanjung Verde nanti mungkin prediksinya 3-1 ya.
0: 3-1 untuk Argentina.
3: Nanti sedikit kembali ke Portugal. Ih, mainannya Ronaldo. Ih, keren.
0: Tadi pagi ya nonton Ronaldo ya.
3: Olah bolanya itu. Jadi bukan kaki yang mencari bola, tapi bola yang mencari kaki Ronaldo. keren.
0: Meskipun sudah senior ya, masih keren ya Bu Dinda.
3: Oke,
0: terima kasih Bu Dinda di Bogor. Baik, satu lagi ya, Bung Frans, kita sapa ada Pak Wibi di Makassar. Ya. Selamat sore Pak Wibi. Halo Pak Wibi.
4: Selamat sore Pak.
0: Ya, silakan.
4: Saya mendukung kesebelasan yang dari Afrika.
0: Oke. Okay. Tanjung Verde jagoannya.
4: Kalah atau menang yang penting Asia Afrika, Pak.
0: Benduanya tetap ya, oke.
4: Okay. Ya, pokoknya Afrika.
0: Baik.
4: Asia Afrika.
0: Prediksinya bagaimana nih?
4: Ya.
0: Prediksi skornya mungkin di Tanjung Verde dan juga Argentina.
4: Enggak usah muluk-muluk, 1-0 lah untuk Tanjung Verde. Yang penting Asia Afrika, Mbak.
0: Oke, okay, baik, siap. Nanti kita nantikan ya. Bagaimana jalannya pertandingan antara Tanjung Verde dan juga Argentina. Nah, mungkin Bung Frans, bagaimana tanggapannya dari beragam komentar ya, pendengar kita ya.
1: Saya juga sependapat dengan para penelpon, para penggemar yang telah bergabung dalam acara kita ini. Bahwa ini bahwa pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Berbeda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang. Sehingga kalau tim-tim yang berpengalaman pasti siapa bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu. Nah, jadi dari bagaimanapun Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara pialanya kali ini.
0: Betul.
1: Ya, dengan adanya pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi,
0: pasti
1: mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina.
0: Argentina ya.
1: Tapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisihan itu sudah menjadi catatan bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Verde itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan bertarung, tetapi saya tetap masih untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina walaupun nanti akan menemui kesulitan kalau dari awal mereka tidak memperbadir pertahanan lawan.
0: Betul.
1: Ambil ini Mbak.
0: Fira.
1: Argentina ini dia memiliki skill yang bagus. Seluruh pemain tampil kompak. Tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim.
0: Yeah.
1: Dan mereka selama ini tampil begitu kompak. Dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari tiga pertandingan yang telah dilalui di babak penyisihan, teman-teman di grup itu, di tim itu justru memberikan servis bola yang bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Bahwa mereka itu kompak. Betul. Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi dia tuh Argentina tidak. Mereka justru memberikan servis kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
0: Baik. Nah, kiper Tanjung Verde ini, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fozinha. Ini juga menjadi sorotan karena performanya juga cukup luar biasa ya, Bung Frans. Yeah, yeah. Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
1: Iya. Yeah. Saya kembali pada di suasana pertandingan di babak knockout seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Argentina bisa mencetak gol pada 15 menit pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
0: Tekanan psikologisnya juga ya.
1: Tetapi kalau misalnya Tanjung Verde itu bisa menahan mereka dan sampai membawa mereka ke babak perpanjangan dan adu penalti, itu menjadi bahaya bagi Argentina.
0: Oke, baik.
1: Karena apa? Mental, di satu sisi mental pemain-pemain Tanjung Verde menjadi meningkat, sementara beban psikologis itu akan kembali berubah beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
0: Baik, Bung Frans, kita akan jeda sebentar dulu, ada informasi sekilas dari rekan saya di ruang kiper. Jangan diputus ya Bung Frans, kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini.
5: Kilas Berita.
6: Penyerang Swiss Brel Embolo mengatakan efektivitas memanfaatkan peluang menjadi kunci keberhasilan timnya menyingkirkan Aljazair 2-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di BC Place, Vancouver. Ia menyebut gol pembuka Swiss bukan hanya soal penyelesaian akhir, tapi juga hasil dari upaya kolektif yang membuat timnya keluar dari tekanan Aljazair. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kami lanjutkan kembali perbincangan tentang Tanjung Verde dan juga Argentina di Piala Dunia 2026 ini, masih bersama dengan pengamat sepak bola Bung Frans ya. Bung Frans, kami lanjutkan kembali tentang dialog ini, tapi kita juga undang pendengar kembali ya untuk bergabung interaktif 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712. Nah, Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
1: Saya pahami bahwa si orang pelatih tim unggulan itu pasti mereka perlu mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu, karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini biasanya sering terjadi kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim underdog itu.
0: Betul.
1: Yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang memang cukup terorganisir dengan baik.
0: Okay.
1: Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay, bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan. Dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina.
0: Okay.
1: Tapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara ya akan juga ikut berbicara di situ.
0: Ya, baik. Bung Frans, kita juga terima pendengar kembali. Sudah ada tiga yang bergabung dari Malang, Bukit Tinggi, dan juga Sorong. Saya mulai dari Malang, ada Pak Abdul Rahman. Selamat sore, Pak Abdul Rahman.
7: Selamat sore, assalamualaikum Mbak Safira.
0: Waalaikumsalam, ada Bung Frans juga di ujung telepon.
7: Bung Frans, salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat sore Pak.
7: Iya, selamat sore juga. Iya.
0: Silakan.
7: memang Argentina memang hebat lah, tapi agak tetap mendukung Tanjung Verde karena walaupun dia belum pernah ikut juara dunia, tapi insya Allah dia bisa mengatasi Argentina. Ya, skornya tidak banyak-banyak, 1-0 aja
0: buat Vira. Untuk Tanjung Verde ya, Pak Abdul Rahman ya.
7: Iya.
0: Oke.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih. Salam olahraga Pak Abdul Rahman di Malang. Saya ke Bukit Tinggi ada Pak Alan. Selamat sore, Pak Alan.
8: Selamat sore, Mbak Safira.
0: Salam olahraga, sore Bapak.
8: Salam olahraga. Yes. Salam Bapak Pran.
1: Ya. Salam olahraga, Pak.
8: Ah, singkat aja, Pak ya.
0: Silakan.
8: Menurut apa saya nanti Argentina menang minimal 2-0 Pak, sama kayak apa Mbak Dinda tadi di Bogor.
0: Menjagokan Argentina.
8: Ya, itu aja Pak ya, biar yang lain masuk Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Alan di Bukit Tinggi. Ada lagi Pak Daniel di Sorong. Selamat sore Pak Daniel.
9: Selamat sore Mbak Safira.
0: Sore. Salam olahraga. Silakan Pak Daniel.
9: Ya. Ini kalau bicara kenyataan memang Argentina menang.
0: Ya.
9: Argentina menang. Tapi harus ini pelatihnya dia harus pintar kau Verde, karena menurut saya pemain striker-strikernya Spanyol lebih hebat dari striker Argentina. Jadi kalau dia main man to man marking seperti main lawan Spanyol, dia akan bisa andalkan serangan tuh menang sebentar begitu. Itu menurut saya Verde akan menang itu.
0: Oke, jadi menjagokan Verde. Untuk prediksi skornya berapa Pak Daniel?
9: Ya tipis saja, 1-0 saja.
0: 1-0 ya. Ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Daniel di Sorong.
9: Makasih, Pak Daniel dan Bung Frans.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Iya.
0: Selamat sore. Ya, Bung Frans, ternyata kalau dari pendengar, tidak hanya menjagokan Argentina, tapi juga banyak yang tidak meremehkan Tanjung Verde ya, seperti yang disampaikan Bung Frans tadi ya. Ini bagaimana, Bung Frans?
1: Iya. Oke, jadi begini. Ini dua tim kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan, kita tahu tim-tim dari Amerika Latin itu yang memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiki-takanya luar biasa, dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam Piala Dunia kali ini, dan tidak jarang, dan bahkan kita sudah banyak orang sudah memprediksi bahwa dia akan masuk final. Nah, tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim.
0: Kekompakan tim.
1: Dalam berapa ya permainan tim, jadi sehingga dalam pertahanan mereka bukan man to man marking, tapi mereka menerapkan sistem zona marking.
0: Tidak bertumbuh pada satu orang ya.
1: Mereka menjaga zona, sehingga itu yang sering membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka karena mereka tidak melakukan man to man marking tapi zona marking.
0: Oke.
1: Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola muntah atau bola lepas atau yang kesalahan tim, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Nah, disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
0: Nah, kalau misalnya iya silakan Bung Frans. Iya.
1: Sehingga kalau pemain lawan itu kreatifkan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk membolak lawan.
0: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
1: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka itu adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai, dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai lagi untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
0: Sama halnya ketika melawan sebelumnya ya.
1: Kalau mereka mengikuti permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah. Maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina, tapi saat yang bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
0: Baik. Nah, terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti ini?
1: kalau seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau antara 15 menit atau 20 menit awal mereka sudah bisa mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
0: penalti ya.
1: Perjuangan yang sulit.
0: Oke, jadi prediksinya bagaimana?
1: 2-0.
0: 2-0 untuk Argentina?
1: Iya.
0: Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina ya, dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih Bung Frans atas analisanya sore ini. Selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga.
0: Ya, demikian tadi pendengar pengamat sepak bola Francelino Xavier Ximenes Freitas atau Bung Frans ya, sudah berbincang bersama kami ya, menganalisa pertandingan Tanjung Verde dan juga Argentina. Ini dijadwalkan pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada esok hari. Tapi sebelumnya kita juga akan menghadirkan siaran Piala Dunia juga pada pukul 1, yakni Australia dengan Mesir di Pro 3 RI. Jadi nantikan Australia dengan Mesir di pukul 1 waktu Indonesia Barat, dan juga Argentina versus Tanjung Verde di pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RI. Dan pendengar, selanjutnya kita akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Pemerintah akan memperkuat digitalisasi pembelajaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, diantaranya dengan pemberian bantuan papan interaktif digital. Selengkapnya dilaporkan langsung oleh Sugandi Avandi. Sugandi?
1: Ya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan, salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah ketinggian kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa yang mencakup tidak hanya sekedar terkait gedung dan buku, tetapi juga terkait dengan akses teknologi. Oleh sebab itu, dalam 2 tahun terakhir, Presiden Prabowo Subianto memasukkan program digitalisasi diantaranya dengan pembagian interaktif digital. Tahun lalu, pemerintah telah menyalurkan papan interaktif digital kepada 288.000 lebih satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Untuk tahun ini, pemerintah akan memperkuat digitalisasi pembelajaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, diantaranya dengan pemberian bantuan papan interaktif digital, kemudian perangkat lainnya seperti laptop dan jaringan internet. Adapun wilayah penerima tersebar di sejumlah provinsi, antara lain Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan seluruh provinsi pemekaran Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Dan dengan berikut penjelasan yang disampaikan Kodari pada wartawan di kantornya di Istana Kepresidenan Jakarta berikut ini.
2: Pembelajaran di wilayah khusus 3T. Berdasarkan kajian, pemerintah memberikan perhatian khusus agar manfaat digitalisasi pembelajaran tidak hanya tapi terjangkau di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Berdasarkan data Kemendikbudmen per 29 Juni 2026, program digitalisasi pembelajaran di daerah 3T pada tahun 2025 telah menjangkau lebih dari 13.800 sekolah, mencakup 1.100 sekian sekolah PAUD, 8.422 SD, 2.727 SMP, 955 SMA, 485 SMK, 57 SLB, dan 66 sanggar kegiatan belajar atau pusat kegiatan belajar masyarakat.
1: Ya, pendengar, untuk pemberian papan digital sendiri dinilai telah efektif untuk meningkatkan prestasi para siswa dikarenakan belajar menjadi lebih inovatif. Kodari mengatakan era digital ini cara belajar anak telah berubah. Konten visual interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan. Langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Bupati Langkat Syah Avandin menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK setelah diamankan dalam operasi tangkap tangan OTT di Sumatera Utara. Laporannya bersama dengan Hairul Umam. Umam?
3: Ya, baik Safira dan pendengar. Ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang Bupati Langkat Syah Avandin telah tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada beberapa waktu yang lalu. Di mana memang Bupati Langkat ini telah diterbangkan dari Langkat atau dari Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta. Dan Jubir KPK Budi Prasetyo juga membenarkan bahwa salah satu pihak yang datang tadi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Bupati Langkat Syah Avandin. Dan Budi mengatakan selanjutnya Syah Avandin akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan operasi tangkap tangan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
4: Bupati Langkat, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, sudah tiba di gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 14.30 waktu. Salah satu pihak yang diamankan.
3: Dan sebelumnya memang KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di Langkat, Binjai, dan juga Medan. di mana dari hasil operasi tangkap tangan itu KPK mengamankan 7 orang yang terdiri dari aparatur sipil negara, 5 pihak swasta dan juga satu penyelenggara negara. Dan KPK menduga OTT ini berkaitan dengan suap proyek di lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim Kabupaten Langkat. Dan dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK juga menyebut berhasil mengamankan uang ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee proyek tersebut. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Organisasi Kerjasama Islam OKI menegaskan kembali komitmen teguhnya untuk memerangi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, serta dukungannya terhadap strategi global kontra terorisme PBB sebagai kerangka kerja utama kerjasama internasional di bidang tersebut. OKI menegaskan pentingnya strategi agar tetap seimbang dan mencerminkan prioritas negara-negara yang paling terdampak terorisme. Organisasi tersebut juga menekankan pentingnya memperkuat kerjasama internasional sesuai prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional guna menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang. Berita olahraga, para peserta ASEAN Boxing U19 dan U23 mulai mendatangi Jakarta untuk mengikuti kejuaraan yang akan dimulai pada 5 Juli mendatang. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Tinju Indonesia, Perbati, Hengki Silatang, menyampaikan Perbati menyambut gembira antusiasme peserta dari berbagai negara Asia untuk mengikuti kejuaraan tinju Asia yang baru pertama diadakan di Indonesia. Mengenai persiapan tim nasional tinju Indonesia, Hengki mengatakan tuan rumah akan diperkuat 19 petinju putra dan putri yang terdiri dari 10 atlet kategori U19 dan 9 petinju U23.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
2: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
2: Terus, kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
2: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
0: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3, Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong transformasi digital pendidikan guna mewujudkan layanan belajar berkualitas, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak. Transformasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital yang aman dan ramah. Kementerian Pertanian menggandeng Satuan Tugas Pangan Polri untuk mengawal perbaikan harga ayam hidup di tingkat peternak. Langkah tersebut dilakukan setelah harga ayam hidup dalam beberapa bulan terakhir berada di bawah harga pokok produksi atau HPP. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menaikkan status Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda dari level 2 atau waspada menjadi level 3 siaga. Keputusan itu diambil setelah hasil pemantauan menunjukkan peningkatan signifikan aktivitas vulkanik dalam beberapa waktu terakhir. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Sore dan di hari Jumat 3 Juli 2026 kami akan hadirkan Dialog Indonesia Menyapa bersama dengan Densus dengan tema membangun imunitas sosial terhadap paham radikal.
2: Kita ikuti Dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.
1: Pendengar, fenomena penyebaran paham radikal kini tidak lagi bergerak secara konvensional, melainkan telah bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, terutama melalui ruang digital yang masif dan sulit sekali dibendung. Narasi intoleransi, ujaran kebencian, hingga propaganda ideologi ekstrem kerap menyasar kelompok rentan, mulai dari generasi muda hingga mereka yang tengah mengalami krisis identitas. Kondisi ini tentu menjadi tantangan serius bagi ketahanan sosial bangsa, terlebih di tengah keberagaman Indonesia yang begitu kaya dari sisi budaya, agama, dan latar belakang sosial. Karena itu diperlukan upaya sistematis untuk membangun imunitas sosial, yakni kemampuan masyarakat secara kolektif dalam mengenali, menolak, dan juga melawan paham radikal. Lalu seperti apa strategi konkret dalam membangun imunitas sosial ini dan bagaimana peran kepemimpinan nasional dalam memperkuatnya? Kita akan membahas bersama dengan Sekretaris Umum Yayasan Jati Diri Bangsa Indonesia dan Tenaga Profesional atau TAPROF Bidang Kepemimpinan Nasional Lemhanas RI, Dr. Insinyur Vita Dede Sumarno, STMM. Selamat sore, Ibu Vita.
3: Selamat sore, Mbak Vira.
1: Salam sehat.
3: Salam sehat juga.
1: Salam sehat. Kita bicara soal bagaimana membangun imunitas sosial ya terhadap paham radikal. Mungkin bisa disampaikan dulu dari konsep yang paling mendasar ya. Ketika kita bicara tentang kondisi masyarakat hari ini yang cukup majemuk, sebenarnya apa yang dimaksud dengan toleransi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Bu Vita?
3: Baik, terima kasih Mbak Vira. Suara saya mudah-mudahan cukup jelas ya.
1: Terdengar jelas, Ibu. Silakan.
3: Oke, terima kasih. Selamat sore juga. Izinkan saya menyapa Ibu Bapak dan rekan pendengar RRI Pro 3 FM. Dan saya mengucapkan terima kasih juga pada Densus yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk berbicara pada sore hari ini. Kalau kita berbicara tadi, saya diberi judulnya sebenarnya dari toleransi ke kolaborasi, kemudian membangun imunitas sosial terhadap paham radikal, begitu ya. Betul tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Vira, kalau saya boleh cerita lebih dalam lagi, sebenarnya kondisi bangsa yang harusnya sebagai warga negara Indonesia juga paham gitu ya, bahwa secara demografis sebenarnya jumlah penduduk Indonesia itu memang nomor 4 terbesar di dunia. Dan kemudian tadi sudah disampaikan itu sangat benar bahwa Indonesia itu merupakan suatu, mempunyai suatu keberagaman yang sangat banyak gitu ya di Indonesia ini, dan kebinekaan itu merupakan sesuatu fakta karena kita punya 6 agama yang diakui, kemudian garis pantai yang cukup besar, kemudian organisasi penggiat keagamaan yang sangat banyak, dan ini juga salah satu yang perlu kita bicarakan begitu ya. Dan juga ada sekarang hampir 280 juta mungkin penduduknya, dan kemudian ada 700 sekian lebih bahasa ibu, serta ada 655 bahasa daerah, dan kemudian ada 1340 suku bangsa. Nah, keberagaman ini merupakan sesuatu yang perlu kita bina bersama, yang perlu kita jaga bersama, dan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi merupakan sesuatu kekuatan besar yang apabila kita mampu mengelolanya dengan baik, maka Indonesia akan maju jaya dan bermartabat tentu akan kita dapatkan. Itu mungkin sedikit pengantar. Dan kemudian kalau imunitas sosial, kalau berbicara soal itu, saya senang mengibaratkan diri kita tuh seperti diri kita gitu ya. Kalau imunitas diri kita tuh kuat gitu ya, tentu kita juga akan mampu menangkal segala virus yang masuk ke dalam diri kita. Begitu juga dengan Indonesia, imunitas bangsa Indonesia itu apabila kuat, masyarakatnya pasti akan tangguh, terutama dalam menangkal paham-paham radikal yang betul yang tadi disampaikan sudah masuk ke Indonesia dengan segala macam cara. Itu mungkin sedikit pengantar dari saya, suka kadang-kadang berapi-api kalau berbicara soal.
1: Tidak apa-apa, karena luar biasa sekali bagaimana tantangan kita di zaman saat ini, berbagai tantangan yang cukup kompleks dengan beragam sekali tadi Ibu sampaikan. Tapi kita akan jeda sebentar, Ibu akan kita lanjutkan setelah informasi berikut ini.
2: Kata tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman.
1: Masih dalam dialog Densus 88 Anti-Teror Polri, membangun imunitas sosial terhadap paham radikal. Bu Vita, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung interaktif dalam dialog ini. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Atau mungkin Anda juga punya pertanyaan dan komentar, silakan melalui WhatsApp kami 081399399888. Nah, Bu Vita, kalau kita lihat perkembangan situasi sosial belakangan ini, narasi tentang radikalisme ini cukup menguat ya, terutama di ruang digital kita.

0: jelas begitu ya. Kalau sekarang itu bisa melalui media sosial, bisa melalui media platform, bisa melalui ini media platform yang ada saat sekarang ini kan sudah sangat banyak
1: dengan
0: gitu ya.
1: Dan cara kemudian juga ya.
0: Dengan berbagai cara begitu ya, dengan segala macam gitu ya di yang kita terima. Dan ini makanya saya mengatakan bahwa ketahanan nasional kita itu sebenarnya dimulai dari ketahanan pribadi, karena ada sebuah buku dengan judul Ketahanan Keluarga merupakan tumpuan dari ketahanan nasional. Jadi kalau seandainya kita mulai membangunnya itu dari keluarga, kemudian keluarga itu bisa membentuk lingkungan, dan dari lingkungan ke masyarakat, dan kemudian berkembang menjadi nasional, sehingga ketahanan nasional kita bisa menjadi lebih kuat. Itu yang disampaikan dari buku ini.
1: Oke. Gitu. Tapi ada tidak, Bu Vita, perubahan pola penyebaran paham radikal kalau dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, terutama setelah masifnya penggunaan media sosial sekarang-sekarang ini ya? Bagaimana, Bu Vita?
0: Iya, masif ya sekarang ini ya, kalau kita lihat juga ya. Kalau sekarang itu sangat gampang orang itu penyebaran ujaran kebencian
1: ya, hate speech.
0: Gitu ya. Itu dengan mudah orang mengatakan apa aja gitu kayaknya tanpa saringan, tanpa filter, tanpa memperhatikan data dan fakta, bener nggak sih ini yang saya punyai gitu ya. Kemudian main, dan ini yang saya kebetulan ada di beberapa WAG, wah orang tuh kayaknya seneng kalau wah saya yang share duluan tanpa dia memperhitungkan ini benar atau tidak. Izin saya bercerita, saya pernah dalam satu diskusi seorang profesor, saya memikirkan seorang guru besar berarti dia seorang yang sudah dengan knowledge yang tinggi begitu ya. Dia sampaikan, ibu percaya nggak bu, saya pernah 3 bulan itu terpapar paham yang menurut dia itu tidak benar. Terus saya juga sampai bengong gitu. Kok bisa? Ya itulah, saya nggak tahu masuknya bagaimana. Kok tiba-tiba terus gimana taunya pak bahwa itu sesat atau ini? Kemudian saya merasakan bahwa kok saya menjadi seolah-olah terisolir dari keluarga, saya terisolir dari teman-teman, dan kemudian dia memutuskan, oh ini kayaknya udah nggak benar. Kebayang nggak kalau itu terjadi pada mungkin generasi muda,
1: betul,
0: atau mungkin pada anak-anak kita yang bentengnya itu masih sangat rapuh.
1: Aduh. Tidak melihat latar belakang masing-masing ya, ataupun
0: tidak melihat
1: ataupun rendah ya. Oke. Okay. Ya. Jadi luar biasa sekali bagaimana paham-paham radikal ini sudah memasuki berbagai lini ya, Bu Vita ya.
0: Berbagai lini dengan juga tadi saya bilang pertama mungkin penyebaran ujaran kebencian ya. Dan tidak pandang bulu yang disasar juga gitu ya. Siapapun bisa kena. Kemudian disinformasi atau hoax gitu ya. Ini juga saya juga semakin kalau baca gitu ya, ini sebenarnya benar atau enggak ya. Jadi itu
1: kita juga perlu mencari tahu juga ya.
0: Mencari tahu juga. Kemarin saya sebenarnya sempat beberapa waktu lalu dari kepolisian ya. Ada platformnya dari polisi itu ya untuk mengecek apakah berita tersebut benar atau hoax. Itu sebenarnya ada, cuman saya lupa apa gitu. Mohon maaf ya. Dan kemudian polarisasi sosial yang terjadi saat ini. Waduh, itu benar-benar udah
1: luar biasa sekali.
0: Harus hati-hati sekali gitu ya. Dan kemudian ajakan-ajakan untuk menggunakan kekerasan. Saya juga nggak ngerti ya kenapa zaman sekarang tuh tingkat emosi seseorang itu sangat tinggi gitu ya. Kalau kita lihat, kalau kita baca berita gitu ya, orang dengan mudah menggunakan senjata tajam, orang dengan mudah menghajar seseorang, bahkan yang baru tadi pagi saya lihat ada seorang siswi SMA bisa memukul gurunya. Itu saya mikir ini saya di Indonesia apa di mana gitu.
1: Agak
0: ya kok kayaknya barbar
1: ya.
0: Miris dan rasanya pengen nangis, dan kemudian rasanya ih gitu loh, pengen saya ketemu anak ini dan kemudian bilang, sadar gak sih kamu gitu ya, apa yang kamu perbuat itu sangat mencoreng semuanya gitu ya, baik dianya, baik keluarganya, baik sekolahnya, gak sadar anak zaman sekarang untuk berbuat hal itu.
1: Gitu. Jadi ada banyak perubahan pola-pola dari masyarakat, terutama generasi muda kita ya, Bu Vita. Nah, kalau kita lihat banyak sekali kasus keterpaparan dari radikal ini justru terjadi pada generasi muda, termasuk yang tadi Bu Vita sampaikan. Kenapa sih kelompok ini menjadi target yang paling rentan, Bu?
0: Karena pertama jumlah penduduk Indonesia generasi mudanya mungkin sebenarnya ada ya datanya bahwa generasi muda saat ini sudah sangat demikian banyak. Gitu. Yeah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pola asuh, pola pendidikan, pola pembangunan.

0: dan karakter yang terabaikan. Saya pernah menulis dalam sebuah buku gitu ya, bahwa pembangunan karakter yang ada saat sekarang itu sudah sangat terabaikan.
1: Yeah.
0: Karena, ini cukup panjang ya, izin saya bercerita.
1: Silakan.
0: Gitu ya. Karena pada zaman dulu itu, pada saat orang tua yang bekerja itu biasanya hanya ayah gitu ya. Sekarang karena tuntutan ekonomi udah harus ayah dan kemudian ibu gitu ya. Jadi kedua orang tua bekerja. Dan bagus, dalam tanda petik bagus, kalau masih bisa kita, anak kita diasuh oleh mungkin keluarga dekat, misalnya oleh neneknya, oleh keluarganya begitu ya, sehingga dalam tanda petik pembangunan karakter itu masih bisa dijaga. Namun sayangnya zaman sekarang ini juga kebanyakan mungkin orang tua dan anak itu tinggal berlainan kota begitu ya, sehingga orang tua yang bekerja, nah baru-baru ini juga kita dengarkan yang tentang daycare yang ada itu, aduh yeah. saya sedih sekali karena baru-baru ini juga saya ke Jogja, itu kan salah satu dari sekian banyak yang mungkin ada di Indonesia begitu ya, orang Jogja tuh saking masahnya gitu, kenapa harus yang ini, tapi itu yang terjadi, itu karena, saya sambil merinding gitu ya, itu karena orang tuanya mencari nafkah, anaknya ceritanya mau dimasukin ke daycare dalam pengertian supaya mendapatkan pendidikan yang baik dan yang lainnya, tapi yang terjadi malah seperti itu pertama, dan kemudian kedua, pembangunan karakter yang harusnya dimulai dari keluarga, orang tua ini kalau kita nanti masuk ke dalam kepemimpinan, orang tua yang seharusnya menjadi role model itu bahkan kadang-kadang tidak bisa menjadi role model bagi anaknya. Misalnya orang tua meminta anaknya berkata jujur, tapi anaknya melihat bahwa bagaimana orang tua juga melakukan hal-hal yang tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tidak, banyak hal, banyak contoh, banyak kasus begitu ya. Dan kemudian ada seorang anak misalnya diminta untuk bangun pagi, kemudian misalnya kalau yang beragama Islam mesti sholat pagi, tapi anak melihat orang tua nggak melakukan. Atau misalnya yang paling gampang, yang paling sering saya lihat adalah ini saya juga sambil merinding lagi gitu ya, bahwa jangan bermain handphone, sementara orang tuanya juga bermain handphone
1: di
0: gitu,
1: depannya pula ya.
0: Dan kadang, aduh saya juga, itu banyak ya.
1: Banyak realitas-realitas di masyarakat yang saat ini cukup miris ya Bu Vita ya.
0: Betul. Okay. Banyak, malah kadang-kadang saya juga pernah mendapatkan suatu video gitu ya, yang orang tua akhirnya gak sengaja masukin anaknya ke bagasi karena sambil mainan handphone. Kebayang gak itu? Aduh saya lagi mikir, seperti itu.
1: Bu Vita, kita tahan dulu, ada pendengar yang sudah bergabung ya. Kita sapa Pak Soan di Samarinda. Selamat sore Pak Soan.
2: Selamat sore Mbak Sapira, Ibu Vita.
1: Ya, silakan pertanyaannya.
2: Saya tidak bertanya, hanya mengomentari keadaan aja. Ya. Kita prihatin dengan keadaan para remaja sekarang, pada generasi kita sekarang yang begitu apa keterlaluan ya pada keadaan ini ya. Bahkan kita juga terlalu bangga dengan demokrasi, terlalu bangga dengan reformasi, kita orang tua. Saya pribadi mengklaim sebagai orang pintar, tapi kadang-kadang saya tidak bisa mendeteksi kesalahan apa yang sudah saya lakukan. Bukankah kesalahan anak-anak kita seperti sekarang ini diakibatkan karena arogansi daripada para pengampu kebijakan 20 tahun yang lalu? Bu Vita, saya sampaikan di sini, kebetulan Ibu dari Lemhanas ya. Sadarkah kita bahwa kesalahan yang kita lakukan 20 tahun yang lalu kita lihat sekarang, dan akibatnya nanti kita memperbaiki dengan waktu yang sama, mungkin lebih. P4 itu dihilangkan, Bu. Itu salah satu indikator anak-anak sudah tidak mempunyai tidak punya kesantunan, tidak rasa cintanya kepada orang tua, kepada bangsa, kepada masyarakat, pada orang tua itu tidak ada lagi. Karena P4. Tapi kita malu mengakui kesalahan kita itu, kita malu. Akui itu, Ibu Vita, lakukan yang terbaik yang sudah dilakukan oleh Orde Baru, karena saya sudah hidup di zaman Orde mulai Presiden Soekarno, saya sudah hidup sampai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Pak Soan di Samarinda. Kita tahan Bu Vita, ada juga dari Boyolali, Pak Udin. Selamat sore Pak Udin.
3: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, silakan.
3: Ya, tentang teroris ya.
1: Iya.
3: Tentang ya, apakah yang terkena paparan kepercayaan itu
1: radikal,
3: orang yang orang yang sering nongkrong, ngerokok gitu.
1: Bagaimana Pak Udi?
3: Terutama pun muda gitu. apakah yang paling gampang terkena terpapar paham terorisme ini adalah orang yang suka arak mudin, suka nongkrong, rokok dan montoran gitu. Terima kasih.
1: Oh, jadi dari gaya hidupnya juga ya, mungkin maksudnya Pak Udin, apakah dari gaya hidup remaja dengan sering nongkrong kemudian merokok ini akan mudah terpapar paham radikal seperti itu mungkin poinnya ya. Baik, kita coba tanggapi dulu dari Pak Soan di Samarinda tadi, ada juga Pak Udin di Boyolali. Silakan Bu Vita.
0: Baik, terima kasih. Ini tapi saya boleh yang kedua dulu ya, ya. Kayaknya Pak Udin, karena Pak Udin kayaknya memberikan suatu stigma begitu ya kepada orang yang nongkrong, orang yang merokok, kemudian orang yang motoran begitu ya. Walaupun betul sih, saya sekarang sudah diingati oleh anak dan menantu, Mama hati-hati ya kalau jalan karena ada beberapa titik rawan di Jakarta, termasuk daerah sekitar rumah saya. Jadi kalau saya pulang pagi dan pulang malam harus hati-hati, terutama kalau lihat motor gitu ya. Tapi kalau menurut saya, aduh bukan itu Pak.
1: Akhirnya jadi jangan stigma ya, semua masyarakat yang senang nongkrong akhirnya beranggapan seperti gitu itu.
0: Gondrong dan merokok, hubungannya merokok apa gitu ya.
1: Okay.
0: Tapi menurut saya begini, orang yang terpapar paham radikal, Pak, bukan teroris gitu ya. Kalau menurut saya kita berbicara radikalisme, itu kadang-kadang bukan karena mereka itu kurang pintar ya, tapi mereka ada beberapa, ini hanya contoh-contoh kasus saja gitu ya, orang yang sering merasa sendirian atau leftover dari teman-temannya gitu ya. Jadi kadang-kadang terasingkan dari komunitasnya begitu ya, dan kemudian kehilangan arah dan kemudian mengalami juga krisis identitas karena mungkin dia tidak diterima oleh lingkungannya, karena itu banyak tuh sehingga akhirnya ujung-ujungnya juga selain paham itu bisa masuk, atau ujung-ujungnya dia anak itu dalam tanda petik dibully oleh teman-temannya. Kemudian tidak memiliki, ya itu yang saya bilang, lingkungan yang sehat, dimana saya ingat dulu orang bisa tahu siapa dia itu dari teman-temannya dia bergaul. Jadi dulu saya ingat orang tua saya bilang, hati-hati kalau kamu bergaul, bukan bergaul pilih-pilih antara si kaya dan si miskin atau berada atau tidak berada, tapi hati-hatilah kita dengan pergaulan kita, karena pergaulan itu bisa dengan perlahan akan membuat kita akan seperti mereka, seperti itu ya. Dan kemudian kurangnya memiliki rasa yang tadi sebenarnya disampaikan oleh Pak Soandi, kurangnya paham atau rasa dan semangat kebangsaan itu. Itu adalah konsep dari ketahanan nasional sebenarnya, bahwa kita ini. Dan kemudian kalau Pak Soandi tadi mengatakan bahwa T4 dihilangkan, iya itu benar, salah satunya Pak, salah satunya. Cuman memang kita juga kalau berbicara tentang P4 itu sendiri, itu saya beberapa kali dalam diskusi itu mengatakan bahwa kadang-kadang P4 itu hanya bersifat teori gitu ya, sehingga mungkin harus dicari cara bagaimana pembangunan karakter itu bisa dilakukan secara lebih baik. Kebetulan saya di Yayasan Jati Diri Bangsa itu sangat concern tentang pembangunan karakter yang ada, Pak. Jadi kalau Bapak bilang arogansi pengampu kebijakan itu 20 tahun lalu yang kesalahannya, dan kemudian harus mau mengakui kesalahan kalaupun itu merupakan suatu kesalahan, betul atau ini, dan kemudian titik sampai di situ aja, Pak. Kemudian jangan kita mengungkit-ungkit lagi masa lalu. Mari kita apa yang bisa kita perbaiki. Tadi di iklan juga saya mendengar sebenarnya itu kata-katanya dari Kennedy ya sebenarnya ya. Do not ask what the country can do for you, but ask what you can do for this country. Jadi nggak usah deh mikirin bahwa kesalahan masa lalu, tapi mari kita berbuat sesuatu. Yayasan Jati Diri Bangsa berbuat sesuatu melalui kita mencoba mensosialisasikan hashtag Indonesia berkarakter, Indonesia digaya. Jadi kalau orang-orang itu sudah mempunyai karakter berjati diri Pancasila, itu Indonesia bisa kan ada satu dikatakan bahwa Indonesia itu sebenarnya bisa masuk ke dalam 5 besarnya dunia.
1: Optimisme itu juga ya.
0: Iya, jadi sebenarnya, dan kemudian, dan tadi juga di iklan juga ada yang bicara soal korupsi. Udah deh, kita jangan mikirin ini, tapi yuk do something, apa yang bisa kita lakukan gitu loh, Mbak Fira. Karena kalau kita menyalahkan di sana sini, oh harusnya
1: tidak akan ada habisnya ya.
0: Enggak ada habisnya dan enggak selesai dan tidak menyelesaikan masalah. Mari kita kita berbuat sesuatu, sehingga akhirnya, oh tadi kan kita juga berbicara tentang kolaborasi dan yang lain ya gitu ya. Saya juga banyak melakukan kolaborasi di sana sini, dan kemarin kebetulan saya juga bertemu dengan Gusti Kanjeng Ratu Hayu. Itu kami mencoba untuk berkolaborasi dan kami mencoba untuk menyasar anak-anak muda, khususnya kaum milenial dan Gen Z.
1: Baik, kita itu tahan dulu soal kolaborasi. Baik. Tapi kita akan jeda setelah informasi berikut ini ya. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 3 RRI.
4: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa sore.
1: Masih dalam dialog Indonesia Menyapa bersama dengan Densus dengan tema membangun imunitas sosial terhadap paham radikal bersama dengan Sekretaris Umum Yayasan Jati Diri Bangsa Indonesia dan Tenaga Profesional Bidang Kepemimpinan Nasional Lemhanas RI, Ibu Vita Sumarno. Bu Vita, kita lanjutkan kembali ya perbincangan sore ini. Terkait dengan kolaborasi, bagaimana kemudian dalam menghadapi radikalisme ini kolaborasi dibangun dan juga pendekatan apa yang menjadi penting ini, Bu Vita?
0: Baik, namun izinkan saya karena saya mendapatkan ininya adalah dari toleransi ke kolaborasi. Saya ingin berbicara dulu sebelum kita kolaborasi, kita harus mempunyai dulu toleransi itu sendiri. Yeah. Karena kalau kita berkolaborasi tanpa mempunyai toleransi itu hanya kerjasama yang seperti biasanya kita lihat di sana dan di sini, begitu ya. Pertama yang kita harus tahu, yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kondisi bangsa Indonesia dengan segitu majemuknya, dengan segitu keberagamannya, kalau kita tidak hati-hati dalam memeliharanya, ini rawan sekali untuk cerai-berai, begitu ya. Itu yang harus saya, dan itu selalu saya sampaikan apabila saya di depan kelas juga, begitu ya. Kata toleransi itu sendiri sebenarnya harus kita pahami bahwa kita menghormati perbedaan, bahwa saya mungkin asalnya dari Manado dan Jawa, Mbak Vira mungkin dari mana, kita harus hormati perbedaan itu. Jangan memaksa Mbak Vira harus seperti orang Jawa atau ini, jangan, itu kita harus saling menghormati, begitu ya. Dan kemudian tidak memaksakan kehendak, ya. Mungkin ada orang yang beribadah di hari Jumat, ada orang yang beribadah di hari Minggu. Nggak masalah kan itu. Dan jangan memaksakan kehendak harus semua ke kanan, harus semua ke kiri. Nggak, masing-masing. Kalau saya baru tadi pagi juga dikirim oleh adik saya gambar pelangi. Saya bilang pelangi itu akan indah kalau ada bermacam warna. Karena kalau semuanya biru atau semuanya kuning itu tidak akan menjadi indah. Dan kemudian mari kita berikan juga ruang bagi orang lain. Mungkin dia berbeda, tapi jangan cari kita perbedaannya, karena kalau mencari perbedaannya itu kita akan jadi rame. Tapi bagaimana kita mengasah bahwa dari perbedaan itu menjadi suatu kekuatan sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, gitu ya. Dan toleransi adalah merupakan suatu kehidupan bersama yang harus kita jaga, dan itu memang belum cukup. Kita harus menghormati sehingga kita bisa berkolaborasi itu sendiri. Dan kolaborasi itu artinya adalah saling percaya, saling melengkapi, dan mempunyai tujuan bersama. Gitu ya. Jadi bagaimana toleransi itu yang sudah kita bangun secara bersama, kita akan menghasilkan kolaborasi yang akan lebih baik karena sudah ada toleransi itu. Dan toleransi itu harusnya dapat kita lakukan secara keseluruhan di bumi persada ini.
1: Bu Vita, kita tahan kembali, ada pendengar yang sudah bergabung, ada dari Palu dan juga Jogja ya. Saya sapa Pak Zubair terlebih dahulu dari Palu. Selamat sore Pak Zubair.
8: Selamat sore.
1: Iya, silakan, ada Bu Vita juga di ujung telepon.
8: Ya, baik. Coba saya mohon untuk ditanggapi sedikit cerita dari saya. Jadi ada seorang laki-laki yang dia itu adalah seorang yang pendiam dan memiliki kepribadian tertutup, sangat tidak menyukai keramaian. Kemudian lelaki itu sangat menggemari yang namanya cerita-cerita yang kriminal, tentang ulasan-ulasan kasus-kasus kriminal secara rinci yang ada di YouTube. Dan secara terlahan-lahan sifat dari orang itu bersifat seperti dingin kepada sebagian orang atau setiap orang yang dia tidak kenali. Akan tetapi, orang itu memiliki bekal agama yang baik. Beliau adalah seorang Muslim, dan ayahnya dan ibunya telah menanamkan di dalam dirinya bahwa jadilah orang yang baik, bahwa segala sesuatu yang engkau kerjakan di hari ini akan berdampak pada masa yang akan datang, bahkan sampai hari kiamat. Jadi dia hanya sebatas berimajinasi dalam kepalanya ketika dia sedang marah, ketika sedang emosi, sedang tidak suka kepada sesuatu atau seseorang. Dia berimajinasi dalam kepalanya bahwa dia melakukan kekerasan atau sesuatu yang membahayakan terhadap orang itu, tapi tidak berani untuk melakukan secara langsung karena mengingat pesan dari orang tuanya. Demikian dari saya. Terima kasih.
1: Jadi apa intinya nih Pak? Ya? Pak Zubair, pandangan tentang bagaimana karakter seseorang, seperti itu maksudnya?
8: Tidak, pandangan saya maksudnya begini. Apakah orang itu kemungkinan di masa yang akan datang akan menjadi orang-orang yang terseret ke dalam radikalisme seperti itu.
1: Masuk ke dalam dipahami? Ciri-ciri paham radikalisme ya, dari karakter-karakter yang disampaikan tadi. Baik,
8: betul.
1: Terima kasih Pak Zubair.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita ke Jogja ada Pak Wahyu. Selamat sore Pak Wahyu.
9: Iya betul. Selamat sore Mbak Fira.
1: Sore.
9: Selamat Bu Vita.
1: Silakan.
9: Saya ingin bergabung dengan masalah karakter bangsa. Perkenalkan dulu, saya seorang guru sekaligus kepala sekolah. Jadi saya tadi mendengar Ibu Vita itu untuk P4 itu hanya sekedar teori. Nah itu yang saya tidak setuju. Padahal untuk membentuk karakter itu ya harus dengan teori dulu. Kalau tidak dengan teori terus bagaimana? Nah menurut saya, nah itu karena saya ini adalah pelaku pendidikan, yang penting itu membentuk karakter itu adalah dengan teori dulu. Nah salah satunya itu P4 tadi, karena saya adalah bentukan P4 di zaman Pak Harto. Jadi kita kalau menguasai teori P4 itu seharusnya, yang ada 36 butir saat itu, insya Allah itu kalau diterapkan ya, nah sekarang tinggal penerapannya, itu Indonesia karakter anak-anak tidak seperti sekarang ini, karakternya akan lebih bagus. Nah kalau misalnya tidak berteori, saya ingin tahu solusi apa yang kira-kira yang dilakukan oleh Bu Vita untuk membentuk karakter bangsa.
1: Baik.
9: Baik. Itu. Terima kasih.
1: Terima kasih ya. Pak Wahyu di Jogja ya. Ada dua pendengar, Bu Vita, Pak Zubair di Palu dan juga Pak Wahyu di Jogja, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu.
0: Iya baik, waduh, ini bisa saya satu jam sendiri bicara kalau soal iya, karakter ya, karena kalau terima kasih Pak Wahyu dan juga Pak Zubair, dan kemudian kalau Pak untuk Pak Zubair ya, iya. Saya langsung saja berbicara, saya bukan peramal Pak, jadi saya tidak bisa meramalkan apakah dia akan menjadi mengikuti paham radikal atau tidak, karena itu bisa akan ada ada pengaruh-pengaruh lainnya di masa yang akan datang. Jadi kita tidak bisa menentukan, oh ini pasti akan menjadi begini nih, sama seperti tadi yang disampaikan bahwa apakah orang yang suka nongkrong, merokok dan kemudian motor,
1: menjadi stigma juga
0: apakah
1: ya?
0: Dia menjadi paham radikal gitu, orang-orang yang termasuk paham dengan paham radikalisme gitu ya, itu jangan kita bicarakan. Itu kayaknya cukup ya kalau untuk Pak Zubair. Sedangkan untuk Pak Wahyu, Pak, maksudnya saya begini Pak, buat informasi Pak Wahyu, kami Yayasan Jati Diri Bangsa pada tahun 2012 kami melakukan safari 10 provinsi di Indonesia dengan melibatkan 1000 kepala sekolah dan 1000 kepala sekolah dan guru begitu ya. Dan kami kemudian menemukan bahwa maksud kami adalah P4 itu kebanyakan adalah doktrinasi gitu ya, betul dengan segala teori. Tapi yang utamanya, karena kami juga pada saat kami sudah selesai melakukan pelatihan untuk 1000 guru ini, kami bekerja sama pada saat itu dengan Kemendikbud, kami juga mengeluarkan buku. Pak Wahyu nanti mungkin bisa menghubungi RRI, menanyakan nomor telepon saya akan mengirimkan buku kepada Bapak dengan judul Pendidikan Karakter di Sekolah, Pak. Karena utamanya pendidikan, kalau kita berbicara pendidikan karakter di sekolah, Pak, itu bukan hanya dengan teori-teori, Pak. Hati-hati ya, Pak ya. Teori itu betul, tapi bukan hanya dengan teori-teori. Karena kami meyakini bahwa kami biasanya, karena kami berbicara tentang pembangunan karakter itu mulai dari tahun 98, Pak. Dan kami melakukan ada pilot project kami dengan melibatkan juga 5 sekolah. 3 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta, begitu ya. Dan sehingga akhirnya melahirkan buku pendidikan karakter di sekolah itu. Di mana kami mengetahui bahwa pembangunan atau berbicara tentang karakter itu tidak bisa diajarkan, tapi bisa ditularkan melalui keteladanan, begitu ya. Dan kemudian dan yang utamanya pemegang, kalau kita Profesor Slamet Iman Santoso pernah mengatakan bahwa pembangunan karakter yang utama itu harusnya dilakukan oleh orang tua, Pak. Karena banyak sekali orang tua yang menyerahkan anaknya itu ke sekolah dalam tanda petik, mungkin berlabelkan agama, kemudian menyerahkan sepenuhnya, padahal anak itu apalagi pada masa di bawah usia 12 tahun ya, itu akan lebih banyak bersama dengan orang tuanya ketimbang dengan gurunya, Pak. Jadi sebenarnya pada saat kami melakukan pelatihan itu juga kami harusnya meyakini dan menyadari bahwa seharusnya itu ada sinkronisasi juga antara pembangunan karakter di sekolah dan di rumah. Karena kami juga ingat salah satu sekolah swasta yang kami tangani itu berkata begini, itu kami menang di sekolahnya tuh, karena sekolah swasta dengan label sekolahnya sudah, uang sekolahnya juga mahal, yang ada akhirnya anak-anaknya itu pembangunan karakternya sangat sulit untuk mereka bentuk. Kenapa? Saya tanyakan, karena misalnya ketinggalan buku, ketinggalan sepatu, ketinggalan bekal makanannya, itu nanti tiba-tiba ada supir yang mengantarkan. Padahal di sekolah udah diajarkan untuk kemandirian itu. Kemudian bagaimana anak itu, saya juga mengingat Profesor Foni Semiawan mengatakan bahwa di Australia itu pembangunan karakter itu dilakukan dengan sesuatu yang dikatakan kesengajaan yang tidak disengaja. Artinya sesuatu yang seolah-olah tidak sengaja, padahal itu merupakan suatu kesengajaan dalam rangka membentuk karakter anak. Misalnya, contohnya, di Australia itu mempergunakan pintu yang swing tuh apa ya, jadi pintu yang ini, jadi anak itu kalau lewat harus megangin pintunya sehingga anak di belakangnya tuh bisa lewat, begitu ya. Itu merupakan seolah-olah merupakan sesuatu yang biasa, padahal itu hanya untuk membiasakan anak mengatakan terima kasih, kemudian juga diajarkan permisi atau excuse me gitu ya. Yeah. Jadi itu diajarkan dan juga minta tolong. Nah, itu kalimat tiga, kalimat sakti yang mungkin sangat sulit untuk mungkin diajarkan pada saat masih kecil gitu ya, mulai dari karena pembangunan karakter itu harusnya dimulai, kalau kami dari Yayasan Jati Diri Bangsa mengatakan, dari mulai orang tua memikirkan akan mempunyai keluarga dan berencana mempunyai anak, itu sudah dimulai pembangunan karakter itu. Ya. Jadi mulai, dan terutama kemudian dari kandungan. Makanya kita juga sering dengar pada saat kita seorang ibu mengandung, anaknya didengarkan mungkin
1: stimulasi
0: iya, stimulasi kepada anaknya, dan kemudian yang utamanya adalah contoh-contoh yang dia lihat dari kesehariannya.
1: Baik.
0: Karena 1000 kata yang kita sampaikan akan lebih dilihat anak adalah perbuatan dan tindakan kita. Mungkin itu sedikit Pak Wahyu, dan kemudian silahkan kirim alamat Anda ke RRI dan kemudian kami akan mengirimkan kepada Anda
1: dikirimkan buku oleh Bu Vita. Baik, Bu Vita, karena waktu kita terbatas juga, mungkin bagaimana kemudian cara sederhana kita ataupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat toleransi dan juga menangkal paham radikal ini?
0: Jadi intinya adalah pertama kita harus bisa menyaring informasi yang didapat. Itu untuk bagaimana kalau kita ingin mempunyai suatu masyarakat yang mempunyai imunitas yang tinggi, karena kita berbicara tentang imunitas sosial gitu ya. Bagaimana kita harus bisa menyaring informasi yang ada di sekeliling kita. Jangan cepat terpercaya dengan hoax ataupun berita-berita yang beredar. Kemudian tidak mudah juga untuk terprovokasi. Kemudian tidak mudah untuk membenci kelompok lain. Dengarkan dulu, lihat dulu, kemudian adakan komunikasi sehingga kita bisa mengerti akan pendapat orang lain gitu ya. Dan kemudian mampu berpikir kritis, dan yang utamanya adalah bisa berdialog itu sendiri. Dan boleh sedikit untuk tadi sebagai seorang manusia juga, kita, kalau saya senang sekali kalau berbicara tadi tentang kepemimpinan, saya senang sekali mengambil yang di oleh siapa Ki Hajar Dewantoro, bahwa bagaimana kita seseorang itu bisa ingarso sungtulodo, ini khususnya mungkin buat Kak Wahyu juga, di depan memberi teladan, kemudian ingmadio mangun karso di tengah memberi semangat, dan kemudian tuturi handayani di belakang memberikan dorongan. Itu mungkin yang bisa untuk imunitas sosial itu, dan kemudian untuk kepemimpinan, dan untuk setiap warga negara sebenarnya ada hal, mari kita kuatkan keluarga kita, keluarga, kemudian sekolah, dan kemudian yang lainnya, kelompok, komunitas, dan juga media dan dunia digital.
1: Baik.
0: Itu sih yang mesti kita perhatikan.
1: Baik. Sangat banyak sekali yang bisa kita bahas, tapi sayang waktunya terbatas sekali, Bu Vita. Kita akan jumpa lagi dalam dialog berikut-berikutnya mungkin ya perbincangannya. Karena memang membangun imunitas sosial ini dimulai dari diri kita sendiri, dari cara kita berpikir, bersikap, dan juga menghargai perbedaan. Karena Indonesia akan tetap kuat, bukan karena kita sama, tapi karena kita mampu hidup bersama dalam keberagaman. Terima kasih, Bu Vita, atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih.
1: Demikian tadi pendengar dialog Densus 88 membangun imunitas sosial terhadap paham radikal.
10: Demikian telah kita ikuti dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.
1: Dan pendengar, kini kita juga akan memperbarui informasi terkait dengan kabar bursa dan juga rupiah sore ini.
10: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan menunjukkan penguatan signifikan pada akhir perdagangan Jumat sore. Indeks berada di level 5.875,78 atau naik hingga 131 poin. Laporan yang disampaikan oleh Zahfa Putri. Zahfa.
11: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan menunjukkan penguatan signifikan pada akhir perdagangan Jumat sore, di mana indeks berada di level 5.875,78 atau naik 131 poin, setara 2,28%. Saham juga didominasi di zona hijau, yakni sebanyak 494 saham menguat, sementara itu 154 saham melemah dan 139 saham lainnya bergerak stagnan. Tercatat seluruh emiten BUMN yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia menguat hari ini, di mana ada Bank Sentral Asia atau BBCA tercatat menjadi penopang utama kinerja IHSG dengan kontribusi penguatan hingga 13,27 poin. Adapun Bank Mandiri atau BMRI dengan penguatan 9 poin dan Bank Rakyat Indonesia atau BBRI sebesar 4,39 poin. Sementara itu, menurut data Refinitiv, seluruh sektor perdagangan menguat hari ini dengan kenaikan tertingginya dicatatkan oleh sektor utilitas, barang baku, finansial, dan juga teknologi. Adapun data tenaga kerja AS terbaru memberikan sinyal campuran, namun secara umum memberikan tanda bahwa ekonomi Amerika Serikat mulai mengalami perkembangan. Melihat kondisi ini, para pelaku pasar berspekulasi bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuan dalam waktu dekat. Berdasarkan CME Fed Watch, probabilitas kenaikan suku bunganya hanya mencapai 45,6% dari 67% pada bulan September. Sekian laporan penutupan perdagangan pada hari ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahra Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro3 RRI. Kita akan jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut pos bantuan hukum atau pos bankum dapat menghemat anggaran negara karena berbagai persoalan hukum masyarakat dapat diselesaikan di luar pengadilan. Ia menjelaskan bahwa pos bankum bukanlah konsep baru karena selama ini kepala desa dan perangkat desa telah membantu menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari perkelahian hingga sengketa tanah. Melalui pos bankum, pemerintah melembagakan mekanisme tersebut sehingga setiap penyelesaian perkara dapat terdokumentasi, termasuk jumlah kasus yang selesai di tingkat desa maupun yang harus dilanjutkan ke pengadilan. Berita dalam negeri lainnya, pendengar, Kementerian Kesehatan menegaskan seluruh tenaga medis atau NAMED dan tenaga kesehatan NAKES memiliki hak hukum penuh untuk menghentikan pelayanan jika menerima intimidasi atau perlakuan tidak pantas dari pasien maupun keluarga pasien. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Dirjen SDMK Kemenkes, Yuli Varianti, mengingatkan kembali bahwa perlindungan terhadap tenaga medis dan nakes telah dijamin secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ia juga menjelaskan dalam Pasal 273 Ayat 2 memberikan landasan hukum bagi tenaga medis dan nakes untuk menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang mencederai harkat, martabat, moral maupun nilai kesusilaan. Beralih ke berita mancanegara. Pemerintah Peru menetapkan status darurat selama 60 hari akibat ancaman hujan lebat yang dipicu fenomena El Nino. Kebijakan tersebut berlaku hampir di 800 distrik yang tersebar di 22 wilayah serta provinsi konstitusional Callao. Pemerintah Peru memperkirakan fenomena El Nino masih akan berlanjut hingga musim panas tahun 2027 mendatang dan curah hujan diperkirakan berkisar dari intensitas sedang hingga lebat. Pemerintah daerah juga diminta melaksanakan berbagai langkah darurat dan upaya mitigasi resiko yang seluruh pelaksanaannya akan berada di bawah koordinasi dan pengawasan Institut Nasional Pertahanan Sipil Peru, INDESI. Kabar dari dunia olahraga. Ganda putri Indonesia Selsi Yosika dan Halifia Usni Pratiwi mengambil pelajaran penting setelah terhenti pada perempat final kejuaraan Asia Junior 2026 di Yatsushiro, Jepang karena kalah 17-21, 21-19, 10-21 dari pasangan Korea Selatan Han Bi Kim dan Sei Yong Yo. Pasangan Indonesia tersebut kehilangan game pertama setelah berada dalam tekanan lawan sejak awal pertandingan. Namun bangkit pada game kedua untuk memaksa pertandingan berlanjut ke game ketiga. Meski gagal memenuhi target podium, Selsi Halifia juga menyampaikan bahwa pengalaman tampil dalam kejuaraan Asia Junior menjadi bahan evaluasi penting.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Timnas Tanjung Verde kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Hasil imbang tanpa gol melawan Arab Saudi pada laga terakhir Grup H mengantarkan wakil Afrika itu lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup dengan 3 poin hasil dari 3 kali bermain imbang. Pencapaian tersebut menjadi sejarah baru bagi Tanjung Verde yang menjalani debut di putaran final Piala Dunia kali ini. Tim berjuluk Blue Shark itu menjadi tim pertama sejak Chile pada Piala Dunia 1998 yang lolos dari fase grup tanpa meraih satupun kemenangan, sekaligus menjadi negara dengan populasi terkecil yang mampu menembus fase gugur Piala Dunia. Di balik kesuksesan itu, sosok kiper veteran Fuzinha menjadi salah satu pahlawan. Penjaga gawang berusia 40 tahun tersebut tampil gemilang saat menghadapi Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi dengan sederet penyelamatan penting. Penampilan impresifnya bahkan menarik minat sejumlah klub Seri B Brasil yang ingin merekrutnya setelah Piala Dunia. Kini, Tanjung Verde bersiap menghadapi tantangan terbesar mereka. Di babak 32 besar, Blue Shark dijadwalkan bertemu dengan juara bertahan Argentina pada 4.

0: Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, "Apakah paduka mengenal bau rokok ini?" Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa paduka beramai-ramai mendatangi negara saya." Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa sore.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatatkan peningkatan ancaman penipuan digital atau scam di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Komdigi, Nezer Patria, saat menggelar audiensi dengan Kepersky di kantor Kemkomdigi Jakarta. Ia menuturkan bahwa meningkatnya ancaman penipuan digital ini menimbulkan kerugian dengan total mencapai triliunan rupiah. Kerugian dari dampak penipuan digital merupakan hasil laporan dari Global Anti-Scam Alliance. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Sore dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik di ruang dengan Anda. Dan kali ini kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Memasuki masa libur sekolah, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Samarinda meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman keras ilegal. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan ketertiban masyarakat selama masa liburan. Informasinya bersama dengan Sheila Deva dari Samarinda. Sheila.
2: Ya, pendengar, masa libur sekolah saat ini tengah berlangsung dan aktivitas masyarakat di Kota Samarinda terpantau meningkat. Dan untuk menjaga ketertiban selama periode liburan ini, Satpol PP Kota Samarinda memperketat pengawasan terhadap peredaran minuman keras atau miras ilegal. Karena memang miras ilegal ini cukup mudah didapatkan di warung-warung kelontong, sehingga dikhawatirkan momentum liburan ini menjadi celah bagi oknum untuk memperjualbelikan miras ilegal. Dan karena itu, Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anies Siswantini, memastikan pengawasan terhadap miras ilegal ini tetap diperketat dan juga menegaskan tetap ada kegiatan patroli, monitoring, dan penertiban secara intensif juga berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait. Berikut penegasan Kepala Satpol PP Samarinda, Anies Siswantini.
3: Kami selalu kami tidak kenal libur atau tidak. Dalam penegakan sudah di mana kami selalu intens dalam pengawasan, di monitor maupun penertiban. Di sisi lain, THR juga monitoring, ya kan, untuk UKM-UKM monitoring.
2: Ya, mendengar seperti yang disampaikan sebelumnya, selain menyasar peredaran miras ilegal, Satpol PP ini juga melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan malam dan juga pedagang kaki lima. Anies menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang ditemukan akan ditindak sesuai dengan prosedur dan juga standar operasional yang sudah ditetapkan. Namun penindakan ini tidak dilakukan secara serta-merta, tetapi juga tetap mengedepankan tahapan yang berlaku. Dan di samping itu, Satpol PP juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif mendukung upaya pengawasan ini, karena menurut Anies, peredaran miras ilegal ini tidak bisa ditekan apabila masih banyak permintaan dari masyarakat. Makanya ia mengimbau agar masyarakat ini bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan selama masa libur sekolah berlangsung. Demikian laporan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sheila Deva, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya. Badan Pusat Statistik Kudus menyampaikan berdasarkan hasil evaluasi sementara pelaksanaan sensus ekonomi 2026 hingga akhir Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih tergolong rendah. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Solis dari Semarang.
1: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
2: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi, Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
1: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
2: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
3: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
2: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Catatan peristiwa.
5: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sachrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia, sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sungtulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madio Mangunkarso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.

0: meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan. Sebanyak 99,5% siswa menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan papan interaktif digital mampu lebih memahami materi dengan papan interaktif digital. Selain itu, pembelajaran lebih menarik dan juga lebih interaktif. Hal itu disampaikan oleh Kodari pada wartawan di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
1: Sebenarnya 99,5% siswa menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan PID jauh lebih menarik. Dari sisi pemahaman materi, 98% siswa mengaku memahami materi yang diajarkan dengan rincian lebih mendetail, 50,4% murid merasa paham, dan 42,6% merasa sangat paham. Dari sisi guru, mayoritas mulai beralih dari metode pembelajaran yang lebih interaktif dan variatif, serta melaporkan bahwa murid menjadi lebih aktif dan antusias di kelas.
0: Ya, pendengar, sejak tahun lalu Presiden Prabowo Subianto menggencarkan untuk pembelajaran secara digital yang ini artinya sangat membantu para siswa. Tahun lalu pemerintah telah menyalurkan papan interaktif digital kepada 288.865 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusu Udara untuk Indonesia.

0: BPBD Klaten menyalurkan bantuan air bersih untuk warga terdampak musim kemarau. Lebih dari 200 tangki disalurkan kepada warga di lereng Merapi. Selengkapnya bersama dengan Adam Sutanto. Adam.
1: Ya. Bantuan air bersih untuk warga lereng Merapi di Kecamatan Kemalang Kabupaten hingga kini terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Klaten. Dan mengenai sasaran, sekarang ini juga semakin bertambah. Ada, saat ini ada 4 desa daerah sasaran bantuan air bersih yang ada di kawasan tersebut. Dampak dari adanya musim kemarau. 4 desa ini adalah Desa Tegal Mulyo, kemudian Tlogowatu, Kendal Sari, dan sebagian wilayah Desa Sidorjo. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten Anjung kepada RRI menyatakan hingga saat ini total bantuan air bersih yang sudah disalurkan ke kawasan tersebut sudah lebih dari 200 tangki dengan sasaran ini lebih dari 3.000 kepala keluarga.
2: Realisasi dropping sampai dengan tanggal 2 Juli 2026 itu sudah terdistribusi sebanyak 209 tangki dengan masing-masing kapasitas 5.000 liter. Sehingga kalau dikonversi sudah terdistribusi sebanyak 1.045.000 liter. Distribusi ini masih di Kecamatan Kemalang yang meliputi 4 desa. Yaitu di Desa Tlogowatu sebanyak 58 tangki, Desa Tegal Mulyo 50 tangki, Desa Kendal Sari 40 tangki, dan di Desa Sidorejo 61 tangki.
1: Adi juga menyebutkan bantuan yang diproyeksikan untuk kawasan lereng Merapi ini rata-rata setiap harinya ini bisa mengirim antara 9 sampai 15 tangki. Ini tergantung dari permintaan dari warga setempat. Dampak dari kemarau ini memang sudah banyak warga masyarakat di kawasan itu yang sudah membeli air dengan harga per tangkinya bisa paling tinggi hingga Rp350.000 per tangki. Dan ini bantuan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Klaten ini sangat membantu bagi masyarakat, terutama mereka yang memiliki ternak-ternak lebih banyak. Dari Klaten, Adam Santo, Pro3 RRI, Transmudara untuk Indonesia.

0: Dari Klaten kita ke Tuban. BMKG Tuban menyampaikan wilayah Kabupaten Tuban sedang mengalami fenomena bedinding atau suhu malam dan pagi hari jauh lebih dingin dibandingkan dengan biasanya. Laporan disampaikan oleh Witra Adila. Witra.
1: Baik, terima kasih pendengar. Masyarakat di Kabupaten Tuban belakangan ini mungkin merasakan suhu udara yang lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari. Fenomena alam ini sering disebut sebagai fenomena bedinding, di mana memang sudah biasa terjadi seiring dengan datangnya musim kemarau. Meskipun terjadi saat musim kemarau, pendengar, suhu yang terasa lebih dingin ini ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Tuban, Atintri, yang mengatakan bahwa fenomena bedinding ini memang umumnya terjadi pada periode musim kemarau, yaitu antara bulan Juni hingga September. Fenomena ini dikarenakan wilayah Indonesia bagian selatan dipengaruhi oleh angin timuran yang berasal dari Australia. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil penjelasan dari perakirawan cuaca BMKG Tuban, Atintri.
2: Suhu udara yang dingin seperti fenomena bedinding ini justru terjadi ketika musim kemarau. Nah, hal ini disebabkan saat musim kemarau, yaitu pada bulan sekitar Juni hingga September, angin timuran dari Australia atau biasa yang disebut dengan monsoon Australia membawa massa udara yang lebih kering ke wilayah Indonesia bagian selatan. Selain itu juga langit cerah saat musim kemarau itu menyebabkan panas yang tersimpan di permukaan bumi pada siang hari mudah terlepas ke atmosfer pada malam hari, sehingga suhu turun lebih cepat.
1: Dan pendengar, diketahui untuk suhu di Tuban sendiri setiap harinya hingga hari ini mencapai kurang lebih 22,3 sampai dengan 22,9 derajat Celcius. Meski begitu, pendengar, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kondisi kesehatan tubuh agar bisa beradaptasi dengan perubahan suhu tersebut. Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, suhu udara yang lebih dingin pada malam hingga dini hari di wilayah Ciayu Majakuning merupakan karakteristik musim kemarau akibat minimnya tutupan awan dan angin timuran yang kering. Laporannya bersama dengan Aura Aulia dari Cirebon. Aura?
3: Ya, pendengar, cuaca dingin yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Ciayu Majakuning, terutama pada malam hingga dini hari, ini merupakan fenomena yang umum terjadi saat musim kemarau, dan kondisi tersebut dipengaruhi oleh minimnya tutupan awan sehingga panas yang diterima bumi pada siang hari lebih cepat terlepas ke atmosfer. Hal tersebut dijelaskan prakirawan cuaca BMKG Kertajati, Dian Anggraini. Dia menjelaskan bahwa berkurangnya tutupan awan menjadi faktor utama yang menyebabkan suhu udara turun signifikan pada malam hari. Dan saat siang hari, panas matahari memang terasa cukup menyengat karena tidak terhalang oleh awan. Berikut adalah keterangan dari prakirawan cuaca BMKG Kertajati, Dian Anggraini.
4: Memang fenomena yang rumah terjadi di musim kemarau. Salah satu faktornya adalah tutupan awan, terus kemudian juga pada musim kemarau, angin kita adalah angin timuran atau angin yang berasal dari Australia yang sifatnya cenderung kering atau minum uap air. Makanya anginnya cenderung kering dan kencang. Jadi hal itu menyebabkan turunnya suhu pada malam dan dini hari.
3: Dan selain minimnya tutupan awan, kondisi angin pada musim kemarau juga turut memperkuat rasa dingin yang dirasakan oleh masyarakat Ciayu Majakuning. Kecepatan angin yang lebih tinggi membuat suhu udara terasa semakin sejuk, terutama menjelang dini hari. Dan BMKG memprediksi bahwa kondisi udara dingin pada malam hari hingga dini hari ini masih akan berlangsung selama periode musim kemarau, yakni Juli hingga September mendatang. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing. Laporan disampaikan oleh Rian Suryadi. Rian, silakan
5: ya,
0: laporannya.
5: Baik, Pro 3 RRI, bahwa memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ini buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing. Hal ini memang menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Bupati Kuantan Singingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia pun menceritakan Bupati Kuansing ini memang sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kemenhub pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut memang telah dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan sekitar 17 hari sebelum OTT ke KPK. Dan tadi juga Raja Juli saat ditemui di kantornya juga menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Karena itu Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
0: Rian,
5: ya, diketahui juga benar bahwa memang Raja Juli kemudian menjelaskan kronologi audiensi dengan Bupati Kuantan Singingi yang berlangsung pada 2 Juni 2026.
6: Kenapa? Kalau kita itu sekali lagi hari ini saya berpikir baik, ya, kooperatif bersama dengan KPK untuk membongkar setuntas-tuntasnya apa yang terjadi. Pertama,
5: dan diketahui juga benar karena ajudannya memang masih harus mendampingi sejumlah agenda kedinasan, memang pengembalian telah dilakukan pada 12 Juni 2026. Sebelumnya memang Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan ini menerbitkan surat tugas bagi ajudan untuk berangkat ke Kuantan Singingi untuk mengembalikan amplop tersebut. Karena menurut dia, amplop tersebut akhirnya diserahkan kembali kepada Bupati Kuantan Singingi atau 17 hari sebelum OTT KPK berlangsung. Sebelumnya memang KPK ini nantinya akan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni seusai pengungkapan kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Kasus tersebut memang melibatkan Bupati Kuantan Singingi, Suhar Diman Ambi. Demikian pendengar laporan dari Jakarta Pusat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tetaplah bersama kami. Warta Nusantara akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini.
7: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
8: udara kita bersama. Indonesia menyapa sore.
0: Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak dalam kurung nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya, di mana informasi lebih lanjut juga dapat Anda lihat melalui situs seleksi.comdigi.go.id.
8: Warta Nusantara.

0: kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha dan masyarakat. Melalui sinergi lintas instansi, Bea dan Cukai Kupang bersama TNI dan aparat penegak hukum terus memperkuat pengawasan demi melindungi perekonomian daerah. Laporan akan disampaikan oleh Andri Iskandar dari Kupang.
1: Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Melalui sinergi lintas instansi, Bea Cukai Kupang bersama TNI dan aparat penegak hukum terus memperkuat pengawasan demi melindungi perekonomian daerah. Sebanyak lebih dari 1 juta batang rokok ilegal, minuman beralkohol tanpa izin, serta puluhan bal pakaian bekas dimusnahkan Bea Cukai Kupang Kamis 2 Juli 2026. Barang hasil 267 kali penindakan selama Agustus 2025 hingga April 2026 itu memiliki lebih dari 1,5 miliar rupiah dan hasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah. Kepala Bea Cukai Kupang menegaskan tugas Bea Cukai tidak hanya mengumpulkan penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari dampak peredaran barang ilegal.
2: Melalui berbagai penindakan ini, kita telah bersama-sama berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 1 miliar 29 juta rupiah. Adapun rincian barang yang akan kita musnahkan pada hari ini meliputi rokok ilegal dengan berbagai merek, Bapak-Ibu sekalian, sebanyak 1.018.361 batang. Peredaran rokok ilegal ini tidak hanya merugikan penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak melalui proses pengujian yang semestinya.
1: Menurutnya, pemusnahan barang bukti menjadi bukti bahwa pemerintah serius menutup ruang bagi peredaran barang ilegal. Keberhasilan penindakan tersebut juga mendapat apresiasi dari Korem 161 Wirasakti. TNI menilai pengawasan terhadap barang ilegal tidak dapat dilakukan sendiri karena para pelaku terus mencari berbagai cara untuk menghindari petugas, terutama di wilayah perbatasan. Perwakilan Komandan Korem 161 Wirasakti, Kapten Infantri Nelson Baitano, mengajak seluruh aparat memperkuat kerjasama agar peredaran barang ilegal dapat ditekan.
3: Kita semua masih dikalahkan oleh para atlet-atlet pemain, sehingga barang ini saat ini ada di hadapan kita. Yang sehingga itu tidak perlu. Dan ini pun ada di depan kita, ini berkat kerja keras dan sinergitas aparat yang berada di lapangan untuk bisa mengetahui dan mengamankan barang-barang yang ada saat ini. Sehingga kita juga mempelajari mereka, mereka juga mempelajari kita, aparat. Dalam melaksanakan aksi di lapangan, dari masing-masing institusi telah menyiapkan petugas-petugas untuk mencari, menemukan, dan mencegah.
1: Menjaga perbatasan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat. Dengan melaporkan dugaan peredaran barang ilegal, setiap warga ikut berperan melindungi usaha lokal, menjaga penerimaan negara, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jakarta Pramono Anung menerima rekor MURI atas pembuatan ekoenzim terbanyak dalam Jakarta Eco Future Festival 2026. Selengkapnya bersama dengan Penta Maidita. Penta.
4: Ya, baik, terima kasih Safira dan selamat sore pendengar. Memang Gubernur Jakarta Pramono Anung hari ini menerima rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau rekor MURI atas pembuatan ekoenzim terbanyak dalam rangkaian Jakarta Eco Future Festival atau JEFF 2026 yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta hari ini. Adapun pendengar, peserta yang berpartisipasi dalam gerakan pembuatan ekoenzim ini mencapai sekitar 6.336 orang. Dan pendengar, Gubernur Pramono mengaku bersyukur lantaran memang kegiatan ini turut didukung oleh berbagai kelompok komunitas. Dan melalui JEFF 2026, Gubernur Pramono turut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, termasuk juga dalam mengelola sampah. Dan pendengar, demikianlah seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di Balai Kota DKI Jakarta.
5: Ini sebagai pengingat bahwa Jakarta sebagai kota global, pusat perekonomian nasional, dan juga sekaligus menjadi ibu kota negara, bertanggung jawab pada dirinya sendiri, pada Jakarta sendiri, untuk melakukan perbaikan penanganan sampah yang ada di Jakarta.
4: Ya, pendengar, dalam kesempatan ini juga Gubernur Pramono sekaligus meresmikan waste station atau bank sampah Balai Kota Langkah ini pendengar tentunya menjadi contoh agar budaya memilah sampah ini dapat terus didorong dan dapat dicontoh oleh masyarakat luas. Dan tentunya pendengar, Gubernur Pramono juga memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta sendiri juga akan terus berupaya untuk memperkuat program pengelolaan lingkungan di DKI Jakarta. Pendengar, adapun JEFF 2026 ini sendiri berlangsung selama 2 hari, yakni hari ini tanggal 3 Juli hingga besok tanggal 4 Juli 2026 di Balai Kota DKI Jakarta. Dan festival ini terdiri dari berbagai macam kegiatan pendengar, mulai dari seperti diskusi dan juga talk show, kemudian ada workshop, ada volunteer corner, hingga CEFF 2026 Awards. Dan Safira dan juga pendengar, untuk saat ini demikian yang dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon meresmikan kantor inovasi Jawa Barat. Laporannya bersama dengan Rena Safira. Rena. Ya, mohon maaf pendengar terputus bersama dengan reporter Rena Safira yang akan menyampaikan terkait dengan bagaimana perkembangan terbaru ya di wilayah Cirebon terkait dengan keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kita ke informasi lainnya terlebih dahulu, pencegahan kebakaran hutan kini ditempuh melalui penanaman ribuan bibit kelapa genjah di Dusun Sungai Amoy, yang juga diharapkan dapat mendongkrak ekonomi warga. Laporannya bersama dengan Gulista Kisra.
6: Program agroforestry pangan berupa penanaman ribuan bibit kelapa genjah dan juga tanaman penghasil buah serta biji-bijian ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Lembaga Pengelola Hutan Desa Batu Ampar atau Sampan Kalimantan dan PT Belantara Sejahtera Mandiri serta pemerintah daerah. Direktur Sampan Kalimantan, Fajri Nailus Subci, menjelaskan bahwa alasan pemilihan kelapa ganja ini merupakan karena masa produktif yang relatif cepat, yaitu 3 tahun bisa panen untuk bisa diolah menjadi nira atau gula merah, kecap, bahkan bioetanol. Selain untuk mencegah kebakaran hutan, program ini menjadi solusi ekonomi bagi warga yang selama ini terbatas untuk gerak kerjanya.
7: Di situ kita berusaha melakukan rehabilitasi terhadap lokasi tersebut. Tentu saja di dalam melakukan rehabilitasi itu tidak semata-mata kita untuk menghutankan kembali, tapi juga selain menghutankan kembali, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, bagaimana masyarakat punya alternatif pendapatan lain selain dari pendapatan yang sekarang ini ada. Jadi dengan tanaman penghasil nira, harapannya nanti mereka akan mendapatkan hasil dari pengolahan nira, baik menjadi gula merah, maupun menjadi kecap, maupun bisa saja ke depannya adalah nira tersebut diolah menjadi bioetanol.
6: Kemudian pendengar, Fajri juga menambahkan pada tahap pertama ini sebanyak 3.500 bibit kelapa genjah ditanam di lahan seluas 32 hektar. Dan untuk menyiasati masa tunggu panen, masyarakat juga didorong untuk menanam tanaman hortikultura seperti cabai dan sayur mayur agar kebutuhan harian pun tetap terpenuhi. Dan lebih lanjut, Fajri mengungkapkan untuk total target rehabilitasi hutan tahun ini mencapai 97 hektar yang menyasar sekitar 200 kepala keluarga di kawasan hutan Desa Batu Ampar dan juga sekitarnya. Diharapkan dengan menjadikan hutan sebagai ruang produktif yang memberikan manfaat ekonomi, masyarakat akan semakin termotivasi menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan Kalimantan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami hadirkan kembali informasi tentang Fakultas Ilmu Tarbiyah dan juga Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon meresmikan kantor inovasi Jawa Barat. Laporannya bersama dengan Rena Safira. Rena.
4: Pendengar, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon meresmikan kantor inovasi Jawa Barat.
8: Kehadiran fasilitas tersebut memperkuat kolaborasi peningkatan mutu pendidikan bersama Kementerian Agama dan Kemitraan Australia. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FITK Win Sibersyeh Nurjati Cirebon, Atika Syamsi mengatakan FITK menjadi satu-satunya PT KIN yang bermitra dengan inovasi. Menurutnya, kantor tersebut menjadi pusat koordinasi berbagai program pendidikan di wilayah Jawa Barat.
9: TK Uin Cirebon itu sudah bekerja sama dengan inovasi yang tadi ini dia mereka itu kemitraan Australia ya, kemitraan mereka Australia dan Indonesia. Itu semacam apa marah umum gitu ya dengan kita bersama Australia. Jadi di bawah Kementerian Agama inovasi, sebenarnya inovasi kan menyasar banyak di Kementerian juga ada, di Kementerian Agama juga ada. Nah, satu-satunya PPKIN yang bekerja sama dengan inovasi itu adanya di FITK UIN Cirebon jadi Cirebon.
8: Atika juga menjelaskan kerjasama tersebut berawal dari program peningkatan literasi dan numerasi di Kabupaten Cirebon. Program itu kemudian berkembang hingga mendampingi peningkatan kualitas pendidikan di sejumlah daerah di Jawa Barat. Menurutnya, kantor bersama akan memudahkan koordinasi seluruh mitra yang menjalankan berbagai program pendidikan berbasis kolaborasi. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pembelajaran pada madrasah maupun sekolah di daerah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kilas Berita. Kilas Berita.
0: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Matthew Hafid mengatakan Indonesia berpotensi besar menjadi kekuatan ekonomi digital dunia. Menkom Digi menuturkan potensi ekonomi digital tersebut harus beriringan dengan pelestarian budaya dan penguatan karakter bangsa. Informasi selengkapnya mengenai berita ini pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
10: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Pemerintah bersama ratusan petani melaksanakan tanam padi serentak semester 2. Kegiatan ini dilakukan di atas lahan seluas 3.000 meter persegi milik salah satu warga dusun Rokepu, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Laporannya bersama dengan Emil Akbar.
11: Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama ratusan petani melaksanakan tanam padi serentak semester 2 Kamis pagi. Kegiatan ini dilakukan di atas lahan seluas 3.000 meter persegi milik salah satu warga dusun Rokepu, Desa Beji, Kecamatan Beji. Ketua DPD Tani Merdeka Pasuruan Raya Winario Sujoko mengatakan, kegiatan tanam serentak ini semata-mata merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian sekaligus menjaga stabilitas ketersediaan pangan nasional. Dalam tanam serentak ini, para petani diberikan kebebasan untuk memilih benih padi berkualitas seperti HMS 700, Ciherang, Inpari 42 dan 43, Situ Bangerit dan jenis benih padi lainnya.
12: Yang hari ini ditanam di areal Rokepu ini, kalau kita lihat semuanya luasannya itu sekitar 15 hektar ya. Yang tadi kita tanam itu punyanya Pak Kotir, 3.000 meter persegi tanam. Yang di sini varietas padinya bermacam-macam ya. Ada yang HMS 700, ada Ciherang, ada Inpari 42, ada Inpari 32, dan ada Situ Bagendit. Tadi amati oleh Presiden Prabowo untuk akan menjaga kebutuhan nasional pada pangan ini. Makanya kita pastikan bahwa lahanan pertanian itu sudah ditanam dengan baik.
11: Sementara itu, kegiatan yang mengusung tema melangkah bersama mempertahankan swasembada pangan ini menurut Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori tidak hanya menjadi kegiatan penanaman bibit benih padi saja, melainkan motivasi sekaligus pengingat bahwa Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan hasil alam pertanian, salah satunya penghasil beras berkualitas. Namun semuanya harus dilakukan secara berkesinambungan.
13: Kami pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap dengan tanam padi serentak yang dilakukan oleh Tani Merdeka Indonesia Pasuruan Raya kali ini, saya berharap nanti terus ada kesinambungan nih, bukan hanya acara seremonial saja. Nanti ini adalah merupakan salah satu perangkat di luar pemerintah yang membantu pemerintah pusat dalam hal mewujudkan swasembada pangan di Indonesia, khususnya di Kabupaten.
11: Pantauan di lokasi, aksi yang dipimpin oleh Wakil Bupati Pasuruan ini juga diikuti oleh para petani, termasuk undangan kehormatan, mulai dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Edi Paripurna, anggota DPD RI, Evi Zainal Abidin, Ketua DPD Tani Merdeka Jawa Timur, Imron Rosyadi, dan undangan yang lain. Emil Akbar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara edisi hari Jumat 3 Juli 2026.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja diinterview
3: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
5: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
4: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
5: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
6: Oh, no.
4: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
5: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
4: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
7: Woi! Lihat-lihat dong kalau bawa mobil! Jadi basah nih!
8: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu, tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran tempat pembuangan akhir sampah terkait kebakaran TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang. Suharyanto mengatakan peringatan tersebut merupakan alarm bagi daerah untuk memperkuat langkah pencegahan kebakaran TPA sampah. Sementara itu, Suharyanto juga menjelaskan kebakaran TPA Jatiwaringin yang telah memasuki hari keempat mulai menunjukkan perkembangan positif. Titik-titik api terus berkurang setelah dilakukan pemadaman secara terpadu melalui jalur darat dan operasi waterbombing dengan mengerahkan 2 helikopter. Informasi dalam negeri lainnya, tim Manggala Agni menambah jumlah personel untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di lahan gambut Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera, Ferdian Kristanto, mengatakan jumlah personel Manggala Agni yang bertugas di lokasi kini ditambah menjadi 45 orang untuk mempercepat penanganan kebakaran tersebut. Menurut dia, kebakaran yang terjadi sejak Kamis kemarin telah menghanguskan sekitar 6 hektar lahan dan hingga kini masih dalam proses pemadaman. Beralih ke berita mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan wabah hantavirus yang berkaitan dengan kapal pesiar MV Hondius secara resmi telah berakhir. Menyusul selesainya masa karantina bagi kontak terakhir dan tidak adanya laporan kasus baru selama lebih dari 5 pekan. WHO mendapat pemberitahuan mengenai wabah tersebut pada 2 Mei lalu dari International Health Regulation atau IHR, National Focal Point Inggris. Wabah tersebut melibatkan klaster penyakit pernapasan akut yang parah di atas kapal pesiar MV Hondius. Meskipun wabah tersebut kini telah berakhir, WHO akan terus bekerja sama dengan pemerintah dan mitranya untuk meningkatkan pemahaman mengenai wabah tersebut secara umum. Berita olahraga, petinju Indonesia Pangeran Lani bertekad menancapkan prestasinya di panggung internasional saat bersaing pada ASEAN Boxing U19 dan U23 2026 di Jakarta mulai 5 Juli mendatang. Pada kejuaraan yang diikuti lebih dari 400 atlet dari 26 negara di Asia, Indonesia menurunkan 19 petinju putra dan putri yang terdiri dari 10 petinju untuk kategori U19 dan 9 petinju di kategori U23. Pangeran yang akan bersaing di kelas 55 kg U19 putra memastikan kondisi fisik dan mentalnya sudah siap menghadapi kejuaraan bergengsi yang digelar untuk pertama kalinya di Indonesia.

Demikian warta berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pendengar, pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai prioritas percepatan pemulihan pasca bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, mengatakan bahwa pemerintah terus mengawal pembangunan infrastruktur dasar dan penyediaan hunian tetap bagi warga terdampak. Pemulihan juga mencakup sektor pendidikan, keagamaan, pertanian, serta perikanan di kawasan terdampak bencana. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore pendengar, di hari Jumat 3 Juli 2026 kembali kami akan hadirkan program Early Warning System. Kali ini mengangkat tema tentang adaptasi sistem transportasi menghadapi krisis iklim. Dan program EWS akan dipandu oleh rekan saya, Ghea Deborah.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal.

0: ini apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
2: Selamat malam, pendengar juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gia Debora. Pendengar Pro 3, malam hari ini kami akan membahas topik terkait adaptasi sistem transportasi menghadapi krisis iklim. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube, perubahan iklim kini menjadi tantangan nyata yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Curah hujan yang ekstrim, kemudian banjir, kenaikan muka air laut hingga perubahan pada cuaca yang semakin sulit diprediksi memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah transportasi. Gangguan terhadap operasional transportasi, kerusakan infrastruktur jalan, pelabuhan maupun bandara, hingga meningkatnya resiko keselamatan perjalanan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi melalui sistem transportasi yang lebih tangguh, adaptif, dan juga berkelanjutan. Lalu bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut? Strategi adaptasi apa yang perlu dilakukan agar mobilitas masyarakat tetap terjaga di tengah ancaman krisis iklim? Dan bagaimana peran teknologi serta inovasi dalam membangun sistem transportasi masa depan yang lebih ramah lingkungan? Untuk itu, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, malam hari ini saya sudah mengundang dua narasumber yang akan berbincang bersama kami. Langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Bram Hestasning, STMTM, M. Lokman, IPM, CRP ASEAN Eng. Beliau adalah Kepala Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan Kementerian Perhubungan. Selamat malam Bapak Bram.
3: Selamat malam Mbak Gia, Assalamualaikum. Suara saya terdengar ya?
2: Terdengar dengan jelas. Terima kasih Bapak sudah dengan program EWS malam hari ini. Dan berikutnya saya juga menyapa Bapak Wendy Ari Tenang. Beliau adalah Ketua Umum Center for Technology and Innovation Studies sekaligus Tenaga Ahli Indonesia Committee Aviation on Environmental Protection International Civil Aviation Organization. Selamat malam Bapak Wendy.
4: Selamat malam Mbak Deborah. Selamat malam Mbak Bram.
2: Terima kasih Bapak Wendy sudah bergabung bersama kami untuk program EWS malam hari ini. Baik, untuk yang pertama saya akan berbincang dahulu dengan Bapak Bram Hestasning. Baik, Bapak Bram, saat ini seberapa besar dampak dari krisis iklim terhadap sektor transportasi di Indonesia saat ini, Bapak? Baik itu transportasi darat, kemudian laut maupun udara.
3: Baik, Mbak Gia. Selamat malam, Mbak Wendy. Tadi Mbak Gia menanyakan seberapa besar dampaknya, Mbak, ya, krisis iklim terhadap transportasi, Mbak. Dampaknya itu sebenarnya baik kita sadari maupun tidak kita sadari itu sudah sangat nyata dan semakin sering, Mbak. Hujan ekstrim, Mbak, sekarang menyebabkan banjir di mana-mana, longsor, jalan rusak, bahkan rel kereta pun, Mbak, mengganggu mobilitas masyarakat, Mbak, karena rel kereta yang terganggu. Sebagai contoh, mungkin kalau Mbak Gia pernah ke Semarang itu, stasiun di Semarang itu sering terkena rob, Mbak. Sementara sektor laut, Mbak, gelombang tinggi, cuaca buruk itu juga menghambat pelayaran dan penyeberangan, Mbak. Terkadang bisa, Mbak.
2: Mbak. Oke, baik. Mohon maaf, Bapak agak terputus. Iya, Bapak.
3: Maaf, suara saya terdengar.
2: Agak terputus.
3: Suara saya terdengar, Mbak?
2: Sekarang sudah kembali
3: terdengar, Mbak?
2: Sudah, Bapak. Silakan
3: lanjutkan kembali. Oke. Hal-hal tadi, Mbak, itu banyak efeknya, Mbak. satu bisa meningkatkan biaya operasional. Sehingga kita aja dari situ, kita harus meningkatkan transportasi yang lebih tangguh dan rendah emisi, Mbak. Karena masalah rendah emisi ini diperhatikan semua dunia. Dan kami dari Kementerian Perhubungan sedang menggunakan pendekatan avoid shifting dan improve, Mbak. Seperti itu, Mbak, ya.
2: Oke, berarti sudah banyak hal yang terjadi akibat krisis iklim terhadap kondisi transportasi darat, laut maupun udara yang tadi Bapak Bram sampaikan. Nah, saat ini Pak, infrastruktur seperti apa yang perlu untuk diprioritaskan agar lebih tahan begitu terhadap banjir, kemudian cuaca ekstrim dan juga kenaikan muka air laut, Pak Bram?
3: Ya, baik, Mbak, ya. Prioritasnya itu adalah infrastruktur yang dirancang berbasis resiko iklim, Mbak Gia. Mulai dari tahap perencanaan. Jalan dan rel perlu dilengkapi dengan sistem drainase yang lebih baik dan juga struktur yang tahan terhadap banjir dan longsor, Mbak. Pelabuhan harus memiliki perlindungan terhadap gelombang dan juga terhadap kenaikan muka laut. Bandara juga memerlukan sistem pengendalian banjir, Mbak, dan pemantauan yang cuaca yang lebih modern. Sehingga tidak hanya ketahanan fisik, tapi juga mengarah kepada green infrastructure, Mbak, atau infrastruktur hijau, supaya lebih efisien dan berkesinambungan, dan pada akhirnya mendorong transportasi yang rendah emisi. Seperti itu, Mbak, ya.
2: Poinnya adalah bagaimana nanti untuk transportasi di Indonesia ini adalah menuju ke transportasi rendah emisi. Menarik sekali Pak Bram. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya bergeser ke narasumber berikutnya, yaitu Pak Wendy. Pak Wendy, dari perspektif global, bagaimana tren adaptasi sistem transportasi dalam menghadapi krisis iklim saat ini, Pak?
4: Ya, baik. Kita sebenarnya dua ya, bicara adaptasi nggak bisa dilepas dengan acara mitigasi. Kalau kita bilang mitigasi, kita mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim dari pengurangan greenhouse gases atau pengurangan dari gas rumah kaca. Makanya pemerintah itu ada program-program untuk menurunkan emisi di berbagai sektor. Nah, kalau kita bicara adaptasi adalah bagaimana kita mengurangi dampak dari terjadinya perubahan iklim tersebut. Memang terkadang itu saling susah dipisahkan ya, karena sebab dan akibat. Nah, kembali kalau kita bilang mengenai dampaknya, kita bicara tadi mengenai adaptasi, bagaimana kita menyesuaikan agar dampaknya seminimal mungkin. Sebetulnya kalau kita lihat secara internasional, kalau dari sisi perbedaan suhu lah ya, terutama ya di Indonesia, sebetulnya kan tidak terlalu jauh lah. Mungkin kalau malam kita 15 derajat, kalau siang mungkin sampai ekstrimnya sampai 40 derajat Celsius, selisih sekitar 25 derajat. Ya lumayan besar lah. Tadi itu kalau rel kereta bisa pengembangannya lebih jauh dan lebih panjang dan lain-lain. Terus pesawat udara kelihatannya harus mempunyai uplift force yang lebih besar seperti gitu. Tetapi kalau kita bandingkan dengan di negara-negara yang subtropis yang dingin ya, mereka kan pada musim dingin bisa minus 30. Begitu musim panas bisa 35 atau 30. Jadi selisihnya itu bisa 60-70 derajat Celsius. Sehingga kerusakannya sebetulnya lebih parah mereka daripada di kita. Namun apapun itu tentunya perlu kita antisipasi ya. Tadi kalau misalnya kan kita lihat ini beberapa kali di YouTube ini, misalnya sampai pada di beberapa tempat itu aspalnya sampai mengelupas, atau ada elemen dari lampu lalu lintas yang plastiknya tuh sampai meleleh. Di kita kan nggak sampai terjadi

0: yang aspal bukan yang beton, itunya jangan sampai dia meleleh. Kalau di Indonesia sih mudah-mudahan enggak lah ya. Atau karena banjir robnya lebih tinggi ya, banjirnya lebih tinggi, kita perlukan tadi Pak Bram udah bilang di desain itu kita sekarang udah melakukan bahwa oh curah hujan yang kita perhitungkan dari standarnya udah lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya gitu, sehingga gorong-gorong yang kita buat itu juga lebih besar. Antara lain seperti itu.
1: Oke, baik. Menarik. Saya coba untuk memotret terkait penerbangan. Nah, perubahan pola cuaca Pak Wedi diketahui mempengaruhi operasional penerbangan. Risiko apa saja yang saat ini paling menjadi perhatian dunia penerbangan internasional?
0: Saya bilang kalau pesawatnya agak teknis ya. Kalau pesawat, kalau kita sering, yang pasti yang sering terjadi adalah turbulensi ya. Kita naik pesawat kan, kita sering melakukan turbulensi. Kadang-kadang turbulensinya itu pada kebayangan kita di awam itu bilang, oh kalau cuacanya berawan, sering turbulen. Tapi kalau cuacanya terang, relatif tidak. Tetapi kan sekarang makin banyak itu. Namanya apa ya, namanya clear air turbulence. Jadi pada saat udara cerah gitu ya, terjadi turbulensi tiba-tiba gitu. Nah, itu karena kenapa? Karena kerapatan udaranya yang berkurang gitu ya. Karena makin panas, kerapatan udaranya berkurang. Nah, ini yang makin sering kita rasakan. Sekalipun sebetulnya kita nggak perlu worry karena dari sisi structure-nya pesawat itu ya, kekuatan dari pesawat itu, kalau kita dites misalnya kita dites di PTDI, dites di BRIM itu udah dites lebih besar beberapa kali daripada apa yang mungkin terjadi. Jadi secara kemampuan manusia mendeteksi ya itu cara struktur sih ya, tidak ada masalah. Jangan worry lah, jangan jadi itu kayak seperti gitu. Kalau dari sisi itunya, bahwa kemudian menjadi mengakibatkan tadi saya bilang karena turbulen banyak ketidaknyamanan, kadang kerapatan udaranya kurang. Oh kemudian waktu dia take off terpaksa apa namanya payloadnya menjadi agak lebih kecil yang bisa kita angkat. Ada hal-hal seperti gitu.
1: Terima kasih. Okay, baik. Ya baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Wendy. Saya beralih ke Bapak Bram. Nah Bapak Bram, untuk saat ini kita akan berbincang terkait adaptasi Pak. Strategi apa adaptasi ya Pak yang saat ini bisa menjadi prioritas Kementerian Perhubungan dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di tengah perubahan iklim?
2: Baik, terima kasih Mbak Gia. Kami dari Kementerian Perhubungan selaku regulator bidang transportasi juga menghadapi anomali ini. Tadi Pak Wedi mengatakan sudah terjadi anomali akhir-akhir ini. Walaupun mungkin deviasi suhu kita tidak se-ekstrim luar negeri Pak Wedi ya, cuman itu perlu kita sikapi juga. Kita juga menyiapkan beberapa strategi Mbak beserta prioritasnya. Mungkin kalau saya boleh mengatakan Mbak, prioritas kami saat ini selaku regulator dengan keadaan yang terjadi saat ini ada beberapa Mbak. Di antaranya kami adalah memperkuat ketahanan infrastruktur transportasi. Kami meningkatkan sistem informasi dan peringatan dini cuaca. Kami juga bekerja sama Mbak dengan BMKG. Kami juga memanfaatkan big data. Kami tidak lupa juga bekerja sama dengan pemerintah daerah Mbak, karena bagaimanapun yang bersinggungan langsung biasanya teman-teman di pemerintah daerah. Dan kami juga menyusun rencana operasional yang lebih adaptif Pak Mbak. Jadi kalau cuaca ekstrim itu rencana operasional kami sudah bisa mengakomodir tersebut. Di sisi lain tadi saya mengatakan ada tiga pendekatan Mbak ya, avoid, shift, dan improve. Itu yang juga kami kembangkan Mbak. Contohnya avoid yaitu kami himbau masyarakat untuk mengurangi perjalanan yang tidak perlu. Dengan cara di kementerian kami sendiri Mbak sudah banyak digitalisasi layanan Mbak, layanan satu atap mendigital itu salah satu cara kita untuk mengavoid masyarakat melakukan perjalanan tidak perlu. Samping itu kami juga mendorong Mbak ke penggunaan transportasi umum yang ramah lingkungan. Sebagai contoh mungkin sekarang sudah mulai banyak kalau di Jakarta, Transjakarta yang tenaga listrik Mbak, termasuk kebijakan ganjil genap itu juga supaya masyarakat shifting Mbak. Dan kita juga kalau saya bicara Jakarta dan kota-kota besar lainnya, kita sudah banyak menyediakan ada MRT, ada LRT seperti itu Mbak. Dan kita juga shifting ke tadi Pak Bening mengatakan yang transportasi ramah lingkungan, serta kita tadi saya sampaikan elektrifikasi, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi Mbak. Jadi keputusan bisa diambil dalam waktu cepat tanpa harus melakukan transportasi yang berlebihan. Seperti itu Mbak.
1: Untuk hal tersebut apa sudah disosialisasikan hingga ke bawah atau ke daerah Pak?
2: Itu selalu kami lakukan, Mbak.

0: Kami lakukan sosialisasi, kami banyak UPT-UPT kami, Mbak, di daerah, baik di sektor darat, laut, udara. Kami pun bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi. Tentunya semua itu memerlukan waktu, Mbak. Tapi kita sudah berusaha, bukan hanya baru-baru ini, Mbak, sudah beberapa waktu ini kami lakukan sosialisasi dan sekarang sudah tampak hasilnya, Mbak. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, mungkin bisa diinformasikan, Pak, hasil seperti apa yang sudah menjadi capaian dari Kementerian Perhubungan terkait hal tersebut?
0: Hasilnya penggunaan transportasi umum di beberapa daerah sudah meningkat, Mbak. Kita juga punya skema, kalau saya bicara transportasi umum di daerah, kita punya skema by the service, dan itu pun sudah cukup berhasil. Animo masyarakat juga cukup tinggi, dan juga kita berterima kasih dengan banyaknya teknologi, Mbak, sekarang. Jadi masyarakat sudah menerima informasi dan sadar bahwa mereka pun berkontribusi mengurangi kemacetan dan untuk lingkungan dengan cara beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, Mbak. Melihat animo itu, kami pun juga menyediakan kendaraan umum, Mbak, bahkan menggunakan energi listrik, Mbak, supaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Seperti itu, Mbak, ya.
1: Oke, menarik. Lantas kalau kita berbicara tentang tantangan, Bapak Bram, apa yang menjadi tantangan terbesar yang saat ini dihadapi pemerintah dalam membangun sistem transportasi yang tangguh terhadap iklim, khususnya di negara kepulauan di Indonesia? Pasti di setiap pulau itu berbeda tantangannya, Pak.
0: Ya, ini Mbak Gia bilang negara kita tuh kelebihan kita, Mbak. Kita negara kepulauan terbesar di dunia, Mbak. Lebih dari 17.000 pulau. Itulah menjadi kelebihan dan juga tantangan kita, Mbak. Cuman saya selalu menganalogikan, kita bisa melihat gelas itu sebagai setengah kosong atau setengah penuh, Mbak. Tantangan geografis itu justru bisa menjadi nilai tambah kita, Mbak. Memacu kita untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik, Mbak. Samping itu juga karakteristik wilayah dan kerawanan bencana itu beda-beda, Mbak. Karena kita ketahui beberapa daerah Indonesia masuk di Ring of Fire, Mbak. Mungkin kita tidak menyadari, Mbak, cuman dari informasi yang saya baca beberapa hari, beberapa pekan yang lalu, Mbak, dalam 24 jam itu, mungkin kalau Mbak Gia membaca, Pak Wendy juga ya, daerah Ring of Fire di dunia itu mengalami gempa dalam waktu yang bisa dikatakan berurutan, Mbak. Kita tidak perlu panik, cuma kita harus bisa menyikapinya seperti apa. Samping itu, kita juga memerlukan pembangunan infrastruktur yang tahan iklim, Mbak, dan rendah emisi. Tentunya timbul tantangan baru, Mbak. Satu, investasi yang cukup besar dan juga pendanaan yang cukup panjang, Mbak. Indeks ekonomi, Mbak, kita tidak bisa hanya mengandungkan kepada APBN, Mbak. Kita buka banyak kesempatan seperti KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dan juga tadi saya sampaikan tujuan kita ke depan jangka panjang mewujudkan transportasi hijau, Mbak. Samping itu, yang lainnya adalah masyarakat kita masih banyak tergantung dengan bahan bakar fosil, Mbak. Serta kami mungkin self-criticism, kritik membangun diri kami sendiri, bahwa akses transportasi publik di beberapa daerah kami akui belum merata, Mbak. Dan itu menjadi pemicu kami untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Samping itu, sektor transportasi tidak bisa berdiri sendiri, Mbak. Kami harus melakukan koordinasi dengan sektor energi, lingkungan hidup, dan pemerintah daerah. Jadi kolaborasi itu juga menjadi salah satu tantangan, Mbak. Kolaborasi kan sesuatu yang mudah kita ucapkan, tapi sulit kita laksanakan, Mbak. Tapi sekali lagi saya sampaikan, tantangan di sini bukan berkonotasi negatif, tapi positif sehingga dapat memecut kita mencari inovasi-inovasi yang saya percaya kita sebagai bangsa pasti sanggup, Mbak. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, poinnya adalah terus untuk berusaha bagaimana menjaga bumi kita, lingkungan ini bisa menekan emisi, begitu ya, Bapak Bram ya. Dan dari Kementerian Perhubungan sudah banyak inovasi yang sudah dilakukan. Baik, saya ke Bapak Wendy kembali. Nah, Pak Wendy, tadi dari Bapak Bram sempat disinggung beberapa poin-poin tentang transportasi yang dipergunakan secara massal, begitu ya. Nah, kemudian Pak, kalau kita membincang di masa depan, kira-kira teknologi dan inovasi apa yang diprediksi ini bisa menjadi kunci dalam membangun sistem transportasi yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim di masa depan? Seperti apa itu, Pak?
2: Oke. Baik, yang pertama kita dari kalau kita Ada dua ya. Tadi saya bilang bedakan antara mitigasi dan adaptasi. Mitigasi kita turun menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, ya BBM yang apa namanya biofuel, gunakan mobil listrik. Kalau yang adaptasi kita lebih banyak kepada perkuatan ya. Kita perkuatan terutama dari spesies infrastruktur lah misalnya gitu. Sebenarnya kalau di jalan raya, saya kira tadi saya sampaikan mungkin standarnya sekarang sudah beda dengan standar pada dulu sebelum ada masalah cuaca ekstrim seperti gini. Sehingga apa kalau kita ngedesain itu kita bilang oh curah hujan sekian gitu beraksi milimeter itu udah tidak seperti yang lalu. Makanya kita bilang kalau orang bikin jalan sekarang jalannya lebih perkerasannya lebih kuat, gorong-gorongnya akan lebih besar gitu kan ya. Semasuk kita bilang tadi kalau misalnya di pelabuhan aja misalnya kita lihat dermaga kalau kapal itu bersandar gitu ya. Kapal bersandar bobotnya itu sangat besar. Kalau dia kena angin, kena gelombang aja, dia akan menghentak kepada si dermaga. Nah, struktur dermaganya itu harus kuat. Harus lebih kuat dari sebelumnya. Antara lain apa? Struktur dermaganya kita perkuat, kemudian di ujung yang situ kita umumnya yang dulu nggak perlu breakwater, terpaksa kita harus bikin breakwater, yaitu pemecah gelombang. Sehingga si kapal itu bisa merapat dengan lebih tenang, tidak kemudian. Di penerbangan juga bagaimana? Nah, kita tadi saya bilang cuaca ekstrim menyebabkan banyak gangguan terbang. Kalau udah mendekati mendarat ada yang namanya crosswind, angin dari samping itu susah bagi pilot mengendalikan. Kemudian ada sirwind yang langsung tiba-tiba drop seperti itu. Atau kalau udah hujan ada namanya aquaplaning. Jadi ada endapan udah air itu nih. Di atas landasan. Nah kita kelihatannya sebagian besar landasan kita udah bisa mendeteksi ada alat untuk deteksi sampai seberapa bukan berapa berapa tebal lapisan air itu. Kalau besar dari situ kita tidak perbolehkan mendarat dulu, harus dirapikan dulu airnya. Seperti begitu. Jadi faktor-faktor keamanan seperti itu kita sudah lakukan. Nah sekarang di apa tuh namanya di jalan raya gimana? Kalau di jalan raya tadi saya bilang. Mengenai apa perkerasannya, aspalnya, kemudian kita suka lihat juga fondasinya seperti gitu udah lebih kita lakukan perkuatan-perkuatan. Beda lah kalau kita sekarang ngedesain sekarang sama ngedesain seperti zaman dahulu sebelum ada masalah ekstrim seperti ini seperti gitu.
1: Oke, baik. Baik, Bapak Abram dan juga Bapak Wendy serta pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, kita akan lanjutkan untuk perbincangan malam hari ini, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda jangan beranjak kemana-mana, saya akan kembali setelah beberapa iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar. Usai keluar sebagai runner-up grup H, akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini kenapa aku mendadak bingung ya? Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
5: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
4: Iya, clear. Ini dibilangin gumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh. anak sakit.
6: Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System. Karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
1: Baik pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung malam hari ini, kami membahas topik terkait adaptasi sistem transportasi menghadapi krisis iklim. Dan bersama narasumber Bapak Abram, Kepala Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan Kementerian Perhubungan. Kemudian dengan Bapak Wendy, Ketua Umum Center for Technology and Innovation Studies dan juga tenaga ahli di CHAIP ICAK. Baik, kita kembali berbincang. Tadi saya berbincang dengan Bapak Wendy di segmen yang pertama. Di segmen yang kedua akan saya lanjutkan lagi. Masih ada beberapa pertanyaan untuk Pak Wendy. Nah, Pak Wendy, kalau kita melihat atau mengukur posisi Indonesia, Pak, dalam upaya internasional untuk mewujudkan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan rendah emisi ini seperti apa, Pak?
2: Kita bagi mungkin ya, bahwa kita kalau di transportasi darat ya, misalnya di transportasi darat kita sudah cukup maju, tapi baru di beberapa kota besar yang tadi Pak Abram juga bilang. Kalau di Jakarta kan kita sangat maju nih, apa transportasi massalnya luar biasa sekiranya selama 15 tahun ini. Nah, tinggal kita harapkan ini dimultiplikasi di kota-kota besar sekalipun ada apa keterbatasan pendanaan. Jadi kalau kita lihat ya, berada apa bis Trans Jakarta, ada kita pun tidak ada KCI atau KRL kita bilang, ada MRT, sekarang ada LRT, MRT-nya diperpanjang, LRT-nya diperpanjang, luar biasa lah sekira, dan harganya murah. Jadi saya bilang kalau naiklah kendaraan apa transportasi massal, udah murah gitu kan, reliable, kemudian juga apa tuh namanya bisa meningkatkan kualitas hidup kita lah gitu. Jadi bukan main lah kita dari transportasi massal dan sangat ramah lingkungan gitu kan. Makanya kita juga dengan bersama Kementerian Perhubungan mengembangkan namanya Indonesia Transport Carbon Calculator, namanya Jejaku. Jadi orang bisa download itu aplikasi secara gratis di App Store mau di Play Store gitu, dia bisa pakai apa aja, nanti dia bisa lihat itu. Saya pakai ini, selesai saja nanti saya lihat karbon emisi kita sekian. Ini gunanya untuk apa? Untuk supaya masyarakat sadar bahwa kendaraan yang mereka pakai itu emisi karbonnya besar apa kecil. Kalau dia pakai transportasi massal kan kecil ya. Kalau dia pakai mobil pribadi besar, apalagi kalau transportasi massal tadi kata Pak Abram dari mobil bis listrik dan lain-lain seperti itu, sehingga masyarakat menjadi lebih aware untuk ikut menggunakan transportasi massal, berpindah dari transportasi pribadi. Sekarang kalau kita bicara di mana di laut tadi Pak Abram kita bilang pelabuhan kita banyak. Memang kalau mengenai kapal yang kita sayangkan, yang tantangan kita kan cuaca kita, terutama kalau musim barat cukup lumayan ya tantangannya ya, besar ya, gelombangnya tinggi. Nah kadang-kadang kita coba menghentikan lah sementara ada pengumuman kan itu untuk sementara penyeberangan dari sini ke sini gitu kan ditunda, nggak boleh berproses dalam 24 jam sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Ada upaya-upaya seperti itu. Tadi saya bilang perkuatan-perkuatan di pelabuhan yang terjadi. Nah, di penerbangan bagaimana? Nah, di penerbangan tadi saya sampaikan, dan antara lain kita juga sekarang kita anggota dari International Civil Aviation Organization yang sekarang sedang mengkampanyekan untuk penurunan emisi di sektor perhubungan di sektor penerbangan melalui penggunaan namanya Sustainable Aviation Fuel atau biofuel yang sustainable yang bisa digunakan untuk menurunkan emisi. Nah, Indonesia salah satu negara yang mempunyai potensi sangat besar nih untuk memproduksi biofuel yang bisa terkategorikan sebagai SAF tersebut. Sekarang lagi in lah masalah SAF itu gitu. Nanti di Bali ini minggu depan Indonesia menghost meeting tentang hal-hal tersebut gitu. Peran Indonesia sih luar biasa lah kira gitu.
1: Masih. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan, Pak Wendy. Saya kembali berbincang dengan Bapak Abram. Pak Abram, saat ini apakah ada wilayah atau tempat tertentu moda transportasi di Indonesia ya, Pak ya, yang dinilai paling rentan terhadap dampak krisis iklim? Misalkan di pulau mana begitu barangkali, Pak? Atau bahkan bisa jadi merata, Pak?
0: Terima kasih, Mbak Gia. Tadi Mbak Gia kan juga menyebutkan ya negara kita, negara kepulauan, tadi juga saya sampaikan dengan karakteristik jumlah penduduk, demografi, pelayanan transportasi, dan kerawanan bencana berbeda-beda. Kami sudah di Badan Kebijakan Transportasi, Mbak, sudah melakukan beberapa pemetaan awal, Mbak. Jadi secara garis besar kami bagi sebagai contoh menjadi 3 kelompok utama, Mbak. Sebagai contoh untuk kota-kota besar, Mbak. Jakarta, Surabaya, Bandung. Itu nanti pendekatannya tentunya berbeda dengan kota-kota lain, Mbak. Kalau kota besar itu Jakarta, Surabaya, Bandung, contohnya di mana rata-rata sudah cukup established, Mbak, transportasi umumnya. Kami sarankan yang akan kami lakukan adalah percepatan elektrifikasi transportasi publik, Mbak. Dan juga integrasi TOD, Transit Oriented Development, Mbak. Ini sesuatu kalau kita-kita yang di kota-kota yang cukup besar pasti sudah cukup familiar, Mbak. Contoh paling gampangnya kalau ketika tiap pagi dan sore, Mbak, kita berkejar-kejaran KRL di Manggarai, nah di situ bisa kita saksikan TOD, Mbak. Berikutnya kami juga identifikasi wilayah pesisir yang rawan banjir, Mbak. Seperti Demak, Semarang, Indramayu, mungkin kota Mbak Gea di Jember juga termasuk situ, Mbak, ya. Itu kami, pendekatan yang kami lakukan adalah membangun infrastruktur yang tahan iklim dan dilengkapi dengan jalur evakuasi, Mbak. Seperti saya sampaikan tadi, sebagai contoh di Semarang, stasiunnya itu sering terkena rob. Tepun kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah, tadi Pak Wendy juga menyampaikan ya, perlu dibedakan antara mitigasi dan apa preventif, dan hal itu sudah kami lakukan. Berikutnya ada beberapa daerah yang kami identifikasi rawan bencana, Mbak. Contohnya di Nusa Tenggara, Kalimantan, Aceh. Karena kita ketahui di wilayah saudara-saudara kita di ujung Sumatera itu kan sering mengalami bencana, Mbak. Nah, yang kami lakukan, Mbak, di samping membangun recovery pasca bencana, kami juga menggunakan AI, Mbak, untuk prediksi bencana. Dan untuk persiapan logistik darurat, seperti judul acara ini, Mbak, Early Warning System. Jadi kami menggunakan AI supaya saudara-saudara kita di daerah rawan bencana bisa mengetahui potensi kapan terjadi bencana, sehingga bisa mengambil langkah-langkah preventif, Mbak. Dan kami juga lakukan sosialisasi. Yang bagus jika saudara-saudara tidak bisa menggunakan kan juga tidak maksimal, Mbak. Kami sosialisasi. Samping itu kami juga menyiapkan logistik darurat, Mbak. Jadi kami tidak hanya menunggu terjadi bencana, tapi untuk angka preventif kami juga siapkan logistik darurat, Mbak. Seperti itu, Mbak, contohnya masih banyak daerah-daerah lain, Mbak, dan itu sudah kami identifikasi dan kami lakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, Mbak. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, kalau misalkan dari sisi untuk bisa menentukan prioritas begitu, Pak Bram, untuk proyek transportasi yang paling mendesak untuk diperkuat ketahanannya terhadap perubahan iklim itu bagaimana, Pak?
0: Ya, tadi saya katakan, Mbak, sinergi dan kolaborasi, Mbak. Jadi itu kan tidak bisa, bukan hanya kerja kami di Kementerian Perhubungan, Mbak. Tadi kami sampaikan, kita berhubungan dengan SDM, dengan lingkungan hidup, dengan pemerintah daerah. Jadi kami semua kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, Mbak. Contoh kami di pemerintah pusat, menetapkan kebijakan, standar dan arah pembangunan transportasi berkelanjutan. Kami pun mempunyai unit kerja yang spesial pengawal mengenai transportasi berkelanjutan ini, Mbak. Sedangkan pemerintah daerah menyesuaikan implementasinya sesuai dengan wilayah masing-masing, Mbak. Jadi kebijakan yang kami siapkan itu bersifat general. Kami memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Tentunya kebijakan diambil Jember akan berbeda dengan Jakarta, Mbak, karena karakteristiknya berbeda. Bagaimana seperti itu, Mbak? Sampai itu juga operator, Mbak, perlu kita libatkan juga, Mbak. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Pak Wendy kembali. Pak Wendy, kira-kira bisa diberi contoh negara mana, Pak, yang saat ini mungkin bisa dinilai berhasil menerapkan sistem transportasi yang adaptif terhadap perubahan iklim, dan pelajaran apa yang bisa diambil oleh negara kita, Indonesia, dari pengalaman tersebut? Meskipun sebenarnya tidak semuanya 100% berhasil, tapi sudah mulai ada negara yang mengarah ke sana, Pak.
2: Ya. Kalau transportasi massal di perkotaan ya, sistem kereta api itu paling maju di Eropa ya, kita lihat kan kita kemana-mana naik kereta ya gitu, kereta di kota maupun antar kota, jarang sekali lah gitu orang kita ngelihat orang naik mobil, sekalipun mereka produksi mobil, mereka mampu juga beli mobil, tapi mereka pakai sekali-sekali. dari itu, hal itu dari kesadarannya mereka sendiri maupun juga dari regulasi dari pemerintah dan dari pemerintah daerahnya itu menyebabkan membuat demikian begitu. Mm-hmm. Nah, kalau dari apa sisi misalnya ke tadi saya bilang jalan raya ya, kekuatan jalan raya, kalau kita lihat itu ya, itu di negara-negara yang subtropis itu memang jadi mahal kerjaan mereka itu. Begitu selesai musim dingin, begitu musim panas, itu kerjaannya adalah ngebongkar dan ngerapikan jalan. Memang rutin aja selalu begitu, karena dengan suhu apa sangat dingin itu air masuk ke aspal, ke dalam pore-pore aspal. Kemudian begitu dia sangat air masuk, begitu dia sangat dingin kan menjadi es, kan dia mengembang. Begitu mengembang dia bikin jalan itu retak. Maka selalu jalan di situ retak dan kemudian diperbaiki seperti itu. Nah, kita sendiri kalau di kita kan di Pantura itu setiap tahun juga ya, tapi sebenarnya ya bukan hanya kita aja, di sana juga menghadapi tantangan itu ya, harus rutin juga memang dipelihara. Jadi jangan juga bilang oh kok kita nggak bertahan, nggak gitu juga gitu. Memang itu semua harus rutin dipelihara, dan memang ada cost tadi Pak Bara bilang, memang infrastruktur harus dipelihara, membutuhkan apa biaya lah seperti gitu. Sukses nggak mereka lakukan, ya tadi saya bilang sukses sesuai dengan areanya mereka, tantangannya mereka. Kita gimana, kita ya kalau dipikir-pikir sih nggak jelek-jelek amat itulah ya. Usaha tadi kita kalau yang dari Semarang itu kan, kalau dulu tuh tiap kali kita ke Semarang, baik di jalannya maupun di keretanya, sering sekali terjadi begitu. Kita lakukan peninggian, eropnya juga menjadi lebih tinggi. Itu kita kejar-kejaran memang dengan apa cuaca ekstrimnya seperti ini. Kecuali kalau kita ngedesainnya dari awal. Kan kebanyakan ini infrastruktur yang udah lama, yang udah ada ini. Dengan ada cuaca ekstrim ini, bagaimana kita menyesuaikan gitu, tidak mudah. Tapi kalau kita mendesainnya dari awal, ya misalnya pelabuhannya dari awal, insya Allah sih semua itu udah kita cover dengan baik lah, teman-teman perhubungan seperti gitu.
1: Bapak Wendy, saya tadi tertarik Pak Bram menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Perhubungan dari sisi early warning sistemnya itu juga sudah mulai memanfaatkan AI, Pak. Nah, sebenarnya seberapa besar Pak peran dari digitalisasi, kecerdasan buatan, dan pemanfaatan data untuk meningkatkan ketahanan sistem transportasi terhadap cuaca ekstrim atau faktor yang lain?
2: Besar besar sekali dong Mbak, itu kan dari sekarang kita lihat ya. Kebetulan dulu saya ikut terlibat lah waktu kita ngitung-ngitung bikin early warning system. Jadi data dari BMKG juga sekarang kan sudah luar biasa. Kalau kita flashback sekitar 15-20 tahun lalu, BMKG tidak seakurat ini, dan karena peralatannya juga belum sebagus ini. Tapi sekarang dengan perhatian pemerintah yang luar biasa, BMKG kan bisa memprediksi sangat akurat lah, boleh saya bilang, dari si cuacanya. Nah, itu di convert kepada berbagai penggunaan, antara lain di kita ini, di transportasi ya, di sistem AI-nya gitu kan ya. Termasuk juga tadi itu yang mungkin langsung apa nggak langsung, ada yang mengembangkan early warning system untuk tanah longsor, landslide. Di kita kan banyak ya terjadi tanah longsor ya, landslide ya. Nah, kita sayangkan juga memang berapa dampaknya, selain karena cuacanya ekstrim juga, karena beberapa patuhan beberapa pihak lah dengan penggundulan hutan di sana sini gitu, menyebabkan terjadinya kelongsorannya akhirnya berdampak juga kepada transportasi. Tadi Pak Bram bilang kita semua pihak, ya saya sangat setuju sekali, semua pihak bukan hanya di pusat aja, di daerah aja, dan juga masyarakat sebetulnya juga ikut membantu dari seperti itu. Nanti kalau early warningnya sistemnya bermanfaat, sangat bermanfaat, tapi kalau bisa ya jangan sampai terjadi gitu loh, gitu. Ya,
1: makasih. Harapannya pasti ke situ ya Pak. Satu pertanyaan terakhir Bapak Wendy, sebelum kita menuju ke closing statement, untuk ke depan kira-kira prospek pengembangan konsep transportasi rendah karbon di Indonesia dalam mendukung target pengurangan emisi nasional seperti apa Bapak?
2: Transportasi massal untuk di perkotaan, transportasi massal yang berbasis energi yang sangat murah dan ramah lingkungan, yaitu listrik. Kalau bisa, kalau yang belum mampu, pakai mungkin transportasi massal yang bis misalnya, kalau kereta api mahal, pakai bis yang menggunakan biodiesel. Yang untuk daerah-daerah yang katalah kurang, belum sempat mampu. Tapi untuk daerah-daerah perkotaan yang sudah besar, saya kira harusnya bisa cukup menyisihkan uang untuk transportasi massal yang katakanlah kereta api gitu, seperti gitu. Karena mau nggak mau, semua di kota besar lain, ya dunia ya ke situ arahnya. Dan nggak rugi kok, investasi ke situ nggak rugi. Kalau kita hitung-hitung, manfaatnya sangat sangat besar. bahkan manfaat termasuk kepada pengurangan apa penggunaan BBM kita tahu kita import dan lain-lain seperti gitu, belum lagi untuk kesehatan masyarakat dari sisi polusi gitu, selain pemanasan global. Jadi gitu yang kita harapkan. Kenapa saya bolak-balik tadi menekankan transportasi di perkotaan atau transportasi darat, karena memang kemarin kita bikin apa inventarisasi emisi, 86% emisi dari sektor transportasi berasal dari transportasi darat. Dari transportasi darat. Jadi kalau kita mau tackle pertama, kita tackle dari transportasi darat. Dan sebagian besar transportasi darat adalah di perkotaan. Untuk yang penumpang ya. Kalau untuk yang logistik tentunya antar kota. Nah, angkutan logistik ini sekarang kita masih banyak pakai trucking. Truckingnya gitulah. Kalau kita bilang di negara lain kan kebanyakan udah beralih ke kereta api. Ini sekarang saya tahu saya perhubungan dan kereta api dan beberapa stakeholder ingin coba ya memindahkan angkutan logistik ini sebanyak mungkin ke angkutan kereta dan juga angkutan dari laut, kira-kira seperti gitu. Itu arah yang betul lah saya kira.
1: Oke, baik. Terakhir Bapak, closing statement terkait topik kita malam hari ini. Apa harapan Bapak dan juga rekomendasi ke depan bagi Indonesia terkait adaptasi sistem transportasi menghadapi krisis iklim?
2: Saya, Pak Pram, kalau saya, ke saya?
1: Bapak Wendy.
2: Oh, ke saya. Baik, terima kasih. Ya, intinya adalah bahwa kita seharusnya, sekalipun pernyataannya sudah bagus ya, kita tahu dari pelaksanaannya karena anggarannya sangat terbatas, sehingga pelaksanaannya tidak bisa secepat seperti yang diharapkan. Seyogianya saya sih mengharapkan pemerintah lebih banyak lagi perhatian baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk transportasi massal. Transportasi massal yang ramah lingkungan, sehingga masyarakat juga dan yang mudah diakses, sehingga masyarakat bisa mau berpindah ke transportasi massal. Dan untuk kebijakan push dan pull, ya silahkan. Nggak apa-apa kalau menurut hemat saya untuk yang kendaraan pribadi itu sedikit diadakan beberapa apa pengetatan lah seperti gitu. Jangan sampai kita bilang, oh transportasi pribadi tapi dia pakai mobil listriknya disubsidi. Saya nggak setuju. Saya termasuk yang nggak setuju. Kalau yang tujuan kita adalah transportasi massal yang ramah lingkungan. Jadi mobil listrik sebenarnya diarahkan kepada transportasi listrik itu. Coba kalau kita belum bisa, ya terpaksa pakai kendaraan pribadi, ya pakailah kendaraan pribadi listrik. Tapi bukan serta-merta kita mengkampanyekan, oh beli semuanya yuk berubah, beli mobil listrik kok. Nggak begitu ininya, seperti gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Wendy. Berikutnya saya persilakan untuk Bapak Abram. Apa rekomendasi Bapak bagi Indonesia agar dapat mempercepat transformasi menuju sistem transportasi yang adaptif, aman dan juga ramah lingkungan di tengah ancaman krisis iklim, sekaligus closing statement.
0: Baik, terima kasih Mbak Gia. Adaptasi transportasi terhadap perubahan iklim, Mbak. Itu adalah dua hal yang keniscayaan yang tidak bisa kita nafikan, Mbak. Satu, iklim memang sedang berubah. Kedua, kita harus melakukan adaptasi, Mbak. Karena kita sebagai manusia juga harus beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian nanti saya menyampaikan, Mbak, ada dua kata kunci, Mbak, yang gampang diucapkan tapi susah dilakukan, yaitu kolaborasi dan sinergi. Ini melibatkan pemerintah, operator, dan juga masyarakat. Pemerintah di sini, juga pemerintah pusat, berbagai macam kementerian, dan juga pemerintah daerah, Mbak. Jadi kami harapkan semua kita bekerja sesuai tupoksi kita masing-masing secara baik, Mbak. Sebagai contoh, kami di kepemerintahan pusat menyiapkan regulasi, menggunakan sosialisasi, kemudian untuk implementasi juga kami kerjasama dengan pemerintah daerah yang mengerti karakteristiknya. Operator sebagai yang menjalankan transportasi juga harus mengerti hal tersebut. Dan tidak kalah penting masyarakat, Mbak. Kita juga melakukan sosialisasi. Kita percaya dengan arus informasi yang ada saat ini, kesadaran masyarakat akan tinggi, Mbak. Karena yang kita wariskan ke anak cucu kita ya seharusnya adalah bumi yang hijau, Mbak. Tapi juga sekali lagi saya berpesan, Mbak. Mungkin kami di pemerintahan ini, kami bukan Superman, Mbak. Jadi kami berusaha melakukan yang terbaik, tapi tentunya kami tidak lepas dari khilaf. Dan kami harap hubungan kita dengan masyarakat jangan seperti hubungan cowok di mata cahaya, Mbak, kami selalu salah gitu, Mbak. Jadi kita memerlukan kolaborasi, Mbak. Jadi kami sudah berbuat yang terbaik, kami harap dukungan dari masyarakat. Karena sebaik apapun, tanpa dukungan masyarakat, kita tidak berarti apa-apa, Mbak. Sekali lagi, adaptasi transportasi terhadap perubahan lingkungan ini, sesuatu yang pasti terjadi, memerlukan kolaborasi dan sinergi semua pihak. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Bram atas waktunya, dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Tuntas sudah waktu kami menemani Anda untuk program EWS di kesempatan kali ini. Kami sampaikan terima kasih kepada dua narasumber, yaitu Bapak Dr. Insinyur Bram Hertasning, STMTM M. Lokman, IPM CRP ASEAN Eng, selaku Kepala Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan Kementerian Perhubungan. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Wendy Aritenang, selaku Ketua Umum CTIS atau Center for Technology and Innovation Studies, sekaligus tenaga ahli di Committee Aviation on Environmental Protection International Civil Aviation Organization, atas waktunya sudah bergabung bersama kami dalam program EWS kali ini. Dan tentunya pendengar Pro 3 jangan lewatkan untuk terus menyimak program EWS setiap hari Senin dan Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan sekaligus Anda bisa menyaksikan langsung di kanal YouTube kami di Pro 3 RRI. Saya Gia Deborah pamit, sampai jumpa, terima kasih dan selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih.
6: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.
7: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Indonesia Menyapa Sore. Saya Safira Amalia pamit dari ruang dengan Anda, dan kita akan jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Nah, dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blurai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blurai Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blurai Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Interest akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan kami BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin eratkan ya gitu. Biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuma di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Dari pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. patuhi itu. Kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD, dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudsman RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
19: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
20: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
19: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
20: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakori sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
21: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
20: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi

berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini, di Teheran bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana yang diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner-up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya salah satu badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi. Terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan

pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja, dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan CBD, Nira Abdul Itiloli, Pro TK RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, saya Bupati Murung Raya, bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Duh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Selamat malam mendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara, kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan yang akan kami hadirkan atau perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar, Rusia menghadapi kekurangan bahan bakar minyak atau BBM yang semakin meluas setelah berbulan-bulan serangan Ukraina menghantam kilang minyak dan infrastruktur energi negara itu. Kondisi tersebut memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar, pembatasan pembelian BBM hingga kenaikan harga di sejumlah wilayah. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui gangguan pasokan tersebut, tetapi menegaskan situasinya belum berada pada tingkat kritis. Krisis bahan bakar minyak di Rusia juga berdampak pada sektor pertanian, di mana para petani di kawasan penghasil gandum mengkhawatirkan proses panen karena kesulitan memperoleh pasokan solar dan bensin. Kelangkaan BBM dipicu oleh serangan drone Ukraina terhadap kilang minyak dan fasilitas penyimpanan bahan bakar Rusia. Dan Rusia pun mulai mengambil langkah mengimpor bensin melalui jalur laut dari India di tengah krisis pasokan bahan bakar yang melanda berbagai wilayah negara tersebut. Dan kami lansir dari Reuters, dua sumber industri mengatakan pada Rabu kemarin 1 Juli 2026 bahwa pengiriman bensin dari India ke Rusia telah dimulai. Impor tersebut dilakukan setelah serangan-serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia memicu gangguan produksi dan distribusi bahan bakar.

0: Dan pendengar, memasuki musim kemarau, kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Parepare, Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Anne Kusuma.
1: Memasuki musim kemarau pada pertengahan tahun 2026 ini, kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Pare, Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. UPTD Puskesmas Pare dalam hal ini mencatat sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa pekan terakhir didominasi oleh penderita ISPA. Dokter Umum UPTD Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Sindi, kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan kasus ISPA sendiri dipengaruhi oleh kondisi udara yang kering pada musim kemarau ini, kemudian tingginya paparan debu, serta masih adanya kebiasaan membakar sampah di lingkungan permukiman. Puskesmas Pare juga mencatat meningkatnya kasus varicella atau cacar air yang juga banyak ditemukan di lingkungan pondok pesantren akibat tingginya intensitas kontak antar santri. Sementara itu, untuk kasus diare juga masih banyak ditemukan dan umumnya diderita oleh anak-anak.
2: Sekitar 80% sampai 90% tuh pasienku ISPA ya di bulan dan minggu-minggu ini tuh segitu. Kalau untuk yang lain sih mungkin hanya gatal atau diare juga muncul tapi nggak sebanyak si ISPA. Kayaknya 80% tuh ISPA.
3: ISPA semua. Ya, 80%. Sisanya yang lain-lain.
2: Sisanya yang lain. Mungkin diare jadi nomor 2 bisa. Kalau cangkaran karena tadi ceritain karena memang gak dipisah jadi banyak, tapi gak sebanyak diare dan ISPA, tetap ISPA nomor 1 di sini.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Bambang Triyono Putro, menyampaikan bahwa musim kemarau memang meningkatkan resiko penyakit saluran pernapasan maupun juga pencernaan. Masyarakat diminta untuk menjaga daya tahan tubuh melalui pola makan bergizi, istirahat yang cukup, memperbanyak konsumsi air putih, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila gejala tidak kunjung membaik.
4: Di musim kemarau ini, kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penyakit, terutama ISPA ya, atau infeksi saluran pernapasan akut. Karena memang cuacanya kering, kemudian perubahan suhu ini membuat tubuh lebih rentan sakit. Jadi daya tahan tubuh harus betul-betul dijaga. Cara paling sederhana ya dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Konsumsi makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, olahraga, dan tetap menerapkan pola hidup sehat.
1: Pemerintah daerah saat ini mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS guna mencegah penularan penyakit serta menjaga kebersihan lingkungan untuk menekan risiko penyakit selama musim kemarau. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Korvei Kebersihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo berupaya menanamkan cinta lingkungan kepada masyarakat. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Harun Susanto dari Yogyakarta.
5: Tetap konsisten menjaga kebersihan di area publik, di pasar dan juga tempat wisata sesuai dengan instruksi dari Bupati yang menindaklanjuti dari instruksi dari Pak Presiden Prabowo, gitu ya.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo berkomitmen menjaga kebersihan lingkungan di area publik, mulai dari pasar hingga wisata. Kegiatan korvoi dilakukan seminggu 2 kali di berbagai tempat publik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duana Heru Suprianta di Pasar Wates Jumat mengatakan, dalam korvoi ini dipilah antara sampah organik dan non-organik. Hal ini untuk mendukung kebijakan terbaru terkait dengan pelarangan pembuangan sampah organik ke tempat pembuangan akhir sampah Banyuroto. Sampah organik diarahkan untuk diolah di tempat pengolahan sampah awal dan nantinya akan dipakai untuk kompos, magot, dan juga yang lainnya. Sedangkan sampah non-organik bisa dipilah dan dijual kembali jika masih memiliki nilai ekonomi.
5: Ini tetap kita bedakan kan antara yang organik dan juga non-organik. Yang organik jelas tidak boleh masuk ke TPA. Jadi nanti kita olah di TPS 3R. Jadi kan kita sudah ada banyak TPS 3R. Yang 3R itu kan reduce, reuse, dan recycle, ya, termasuk dalam pembuatan kompos, kemudian magot, dan juga yang lainnya. Ya.
6: Sedangkan Sekda Kulon Progo, Eko Wisnuwardana mengatakan, Korve bukan sekedar agenda seremonial. Korve menjadi upaya sistematis untuk membentuk karakter masyarakat yang cinta lingkungan.
7: Hal ini tentu berharap kebersihan menjadi sebuah attitude, sebuah budaya. Sehingga dengan Kulon Progo Asri ini, bisa memberi contoh kepada masyarakat dan kebersihan menjadi sebuah budaya di masyarakat Kulon Progo.
6: Wisnu berharap nilai kebersihan dapat melekat menjadi sebuah sikap dan budaya yang mengakar bagi seluruh elemen masyarakat. Harus diakui, perlu waktu untuk merubah kebiasaan memilah sampah di masyarakat. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meresmikan jaringan air bersih sepanjang 39,8 km di 7 desa yang ada di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Laporannya disampaikan Widya Cahyono.
1: Penyerahan dan peresmian jaluran air bersih sejauh 30 km lebih.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menyerahkan jaringan air bersih sepanjang 39,8 km di 7 desa yang ada di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Jaringan air bersih tersebut belumnya putus akibat diterjang banjir lahar hujan Gunung Merapi pada 3 Maret lalu. Suharyanto mengatakan perbaikan jaringan air bersih sepanjang 39,8 km tersebut merupakan kolaborasi antara BNPB dengan Komisi 8 DPR RI dan Pemkab Magelang. Perbaikan jaringan air bersih di 7 desa di lereng Gunung Merapi tersebut menindaklanjuti bencana banjir lahar hujan yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan saat ini perbaikan jaringan air bersih tersebut sudah terwujud dan kekurangan air bersih bagi masyarakat di 7 desa tersebut bisa teratasi.
3: Tidak terlalu lama karena ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat terdampak. Air bersih adalah sumber kehidupan, sehingga segera kami kerjakan berkolaborasi antara BNPB, Komisi 8 DPR RI dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah sekarang bisa terwujud.
2: Kepala Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Mariono mengatakan bantuan jaringan air bersih sepanjang 39,8 km di 7 desa di lereng Merapi, yakni Desa Paten, Sewuan, Tengi, Sumber, Wates, Klinjeng, dan Keningar sudah terpasang dan sudah dapat dimanfaatkan oleh warga.
4: Harapannya ya butuhan terkait dengan air bersih bisa lancar lah. Bahkan air bersih di wilayah Merapi ini kan kadang juga digunakan untuk bakti sosial untuk di wilayah-wilayah Magelang yang kekurangan air bersih.
2: Selain menerima bantuan perbaikan jaringan air bersih, masyarakat di 7 desa di lereng Merapi juga mendapatkan bantuan pembangunan bak penampung air bersih di masing-masing desa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Cahyono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau ku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya Senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini, kan? Fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya, aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat, ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus, yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu, tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S Ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu, siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya, mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya Maya, kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Senja, Dina.
0: Astaga!
5: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh. Ya Allah. Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwar Sirait, yang optimis persoalan rumah tidak layak huni di Kota Malang, Jawa Timur, mampu tuntas pada 2026 melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Ia menyampaikan dari hasil peninjauan didapati kondisi rumah warga cukup beragam, seperti ada bangunan hunian yang tidak memiliki fondasi hingga mengalami kebocoran pada bagian atap. Ia juga menyampaikan pelaksanaan renovasi rumah menjadi bentuk kehadiran dan keberpihakan negara kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang masuk keluarga tak mampu. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional hingga 26 Juni 2026 lalu telah mencapai 4,77 juta ton atau sekitar 48,5% dari total alokasi tahun ini sebesar 9,84 juta ton. Ia menyebutkan pemerintah terus memperkuat sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian tata kelola pupuk bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran serta mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan reformasi tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan efisiensi industri, memperkuat transparansi, menjamin keberlanjutan penyediaan pupuk, serta mempercepat penyaluran kepada petani. Kita beralih ke informasi mancanegara. Badan Meteorologi Jepang atau JMA menyampaikan gempa bumi bermagnitudo awal 6,4 mengguncang perairan di barat laut Pulau Miyakojima, Jepang. Gempa terjadi pada Jumat pukul 13.05 waktu setempat dengan kedalaman dangkal. Guncangannya tercatat mencapai level 3. Dalam skala intensitas seismik Jepang yang terdiri atas 7 level di Pulau Kume. Pusat gempa berada di koordinat 26 derajat lintang utara dan 125,8 derajat bujur timur. JMA menyatakan tidak ada peringatan tsunami yang dikeluarkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus besar e-sport Indonesia menetapkan 34 atlet akan mewakili Indonesia dalam babak utama Asian Games 2026 setelah proses entry by name bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga resmi dirampungkan. Manajer Tim Nasional e-sport Indonesia, Gloria Famiela Ralahau, mengatakan PBSI menghormati hasil evaluasi oleh Tim Peringkatan Prestasi Olahraga Nasional Kemenpora dan akan memfokuskan persiapan terhadap atlet yang telah masuk daftar akhir kontinen. Fase entry by name menjadi tahapan akhir dalam proses administrasi menuju Asian Games 2026. Pada tahap tersebut, PBSI menyerahkan data pendukung, mulai dari rekam jejak prestasi atlet, proyeksi potensi perolehan medali, hingga hasil evaluasi setiap nomor pertandingan kepada tim PP ON Kemenpora.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong.
3: Tolong.
4: Dan peristiwa.
5: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sachrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.
4: Indonesia menyapa malam.
6: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda to the point, ya, di mana to the point kita pada malam hari ini terkait dengan bekerja untuk hidup bukan mati, apakah perlindungan tenaga kerja kita hanya di atas kertas, dan ini menyangkut terkait dengan kasus yang menimpa Dr. Ica.
4: To the point.
6: Pendengar, kepolisian dan Kementerian Kesehatan telah membuka investigasi kasus Dr. Ica, seorang dokter yang ditemukan meninggal dunia pada Jumat 26 Juni 2026. Sebelum meninggal, almarhum dikabarkan sempat mendapat perawatan intensif karena kesehatan mental. Kepada keluarganya, ia terus mengulang cerita kejadian yang ia alami saat mendapat tekanan dari sejumlah oknum anggota DPRD saat bekerja. Belum ada pengumuman resmi tentang benang merah antara meninggalnya Dr. Ica dengan intimidasi yang ia alami. beberapa hari sebelumnya. Lalu bagaimana sebenarnya perlindungan di tempat kerja? Kami akan hadirkan To The Point kita pada malam hari ini, tentunya dengan beberapa narasumber, dan Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan psikolog klinis Ibu Widya Sintia Sari.
3: Wawancara Pro
6: 3. Bu Widya, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Mas Lukman.
6: Kabar sehat ya, Bu Widya?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Iya. Bu, sebenarnya kita ingin mengetahui kapan sebuah lingkungan kerja ini dapat dikategorikan sudah membahayakan kesehatan mental?
7: Iya, ini belakangan lagi agak ramai ya. Jadi memang kita tuh kalau kerja kan pasti mendapatkan tekanan ya. Stres itu sesuatu yang udah bisa dilepaskan dari keseharian. Nah, tapi kalau tekanan itu bukan lagi tergolong apa ya, challenge ataupun bagian dari tantangan kerja yang memang umumnya kita dapatkan atau umumnya kita hadapi saat kita bekerja, tapi udah jadi sumber stres gitu ya, yang berlangsung terus-terusan, ya artinya ada kondisi di mana itu udah mulai tidak aman nih. Ya misalnya kayak ada intimidasi, ada perundungan, ada beban kerja yang tidak realistis, atau kultur atau budaya kerja yang tidak sehat, ya itu berarti sudah berisiko untuk kesehatan mentalnya.
6: Ya, artinya ya tekanan mental tadi ya. Bagaimana intimidasi yang terjadi berulang kali ini bisa memengaruhi kondisi psikologis seseorang dibandingkan intimidasi yang terjadi sekali gitu ya, Bu Widya?
7: Iya, sebenarnya kalau itu sesuatu yang terjadi sesekali ya, sesuatu yang terjadi jarang-jarang gitu ya, akan ada kesempatan seseorang untuk memulihkan diri. Tapi kalau itu terjadi terus-terusan, ya kita sebagai manusia kan juga tidak didesain untuk mendapatkan stresor yang terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang ya. Sebagai manusia yang aspeknya fisik dan mental itu tentunya mengancam, dan akibatnya badan kita juga berada terus-terusan dalam mode alert, mode siaga. Jadi orang yang mengalami intimidasi itu bisa jadi cemas, bisa jadi sulit konsentrasi, bisa jadi mungkin suasana hatinya berfluktuasi, bahkan sampai kehilangan kepercayaan diri gitu ya. Dan dalam jangka panjang ini bisa meningkatkan risiko-risiko kesehatan mental yang lain gitu.
6: Nah, ini seberapa efektif kalau kita ketahui juga ada istilah healing gitu ya, gimana liburan ini bisa itu, tapi ketika masuk kerja kembali mendapatkan intimidasi lagi, bagaimana itu? Begitu dia.
7: Jadi kalau misalnya kita menghindar sebentar, ini rasanya kayak terbebas ya dari situasi menekannya ya. Tapi ketika kembali lagi ada stresornya lagi, dan itu tidak bisa diatasi atau lingkungan tidak ada dukungan, ya itu akan mengakibatkan luka psikologis lagi, akan mengakibatkan seseorang stres lagi. Nah, kalau sudah seperti itu kan berarti memang ada sesuatu yang harus dibenahi ya. Mesti ada mekanisme yang mungkin lebih suportif ya untuk orang yang ada dalam lingkungan tersebut ya. Itu maksudnya.
6: Nah, ini bagaimana mekanisme psikologis yang membuat tekanan berkepanjangan ini dapat berkembang menjadi kondisi yang sangat berbahaya, bahkan tadi ya kalau kita ketahui juga mungkin di beberapa kasus bisa sampai ke tahap mengakhiri hidup ini.
7: Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba pastinya ya. Jadi
6: akumulasi ya.
7: Ketika betul, jadi prosesnya itu bertahap, dan pada akhirnya ketika itu terakumulasi, awalnya orangnya mungkin masih mencoba untuk bertahan atau menyesuaikan diri, tapi lama-lama karena tidak adanya kapasitas untuk menghadapi stres yang terus-menerus, terus kontrol ataupun dukungannya juga tidak memadai, ya pastinya akan muncul rasa tidak berdaya ya. Terus ketika orang merasa tidak berdaya, secara psikologis tuh jadi kehilangan harapan.
6: Iya.
7: Dan mungkin diputus asa, kelelahan emosionalnya meningkat, apapun yang dilakukan itu rasanya tidak mengubah keadaan. Nah, pada kondisi seperti ini, ya bisa berkembang jadi kondisi mental yang lebih berat pastinya. Dan kalau udah ada perasaan putus asa yang terlalu dalam ya, risiko yang tadi Mas Lukman sebutkan itu bisa terjadi juga. Gitu.
6: Berarti apa yang sebaiknya dilakukan ketika seseorang ini mulai menyadari dirinya menjadi korban intimidasi di tempat kerja?
7: Ya, pertama pastinya let's educate ourselves ya. Jadi kita perlu menyadari dan memahami bahwa intimidasi ataupun challenge yang tidak wajar atau stressor yang tidak wajar itu bukan sesuatu yang normal. Dan kita tidak boleh menganggap itu sebagai hal yang wajar dalam budaya kerja gitu. Seringnya kan begitu ya, kalau misalnya ada tekanan, aduh kamu tahan-tahan dulu aja, ini kan namanya juga kerja ya. Tapi kan ada hal yang memang bagian dari tantangan kerja, ada juga yang bukan gitu ya. Nah, kalau memang ada kejadiannya, ada baiknya itu didokumentasikan atau dicatat lah gitu ya. Lalu itu bisa kita komunikasikan pada pihak-pihak yang mungkin punya kapasitas untuk mendukung kita, dari orang-orang yang kita percaya, dari orang-orang yang mungkin punya kewenangan gitu ya dalam lingkungan kerjanya. Jadi supaya ada yang tahu selain yang mengalami gitu. Dan kalau misalnya udah ada kondisi-kondisi yang membahayakan, baik itu secara fisik maupun mental, dan tidak ada perubahan dari situasi di organisasi tersebut, maka mungkin perlu dipertimbangkan langkah-langkah lainnya yang lebih jauh untuk mendapatkan pilihan yang lebih sehat lah gitu ya. Jadi ada baiknya kita pun mencari pertolongan ya.
6: Bu Widya, seberapa besar ini kalau dari klien Bu Widya terkait dengan hal pekerjaan dan juga intimidasi ini?
7: Iya, kebetulan saya kan juga handle berbagai kasus ya. Salah satunya memang spesifik untuk EAP atau Employee Assistance Program. Klien-klien dari perusahaan yang mungkin berkonsultasi tentang kondisinya, ya situasi macam-macam ya. Ya yang seperti itu juga ada, walaupun mungkin saya tidak menghitung secara pasti, tapi itu cukup common terjadi. Jadi memang salah satu bentuk dukungannya adalah ketika ada ruang aman seperti ruang konsultasi, itu bisa jadi salah satu sumber dukungan untuk para pekerja atau orang-orang yang terlibat dalam lingkungan profesional. Gitu.
6: Baik, kita undang pendengar boleh ya Bu Widya untuk bisa bergabung bersama kita pada malam hari ini. Pendengar kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan saya saat ini berbincang bersama dengan psikolog klinis Ibu Widya Sintiasari. Kita membahas terkait dengan kasus yang menimpa ya Dokter Ica ya, dan bekerja untuk hidup bukan mati. Apakah perlindungan tenaga kerja kita hanya di atas kertas gitu? Ada Pak Roni di Jakarta. Selamat malam Pak Roni.
8: Selamat malam Pak Lukman, Bu Widyasari.
6: Ya, silakan.
7: Selamat malam.
8: Komentar saya begini, Pak Lukman, ketika seseorang itu bekerja dan yang

0: apa lisan apa tulisan teguran itu pasti ada gitu. Sedangkan kalau tentang soal remaja mungkin misalkan kayak main sepak bola misalkan, kalau tertinggal terlebih dahulu mungkin psikologis mereka akan tertekan gitu, apalagi kalau mereka kalah.
1: Okay.
0: Kalau menang di sanjung-sanjung di puja-puja, tapi kalau kalah ya seperti itu di apa yang menanya apa dipulih dan lain-lain sebagainya, sehingga psikologis mereka terganggu dan mungkin bisa semua orang seperti itu gitu.
1: Baik.
0: Karena psikologis itu kan kadang-kadang kan naik-naik turun, Pak.
2: Apalagi
0: anak sekolah.
1: Baik.
0: Apabila dimarahi guru dan
1: seterusnya,
0: itu juga terganggu juga.
1: Baik.
0: Psikologis.
1: Kami tangkap poinnya ya, Pak Arani. Terima kasih. Ya.
0: Selamat malam.
1: Malam. Kita dari Jakarta ke Kutai Barat, Pak Haryanto. Malam, Pak Haryanto.
3: Selamat malam, Om Lukman. Selamat malam, Ibu Widya.
1: Malam, Pak.
2: Selamat, selamat malam.
3: Iya, salam sehat, Ibu ya. Begini, Ibu ya, dan Om Lukman, biasanya ya, kalau kita bekerja, katakanlah saya melamar suatu pekerjaan, kan itu kan ada syaratnya, bla bla bla bla, kualifikasinya, punya pengalaman apa segala macam. Dan yang terakhir itu, yang saya baca ya, di bawahnya itu, siap bekerja di bawah tekanan, under pressure.
1: Iya
3: gitu, Om Lukman, Ibu Widya ya, kan. Ketika saya tidak mencapai suatu target, akhirnya ya mungkin saya dapat apakah sanksi kah, atau apa ya kan dari tempat saya bekerja. Dan kalau melihat kasusnya Dokter Ica, mungkin apa ya, lingkungan kerjanya tuh nggak nyaman, nggak sehat ya kan, atau seperti apa ya kan. Jadi kalau saya dulu ya, Ibu Widya ya, Om Lukman ya, kalau lingkungan kerja saya itu nggak nyaman, nggak sehat, nggak kondusif itu, saya lebih baik resign saya. Keluar dari zona tidak nyaman, lebih baik saya mengundurkan diri daripada saya nanti depresi ya kan. Saya ditekan terus, saya ditekan terus karena saya tidak mencapai target. Dan jadi lebih baik apa, mental saya sehat ya kan, dari keluar aja saya dari zona tidak nyaman tersebut.
1: Baik.
3: Demikian Ibu Widya, Om Lukman, selamat malam.
1: Malam, ya, Pak Haryanto di Kutai Barat. Ditahan dulu Bu Widya, kita kembali ke Jakarta. Ini ada Pak Agung. Pak Agung, malam Pak Agung. Halo Pak Agung. Ya, Pak Agung terputus ya, atau halo Pak Agung. Ya, putus ya. Mungkin bisa ditanggapi dua terlebih dahulu ya.
2: Iya.
1: Ada Pak Roni di Jakarta dan Pak Haryanto di Kutai Barat. Silakan.
2: Menarik nih karena yang pertama disebutkan tadi tentang
1: relasi ya, kuasa ya, jauh relasi lebih memengaruhi.
2: Betul betul. Ya memang rasanya stres akan terasa lebih stressor atau intimidasi itu akan terasa lebih berat ya kalau yang melakukan adalah pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas yang lebih tinggi gitu ya. Rasanya tuh kayak ada konsekuensi yang besar nih kalau kita melawan atau kalau kita melapor dan lain sebagainya. Dan situasi seperti ini kan juga berdampak pada rasa kontrol yang makin kecil rasanya gitu ya. Makin kecil rasa kendali kita, makin besar stresnya. Jadi kalau intinya siapapun pelakunya, prinsip psikologisnya sih sama ya, ketika intimidasi itu dilakukan oleh siapapun, tapi khususnya kalau misalnya orangnya punya posisi kewenangan atau pengaruh yang besar, ya dampaknya bisa lebih berat ya. Mungkin kalau secara spesifik kasusnya kan saya tidak bisa mengomentari karena tidak memeriksa langsung ya, tapi secara umum seperti itu, power imbalance atau ketidakseimbangan kekuasaan, terus rasa tidak berdaya dan rasa ketidakadilan itu bisa sangat berkaitan.
1: Kekuatannya lebih besar ya, Bu Widya. Kekuatannya lebih besar ya ketika dapat intimidasi dari yang memiliki relasi kuasa dengan yang mungkin dengan yang setara dengan
2: Iya, secara umum seperti itu. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang kan idealnya tanggung jawab etnisnya semakin besar juga ya, tapi ketika itu tidak seperti ideal ya pastinya rasanya tuh kayak oh ini korbannya pasti langsung merasa tidak berdaya seperti itu ya.
1: Gitu. Nah ini Pak Haryanto di Kutai Barat ini menarik ya karena

0: Dalam setiap lowongan kerja, terkadang dicantumkan
1: Iya,
0: siap
1: bener
0: bekerja
1: lagi.
0: dalam tekanan gitu ya.
1: Ya, ya memang kita perlu bedakan juga ya antara tekanan kerja dengan lingkungan kerja yang tidak sehat gitu ya. Ya karena hampir semua pekerjaan itu ada tekanannya.
0: Ya.
1: Misalnya kayak kita ngejar deadline, kita menangani situasi darurat atau apa ya berhadapan dengan keputusan-keputusan yang penting, ya itu bagian dari tuntutan pekerjaan. Yang jadi masalah itu kan kalau istilah siap bekerja di bawah tekanan digunakan untuk membenarkan situasi-situasi yang tidak manusiawi gitu
0: Iya,
1: ya.
0: karena multitafsir
1: Itu udah
0: sebenarnya
1: bukan
0: ya.
1: lagi tekanan. Betul. Nah, mungkin tadi langkah Pak Haryanto bisa jadi salah satu ya, salah
0: Iya.
1: satu jalan. Ya, intinya mencari dukungan dan mencari situasi yang lebih aman sebenarnya kan ya.
0: Baik, kita ke
1: Tuh.
0: Bogor, ada Bu Dinda. Bu Dinda, malam.
2: Malam Bung Lukman ya. Malam Bu Widya.
1: Malam.
2: Iya, di beberapa waktu lalu juga saya kerja tapi dengan situasi yang kurang enak, kurang nyaman itu bertahan tapi nggak kuat juga akhirnya resign, Bu. Itu salah satu solusi untuk diri kita sendiri begitu. Nah, yang menjadi
1: Betul.
2: pertanyaan ini untuk kasus Dr. Ica nih, Bu Widya. Ini sebetulnya apa sih sebetulnya titiknya tuh di mana begitu dengan anggota apa DPRD
0: Ya,
2: ya?
0: oknum anggota DPRD ya.
2: Oknum ya. Itu titiknya tuh apa sebetulnya? Penyebab yang paling kenapa kok sampai Dr. Ica tuh sampai apa namanya terganggu begitu kan ya karena ngomong terus dan sebagainya pasti kan terganggu
1: Ya.
2: dan seberapa besar kok sampai seperti itu begitu Ibu Widya Bung
1: Ya.
2: Lukman
0: Baik, terima
2: malam
0: kasih. Karena mungkin
1: terima
0: begini,
1: kasih.
0: Bu Widya, banyak yang tidak menyangka gitu ya, ketika seorang dokter ini tidak mampu mengatasi tekanan mental yang dideritanya gitu. Mungkin kalau orang biasa mungkin masih dalam tanda kutip diwajarkan gitu. Tapi seorang dokter ini artinya kan tekanannya luar biasa ini. Silakan, Bu
1: Ya,
0: Widya.
1: karena ini secara umum ya,
0: Iya.
1: secara umum karena ya karena kasusnya spesifik, tapi secara umum seseorang itu menunjukkan tanda-tanda kondisi tidak sehat pada kesehatan mentalnya itu bertahap ya. Jadi mungkin awalnya dia merasakan tekanan yang ringan, terus makin lama makin meningkat. Nah, kita tidak tahu nih apakah di belakang itu ada tekanan-tekanan lain, karena seperti yang kita tahu, namanya pekerjaan melayani masyarakat ya, pelayanan itu kan bukan bukan hal yang mudah ya. Jadi banyak hal yang kemudian mempengaruhi dan tidak hanya satu satu faktor saja. Mungkin ada beberapa hal di belakang itu atau ada kondisi-kondisi lain yang kemudian mempengaruhi kondisi mental seseorang yang mendapatkan intimidasi. Apalagi ketika kalau misalnya intimidasi itu datangnya dari sumber-sumber yang dirasa lebih besar. Seperti itu yang tadi kita bahas ya. Dan itu kalau berlangsung secara bersamaan dalam satu waktu, misalnya ada macam-macam ya, dan itu berlangsung bersamaan dalam satu waktu, atau secara terus-menerus kondisinya ada terus gitu ya, ya muncullah burnout, muncullah mood-mood depresif, terus mungkin kondisi-kondisi kecemasan atau bahkan trauma ya, di mana orang-orang itu juga mungkin punya kerentanannya sendiri-sendiri. Jadi dalam kondisi yang sangat berat, seseorang itu bisa memunculkan berbagai reaksi dan ya faktornya banyak sih intinya dan tidak bisa hanya kita lihat dari satu sisi saja ya. Mudah-mudahan jawab ya.
0: Ya, nah dukungan seperti apa yang paling efektif bagi korban setelah mengalami tekanan yang berkepanjangan ini, Bu Widya?
1: Oke, kalau kita sebagai orang yang ada di lingkungan korban, yang pasti kita perlu memberikan rasa aman untuk mereka bicara, untuk mereka bisa terbuka dengan apa yang dialami. Lalu setelah itu kita bisa hubungkan mereka pada bantuan-bantuan yang sesuai kebutuhannya gitu. Jadi kalau kalau misalnya kita tahu bahwa di sekitar kita ada yang mengalami ketidaknyamanan, bisa diajak bicara, bisa disediakan bisa kita hadir gitu ya, hadir dan menyediakan waktu gitu. Terus kalau memang itu sudah sesuatu yang perlu mendapatkan bantuan lebih jauh, kita bisa menghubungkan atau membantu dia untuk mencari pertolongan. Gitu, Mas.
0: Ya, kalau istilah dalam pekerjaan ini suka curhat gitu ya, Bu Widya ya.
1: Iya, betul. Kadang-kadang kalau
0: mengurangi ya itu ya.
1: Iya, relasi pekerjaan itu kan kita berada bersama orang-orang yang kemungkinan besar mengalami situasi yang sama gitu kan ya. Nah. Jadi kadang sharing-sharing ringan dengan orang-orang yang kita percaya itu bisa membantu untuk setidaknya meringankan beban pikiran atau mendapatkan validasi gitu ya dengan tentang apa yang kita rasakan.
0: Mungkin itu alasan ada grup dalam grup ya, Bu. Iya. Tapi kalau bicara proses pemulihan psikologis, biasanya ini berlangsung dan apakah seseorang ini bisa pulih sepenuhnya?
1: Ya, kalau kita bicara pemulihan, ketika seseorang mendapatkan bantuan lebih awal dan kemudian dia bisa mendapatkan lingkungan yang stresornya lebih ringan atau malah tidak ada sama sekali gitu ya, itu tentunya akan sangat membantu dan meningkatkan potensi atau meningkatkan inilah kemungkinan pulihnya gitu ya. Tapi proses pemulihan itu kan juga butuh waktu karena yang dipulihkan tidak hanya emosinya tapi juga rasa amannya, terus kepercayaan dirinya dan lain sebagainya. Ada yang membaik dalam beberapa waktu, misalnya kayak beberapa bulan, ada juga yang butuh waktu lebih lama. Jadi tergantung tingkat beratnya pengalaman dan seberapa banyak resource atau sumber dukungan yang dia punya gitu ya. Jadi yang paling penting itu jangan nunggu sampai kondisinya berat gitu ya, baru mencari pertolongan ya. Semakin dini, semakin dapat dukungan, biasanya proses pemulihannya juga akan lebih baik.
0: Baik.
1: Atau lebih besar kemungkinan.
0: Iya. Bu Widya Sintiasari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Bu Widya. Selamat malam.
1: Selalu, terima kasih. Selamat malam.
0: Dengar psikolog klinis Widya Sintiasari dan kami akan lanjutkan to the point kita pada malam hari ini dengan narasumber lainnya setelah pesan-pesan yang satu ini.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
5: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
6: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini, masih terkait dengan bagaimana dugaan kasus yang terjadi terhadap Dr. Ica ya, yang diduga mengalami depresi berat akibat intimidasi oleh oknum anggota DPRD, dan ini sampai mengakhiri hidup ya. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan peneliti senior di Pusat Riset Kependudukan BRIN bidang kesehatan, Ibu Anissa Rizkianti.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Anissa, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Bu Anissa?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Iya. Bu Anissa, kita berapa kali menemukan atau mendapati kasus ya di mana tekanan mental hingga berujung mengakhiri hidup ya. Dan kali ini ya, yang sedang viral juga di mana salah satu dokter yang diduga mengalami depresi berat akibat intimidasi oleh oknum anggota DPRD yang terjadi. Sebenarnya seperti apa atau sejauh mana, Bu Anissa, angka kesehatan mental atau tekanan mental di Indonesia saat ini?
2: Ya, terima kasih Mas Lukman. Memang kita sekarang sedang menghadapi ya permasalahan kesehatan yang baru terkait dengan kesehatan mental. Dan angkanya di Indonesia sekarang sudah cukup tinggi ya. Dan salah satu yang yang kita lihat yang mengalami masalah kesehatan mental ini tidak hanya orang biasa begitu ya dalam tanda kutip,
1: iya,
2: tapi juga tenaga kesehatan ya. Begitu. Jadi memang kasusnya sekarang itu kalau dilihat dari angka survei kesehatan itu angkanya memang terlihat meningkat seperti itu.
1: Iya, artinya tidak ada jaminan ya sebuah profesi ini bisa menanggulangi tekanan mental yang terjadi begitu ya, Bu Anissa ya?
2: Iya, saya rasa memang tenaga kesehatan itu adalah profesi yang rentan mengalami gangguan kesehatan mental ya,
1: yeah.
2: Memiliki beban dampak psikologis yang berat. Jadi memang memiliki kerentanan psikososial yang tinggi di tempat kerja.
1: Nah, ini kan biasanya kalau ini ada dari sisi gender itu bagaimana, Bu Widya? Apakah perempuan ini jauh lebih rentan dibandingkan lelaki atau sebaliknya atau seperti apa, Bu Anissa?
2: Ya, jadi kasus Dr. Ica ini sendiri sebenarnya bisa dibaca dari kacamata gender ya, Mas Lukman. Jadi profesi kesehatan itu kan identik dengan pelayanan perawatan ke pasien. Jadi seringkali dibebani dengan ekspektasi bahwa tenaga kesehatan itu harus sabar begitu ya, menenangkan keluarga pasien, harus tetap ramah dan tidak boleh terlihat emosional. Dan juga mereka seringkali dituntut menjadi caregiver yang ideal. Ya. Namun seringkali tenaga-tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan perempuan, itu memiliki beban emosional yang berlipat ganda begitu ya. Tidak hanya tekanan untuk menyelamatkan pasien, tapi juga seringkali mereka itu memiliki beban psikologis berlapis. Jadi ada ketakutan dari pihak-pihak yang mungkin keluarga pasien ya, yang memiliki memiliki ekspektasi yang tinggi sehingga memberikan tekanan terhadap pekerjaannya dan juga mungkin rasa tidak aman di tempat kerja begitu.
1: Ada usia tertentu tidak, Bu, dari BRIN? Mungkin bisa usia tertentu yang rentan mengalami tekanan mental ini?
2: Ya, saya rasa dari kasus-kasus yang pernah kami temukan begitu ya, tidak hanya dari berita begitu. Nah, kami lihat itu memang yang rentan itu adalah mereka yang berusia muda begitu ya, kurang lebih 20 tahun hingga 35 tahun, yang memang kasus-kasusnya ini banyak yang mereka itu bekerja di daerah begitu ya. Jadi mungkin mereka itu seringkali ada tekanan juga dari dirinya sendiri. Jadi karena mereka itu jauh dari keluarga, sehingga mereka itu beban psikososial itu tidak mereka bisa ungkapkan begitu ya. Yang ini yang seharusnya memang menjadi concern bagi pemerintah begitu menurut saya.
1: Iya, kalau sejauh ini layanan untuk terkait dengan kesehatan mental ini bagaimana, Bu Anisa, yang ada di Indonesia?
2: Ya, sebenarnya layanan untuk konseling ya, kalau terkait kesehatan mental itu kan lebih banyak layanan terkait konseling, itu sebenarnya sudah cukup banyak ya di Indonesia, open access begitu ya, jadi dan juga berbasis aplikasi, jadi sebenarnya masyarakat umum atau masyarakat awam itu bisa mengakses layanan-layanan aplikasi konseling kesehatan mental begitu. Namun hanya saja kalau kita lihat kasus Dr. Ica itu ya, dari dia mengalami depresi berat selama kurang lebih 1 minggu, itu kan berarti sebenarnya dia tidak punya akses begitu ya untuk layanan konseling kesehatan mental tersebut. Dan itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah, bahwa kemungkinan masih banyak kasus-kasus serupa dengan Dr. Ica yang tidak terungkap ke publik.
1: Nah, apa saja sih Bu faktor kependudukan ya, kalau bicara tadi ya usia, jenis kelamin atau gender, pendidikan, pekerjaan dan wilayah tempat tinggal yang paling ini berpengaruh terhadap kesehatan mental masyarakat Indonesia?
2: Iya, jadi memang banyak faktor tadi yang saya ungkapkan sama Mas Lukman ya. Cuman mungkin yang paling berpengaruh adalah status sosial itu Mas. Iya, jadi laki-laki dan perempuan sebenarnya mungkin punya kerentanan yang sama sebenarnya seperti itu, tapi kadangkala relasi kekuasaan begitu ya, status sosial seseorang termasuk tenaga kesehatan itu berpengaruh terhadap kerentanan dirinya untuk mengalami gangguan kesehatan mental ya, potensi itu. Seperti itu.
1: Ya, kalau kita lihat kan tadi ini menarik ya, tadi ada salah satu pendengar juga dari Pak Haryanto gitu ya. Dalam lowongan kerja kadang disematkan siap bekerja dalam tekanan. Ini bagaimana dari BRIN sendiri? Ini kan agak multitafsir ya bicara tekanan ini.
2: Iya. Iya betul Mas Lukman. Jadi di Indonesia ini sebenarnya banyak konten-konten begitu ya terkait dengan kenapa di Indonesia itu bicara tentang lowongan pekerjaan itu lebih banyak ditekankan pahit-pahitnya dulu begitu ya, baru yang bagus-bagusnya begitu. Nah, sebenarnya kita harus bisa melihat dari kebutuhan pemberi pekerjaannya ya, seperti itu. Jadi pekerjaan di bawah tekanan itu kan sebenarnya bermacam-macam ya, gitu. Tapi memang perusahaan atau pemberi pekerjaan itu juga harus mengantisipasi jika suatu ketika itu pekerjanya mengalami tekanan yang bisa mendorong si pekerjanya itu mengalami gangguan kesehatan mental begitu. Jadi jangan seolah-olah kita harus selalu siap gitu ya dengan tekanan, tapi tidak difasilitasi oleh pemberi kerja atau perusahaan untuk memberikan support begitu untuk mereka yang mungkin mengalami tekanan di tengah jalan.
1: Nah ini kan tadi ya banyak juga pertanyaan sejauh mana akses terhadap layanan kesehatan jiwa di Indonesia ini sudah merata gitu, bahkan mungkin di terutama di daerah-daerah terpencil dan wilayah timur Indonesia, Bu Anisa.
2: Iya, nah itu jadi memang
1: masih jadi tantangan ya.
2: Iya betul. Itu beratnya di Indonesia. Jadi kalau di kota-kota besar itu mungkin mereka yang ingin mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan mental itu mungkin sudah lebih mudah begitu ya. Tapi cerita itu mungkin berbeda di daerah-daerah yang aksesnya masih relatif terbatas begitu. Nah itu, dan apalagi mungkin ini kan layanan psikologi gitu ya. Psikologis itu kan tidak hanya diberikan oleh dokter ahli jiwa ya, maksudnya dokter psikiater ya, tapi juga oleh psikolog. Nah mungkin di sana tidak ada terbuka akses terhadap psikolog-psikolog ini gitu di daerah-daerah terpencil terutama seperti itu.
1: Bu Anisa, kita undang mendengar boleh ya? yang ingin bergabung bersama kita?
2: Oh, boleh.
1: Ya, pendengar boleh, silakan. Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Bu Anissa, bagaimana BRIN ini bisa memanfaatkan data kependudukan untuk mendukung penyusunan kebijakan kesehatan mental secara nasional ini, Bu Anissa?
2: Ya, saya rasa kita perlu benar-benar membenahi ya.
1: Ya.
2: Untuk kasus Dr. Ica sendiri, tentunya kita harus membenahi bagaimana layanan kesehatan, maksud saya fasilitas kesehatan bisa melindungi tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya. Karena ini juga masuk ke dalam hak dari tenaga kesehatan itu sendiri, bagaimana yang diatur oleh UU Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Dan untuk sistem layanan kesehatan mental sendiri itu harus diperkuatnya. Nah, BRIN sendiri sebenarnya sudah melakukan beberapa penelitian begitu Mas Usman terkait dengan survei kesehatan mental ya pada khususnya pada anak sekolah begitu ya. Kemudian pada masyarakat begitu ya, tapi pada kalangan terbatas. Nah, itu memang yang menjadi concern kan sekarang anak-anak muda ya yang di antara strawberry generation ini ya yang memiliki kerentanan untuk menghadapi ya seperti itu gangguan emosional seperti itu. Jadi memang BRIN ini memiliki kapasitas ya untuk bisa menghasilkan data-data yang mungkin bisa memicu pemerintah untuk menerapkan rekomendasi yang lebih baik.
1: Kita sapa pendengar dari Toli-Toli, Bu Haryanti. Selamat malam Bu Haryanti.
3: Halo, selamat malam Mas Lukman.
1: Malam.
3: Ya, juga Ibu Anissa. Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat.
2: Selamat malam.
3: Itu sehat. Tadi yang pengen saya tanyain ya Bu tentang itu. Bagus sih kalau emang dari BRIN sudah ada yang kayak begitu. Ya, menurut saya seperti ini. Memungkinkan nggak Bu itu seperti kan kalau sudah ada di sekolah-sekolah itu kan terbatas. Itu kalau di misalkan di tempat-tempat para pekerja khususnya tenaga medis itu mestinya itu mereka juga harus mendapatkan konseling khusus itu ya untuk kejiwaan, untuk pokoknya mereka juga harus rutin itu di ini. Itu ada nggak satgasnya seperti itu Bu Anissa? Okay. Itu yang saya pengen tanyakan, apalagi khusus untuk di daerah-daerah itu ya, di pelosok itu kan seperti yang Ibu tadi bilang itu memang tekanannya luar biasa. Jadi mungkin harus ada satuan tugas itu untuk konseling itu untuk tenaga-tenaga medis. Mungkin seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Haryanti di Toli-Toli. Kita ke Denpasar Bali. Pak Febri, malam.
4: Baik, selamat malam Pak.
1: Ya, silakan.
4: Jadi begini, kalau menurut saya kejadian yang di NTT di TTU ya, Dr. Ica. Itu baru yang kelihatan. Ada sebenarnya kejadian-kejadian lain selain itu, Pak. Kemudian kenapa sering terjadi seperti ini? Ada intimidasi terhadapnya ke tenaga kesehatan. Karena regulasinya kurang bagus. Dalam arti, sudah ada undang-undang, tapi tidak pernah dilaksanakan. Dan tidak pernah memberikan efek jera. Tidak memberikan. Oleh karena itu, dengan kasus yang di NTT ini, harapan saya, kepada pelaku intimidasi itu tiga anggota itu harus dihukum, bagi hukum secara beratnya sehingga orang ini takut untuk mengintimidasi tenaga-tenaga kesehatan ke depannya gitu loh. Kalau tidak dikasihkan efek jera, dihukum secara beratnya akan muncul nanti anggota-anggota DPR, pejabat-pejabat yang lain nanti untuk mengintimidasi tenaga kesehatan.
1: Baik.
4: Memang benar ketika tenaga sumber di mana karena di NTT akses internet atau konseling nggak ada ya namanya di pedalaman tidak dengan di Jakarta dan di kota besar lah. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan hal ini di global. Jangan dibiarkan, kasihan dokter-dokter muda yang boleh dikatakan masa depan bangsa ada di mereka untuk menangani masalah kesehatan di negeri ini kan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Febri di Denpasar Bali. Silakan Bu Anissa.
2: Ya, terima kasih Bu Haryanti tadi ya.
1: Ya.
2: Untuk Satgas sendiri memang sepertinya yang saya tahu itu belum ada ya Mas Lukman ya. Jadi ini saja Kementerian Kesehatan sedang berusaha untuk menginvestigasi kasus Dr. Ica begitu ya. Untuk menelusuri apakah kejadian kasus kematian kasus dokter Ica ini memang murni karena intimidasi atau ada hal sebaliknya begitu.
1: Yeah.
2: Tapi saya rasa betul tadi yang dikatakan oleh Bu Haryanti bahwa perlu memang pemerintah itu tidak hanya concern ke masyarakat umum begitu ya, maksudnya mendorong adanya layanan kesehatan secara umum, kesehatan mental secara umum, tapi juga bagaimana penerapannya di fasilitas kesehatan ya, bagi tenaga kesehatan. Karena saya rasa itu sangat penting, karena ketika mereka menghadapi situasi-situasi kondisi kritis begitu ya, yang memerlukan penanganan medis yang cepat, tapi mereka itu berada pada keputusan yang apa ya, di antara pasien gitu ya, pasien itu bisa antara hidup dan mati begitu ya, jadi keputusan yang berat begitu. Dan pastinya ada tekanan-tekanan di luar dari pasien tersebut, bisa jadi keluarga atau orang lain ya yang terkait gitu. Nah, itu harus diantisipasi oleh pemerintah dengan menyusun sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Bu Haryanti, mungkin satgas atau mungkin seperti konseling begitu ya, yang bisa diakses kapanpun oleh tenaga kesehatan. Gitu.
1: Nah, kalau terakhir mungkin Bu Ica, ini rekomendasi BRIN untuk meningkatkan deteksi dini dan pencegahan gangguan kesehatan mental di masyarakat seperti apa?
2: Ya, kalau di masyarakat sendiri, kalau saya ya sebagai peneliti kesehatan, saya menekankan keluarga begitu ya. Keluarga itu sebagai unit terkecil dan terdekat di masyarakat itu yang harus memiliki sense of jika ada anggota keluarganya yang memiliki misalnya gejala-gejala depresi itu bisa dibawa untuk melakukan konseling atau diberikan arahan begitu ya. Jadi memang itu yang pertama kali harus ditekankan begitu ya keluarga. Yang kedua, tentu saja masyarakat sendiri itu juga harus aware begitu ya dengan adanya kasus-kasus kesehatan mental. Nah, itu perundungan bullying itu bisa jadi pemicu salah satunya kesehatan mental, terutama pada anak-anak gitu ya. Jadi memang komunitas, baik itu sekolah, tempat kerja, itu harus berusaha untuk mengantisipasi kejadian-kejadian intimidasi atau kekerasan yang berujung kepada potensi gangguan kesehatan mental seperti itu.
1: Yang paling mudah dideteksi itu seperti apa, Bu Anissa?
2: Sebenarnya yang mudah dideteksi itu sebenarnya adalah perilaku ya.
1: Perilaku ya. Jadi, pasti berubah ya.
2: Perilaku lebih banyak diam. Jadi sebenarnya kan gangguan emosional atau gangguan kesehatan mental ini kan sebenarnya ada gejala-gejalanya ya, Mas Usman ya, gitu. Jadi mulai dari biasanya yang saya tahu itu adalah misalnya apakah dia sering menangis selama satu minggu berturut-turut, terus kemudian lebih banyak diam, kemudian tidak ada nafsu makan, kemudian ya itu salah satunya.
1: Yeah.
2: Nah, itu kan perubahan-perubahan itu kan sebenarnya bisa dideteksi atau bisa dilihat oleh keluarga sebenarnya kan, begitu ya. Mungkin untuk kasus dokter Ica ini kan dia memang tinggal sendiri ya,
1: dimana
2: di TTU ya.
1: Yeah.
2: Sementara keluarganya di Kabupaten Kupang begitu. Nah, itu.
1: Tapi setidaknya meningkatkan kepedulian antar teman juga gitu mungkin ya.
2: Nah, itu dia juga betul. Teman ya, peer begitu ya, teman sebaya itu juga sangat penting untuk mencegah adanya gangguan-gangguan kesehatan mental.
1: Baik, iya. Bu Anissa, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Bu Anissa. Selamat malam.
2: Terima kasih banyak, Mas Lukman. Selamat malam.
1: Pendengar, peneliti senior di Pusat Riset Kependudukan BRIN Bidang Kesehatan, Anissa Rizkyanti, melengkapi 7 poin kita pada malam hari ini terkait dengan kesehatan mental, dan baru ini juga menimpa di mana dugaan mengakhiri hidup ya, karena diduga mengalami depresi berat akibat intimidasi oleh oknum anggota DPRD.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman krisis air bersih akibat kemarau diperparah oleh fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung selama 11 bulan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan lonjakan suhu dan penurunan curah hujan ekstrim akibat anomali iklim tersebut akan berdampak luas terhadap ketersediaan air domestik masyarakat di berbagai wilayah. Dalam respon potensi ancaman tersebut, ia mendesak seluruh pemerintah kabupaten dan kota bergerak cepat melakukan pemetaan zona wilayah rawan kekeringan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Chaniago, meninjau gudang Perumbulok kantor wilayah Sumatera Utara guna memastikan cadangan beras mencukupi. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena cadangan pangan pokok tersebut mencukupi untuk kebutuhan di Sumatera Utara. Cadangan beras yang ada di gudang tersebut diyakinkan untuk kebutuhan masyarakat sampai 8 bulan ke depan. Menko Polhukam menegaskan ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Menurutnya, pengelolaan cadangan beras pemerintah harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan didukung sinergi yang kuat antar kementerian dan lembaga. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kasus Ebola di Republik Demokratik Kongo telah meningkat menjadi 1.460, termasuk 447 kematian. Sementara uji klinis telah dimulai untuk mengevaluasi pengobatan potensial. Menurut pemerintah Republik Demokratik Kongo, tingkat kematian secara keseluruhan mencapai 30,6%. Sebanyak 595 pasien sedang menjalani isolasi atau dirawat di rumah sakit, sementara 213 pasien telah sembuh. Direktur Jenderal Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika, Jean Kaseya, memperingatkan wabah yang sedang berlangsung ini masih sangat serius, karena wabah saat ini mencatat peningkatan yang sangat pesat dalam hal jumlah kasus maupun kematian. Kita beralih ke informasi olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan 72 tenaga klasifier olahraga disabilitas fisik yang dinyatakan lulus dalam pelatihan menjadi modal pengembangan olahraga disabilitas nasional. Ke-72 tenaga klasifier tersebut telah mendapatkan sertifikasi tenaga klasifikasi olahraga disabilitas di Indonesia setelah mengikuti pelatihan yang diadakan Kemenpora dan NPC Indonesia. PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia, menjelaskan Kemenpora menginginkan ada tenaga klasifier baru yang kompeten untuk melakukan klasifikasi di daerah, khususnya daerah yang belum ada klasifier tersertifikasi, sehingga ada pemerataan di setiap provinsi.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan perbincangan yang hangat ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rizal yang mengatakan kebijakan pemotongan komisi aplikasi sebesar 8% ini telah mulai berlaku sejak 1 Juli 2026 sesuai komitmen yang disepakati pemerintah, DPR, dan aplikator. Namun turunnya potongan komisi tersebut juga membawa berita kurang menyenangkan dari sisi driver. Menurut Cucun, para mitra pengemudi justru mengeluhkan turunnya pendapatan mereka meski potongan komisi maksimal 8% sudah diterapkan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Mas Igun, selamat malam.
2: Malam.
0: Ya, kabar sehat ya, Mas Igun ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Kabar driver ojol ini gimana? Katanya pendapatan turun meski potongan komisi sudah berlaku yang 8% ini sudah diterapkan. Ini bagaimana, Mas Igun?
2: Iya, ini kemarin itu tanggal 1 udah mulai kan?
0: Iya.
2: Betul, itu memang udah berlaku di notifikasi maupun dihitung secara argo ya udah 8%. Diterapkan oleh perusahaan aplikasi. Namun ternyata pihak aplikasi juga menurunkan tarif.
0: Yeah.
2: Nah itulah akhirnya setelah dihitung secara akumulasi total setiap satu order gitu ya.
0: Yeah.
2: Dihitung pendapatan ya nggak naik signifikan dari rekan-rekan kita ini. Nah, yang bikin nggak naik itu juga adanya biaya tambahan. Biaya aplikasi dan lain-lain yang dibebankan kepada konsumen.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah, inilah yang menjadi kendala kemarin nih. Tapi kami langsung laporkan hal ini.
0: Iya.
2: Yeah. Ke Komisi 5 DPR RI kemarin itu. Hari Kamis tanggal 2 Juli. Gitu.
0: Jadi tetap tidak berubah, namun hitung-hitungannya tetap lari ke aplikasi gitu ya, Mas Igun ya, atau seperti apa?
2: Iya, lebih besar ke aplikasi. Itu yang kita keluhkan, teman-teman mengeluhkan itu. Angkanya tidak sesuai harapan jadinya.
0: Nah, ini bagaimana tanggapan kemarin kan sudah di ketemu ya dengan DPR ya? Halo, Mas Igun. Terputus dengan Igun Raden Igun Wicaksono ya. Nanti kami coba hubungi kembali dan bagaimana ini juga disampaikan oleh pimpinan DPR ya untuk bisa Kementerian Perhubungan ya untuk bisa membuat aturan terkait dengan skema komisi untuk aplikator dan pengemudi ojek online gitu ya. Ya, tersambung kembali ya dengan Mas Igun, maaf terputus. Ya, halo.
2: Iya.
0: Ya, mungkin bisa dilanjutkan, silakan.
2: Iya, jadi gini. Oh, ini kan dua hari kemarin itu langsung kita monitor ya pelaksanaan implementasi 8%
0: ya
2: ojek online ini. Nah, ternyata kami menilai perusahaan aplikasi ini seperti membuat akal-akalan aja mereka. Memang betul 8%, 92%. Tapi dampaknya tidak signifikan kepada driver.
0: Yeah.
2: Kepada para pengemudi ojek online.
0: Yeah.
2: Yang kita harapkan ada kenaikan 10%, 15%. Itu akhirnya tidak tercapai. Karena pihak perusahaan aplikasi menurunkan tarif dan menaikkan angka biaya layanan.
0: Ya, harusnya berapa itu, biaya layanan itu awalnya?
2: Harusnya nol, nggak ada.
0: Oh, nggak ada. Tapi kena iya, berapa
2: tapi
0: ini?
2: Tapi memang sebelumnya ada 2.000 rupiah. Nah, dinaikkan jadi 2.000 lagi jadi 4.000. Tapi itu semua naik ke, masuk ke dalam aplikasi, maksudnya keuntungan bagi aplikator. Aplikasi total gitu. Iya.
0: Bukan. Tapi kalau dari sisi order bagaimana? Menurun atau sama? Jumlah order
2: tidak ada perubahan ya, masih stabil ya.
0: Yeah.
2: Kalau order, karena kan memang dampak kepada konsumen tidak terlalu ini dampaknya kepada driver aja, bukan kepada konsumen. Konsumen itu mungkin ya perusahaan aplikasi ini menjaga harga kan, menjaga nilai. Dia nurunkan tarif untuk menaikkan biaya layanan.
0: Yeah.
2: Gitu. Nah, itu jadinya kalau ke konsumen harga sih masih tetap sama, tapi yang diterima driver jatuh.
0: Oke. Kita undang pendengar boleh ya, Mas Igun ya, ingin bergabung?
2: Iya, silakan.
0: Ya, pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ada Pak Febri di Denpasar. Malam Pak Febri.
3: Malam, selamat malam Pak.
0: Ya.
3: Saya driver ojol ya.
0: Oh iya.
3: Saya tidak mengerti Pak. Saya ini orang kecil Pak. Saya hari-hari saya Grab ya, Grab motor. 8% itu komisi untuk kita dari penghasilan kita per hari ataukah 8% kan biasanya Grab itu potongannya aplikator itu potong 20%.
0: Oke.
3: Okay. Kami tidak mengerti. Kemudian benar tadi kata Bapak narasumber itu. Jadi ongkosnya setarifnya turun Pak, seperti Grab Express ya. Masa jarak 4 kilo, itu namanya Express loh.
0: Yeah.
3: Yang biasa 9.000 turun dari 8.000. Demikian juga, penumpang baik-baik, Grab baik ya.
0: Yeah.
3: Itu turun, benar tadi Pak, tarifnya diturunin. Jadi tidak mempengaruhi kepada penghasilan kita Pak. Makanya kita dari forum ini bingung juga yang mana yang pemerintah memihak kepada kami orang kecil seperti ini. Katakanlah pikiran kita selama ini 8% itu, artinya selama ini kan aplikator itu potong dari kita 20%, pikir kita itu adalah 8% dipotong, ternyata bukan. Maksudnya apa? Tidak ada pengaruh sama sekali Pak, tidak ada pengaruh Pak. Justru penghasilan kita ini turun. Untuk order sih seperti biasa, seperti narasumber bilang tadi. Tapi penghasilan kita malah turun ini. Tidak tahu di mana permasalahannya ini Pak.
0: Baik.
3: Mohon dijelaskan tadi.
0: Ya.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, salah satu driver ojol juga. Silakan, Mas Igun.
2: Iya, terima kasih Pak Febri. Jadi memang itu yang disampaikan Pak Febri, itu yang dirasakan ojek online seluruh Indonesia pada dua hari pelaksanaan kemarin itu. Tarifnya diturunkan oleh perusahaan aplikasi. Biaya layanan dinaikkan oleh perusahaan aplikasi. Nah, sedangkan bagi hasilnya ojek online ini kan dari tarif.
0: Okay.
2: Dari tarif, dari argo yang diterima.
0: Yeah.
2: Langsung. Jadi kalau argonya contoh 10.000, 9.200 ke pengemudi, 800 ke perusahaan aplikasi.
0: Yeah.
2: Contohnya itu seperti itu. Nah, tapi si pelanggan ini bayar misalkan 15.000.
0: Iya.
2: Yeah. 15.000. Nah, tetap tidak yang

0: kalau tidak diatur ya agar dihilangkan.
1: Oke. Okay.
0: Karena ini juga suatu pungutan
1: Ya.
0: Yang tidak ada aturannya. Gitu, yang merugikan semua pihak, pelanggan khususnya. Ya kami juga akhirnya hitungannya 15.000 tarif yang dibayarkan si pelanggan. Kita cuma terima 9.000, jatuhnya 8% lagi.
1: Iya.
0: Tetap perusahaan aplikasi menjadi lebih besar.
1: Tapi tadi tarif konsumen ikut turun ya?
0: Tarif turun. Tarif untuk ini patokan buat pembayaran ke kaminya, ke para driver yang diturunkan.
1: Bukan yang
0: tapi
1: harus
0: tarif
1: dibayar.
0: Ke konsumen enggak ada turun. Malah mungkin naik mungkin.
1: Oke, iya.
0: Gitu. Ya, jadi ya. Patokan buat bayar ke driver yang diturunkan.
1: Kalau tarif yang dibayarkan konsumen tetap begitu ya.
0: Tetap bahkan cenderung naik.
1: Oke. Baik. Gitu. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Malam Pak Udin.
2: Malam, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan.
2: Sebenarnya kalau menurut saya yang pas tuh 20% ke perusahaan gitu ya. Tapi kalau 40% itu terlalu kejam gitu ya. Tapi kalau 8% itu menurut saya lama-lama driver-nya tuh rontok. Kurang gitu. Karena kan itu orderan kan jarang gitu. Karena kan mahal kan harganya, paling beralihnya ke Transjakarta, MRT, LRT, dan lain-lain, seperti itu. Kedepannya karanya ke situ, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, ya mungkin saya ditanggapi. Mas Igun.
0: Ya, terima kasih Pak Udin. Jadi memang ini kan sudah menjadi keputusan bersama ya, yang diterbitkan oleh Presiden bahwa driver itu 92%, perusahaan aplikasi 8%. Nah, memang pertemuan kami dengan Komisi 5 kemarin di hari kedua pelaksanaan implementasi 8% itu, kita minta dibuatkan aturan turunan, regulasi turunan yang lebih bisa mengatur.
1: Lebih detail gitu ya?
0: Lebih detail lagi dari kementerian teknis terkait. Contoh mengenai tarif ini diatur kembali di Kementerian Perhubungan. Nah, memang sebelumnya sudah ada nih Permenhub 12 tahun 2019 dan Kemenhub 1001 tahun 2022. Nah, ini agar di update lagi, ini kan udah lama, udah berapa tahun lalu belum diupdate.
1: Yeah.
0: Gitu. Jadi sebagai regulasi teknis turunan dari Perpres nomor 27 tahun 2026. Agar tidak timbul hal seperti ini lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Kami menilai ini akal-akalan dari perusahaan aplikasi, gitu. Jadi agar masyarakat stigma, masyarakat maupun pengemudi bahwa 8% ini percuma, mendingan 20% aja. Jadi mereka sedang membangun stigma negatif terhadap keputusan Presiden, Perpres tahun nomor 27 tahun 2026 ini, itu yang dibangun. Kalau kami menilai ya, ini sudut pandang kami seperti itu.
1: Yeah, baik.
0: Sekarang Perpres itu dianggap tidak efektif nih 8%, udah kembaliin aja 20%. Ini nggak bisa, bukan 8%, 20%. Ini akal-akalan perusahaan aplikator.
1: Baik. Gitu. Kita ke pendengar lagi, ada Pak Ibrahim di Denpasar. Pak Ibrahim, malam.
3: Selamat malam Pak.
1: Ya, silakan.
3: Ya. Selamat malam Pak narasumber, ini saya dari Bali, saya juga ojol, depannya saya Gojek.
1: Iya.
3: Ini saya juga mengeluhkan Pak ya, kemarin-kemarin sebelum ada 8%, itu saya kan memang kerjanya dari jam 9 malam sampai jam 8 pagi. Ini sebelumnya tarifnya itu biasanya 14.000, sekarang jadi 10.000 kalau udah di atas jam 5 pagi. Maka saya ada yang bilang katanya kebaikan 8%. Biasa juga kan di level platinum, misalnya kan level biara nih, penjemputannya itu luar biasa di atas 4 kilo. Jadi 4 kilo itu kita nggak dibayar gitu. Jadi dibayar pas meter aja. Jadi luar biasa sekarang itu malah, aduh, lebih enak yang kemarin betul kata narasumber. Lebih baik 20% kembali ke awal. Gitu. Mohon untuk gimana anaknya gitu loh.
1: Iya.
3: Jadi kami semua kan semua pada naik.
1: Baik.
3: Gimana sekarang semua naik.
1: Iya.
3: Terima kasih.

0: Terima kasih.
1: Mohon waktu untuk
0: ya.
1: Diperjuangkan. Terima kasih.
0: Ya.
1: Salam satu aspal.
0: Ya, salam satu aspal. Ya, silakan Mas Igun.
2: Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Memang itulah ya fakta yang terjadi di 3 hari ini ya, bahwa algoritma yang disampaikan oleh perusahaan aplikator ini, kalau menurut kami ya sedang diakali aja agar melihat bahwa masyarakat maupun driver itu agar terlihat 8% ini gagal seperti itu. Padahal ini merupakan suatu algoritma akal-akalan dari perusahaan aplikasi. Jadi pendapatan ojek online makin ditekan. Nah, beban yang ditambahkan kepada pelanggan itu makin dinaikkan. Gitu. Agar margin profit dari perusahaan aplikasi ini mungkin tidak terlalu jatuh ya. Itu. Ya, itulah jadi yang terbangun stigmanya adalah lebih baik yang dulu aja daripada yang sekarang. Nah, ini yang lagi dibentuk oleh perusahaan aplikasi. Agar Perpres ini dianggap gagal nantinya.
0: Ternyata masih ada celah gitu ya, Mas Igun ya. Padahal juga tujuannya bukan untuk mengembalikan skema hitungan yang lama begitu ya. Nah, ada janji tidak dari tadi Komisi 5 kapan akan diselesaikan terkait dengan hal ini untuk bisa memanggil aplikator untuk bisa mendapatkan penjelasan ini?
2: Ya, kami minta kepada Komisi 5 untuk minta penjelasan juga dari Kementerian Teknis seperti Kemenhub ya, untuk dialog bersama, dudukan semua pihak, baik dari asosiasi, dari perusahaan aplikasi, dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk membentuk bersama seperti apa tarif yang ideal pada implementasi 8% ini. Seperti itu. Sekarang udah kayak kembali ke zaman koboi, enggak mau-maunya perusahaan aplikasi aja menerapkan. Tidak ada aturan, padahal masih ada Permenhub, masih ada Kemenhub. Perpres 27 dianggap tidak efektif jadinya.
0: Iya.
2: Gitu. Diakal-akali aja secara algoritma oleh perusahaan aplikasi. Yang dirugikan siapa? Driver akhirnya.
0: Itu sudah dirasakan di awal di tanggal 1 itu atau baru-baru dirasakan tanggal 2 tanggal 3 ini? Mas Igun.
2: Udah mulai dirasakan pada saat awal tanggal 1 Juli. Nah, kami mengumpulkan berbagai bukti dari lapangan, dari rekan-rekan kami. Nah, kami nyampaikan tanggal 2 langsung diterima oleh Komisi 5, dan langsung Komisi 5 langsung menyampaikan juga bahwa ini perlu adanya regulasi teknis turunan. Dan harus cepat, gerak cepat ini. Nggak bisa tidak. Karena yang akan dirugikan oleh jutaan pengemudi ojek online.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Baik, iya. Mas Igun, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kejelasan dari DPR, Kemenhub, dan juga tentunya dari aplikator ya, bagaimana skema ini juga tidak berdampak kepada teman-teman ojol ya, Mas Igun.
2: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam.
2: Malam.
0: Pendengar, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, kami berbincang bagaimana pendapatan ojek online atau driver online ya, karena bukan hanya ojek saja gitu, tapi juga mobil menurun meski tarif komisi juga diturunkan.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Seseorang yang berani membuang 1 jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan. Charles Darwin.
4: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
5: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
4: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
5: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak dalam kurung nama peserta. Paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya dan informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kami masih membahas terkait dengan potongan komisi ojek online, yang kebijakan pemangkasan potongan komisi aplikasi ojek online atau ojol ini menjadi maksimal 8%, resmi mulai berlaku pada 1 Juli. Namun hari pertama penerapan aturan ini justru diwarnai berbagai polemik di lapangan. Sejumlah pengemudi mengeluhkan pendapatan yang tidak bertambah karena tarif yang dibayar konsumen ikut turun ya. Sebagian lainnya juga mengaku jumlah order menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan kami juga akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan ekonom digital Indef, Pak Izzuddin Alfaraz Ada.
6: Wawancara Pro 3.
0: Pak Izzuddin, selamat malam.
7: Ya, selamat malam, Mas Ukman.
0: Ya, kabar baik ya?
7: Ya, kabar baik.
0: Ini ramai terkait dengan potongan apa? Potongan komisi aplikasi ojek online 8% maksimal. Namun ini tidak ada perubahan dalam pendapatan di ojek online itu. Pendapatnya bagaimana pendapat dari Indef sendiri, Mas Yudi?
7: Iya, perpres ini upaya pemerintah untuk jalan pintas sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan ojol khususnya. Nah, memang dalam implementasinya ini baru 2 hari kan ya, baru diimplementasikan benar-benar itu tanggal 1 Juli, sehingga kita perlu lihat beberapa waktu mendatang bagaimana secara agregat apakah memang ada peningkatan kesejahteraan pengemudi atau tidak, begitu kira-kira.
0: Ya, artinya ini hitungannya masih bisa di dalam tanda kutip disiasati oleh aplikator, enggak tidak berdampak ternyata ke mitra ojol ini.
7: Baik, sangat ya, sangat bisa jadi memang disiasati oleh aplikator, karena setidaknya kita lihat dari beberapa pemberitaan di media ya, setidaknya 2 hari ini ya, kita nanti tentu perlu lihat beberapa waktu ke depan, tapi setidaknya 2 hari ini itu ada semacam potongan terlebih dahulu oleh aplikator dari nilai yang dibayarkan oleh konsumen, baru dipotong 8%, jadi tidak langsung 8% dari apa yang dibayarkan oleh konsumen. Nah, itu kan tentu akan mengecilkan apa yang didapat oleh ojol, itu kira-kira. Jadi kita perlu lihat nanti sekali lagi ya, ini apakah di satu aplikasi saja atau dan ini apakah terus-menerus juga skema seperti itu atau tidak, gitu kira-kira kita lihat.
0: Tadi sih dari beberapa pendengar yang mungkin juga driver merasakan demikian di dua aplikasi yang tadi disebutkan ya. Nah, ini terkait dengan biaya layanan aplikasi ini yang katanya juga yang tadinya tidak ada menjadi ada gitu, sebesar Rp2.000. Bagaimana Pak Izzuddin melihatnya kalau untuk layanan aplikasi atau biaya aplikasi, layanan aplikasi sendiri sebesar Rp2.000 ini bagaimana untuk besaran angkanya ini?
7: Iya, kita perlu lihat juga. Tadi memang ada skema-skema yang bisa mungkin berubah ya.
0: Iya.
7: Nah, itu jadi memang nanti kita lihat juga apakah ada peraturan turunan dari perhubungan atau Komdigi, begitu, karena DPR sudah meminta ada Perpres yang dikeluarkan oleh pemerintah bulan Mei lalu itu ya.
0: Nah, kalau dilihat ya, kalau tadi beberapa juga ada keluhan dari driver ini menurunnya tingkat, padahal ini sama ya pendapatannya, tapi dari sisi orderan ini ikut turun. Bagaimana kalau dari segi mungkin apa ya, bicaranya algoritma atau seperti apa ya untuk mereka-mereka yang mungkin biasa mendapatkan orderan lebih banyak terus langsung sepi atau seperti apa sih Pak Uzidin? Kalau bicara digitalnya nih, sisi digitalnya.
7: Itulah algoritma supaya bisa setara antara aplikator dengan mitra sehingga pendapatan ojol juga bisa setara. Itu yang ditunggu-tunggu saya kira ya oleh pemerintah di Kemendikbud begitu.
0: Iya, itu masih menjadi masalah ya, jadi tantangan gitu ya, Pak Izzuddin ya.
7: Betul. Iya betul, karena tadi Perpres itu kan masih umum ya, ada kesepakatan-kesepakatan tertentu di DPR antara DPR dengan aplikator dengan serikat pekerja ojol. Nah, itu yang belum dituangkan dalam regulasi resmi di peraturan teknis di peraturan kementerian begitu. Nah, itu yang juga kita tunggu sebenarnya.
0: Artinya memang dari sisi regulasi ini masih banyak celah ya untuk aplikator ini bisa dalam tanda kutip memainkan biaya-biaya layanan sehingga tidak membawa dampak ke driver ini ya, Pak Izzuddin. Halo, Pak Izzuddin.
7: Halo, iya betul. Betul, pasti ada, masih ada celah begitu karena memang hanya mengatur 8%-nya saja dan itu juga sebenarnya sejujurnya kita belum lihat ya perpres yang beredar itu seperti apa. Pemerintah sudah mengumumkan tanggal 8 bulan Mei, tapi kita belum lihat yang beredar seperti apa. Dan dari pemerintah juga pada minggu ketiga Juni lalu itu sudah bilang sedang diharmonisasi seknek. Jadi memang ini satu hal PR juga dari pemerintah supaya segera mengeluarkan perpresnya supaya nanti bisa ditindaklanjuti juga oleh kementerian terkait untuk peraturan teknis di peraturan tingkat kementerian tersebut gitu.
0: Nah, kalau dari Indef sendiri ini tadi ya, mungkin di luar dari aplikasi ojol ataupun layanan marketplace atau lainnya juga memang ada biaya layanan yang dibebankan ke konsumen yang akhirnya juga merugikan konsumen ataupun mitra ini. Pak Izzuddin, ada temuan tidak dari Indef ini? Halo, Pak Izzuddin. Halo. Halo, Pak Izzuddin. Ya, terputus ya dengan Pak Izzuddin ya. Dan terkait dengan biaya layanan yang dibebankan kepada pelanggan ataupun mitra ini, apakah juga ditemukan di aplikasi lain gitu ya, selain dari aplikasi transportasi online ini ya. Mungkin juga yang perlu dipahami dan juga harus ada aturan yang memang ada aturan turunan yang bisa memperjelas ya bagaimana aplikasi juga bisa secara transparan ya, secara hitung-hitungan. Dan tadi banyak keluhan meskipun tarif komisi juga diturunkan gitu ya, tidak ada dampaknya terhadap ini ya. Ya, terputus ya dan mungkin ya tidak bisa kami hubungi kembali ya. Dan ya pendengar, nanti kita juga akan hadirkan kembali untuk mungkin laporan-laporan yang Anda lewatkan dan kita akan kembali setelah yang satu ini.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
12: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
13: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
10: Tiga Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berbagi informasi penting yang Anda miliki, entah itu mungkin cuaca ataupun juga situasi lalu lintas di tempat Anda berkendara. Silakan di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan untuk Anda yang memang saat ini memiliki profesi ojek online, apakah benar adanya terkait dengan tarif yang sudah turun namun juga pendapatan tidak berubah ya. Ada beberapa keluhan datang dari driver ojek online yang sejak tanggal 1 Juli 2026 ini sebenarnya sudah berlaku ya, potongan komisinya jadi 8% ya. Namun ini tidak berdampak apapun gitu ya, karena ada biaya layanan dan juga tadi ada orderan yang menurun gitu ya. Dan tentunya ini sih dikomunikasikan, disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal yang meminta Kementerian Perhubungan untuk membuat aturan terkait skema komisi untuk aplikator dan pengemudi ojek online. Sebab di lapangan terdapat persoalan mengenai kebijakan pembagian pendapatan sebesar 92% bagi pengemudi ojol dan 8% untuk aplikator gitu ya. Dan pada kenyataannya tidak demikian yang dirasakan oleh driver ojol.
10: Pro
14: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, 3 dari 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya pada musim kemarau saat ini berpotensi rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hal itu dikarenakan daerah tersebut mempunyai lahan hutan yang cukup luas. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Nova Nugraha.
15: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tasikmalaya mewaspadai 3 kecamatan di wilayahnya yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di musim kemarau. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mangkubumi, Kawalu, dan Taman Sari. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Komarudin mengatakan wilayah tersebut rawan karena di wilayah itu memiliki wilayah hutan lahan yang lebih luas dibandingkan 7 kecamatan lainnya. Sehingga dengan kondisi kemarau, potensi kebakaran juga meningkat. Komarudin mengatakan kebakaran biasanya dipicu perilaku manusia sendiri. Selain alam, misalnya kebiasaan membakar sampah, membuang puntung rokok, dan kebiasaan membuka lahan dengan cara tebang bakar. Maka sebagai langkah mitigasi, BPBD telah melakukan imbauan serta sosialisasi kepada warga untuk tidak melakukan hal tersebut. Termasuk BPBD juga terus melakukan pemantauan intensif di wilayah itu.
16: Koordinasi berkaitan dengan pencegahan terkait dengan mitigasi bencana kekeringan dan karhutla. Ya, salah satunya itu kita melakukan sosialisasi mitigasi yang langsung baik melalui lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan kita terus melaksanakan sosialisasi ke masyarakat.
15: Sementara itu, Hendra, warga Kecamatan Taman Sari, mengaku khawatir dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan. Sebagai warga, ia merasa khawatir jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, api akan merambat ke pemukiman. Maka dari itu, ia berharap ada tindakan mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah sehingga warga merasa tenang. Hendra juga berharap ada sosialisasi langsung ke masyarakat sehingga masyarakat semakin paham dan mampu melakukan mitigasi mandiri.
17: Dan juga terjadi kebakaran gitu, ya mohon perhatiannya dari pemerintah agar bisa mengantisipasi lah.
15: Selain mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, BPBD Kota Tasikmalaya juga mewaspadai potensi krisis air bersih. BPBD bahkan telah menerima permintaan air bersih dari warga di Kecamatan Purbaratu. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih baik. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Sony Agung dari RRI Bogor.
18: Evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu mencapai tujuan menciptakan generasi emas Indonesia. Peninjauan tersebut juga dinilai perlu dilakukan menyusul berbagai persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari aspek pelaksanaan tata kelola hingga dugaan maladministrasi dengan permasalahan hukum yang dinilai mempengaruhi efektivitas program, Kamis 2 Juli 2026. Peneliti Algemini Vera Priyatna mengatakan hasil survei menunjukkan masyarakat masih membutuhkan program MBG, terutama bagi masyarakat di pelosok dan keluarga keterbatasan ekonomi. Menurutnya, kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan sistem tata kelola yang baik agar tidak menjadi persoalan seperti kekurangan pasokan, keterlambatan distribusi, maupun ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan manfaat yang diperoleh para penerima program. Vera menilai keputusan Badan Gizi Nasional menghentikan sementara pelaksanaan program MBG untuk kepentingan evaluasi merupakan momentum memperbaiki berbagai kelemahan yang masih ditemukan.

Sementara itu, Ketua LPM Pakuan Bogor, Rizka Rahmawati, mengatakan berbagai gejala yang muncul selama pelaksanaan program MBG menunjukkan perlunya evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disiapkan, tetapi juga ketepatan sasaran penerima, kualitas makanan yang diberikan, serta kesesuaian jumlah bantuan yang diterima masyarakat.

0: Nantinya hasil evaluasi dilakukan pemerintah dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sebelum program kembali dilaksanakan secara penuh.
1: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita, belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat yang mendesak semua pihak terkait mengambil langkah konkret yang terukur dalam upaya menekan jumlah anak merokok di Indonesia. Data Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia Foundation mengungkap sepanjang tahun 2025 tercatat 2,03 juta anak remaja di Indonesia menghabiskan 4,5 triliun rupiah per tahun untuk membeli 4,17 miliar batang rokok. Lestari mengatakan angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi alarm krisis yang mengancam masa depan generasi Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyebutkan akses ke obat-obat inovatif yang aman menguatkan penanganan bagi pasien diabetes sehingga pihaknya berkomitmen untuk memastikan keamanan obat-obatan tersebut guna melindungi masyarakat. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan data Kementerian Kesehatan menunjukkan angka penderita diabetes di Indonesia sangat tinggi, yakni mencapai 31 juta jiwa atau mencakup 11% populasi akibat faktor genetik dan pola konsumsi tinggi glukosa, sehingga kehadiran obat inovatif yang terawasi dengan baik menjadi sangat krusial. Ia juga mengatakan pihaknya berhasil menyelesaikan proses registrasi obat tersebut hanya dalam kurun waktu 98 hari, tanpa sedikitpun mengurangi prinsip evaluasi ilmiah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, melaporkan kondisi El Nino telah berkembang di Pasifik Tropis dan diperkirakan akan menguat dengan cepat dalam beberapa bulan mendatang. Menurut WMO, hal tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya gelombang panas, kekeringan, curah hujan lebat, dan kondisi cuaca ekstrim lain di sejumlah bagian dunia. WMO mengatakan model perakiraan menunjukkan transisi cepat menuju peristiwa El Nino yang kuat selama Juli hingga September 2026 dengan suhu permukaan laut di Pasifik Khatulistiwa Tengah dan Timur diperkirakan naik lebih dari 2 derajat Celcius di atas rata-rata. Kita beralih ke informasi olahraga. Kampus League Badminton Season 1 2026 akan menjadi kompetisi bulu tangkis mahasiswa pertama yang digelar Kampus League dengan menerapkan sistem skor baru Federasi Bulu Tangkis Dunia. CEO Kampus League Rian Gozali mengatakan penerapan sistem skor baru tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan kompetisi mahasiswa yang mengikuti perkembangan bulu tangkis internasional. Ia juga mengatakan pihaknya ingin mahasiswa tidak hanya mendapatkan jam terbang bertanding, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan regulasi internasional.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Catatan Peristiwa.
2: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madio Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.
1: Indonesia menyapa malam.

Mendengar timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi akan berhadapan dengan kejutan terbesar Piala Dunia 2026, Cape Verde, di babak 32 besar. Di mana jadwal 32 besar Piala Dunia 2026, Argentina versus Cape Verde pada hari Jumat atau Sabtu ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat. Duel nanti Barat Daud versus Goliath ya, lantaran Argentina sang juara bertahan bertemu Cape Verde yang merupakan debutan dan langsung membuat kejutan di Piala Dunia 2026.

0: Ya, di atas kertas tim Tengko lebih diunggulkan. Selain berstatus juara bertahan, skuad asuhan Lionel Scaloni juga melaju ke fase gugur dengan catatan sempurna. Lionel Messi dan kolega menyapu bersih 3 pertandingan fase grup untuk mengamankan tiket ke 32 besar. Meski demikian, Cape Verde menegaskan tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap. Dan bagaimana prediksi atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan bertanding pada pagi nanti ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat, kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam dan salam olahraga juga, Bung Lukman. Ya.
0: Bung, gimana Bung melihat Cape Verde sejauh ini memberikan kejutan-kejutan dan akan atau bertemu Argentina pada pagi hari nanti?
1: Ini kalau dibilang di dunia sepak bola nih dongeng 1001 malam ya. Itu nggak pernah kebayang.
0: Iya.
1: Negara dengan populasi yang kecil belum pernah punya pengalaman Piala Dunia. Ada di grup yang relatif berat juga ada apa? Tapi ternyata mereka justru lolos ke knockout ya.
0: Iya.
1: Lepas knockout, artinya bisa dibilang. Ya inilah indahnya sepak bola ya, karena sepak bola kan selalu dibilang apa sepanjang bola itu bundar ya semua bisa terjadi dan ini terjadi pada Cape Verde gitu, membuat kejutan gitu kan. Cuma pertanyaannya dongengnya sampai berapa lama? Itu kan yang menjadi pertanyaan, apakah mentok di 32 besar atau terus memanjang gitu di Piala Dunia 2026 ini?
0: Iya, kita undang pendengar boleh ya, Bung Aryo ya, ingin bergabung bersama kita. Mendengar, silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami. Kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Bung Aryo, kalau kita lihat ini kan Cape Verde ini berhasil menahan tim-tim kuat ya, seperti Spanyol, Uruguay gitu ya. Ini juga kan menunjukkan blok pertahanan yang rapat dan juga transisi baliknya yang cukup berbahaya. Bagaimana, Bung Arif?
1: Iya, walaupun misalnya dibilang dia kejutan, tapi secara performa kan sebenarnya di fase penyisian ya relatif meyakinkan karena tim sekelas Spanyol yang kita tahu begitu ofensif saja kesulitan benar-benar untuk menembus pertahanannya mereka ya. Kemudian juga Uruguay yang kita tahu sama-sama dari Amerika Latin seperti lawan mereka sekarang nih Argentina gitu kan, yang tadinya lebih diunggulkan ternyata juga di tahun 2-2 gitu kan. Terakhir kalau Arab Saudi kita sedikit mungkin artinya secara kalau kita ngomongin kualitas Arab Saudi so-so lah ya sama mereka gitu kan, karena Arab Saudi juga dari ranah Asia gitu kan, yang secara kualitas di level dunia kan belum berbicara banyak. Tapi pencapaian ini menurut saya memang luar biasa, dan memang kalau lihat dari 3 pertandingan itu ya kelihatan bahwa pertahanan yang solid, semangat juang yang tak kenal menyerah gitu kan, yang membuat mereka ada di titik ini gitu kan, karena dengan kondisi cuaca Amerika yang sekarang panas gitu kan, yang mereka bisa main dengan konsisten dengan kondisi fisik dan kebugaran yang baik aja, menurut saya tuh harus diapresiasi dan disaluti ya gitu kan. Karena kalau kita ngomong strategi bertahan kan, mayoritas tim kuda hitam di Piala Dunia kali ini kan juga bermain bertahan gitu kan. Tapi biasanya hanya bertahan hingga menit-menit terakhir gitu kan, karena pada ujungnya tim-tim elit bisa menemukan cara untuk menang, seperti kita contoh kemarin kita lihat Kongo lawan Inggris.
0: Oh iya, gitu.
1: Ya kan, itu juga tim dongeng juga kan artinya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat Kongo punya materi pemain lebih baik daripada Cape Verde. Jadi ya itulah sepak bola gitu kan, dan menurut saya Argentina nggak boleh sedikit meremehkan mereka gitu kan, karena Argentina pernah punya sejarah buruk di tahun 90. Mereka menghadapi Kamerun yang waktu itu masih dalam tanda kutip negara entah berantah dengan pemain yang mayoritas mendekati 40 tahun. Tapi apa yang terjadi? Kamerun menang gitu kan, menang lawan Argentina gitu kan dengan pertahanan yang solid. Nah, mungkin situasi serupa akan terjadi lagi di tahun 90 sekarang 2026.
0: Ya, kalau bicara tadi kemarin Inggris dan Kongo kan sebenarnya Kongo juga diprediksi bertahan dan bertahan hingga sampai di babak adu penalti untuk mencoba keberuntungan. Tapi ternyata tidak gitu, justru malah bermain terbuka. Nah, ditahan dulu, Bung Aryo, kita sapa pendengar ya. Ada yang di Jakarta, Pak Roni. Selamat malam, Pak Roni.
2: Salam olahraga, Pak Lukman. Ya,
0: Jaya, silakan.
2: Argentina dan Messi, kalau menurut saya mungkin Tanjung Sirti ini kali ya Pak, nothing to lose. Karena mungkin ya belum sama kali, dan soal Argentina mungkin asam garamnya sepak bola sudah banyak sekali gitu, Pak Anu Bung Lukman.
0: Iya.
2: Kalau nambahnya skornya, kalau menurut saya 4-0 lah buat Argentina.
0: Baik, cukup besar ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Reni ya di Jakarta. Kita menuju ke Nias, ada Pak Frans. Malam Pak Frans.
3: Ya, selamat malam Bang Lukman ini ya.
0: Iya, Pak Frans.
3: Iya, apa di kabar Bang Lukman?
0: Ya, baik.
3: Iya. Saya berprediksi ini Argentina yang apa yang unggul.
0: Berapa?
3: Karena Argentina itu sudah banyak berpengalaman. Kemudian lawannya ini baru kudengar juga. Jadi tahu kita bagaimana realitanya lah ya. Makanya saya lebih condong ke Argentina dulu untuk sementara ya.
0: Baik.
3: Di malam siapa? Jam 1 ini nanti malam siapa?
0: Ya jam 5 nanti Argentina.
3: Jam satunya.
0: Oke, nanti kami buka ya. Jam satunya pertandingan sebentar. Jam 1 dini hari Australia Egypt.
3: Oh,
0: Mesir Australia atau itu. Australia Mesir versus Mesir. Iya.
3: Saya menjagokan Australia itu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ya, Pak Frans. Ya, silakan, Bung Aryo. Mungkin tidak sampai 4-0. Artinya kan kalau 4-0 tidak ada perlawanan dari Cape Verde.
1: Media asing ini semua rata-rata bilang ini mungkin akan jadi skor terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Karena tadi kan sebenarnya nggak orang kalau menyebut skor besar kemenangan Argentina wajar.
0: Yeah.
1: Karena memang kalau kita melihat raport dalam konteks bukan Argentina sebagai tim elit aja ya, tapi di Piala Dunia 2026 ini kan kelihatan di tiga laga penyisian yang mereka jalani kan semua mereka menangi dengan skor meyakinkan. Artinya grafik performanya stabil, solid, menunjukkan kelas mereka sebagai juara bertahan. Artinya mereka sebenarnya kan bukan maju ke fase gugur ini kan dalam kondisi turun naik gitu kan, artinya stabil. Kita lihat juga Lionel Messi dalam titik terbaik sekarang memimpin daftar top skor. Jadi nggak heran sih kalau misalnya orang berpikiran skornya akan besar. Saya melihat sih gini sih, kuncinya adalah bagaimana Cape Verde melihat Argentina seperti apa. Karena biasanya nih kalau tim-tim kuda hitam atau yang entah berantah ya dalam konteks dalam sepak bola elit gitu kan, seringkali memberikan rasa respect yang besar. Ini kan saya ngambil analoginya ketika Chelsea datang ke Indonesia gitu kan, ketemu tim Indonesia All Star. Jose Mourinho kan bilang, salah

0: Yeah.
1: Kalau mereka bermain dalam tanda kutip all out, lepas ya, artinya nggak melihat memandang sinar kebintangan lawan, mungkin kita akan melihat Argentina yang akan kesulitan menciptakan gol. Sementara, tapi kalau respectnya berlebihan, artinya menganggap bahwa wah yang kita hadapin adalah tim yang besar, ada superstar dunia juga. Saya kok meyakini Argentina akan dengan mudah melalui fase ini ya, right. Karena memang secara kualitas teknik dua tim ini memang
0: jauh ya. Jomblang. Di atas kertas Argentina ya. Iya, kita sapa pendengar lagi ya, Bung Aryo ya. Ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum, silakan. Ya.
2: Namanya kalau udah yang terkenal menang gitu, kemungkinan besar menang gitu ya. Tapi kalau klubnya asing baru didengar gitu, kayaknya belum dulu gitu. Kayaknya lebih milih yang lebih terkenal menang gitu.
0: Ya, ya, ya. Udah pasti-pasti ya. Aja gitu ya.
2: Ya seperti itu.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Udin ya di Boyolali ya. Nah ini kan tadi kemarin ya, Bung Aryo, kalau kita lihat yang Kongo yang diprediksi akan bermain bertahan, justru kita lihat malah main terbuka dan memberikan perlawanan yang cukup berbahaya. Apakah ini juga akan dilakukan KVRD terhadap Argentina nih, peluangnya nih?
1: Situasinya mungkin agak berbeda. Kenapa ya. Mereka kalau kemarin Kongo melawan Inggris melawan terbuka, karena sebenarnya beberapa bukan beberapa ya, lumayan cukup banyak pemain yang sebenarnya mentas di Premier League kan.
0: Oh,
1: walaupun
0: ya.
1: Kategorinya bukan rata-rata bukan dari klub elit gitu, tapi mereka sebenarnya dasarnya sudah memahami style bermain Inggris sebagai lawannya, sehingga mereka secara nyali lebih berani gitu kan. Oke, dia sudah mengenal bagaimana seorang Harry Kane atau dan sebagainya gitu kan. Nah situasi Cape Verde ini memang artinya agak berbeda tuh. Karena semakin mereka bermain terbuka, itu melihat skornya akan semakin telak.
0: Makin acak-acak ya.
1: Ya Argentina ini cara mainnya memang unik dibanding kebanyakan tim. Yang menurut saya dua tim yang paling stabil di Piala Dunia ini Argentina dan Prancis. Dua-duanya ofensifnya kuat gitu kan. Nah begitu lawan bermain terbuka ya, dilumat habis dengan Argentina.
0: Baik. Kita ke pendengar lagi, ada Pak siapa ini dari Palembang. Ada Pak Dian Palembang. Malam Pak Dian.
3: Iya, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya.
3: Iya, ini kayak untuk pertandingan Argentina yang saya mau komentari ya Mas ya.
0: Iya.
3: Argentina lawan Tanjung Verde ya.
0: Iya.
3: Seperti ini saya jagoin Tanjung Verde aja Mas.
0: Wow. Kenapa? Enggak. Alasannya?
3: Karena apa ya? Karena Argentina kan tahun kemarin udah juara tuh. Kasihlah kesempatan sama negara kecil kayak Tanjung Verde itu.
0: Iya.
3: Jangan taruh celaka gitu aja Mas.
0: Iya. Saya pikir punya analisa lebih mendalam gitu kenapa? Bung Aryo, kalau kemungkinan menahan sampai adu penalti bagaimana? Ini kan cukup berbahaya, artinya kan kalau bicara adu penalti juga ada faktor keberuntungan di situ ya, Bung Aryo.
1: Dan kipernya Cape Verde kan di tiga pertandingan kan luar biasa.
0: Iya.
1: Kiper berusia 41 tahun, gitu kan. Kemudian kiper kedua pula gitu. Tapi kalau saya tuh ngingetin gini, dalam sepak bola tuh ada magicnya.
0: Iya.
1: Saya lagi-lagi ngingetin, Argentina apakah tanpa celah? Saya balik lagi ke tahun 90. Lawan Kamerun, partai pembukaan. Orang gak ada yang menilai waktu itu Kamerun gak ada yang belum lihat ya. Seperti sekarang kan udah dianggap negara elit dari Afrika ya. Dulu datang dengan Roger Milla kalau masih ingat. Roger Milla gitu kan. Umur udah 38 tahun. Secara kebugaran kelihatannya udah kelihatan tua banget. Tapi yang terjadi apa? Akhirnya Argentina kalah 0-1 dan dunia terkejut karena di saat itu Argentina punya Diego Maradona. Sejarah dalam sepak bola tuh kadang-kadang kita nggak cuma lihat teknis, tetapi ada faktor-faktor magic yang makanya membuat kita mencintai sepak bola. Kadang-kala tuh dejavu itu yang mewaspadai. Kejadian 90 saya melihat Argentina kurang merespek lawannya karena menganggap lawannya siapa nih gitu kan. Kemudian mereka bermain ternyata Kamerun pada saat itu bermain keras, disiplin, bertahan yang solid dan akhirnya mereka bisa menang. Nah kalau ditanya apakah bisa memaksakan adu penalti, amat mungkin kalau Cape Verde menonton ulang pertandingan tahun 90. Sebenarnya cara mematikan Argentina itu mudah. pemain dengan skill individu yang rata-rata pemain Amerika Latin itu kan ketika mereka dikasarin, gitu kan, mood bermainnya kan rusak.

0: rata-rata gitu kan. Karena kan saya ngelihat satu-satunya jalan untuk apa artinya KPPRD bisa membuat kejutan selain strategi pertahanan tadi, bermain keras. Karena kalau begitu konsentrasi pemain-pemain Latino ini dari Argentina, tim Tango ini sudah rusak karena diganggu permainan yang sedikit mungkin menjurus kurang fair play gitu kan, mungkin situasinya akan beda. Yeah. Tapi lagi-lagi ini Argentina yang sepanjang penyisian membuat kita semua terpesona gitu kan, karena begitu mulus tiga pertandingan yang mereka lalui. Jadi saya rasa tetap kalau di atas kertas, kemungkinan besar Argentina akan menang dengan skor telak.
1: Baik, iya. Bung Arya, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bung Lukman. Selamat malam.
1: Selamat malam. Pendengar pemerhati sepak bola, Aryo Yosia, kami berbincang bagaimana nanti atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan berlangsung pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian di mana saat memimpin upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara. Beliau menyampaikan secara garis besar, mengingatkan bahwa tidak ada negara kuat tanpa aparat negara yang dipercaya dan setia kepada rakyatnya. Kami hadirkan bagaimana pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara HUT ke-80 Bayangkara di Cikeas, Bogor.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada bangsa dan negara kita, atas kedamaian yang masih kita alami, atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang terhormat ini untuk hadir pada acara peringatan Hari Bayangkara ke-80. Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar kepolisian negara Republik Indonesia dimanapun saudara bertugas. Tema peringatan tahun ini, Polri untuk masyarakat, adalah sangat tepat. Ini adalah jati diri. Ini adalah arah pengabdian. Ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bayangkara. Polri hadir untuk rakyat. Polri bekerja untuk rakyat. Polri harus melindungi rakyat. Polri mengabdi kepada bangsa dan negara. Saudara-saudara, bangsa Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah. Kita sedang melakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Di tengah dunia penuh ketegangan dan konflik. Kita sedang melakukan transformasi ekonomi, transformasi birokrasi, transformasi pendidikan, transformasi pangan, transformasi energi. Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan, negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas. Tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan. Tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi, ada investasi tanpa kepastian hukum. Tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh kompetensi. Tidak akan pernah ada kesejahteraan tanpa ketertiban. Dan tidak mungkin ada negara yang kuat tanpa aparat negara yang dipercaya rakyat, yang setia kepada rakyat, dan yang melindungi rakyat. Karena itu, peran kepolisian sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan. Sejarah peradaban manusia menunjukkan suatu peradaban yang berhasil memiliki kepolisian yang unggul, itulah peradaban yang langgeng, yang bertahan lama, yang berhasil. Negara-negara yang gagal diantaranya adalah tidak mampu memiliki kepolisian yang baik. Saudara-saudara, saya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang siang dan malam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Saya juga melihat sendiri bagaimana Polri beserta institusi-institusi pemerintah Republik Indonesia lainnya terus bertransformasi, terus memperbaiki diri, terus bekerja keras membangun kepolisian yang unggul, yang didambakan oleh rakyat Indonesia. Saya juga mengatakan bahwa kepolisian Republik Indonesia memiliki ciri khas tertentu. Kepolisian Indonesia lahir dari perang kemerdekaan. Dalam perang kemerdekaan kita, kepolisian ikut aktif, ikut dalam pertempuran. Karena itu, kepolisian Republik Indonesia memiliki sifat selalu di tengah-tengah rakyat dan harus selalu membela rakyat, merasakan penderitaan rakyat. Karena itu, saya sangat menyampaikan penghargaan saya bagaimana giatnya kepolisian Republik Indonesia sekarang ikut aktif terlibat dalam upaya ketahanan pangan rakyat kita. Polri selalu berada di garis depan apabila masyarakat mengalami bencana. Polri terus membantu menjaga stabilitas harga-harga di Republik Indonesia. Tokoh-tokoh kepolisian aktif di semua sektor kenegaraan. Polri membantu secara aktif dan menentukan dalam mendukung program-program strategis seperti program makan bergizi gratis. Polri hadir di desa-desa. Polri hadir di perbatasan. Saya melihat sendiri bagaimana program ketahanan pangan Polri sangat membantu ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang produksi jagung. Saya melihat sendiri Polri membangun gudang-gudang pangan yang sangat dibutuhkan, gudang-gudang dengan kualitas yang sangat baik. Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1,000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG. Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri. Polri juga terus membangun sumur bor air, jembatan-jembatan, dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semangat inilah yang harus terus saudara-saudara pelihara. Saudara-saudara sekalian, keamanan tidak hanya berarti tidak adanya kejahatan. Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja. Petani berani menanam, nelayan berani melaut, pengusaha berani investasi, guru tenang mengajar, anak-anak tenang belajar, dan masyarakat dapat beribadah dengan damai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam suasana yang rukun, dalam suasana penuh toleransi. Saudara-saudara, ini adalah kekuatan bangsa Indonesia. Saya bersyukur bahwa stabilitas keamanan nasional terus terjaga. Memang setiap bangsa Indonesia akan bangkit, selalu ada usaha-usaha untuk menghambat, bahkan untuk mengganjal kebangkitan bangsa Indonesia. Tapi bangsa Indonesia sangat besar, sangat kuat, punya modal yang sangat besar, sehingga percayalah bangsa kita akan bangkit. Terus bangsa kita akan transformasi menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang modern, bangsa yang makmur di tengah keadilan. Saya juga mengapresiasi keberhasilan Polri bersama TNI, kementerian-kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengamankan hari-hari besar, hari Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, dan hari-hari besar lainnya. Jutaan masyarakat dapat bepergian dan berkumpul bersama keluarganya dengan aman. Kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Pelayanan publik semakin baik. Keberhasilan seperti ini menunjukkan bahwa negara hadir setiap saat rakyat memerlukan. Saudara-saudara anggota Polri yang saya banggakan, tantangan kita tidak semakin ringan. Dunia penuh konflik dan ketegangan. Perang di satu belahan bumi berpengaruh kepada kita. Kejahatan pun semakin canggih dan terus berubah. Ancaman berubah. Teknologi dapat juga dipakai dengan maksud-maksud yang jahat. Dengan demikian, cara kerja kita juga harus menyesuaikan. Saudara-saudara, saya tekankan kembali, narkotika adalah ancaman yang sangat besar bagi bangsa kita. Judi online, ancaman yang sangat merugikan bangsa kita. Perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme, korupsi, penyelundupan, kegiatan-kegiatan ilegal lainnya, tambang-tambang ilegal, perkebunan-perkebunan ilegal, praktek-praktek white collar crime sangat merugikan bangsa kita. Tapi saya apresiasi keberhasilan Polri bersama lembaga-lembaga lain terus membongkar dan mengungkap ribuan kasus narkotika. Dan bersama Komdigi memberantas judi online. Serta berhasil mempertahankan nol insiden terorisme dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Ini prestasi yang perlu kita hargai. Tetapi saya juga mengatakan dan mengingatkan, jangan kita lengah, jangan pernah cepat puas. Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan. Dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal. Karena itu, tantangan saudara, tantangan kita semua masih besar dan masih banyak. Saudara-saudara, negara kita adalah negara hukum. Karena itu hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum. Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Saudara-saudara sekalian, kita terus membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita. Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita. Polri harus menjaga penjaga, harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa. Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan pada saat yang sama, menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara. Di momen hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, saya ingin menyampaikan beberapa pesan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertama, jagalah kepercayaan rakyat. Karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi. Kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Datanglah ketika rakyat membutuhkan. Dengarkan rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat. Ingat, gaji kita sebagai alat negara adalah dari rakyat. Semua perlengkapan kita dari rakyat. Karena itu kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat kita. Ketiga, tegakkan hukum dengan adil. Beranilah membela yang benar. Beranilah melindungi yang lemah. Jangan pernah takut kepada siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, terus tingkatkan profesionalisme saudara. Kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi, kuasai kecerdasan buatan. Kejahatan masa kini dan masa depan hanya bisa dikalahkan oleh aparat yang selalu belajar, yang cerdas, dan yang handal. Kelima, perkuat sinergi. Polri tidak bisa bekerja sendiri. Harus selalu bersama institusi lain, bersama TNI, bersama pemerintah, bersama semua institusi pemerintah, bersama tokoh masyarakat, bersama ulama, bersama akademisi, bersama media, bersama pengusaha, bersama petani, nelayan, dan buruh, bersama seluruh rakyat Indonesia. Keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Jangan sombong. Semakin berisi, semakin menunduk. Rendah hati tidak berarti rendah diri. Justru mereka yang kuat akan semakin sopan dan semakin berperilaku baik. Institusi yang besar adalah institusi yang mau mendengar. Institusi yang kuat adalah institusi yang berani berubah. Institusi yang dicintai oleh rakyat adalah institusi yang selalu rendah hati. Saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan terima kasih kepada Kapolri beserta seluruh jajarannya yang terus melakukan pembenahan organisasi, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan disiplin, memperkuat pelayanan publik, dan membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa. Jagalah kehormatan kepolisian Republik Indonesia. Dan yang paling penting, jagalah bangsa dan rakyat Indonesia. Dirgahayu ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri untuk masyarakat, Polri presisi untuk Indonesia maju, selalu bersama rakyat, selalu menjaga Indonesia. Polri di depan sebagai bayangkara bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang melantik anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan guna menguatkan sistem penjaminan mutu pendidikan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Muti mengatakan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, karena itu negara memerlukan standar nasional pendidikan yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, sekaligus mampu berkembang mengikuti perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, jika standar pendidikan tidak dapat dipandang sebagai suatu yang statis, standar harus terus disempurnakan agar mampu menjawab dinamika global tanpa kehilangan pijakan pada arah pembangunan nasional dan amanat konstitusi. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian mempercepat program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi mengantisipasi dampak El Nino 2026 demi mempertahankan produksi pangan nasional tetap optimal dan berkelanjutan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan program pompanisasi sebagai langkah mitigasi utama menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi irigasi, dan optimalisasi sumber air, pemerintah berupaya memastikan petani tetap dapat menanam, menjaga produksi pangan nasional, serta mempertahankan target swasembada pangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Moldova, Alexandru Montenu, mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat yang menyebabkan jatuhnya pemerintahannya di tengah meningkatnya gejolak politik akibat skandal dengan melibatkan perusahaan navigasi udara milik negara Moldatsa. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial, Montenu mengatakan ia tidak dapat lagi melanjutkan jabatannya sebagai Perdana Menteri tanpa mengorbankan prinsip-prinsipnya. Pengunduran diri Montenu itu secara otomatis menyebabkan kabinet pemerintahannya juga bubar sesuai dengan kerangka konstitusional Moldova. Keputusan itu diambil beberapa hari setelah kontroversi yang melibatkan Moldatsa memicu krisis politik. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain timnas Indonesia Raihan Hanan mengungkapkan bahwa pelatih tim Garuda John Hartman menaruh target-target tim mulai dari ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF, FIFA Matchday hingga Piala Asia 2027 di ruang makan tim. Keberadaan roadmap ini menjadi cara Hartman untuk menjaga motivasi timnya, sekaligus pengingat seluruh pemain agar tetap fokus mengejar target yang telah ditetapkan. Target terdekat adalah Piala AFF 2026 yang digelar mulai 24 Juli mendatang. Indonesia tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia menargetkan juara untuk pertama kalinya setelah dalam 15 edisi berhasil menembus partai final 6 kali, namun selalu berakhir kekalahan.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada Sheila Majid dengan Cinta Jangan Kau Pergi.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
5: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
3: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, KPK akan mendalami pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan amplop yang disebut diberikan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi. Informasi tersebut akan menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi terkait dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT oleh KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pernyataan Raja Juli menjadi informasi tambahan yang akan dikaji penyidik untuk memperkuat perkara. Kementerian Kesehatan menginstruksikan seluruh rumah sakit memperkuat perlindungan tenaga kesehatan, terutama di instalasi gawat darurat. Instruksi tersebut menyusul kasus Dr. Icha di NTT yang diduga mengalami intimidasi saat menjalankan tugas pelayanan. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mewajibkan manajemen rumah sakit memastikan prosedur operasional berjalan optimal. Sistem keamanan melindungi tenaga kesehatan secara maksimal. Pendengar, warga di sekitar kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten, mengeluhkan berbagai penyakit. Keluhan imbas asap dari terbakarnya TPA Jatiwaringin yang hingga kini apinya belum berhasil dipadamkan. Masyarakat yang terdampak awal menderita keluhan ispa, batuk, flu, dan meriang, demam. Ini harus ditemukan agar cepat diobati, jangan sampai jatuh ke pneumonia atau radang paru. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
1: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
2: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

Pendengar, lagu Bersama Bintang oleh Drive ini mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam, dan sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pradulfi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: itu maskernya. Masuk gol! Luar biasa.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporannya disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah dalam ini melalui Direktif Bapak Presiden, bagaimana kita mengangkat harkat, martabat, dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas Presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar Rp15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar Rp13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwariah yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Kalau gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
4: Apa itu tadi, Pak?
5: Iya, ditanya baru identitas saja.
4: Ya.
5: Pertama.
3: Ya. Nah, tapi ini pendidikan sebagai tersangka kan, Pak?
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
3: Tugas.
5: Kan dari baru mana, dari siang, ya.
3: Soal dugaan penerimaan uang.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorone Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
5: Peristiwa.
6: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda, sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat ketika berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

Australia merupakan runner up dari grup D, di mana di grup D berisikan Amerika Serikat, Paraguay dan Turki. Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran dan Selandia Baru. Mesir berhasil berada di peringkat kedua klasemen akhir grup G dengan mengumpulkan poin 5 hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang tanpa kekalahan.

Kick off pertandingan akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya kalah di babak 32 besar melawan Brazil, dan tinggal Australia satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini. Ini adalah seperti pertandingan antara wakil benua Asia melawan wakil benua Afrika. Seperti apa keseruan pertandingannya, kami nanti akan siarkan langsung laporan pandangan mata pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lewatkan perbincangan mengenai prediksi atau preview mengenai jalannya pertandingan nanti pada pukul 24 lewat 30 menit nanti bersama dengan pengamat sepak bola.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI karena nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola dan juga kick-off babak pertama pada pukul 1 pagi nanti. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band berjudul Penjara Jiwa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking, Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun, kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Sharks ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde. Ini cukup menarik ya, Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar, uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?
2: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup kuat, sensasional, sensasi di Piala Dunia kali ini. Tim yang pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak 30 besar dengan posisi runner-up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang. Justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
1: Oh, justru itu ya, tidak ada yang menonjol dalam, salah satunya sehingga menjadi kekuatan satunya. Tersendiri ya.
2: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus. Disiplinnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka mempunyai karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah, ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam gawang Argentina. Karena begini, pemain-pemain Argentina, Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat jajahan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah, ini akan menjadi ancaman bagi

0: pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurniakan oleh mega bintang mereka Lionel Messi.
1: Yeah.
0: Tapi hati-hati karena tim ini cukup bersabar dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merebutkan Argentina adalah mereka nothing to lose.
1: Yeah.
0: Ya, mereka dengan lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan melawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
1: Tidak pressure itu juga ya untuk Tanjo Verde ya, Bung Frans.
0: Iya.
1: Baik.
0: Pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Berbeda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang. Sehingga kalau tim-tim yang berpengalaman pasti siapa bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu. Nah, jadi dari bagaimanapun Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara pialanya kali ini.
1: Betul.
0: Ya dengan adanya pemain bintang seperti Lionel Messi.
1: Messi
0: pasti
1: tetap, ya.
0: Mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina.
1: Ya.
0: Tapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisian itu sudah menjadi catatan bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Verde itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan bertarung, tetapi saya tetap masih untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina walaupun nanti akan menemui kesulitan kalau dari awal mereka tidak mengorbankan pertahanan lawan.
1: Betul.
0: Ambil ini Mbak.
1: Vira.
0: Argentina ini dia memiliki skill yang bagus. Seluruh pemain tampil kompak. Tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim.
1: Yeah.
0: Dan mereka selama ini tampil begitu kompak. Dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari tiga pertandingan yang telah dilalui di babak penyisian, teman-teman di grup itu, di tim itu justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Mereka itu kompak.
1: Betul.
0: Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi dia coba Argentina tidak. Mereka justru memberikan servis kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
1: Baik. Nah, kiper Tanjung Verde ini, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fosinha. Ini juga menjadi sorotan karena performanya juga cukup luar biasa ya, Bung Frans.
0: Yeah.
1: Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
0: Iya. Yeah. Saya kembali pada di suasana pertandingan di babak knockout seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Argentina bisa mencetak gol pada 15 pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
1: Tekanan psikologisnya juga ya.
0: Tetapi kalau misalnya Tanjung Verde itu bisa menahan mereka dan sampai membawa mereka ke babak perpanjangan dan adu penalti, itu menjadi bahaya bagi Argentina.
1: Oke, baik.
0: Karena apa? Mental, di satu sisi mental pemain-pemain Tanjung Verde menjadi meningkat, sementara beban psikologis itu akan kembali berubah, beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
1: Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
0: Saya pahami bahwa seorang pelatih tim unggulan itu pasti mereka mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu. Karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini, biasanya biasanya sering terjadi kejutan-kejutan yeah. yang dilakukan oleh tim underdog itu.
1: Betul.
0: Karena yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang yang memang cukup terorganisir dengan baik.
1: Okay.
0: Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay, bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan. Dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina.
1: Okay.
0: Tapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara ya akan juga ikut berbicara di situ.
1: Yeah. Baik.
0: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan. Saya tahu tim-tim dari Amerika Latin itu yang memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiki-takanya luar biasa. Dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam Piala Dunia kali ini dan tidak jarang dan bahkan kita sudah orang banyak orang sudah memprediksi bahwa dia akan masuk final. Nah, tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim.
1: Kekompakan tim.
0: Dalam berapa ya permainan tim, sehingga dalam pertahanan mereka bukan man to man marking, tapi mereka menerapkan sistem zona marking.
1: Tidak bertumbuh pada satu orang ya.
0: Mereka menjaga zona, sehingga itu yang sering membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka karena mereka tidak melakukan man to man marking, tapi zona marking.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ya. Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola yang bola muntah atau bola lepas atau yang kesalahan tim, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Nah, itulah disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
1: Nah, kalau misalnya, iya silakan, Bung Frans.
0: Ya. Sehingga kalau pemain lawan itu keasikan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk main bola lawan.
1: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
0: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai lagi untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
1: Okay.
0: Batas tira.
1: Sama halnya ketika melawan sebelumnya ya.
0: Kalau mereka mengikuti permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah. Maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina, tapi saat yang bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
1: Baik. Nah, terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti nih?
0: Kalau seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau 15 menit atau 20 menit awal mereka sudah bisa mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
1: penalti ya?
0: Perjuangan yang sulit.
1: Oke, jadi prediksinya bagaimana?
0: 2-0
1: untuk Argentina.
0: Iya.
1: Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih, Bung Frans.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat Minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik. Salam olahraga. Jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa. Ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan Anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah jawara Asia Jepang tersingkirkan. Namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musabil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner up dengan berada di atas Paraguay dan Turkiye ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Taufani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat. Terlepas dari apa yang dilakukan Australia, kita tahu Turki tidak dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Taufani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam gini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Taufani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3, miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bersama dengan juru bicara KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Dan tadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut KPK telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin dan juga Yakub Abdal Al-Muarif selaku pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Bupati Langkat. Dan Taufik mengatakan bahwa terjadi dugaan suap dan juga penerimaan gratifikasi yang dilakukan Bupati Langkat, yaitu terkait beberapa suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Berikut pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein.
3: Nah, dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar.
2: Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Heroman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari Gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Taufani tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya seperti apa? Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
1: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Popovic yang merupakan legenda hidup mereka memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya karena kita tahu Tony Popovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D yang mereka lalui di mana pertahanan menjadi kekuatan utama. Saat mereka menumbangkan Turki 2-0 yeah. Lalu menghadapi Paraguay mereka juga berhasil clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, hanya kecolongan ketika menghadapi tuan rumah dibuat tidak berdaya 2-0.
0: Ya, artinya cukup punya peluang ya untuk bisa mencuri gol ke gawang Mesir, dan tentu saja ini adalah babak knockout, jadi tidak ada alasan untuk tidak all out karena siapapun yang kalah kan langsung gugur. Sedangkan dari sisi Mesir, ini merupakan runner up grup G di mana catatannya adalah 1 kali menang, 2 kali imbang tanpa kekalahan nih, Bung Taufani. Anda melihat memang Mesir pertahanannya apakah memang luar biasa untuk skuad kali ini, Bung?
1: Ya, hampir mirip dengan Australia di grup D yang punya persaingan ketat, di grup G pun demikian. Mereka punya kualitas hampir merata, kita tahu Mesir bermain imbang melawan Iran, lalu bisa menang menghadapi Selandia Baru, dan terakhir kemudian di awal menghadapi Belgia yang memang akhirnya menjadi juara grup. Hasilnya imbang, sebenarnya poin yang dikumpulkan Mesir pun sama dengan Belgia, namun sekali lagi selisih gol menjadi pembeda sehingga Mesir yang harus lolos sebagai runner up grup. Saya melihat Mesir itu punya peluang yang lebih besar karena mereka punya permainan yang agresif, tidak segan bermain terbuka. Namun dari permainan tersebut ada celah yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Australia karena kita tahu sejauh persaingan grup G yang dijalani oleh Mesir, gawang mereka yang keseluruhan selalu dijaga oleh Sauber pasti kemasukan gol di setiap pertandingannya.
0: Ya, menarik sekali untuk membahas lebih lanjut. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Bung Taufani. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Silakan prediksi Anda Australia Mesir. Ya, betul. Saya Sabil dan ada Bung Taufani di sini.
4: Ada Bung Taufani juga. Kalau dukungan saya itu ya Mesir dong. Tapi harapan saya mudah-mudahan yang saya dukung itu kalah gitu, karena Asia cuma satu ya, satunya
0: gitu ya. Jadi dukung Mesir tapi berharap kalah, gimana ini?
4: ya dukungannya saya 1-0 untuk 1-0 untuk Mesir, cuman mudah-mudahan dukungan saya itu salah gitu.
0: Baik kalau gitu, Mas Ari.
4: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, Pak Sarwi. Kita ke Makassar, ada Pak Fadil. Selamat pagi, Pak Fadil. Wah, ini bunyi apa ini?
5: Halo. Assalamualaikum, Bung Fadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radionya dikecilkan dulu.
5: Oke.
0: Ya, silakan prediksinya.
5: Ya, gimana kabar? Jaya.
0: Pak Fadil, sehat selalu Pak Fadil. Silakan prediksinya gimana nih, Mesir atau Australia?
5: Mesir.
0: Oh, Mesir. Kenapa dukung Mesir?
5: Karena ada juga situ andalan yang ditanya masalah sama yang satu.
0: Ada Marmoush, pemain Manchester City.
5: Iya, yang itu.
0: Oke, skornya?
5: Iya, skornya 2-1 atau 1-0 buat Mesir.
0: Menang tipis lah ya dengan margin 1 ya. Baik, ya, Pak Fadil, okay. Terima kasih ya, prediksinya.
5: Assalamualaikum, jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
6: Selamat pagi, Mas Sapil, Mas, ya. Mas Fani Rahman.
0: Iya. Gimana prediksi Anda nih?
6: Kalau menurut saya Mesir akan mendominasi permainan, Mas Sapil. Mm-hmm. Karena Australia itu kalau di AFC, Uzbekistan, Jepang, Australia itu mereka itu seperti macannya Asia gitu. Tapi kalau sudah di level Piala Dunia, mereka itu nggak bisa berkembang gitu. Kayak Uzbekistan itu bagus banget ya AFC, tapi ketika di Piala Dunia ya kalah banyak. Nah kalau menurut saya nanti Mesir 3-0 lah buat Mesir lah.
0: Oke.
6: Karena ya kan ada Muhammad Salah.
0: Gitu. Oke, baik Pak Roni, terima kasih prediksinya. Ya, sehat selalu. Kita ke Makassar terakhir untuk sesi 1 ya. Ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi. Salam olahraga.
7: Salam olahraga jaya, selamat pagi.
0: Jaya selalu Pak Wibi. Prediksinya gimana nih Australia Mesir?
7: Saya mendukung Australia, Bang.
0: Oh, gitu. Alasannya apa nih? Ya. Pak Wibi nih.
7: Alasannya karena Australia tetangga kita.
0: Oh, negara tetangga ya. Kita tetangga sesama tetangga harus baik ya.
7: Iya. Dan dia mewakili Asia. Sebenarnya Asia Afrika saya suka, tapi karena Asia ya, saya dukung Australia. Sama Asia dan juga tetangga.
0: Iya.
7: Enggak usah mulu-mulu, Bang. 2-0 saja cukup lah. Makasih.
0: 2-0 untuk Australia. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi ada beberapa pandangan yang menarik yang menyebut bahwa sepak bola Asia ini kalau di level dunia ternyata enggak tangguh-tangguh amat nih. Kita kadang suka kerepotan dengan tim-tim besar Asia, tapi tim-tim besar Asia kerepotan di level dunia nih, Bung Taufani. Gimana Anda melihat kegagalan 8 wakil yang tinggal menyisakan Australia saja nih kita wakil Asianya?
1: Iya, sebenarnya itu bisa terlihat jelas dari Jepang. Dari babak grup Jepang Asia menyisakan 2 wakil, Australia dan Jepang. Kita tahu Jepang merupakan rajanya di Asia.
0: Iya.
1: Bilang dia yang paling kuat di Asia. Namun ketika di Eropa di Piala Dunia, walaupun sejatinya bermain bagus, bisa memberikan perlawanan, namun memang kerap kesulitan karena kita tahu dari setiap benua-benua lain juga memiliki karakteristik masing-masing. Seperti misalkan yang malunya akan bertani Afrika mempunyai daya juang yang tinggi, lalu di Eropa ada strategi yang menonjol, dan di Amerika Latin itu mempunyai kualitas individu yang luar biasa. Saya rasa Asia memang masih sulit jika dibandingkan dengan tim-tim raksasa dari benua lainnya.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan kalau Australia ini bisa jadi pembeda ya malam ini ya. Mudah-mudahan menang nih Australia sebagai wakil Asia. Tapi kita jadi dukung Australia nih. Kita harus netral nih, Bung.
1: Sebenarnya peluang Australia memang ada, peluang masih terbuka. Sepak bola itu bundar, apapun masih bisa terjadi. Saya menyoroti jika memang mereka bisa tampil solid, barisan pertahanannya bisa tampil disiplin dan rapat dalam menahan gempuran Mesir, saya rasa peluang itu masih ada dengan memanfaatkan serangan balik. Karena toh Mesir dari 3 pertandingan yang sudah dilalui di fase grup memperlihatkan adanya lubang di barisan pertahanan mereka.
0: Iya. Dan kalau Anda melihat pencapaian kedua tim kesebelasan ini dalam sejarah mereka di Piala Dunia, ini termasuk yang mengejutkan atau sebetulnya memang selayaknya mereka ada di babak knockout ini, Bung, antara Mesir ataupun Australia?
1: Australia dulu ya. Australia itu sebenarnya pencapaian terbaik mereka adalah 16 besar, tapi ya dihitung dengan format Piala Dunia yang baru di tahun ini, ya tentu saja mereka bisa dibilang sudah menyamai, yaitu di fase knockout bisa mampu lolos dari fase grup masuk knockout. Cuman jika memang ini menang, maka jadi menjadi rekor pertama mereka bisa melalui fase knockout. Selebihnya, karena selebihnya mereka selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout.
0: Iya.
1: Kita tahu fase knockout yang bisa mereka dapatkan itu ada 2 edisi, 2006 dan 2022. Sementara dari Mesir, mereka pun juga ini menjadi pencapaian terbaik mereka karena sejauh ini hanya mampu di fase grup, berkutat di fase grup. Kita tahu Mesir juga tidak banyak lolos ke Piala Dunia karena memang baru belakangan mereka bisa menonjol, tentu saja dengan pemain-pemain yang sudah berkiprah di Eropa, tentu utama Mo Salah, karena mereka terakhir lolos itu pun 2018 dan seluruh gol yang diciptakan di Piala Dunia di Rusia itu di seluruhnya diciptakan oleh Mo Salah.
0: Iya. Menarik tadi Anda melihat membaca Australia 2006 dan 2022 ya. 2006 itu di 16 besar kalah dari Italia. Iya. Italianya juara. 2022 kalah dari
1: Argentina.
0: Argentinanya juara.
1: Argentina. Jadi ini kalau Mesir menang gimana gitu maksudnya.
0: Ya, artinya kalau bukan Mesir juaranya berarti Australia menang di laga ini. Kita ke pendengar di sesi terakhir ini, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
8: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga.
0: Ya ya Pak Caswa, silakan dukung mana nih?
8: Iya, ya wong bola itu ya bolanya satu.

0: Mesir akan kami serahkan kepada Bung Sabil. Silakan Bung.
1: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan Bung Senpi Hilhamsyah. Luar biasa laporan pandangan mata Anda, 120 menit plus babak adu penalti, seru sekali Bung Taufani. Dan babak adu penalti tadi skornya 4-2 untuk Mesir, di mana tadi dua penendang Australia yaitu Harry Sotar dan Lucas Harrington gagal mengeksekusi. Bung Taufani, kalau babak tos-tosan ini memang sulit ditebak, namun Anda melihat secara keseluruhan, apakah Mesir memang layak menangkan pertandingan kali ini, Bung?
2: Ya, secara keseluruhan sebenarnya jika menarik selama 120 menit pertandingan, kedua tim layak bermain imbang. Namun sekali lagi, di babak penyisian tentu harus ada pemenangnya. Dan akhirnya Mesirlah yang berhasil keluar sebagai pemenang, mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Dunia. Dan saya rasa ada faktor keberuntungan di sana, seperti saya bilang, penalti selalu ada faktor keberuntungan di sana. Kita tahu Tony Popovic sebenarnya sudah berupaya memasukkan kiper seniornya untuk menghadapi tendangan penalti, dan tadi terlihat ada beberapa penalti yang memang sudah bisa ditebak arahnya, namun bola masih mengalir ke dalam gawangnya, sangat disayangkan. Sebaliknya ada dua eksekutor Australia yang malah gagal memaksimalkan kesempatan, bukan karena faktor kiper Mesir sendiri, tapi tendangannya yang tidak mengarah ke gawang. Sekali lagi, selain faktor keberuntungan di adu penalti, juga ada mentalitas di situ. Nampaknya dua penendang Australia, Sutter dan Harrington, sayangnya gagal mengarahkan bola, sehingga Mesir yang berhak lolos ke babak 16 besar.
1: Tapi dengan melihat di era sepak bola modern di mana jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya Bung Taufani, sehingga pertandingan berakhir imbang ataupun berakhir dengan adu penalti ini semakin sering, bahkan tim-tim itu banyak yang kemudian punya pelatih khusus untuk penendang penalti, punya strategi khusus ketika terjadi tendangan penalti. Misalnya timnas Jepang itu sampai merekrut Nakamura ya untuk menjadi penendang penalti, walaupun tidak pernah ada kejadian itu untuk Jepang. Dan saya membaca berita kemarin untuk timnas Jerman baru menentukan penendangnya di saat tendangan akan dilakukan, dan banyak yang menolak. Ya, banyak yang tidak siap mentalnya, dan justru Jonathan Tah yang sebelumnya belum pernah tendang penalti, tapi karena berani akhirnya ditunjuk tapi gagal tendangannya. Gimana Bung Taufani melihat fenomena itu?
2: Ya, dalam skema adu penalti kita tahu memang setiap tim hanya menyiapkan 5 penendang awal. Jadi ketika 5 penendang awal skornya masih sama, kemudian yang maju adalah yang on the spot di sana. Dan sempat menjadi sorotan memang pemain-pemain besar Goretzka bahkan tidak berani mengambil eksekusi. Namun jika bicara soal latihan penalti, saya rasa setiap tim juga, terutama yang sudah lolos ke babak knockout, melakukan latihan penalti. Dan saya cukup menyoroti ternyata pergantian di sini yang dialih-alih mengganti kiper seperti yang dilakukan oleh Australia di penghujung babak tambahan, Mesir mengganti Saber, dan ternyata Saber sepertinya dia merupakan pemain yang paling jago dalam pelatihan soal penalti, karena dia dimasukkan di ujung pertandingan di akhir babak kedua extra time. Ketika Australia mengganti kipernya, Mesir malah memasukkan seorang pemain yang rupanya dia malah menjadi eksekutor pertama dan berhasil menjadi gol, yang tentu saja penendang pertama itu sangat menentukan untuk penendang yang lainnya.
1: Betul-betul mengejutkan ya, bagaimana Australia mengganti kiper Matthew Ryan, Mesir memasukkan Saber. Kita nggak menyangka kalau ternyata itu adalah bagian dari strategi Mahmud Saber sebagai penendang pertama. Memangnya seberapa penting kualitas penendang pertama, gol atau tidaknya itu menentukan hasil tendangan penalti, Bung Taufani?
2: Ya, kita tahu penendang pertama itu sangat penting, karena tidak sembarangan pelatih, dan bahkan dalam beberapa momen yang paling sulit ditentukan adalah siapa penendang pertama, karena penendang pertama tentu bisa memberikan dampak kepada dua tim sekaligus. Keberhasilannya tentu menaikkan mentalitas dari rekan-rekannya, dan sebaliknya menjadi tekanan kepada penendang dari lawannya yang akan mengambil tendangan setelah dirinya.
1: Iya, begitu juga momentum sebaliknya ada di kubu Australia. Kaptennya, bisa dibilang bintang timnas Australia, Harry Sotar sebagai penendang pertama tidak masuk. Itu seperti apa beban mental dia sendiri, teman-temannya dalam menghadapi tendangan selanjutnya, Bung? Itu berpengaruh juga dengan hasil tadi.
2: Ya, tentu saja, apalagi tadi terlihat juga

0: setelah Sutar gagal menciptakan gol, bola tendangannya melebar, tampak ada raut kesedihan dia. Perlu digarisbawahi juga, Sutar merupakan kapten kedua karena pertamanya Mateo Rian, seorang penjaga gawang. Dan Sutar sudah menjadi rahasia umum, dia merupakan back tengah, dan sering terjadi sebenarnya jika back tengah eksekusi penalti, bola yang ditendang
1: melambung
0: karena,
1: biasa clearance ya, ya
0: biasa menyapu bola. Kali ini malah bolanya mengarah keras ke atas gawang.
1: Oke, baik Bung Taufani. Dan Mesir tentu saja jangan terlalu euforia ya, turnamen masih panjang. Setelahnya dia akan menghadapi pemenang antara Argentina melawan Tanjung Verde. Tapi tanpa mengecilkan Tanjung Verde, tentu saja lebih diunggulkan Argentina. Seperti apa Anda melihat perjalanan Mesir ke depannya? Ya katakanlah yang terdekat melawan bisa dibilang diunggulkan Argentina. Anda melihatnya ada peluang Mesir untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
0: Ya, Mesir menurut saya wajar adanya jika dia selebrasi sedemikian rupa. Ini merupakan
1: sejarah
0: bagi mereka untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar, untuk pertama kalinya bisa lolos dari fase grup, bahkan langsung melaju lagi, walaupun tentu masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pelatih Hossein Hassan, karena kita tahu ada berbagai celah di barisan pertahanan Mesir yang tentu tidak boleh kembali terjadi ketika jika dia memang ingin melaju terus jauh. Apalagi jika kemungkinan lawannya adalah Argentina, kita tahu banyak pemain-pemain top di sana, terutama Lionel Messi yang sedang membara di penyelenggaraan kali ini, memimpin daftar pencetak gol terbanyak.
1: Apapun itu nasib kedepannya, Mesir patut untuk merayakan ya malam ini, mencetak sejarah. Dan nanti kalau ketemu Argentina juga suatu kebanggaan, bisa ada di 16 besar melawan tim juara bertahan. Bangga sekali tentunya untuk para pendukung Mesir dan rakyat Mesir. Namun untuk Australia, Anda melihat ini memang hasil yang cukup dibanggakan juga, Bung? Mereka kalah terhormat begitu, Bung?
0: Ya, Australia sebenarnya apa yang telah dilakukannya sejauh ini di 120 menit itu sudah sangat baik, dan saya rasa dia patut untuk mengangkat dagu. Tidak perlu bersedih karena yang mereka tunjukkan sudah sangat baik. Mereka harus berjuang dengan ketertinggalan di awal pertandingan, mereka bisa bangkit, bahkan membuat Mesir tertekan hingga akhirnya adu penalti. Bisa dibilang mereka harus gugur hanya karena faktor keberuntungan saja.
1: Kita nantikan seperti apa nanti perjalanan Mesir ke depannya. Dan jangan lupa pendengar, kita juga akan hadirkan siaran langsung nanti calon lawan Mesir, yaitu Argentina melawan Tanjung Verde pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kita di pertandingan yang sangat seru ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya, Bung Taufani. Sehat selalu, Bung. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
1: Dan pendengar, dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Australia berhadapan dengan Mesir. Dan ya, setelah ini kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Australia versus Mesir.

Pukul 4 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Laporan yang disampaikan Alfred Senge.
1: Inters akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan kami BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin eratkan ya gitu. Biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
3: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuma di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
2: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
4: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
2: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
5: Dari pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Patuhi itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
2: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda, sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Mendengar timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi akan berhadapan dengan kejutan terbesar Piala Dunia 2026, Cape Verde, di babak 32 besar. Di mana jadwal 32 besar Piala Dunia 2026, Argentina versus Cape Verde pada hari Jumat atau Sabtu ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat. Duel nanti Barat Daud versus Goliath ya, lantaran Argentina sang juara bertahan bertemu Cape Verde yang merupakan debutan dan langsung membuat kejutan di Piala Dunia 2026. Di atas kertas, tim Tenggo lebih diunggulkan. Selain berstatus juara bertahan, skuad asuhan Lionel Scaloni juga melaju ke fase gugur dengan catatan sempurna. Lionel Messi dan kolega menyapu bersih 3 pertandingan fase grup untuk mengamankan tiket ke 32 besar. Meski demikian, Cape Verde menegaskan tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap. Dan bagaimana prediksi atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan bertanding pada pagi nanti ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat, kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
3: Salam olahraga juga, Bung Lukman.
2: Ya. Bung, gimana Bung melihat Cape Verde sejauh ini memberikan kejutan-kejutan dan akan atau bertemu Argentina pada pagi hari nanti?
3: Ini kalau dibilang di dunia sepak bola nih dongeng 1001 malam ya. Itu nggak pernah kebayang.
2: Iya.
3: Negara dengan populasi yang kecil belum pernah punya pengalaman Piala Dunia. Ada di grup yang relatif berat juga ada apa? Tapi ternyata mereka justru lolos ke knockout ya.
2: Iya.
3: Kalau pas ke knockout, artinya bisa dibilang ya inilah indahnya sepak bola ya. Karena sepak bola kan selalu dibilang apa, sepanjang bola itu bundar ya semua bisa terjadi, dan ini terjadi pada Cape Verde gitu. Membuat kejutan gitu kan. Cuma pertanyaannya dongengnya sampai berapa lama? Itu kan yang menjadi pertanyaan, apakah mentok di 32 besar atau terus memanjang gitu di Piala Dunia 2026 ini.
2: Iya, kita undang mendengar boleh ya Bung Aryo ya, ingin bergabung ya, bersama Pak. Kita. Mendengar silakan, untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Bung Aryo, kalau kita lihat ini kan Cape Verde ini berhasil menahan tim-tim kuat ya, seperti Spanyol, Uruguay gitu ya. Ini juga kan menunjukkan blok pertahanan yang rapat dan juga transisi baliknya yang cukup berbahaya. Bagaimana, Bung Aryo?
3: Iya, walaupun misalnya dibilang dia kejutan, tapi secara performa kan sebenarnya di fase penyisian ya relatif meyakinkan, karena tim sekelas Spanyol yang kita tahu begitu ofensif saja kesulitan benar-benar untuk menembus pertahanannya mereka ya. Kemudian juga Uruguay yang kita tahu sama-sama dari Amerika Latin seperti lawan mereka sekarang nih Argentina gitu kan, yang tadinya lebih diunggulkan ternyata juga di tahun 2-2 gitu kan. Terakhir kalau Arab Saudi, kita sedikit mungkin artinya secara kalau kita ngomongin kualitas Arab Saudi so-so lah ya sama mereka gitu kan, karena apa Arab Saudi juga dari ranah Asia gitu kan, yang secara kualitas di level dunia kan belum berbicara banyak. Tapi pencapaian ini menurut saya memang luar biasa, dan memang kalau lihat dari 3 pertandingan itu ya kelihatan bahwa pertahanan yang solid, semangat juang yang tak kenal menyerah gitu kan, yang membuat mereka ada di titik ini gitu kan, karena dengan kondisi cuaca Amerika yang sekarang panas gitu kan, yang mereka bisa main dengan kondisi fisik dengan kebugaran yang baik aja, menurut saya itu harus diapresiasi dan disaluti ya gitu kan. Karena kalau kita ngomong strategi bertahan kan, mayoritas tim kuda hitam di Piala Dunia kali ini kan juga bermain bertahan gitu kan. Tapi biasanya hanya bertahan hingga menit-menit terakhir gitu kan, karena pada ujungnya tim-tim elit bisa menemukan cara untuk menang, seperti kita contoh kemarin kita lihat Kongo lawan Inggris.
2: Ya
3: kan, itu juga tim dongeng juga kan artinya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat Kongo punya materi pemain lebih baik daripada Cape Verde. Jadi ya itulah sepak bola gitu kan. Dan menurut saya Argentina nggak boleh sedikit meremehkan mereka gitu kan, karena Argentina pernah punya sejarah buruk di tahun 90. Mereka menghadapi Kamerun yang waktu itu masih dalam tanda kutip negara entah berantah dengan pemain yang mayoritas mendekati 40 tahun. Tapi apa yang terjadi? Kamerun menang gitu kan, menang lawan Argentina gitu kan dengan pertahanan yang solid. Nah, mungkin situasi serupa akan terjadi dari di tahun 90 sekarang 2026.
2: Ya, kalau bicara tadi kemarin Inggris dan Kongo kan sebenarnya Kongo juga diprediksi bertahan dan bertahan hingga sampai di babak adu penalti untuk mencoba keberuntungan. Tapi ternyata tidak gitu, justru malah bermain terbuka.
3: Ya, media asing ini semua rata-rata bilang ini mungkin akan jadi skor terbesar dalam sejarah pelatnya. Karena tadi kan sebenarnya nggak, orang kalau menyebut skor besar kemenangan Argentina wajar. Yeah. Karena memang kalau kita ngeliat raport dalam konteks bukan Argentina sebagai tim elit aja ya. Yeah. Tapi di Piala Dunia 2026 ini kan kelihatan di 3 laga penyisian yang mereka jalani kan semua mereka menangi dengan skor meyakinkan. Artinya grafik performanya stabil, solid, menunjukkan kelas mereka sebagai juara bertahan. Artinya mereka sebenarnya kan bukan maju ke fase gugur ini kan dalam kondisi turun naik gitu kan, artinya stabil. Kita lihat juga Lionel Messi dalam titik terbaik sekarang memimpin daftar top skor. Jadi nggak heran sih kalau misalnya orang berpikiran skornya akan besar. Saya melihat sih gini sih, kuncinya adalah bagaimana Cape Verde melihat Argentina seperti apa. Karena biasanya nih kalau tim-tim kuda hitam atau yang entah berantah ya dalam konteks dalam sepak bola elit gitu kan, seringkali memberikan rasa respect yang besar. Ini kan saya ngambil analoginya ketika Chelsea datang ke Indonesia gitu kan, ketemu tim Indonesia All Star. Jose Mourinho kan bilang, salah satu kritiknya ngomong gini, tim Indonesia bukan kalah kualitas, tapi terlalu memberi rasa respect besar kepada Chelsea, sehingga main statusnya udah gak seimbang gitu kan, karena pemainnya sudah secara mental menganggap lawannya idola. Dan kita harus tahu bahwa di Argentina selain sebagai juara bertahan, semua kan melihat ke sosok Messi ya, yang disebut buatnya sepak bola gitu. Nah, menurut saya hasil pertandingan ini apakah mereka kalah dengan skor telak atau kemudian bisa membuat kejutan, itu bergantung dari Cape Verde sendiri melihat tim lawannya seperti apa. Kalau mereka bermain dalam tanda kutip all out, lepas ya, artinya gak melihat memandang sinar kebintangan lawan, mungkin kita akan melihat Argentina yang akan kesulitan menciptakan gol. Sementara, tapi kalau respectnya berlebihan, artinya menganggap wah yang kita hadapin adalah tim yang besar, ada superstar dunia juga, saya kok meyakini Argentina akan dengan mudah melalui fase ini ya. Right. Karena memang secara kualitas teknik dua tim ini memang
2: jauh ya. Jomblang. Di atas kertas Argentina ya. Iya. Bung Aryo, kalau kita lihat yang Kongo yang diprediksi akan bermain bertahan, justru kita lihat malah main terbuka dan memberikan perlawanan yang cukup berbahaya. Apakah ini juga akan dilakukan Cape Verde terhadap Argentina nih, peluangnya nih?
3: Situasinya mungkin agak berbeda. Kenapa mereka kalau kemarin Kongo melawan Inggris melawan terbuka? Karena sebenarnya lumayan cukup banyak pemain yang

0: semakin mereka bermain terbuka, saya tuh melihat bahwa skornya akan semakin telak.
1: Oh, makin acak-acak ya.
0: Iya, Argentina ini cara mainnya memang unik dibanding kebanyakan tim. Yang menurut saya dua tim yang paling stabil di Piala Dunia ini Argentina dan Prancis. Dua-duanya ofensifnya kuat gitu kan. Nah, begitu lawan bermain terbuka ya, dilumat habis dengan Argentina.
1: Baik. Bung Aryo, kalau kemungkinan menahan sampai adu penalti bagaimana? Ini kan cukup berbahaya, artinya kan kalau bicara adu penalti juga ada faktor keberuntungan di situ ya, Bung Aryo.
0: Dan kipernya KP Verde kan di 3 pertandingan kan luar biasa
1: banget. Iya.
0: Kiper berusia 41 tahun gitu kan. Kemudian kiper kedua pula gitu. Tapi kalau saya tuh ngingetin gini, dalam sepak bola tuh ada magicnya. Saya lagi-lagi ngingetin Argentina apakah tanpa celah. Saya balik lagi ke tahun 90. Lawan Kamerun partai pembukaan, orang enggak ada menilai waktu itu Kamerun enggak ada yang belum lihat ya. Seperti sekarang kan udah dianggap negara elit dari Afrika ya. Dulu datang dengan Roger Milla kalau masih Roger Milla gitu kan. Umur udah 38 tahun, secara kebugaran kelihatannya udah kelihatan tua banget. Tapi yang terjadi apa? Akhirnya Argentina kalah 0-1 dan dunia terkejut karena di saat itu Argentina punya Diego Maradona. Sejarah dalam sepak bola tuh kadang-kadang kita nggak cuma lihat teknis, tetapi ada faktor-faktor magic yang makanya membuat kita mencintai sepak bola. Kadang-kala tuh dejavu itu yang mewaspadai. Kejadian 90 saya melihat Argentina kurang merespek lawannya karena menganggap lawannya siapa nih gitu kan. Kemudian mereka bermain ternyata Kamerun pada saat itu bermain keras, disiplin, bertahan yang solid dan akhirnya mereka bisa menang. Nah, kalau ditanya apakah bisa memaksakan adu penalti, amat mungkin kalau KP Verde menonton ulang pertandingan tahun 90. Sebenarnya cara mematikan Argentina itu mudah. Pemain dengan skill individu yang rata-rata pemain Amerika Latin itu kan ketika mereka dikasarin gitu kan, mood bermainnya kan rusak rata-rata gitu kan. Karena kan saya ngelihat satu-satunya jalan untuk artinya KP Verde bisa membuat kejutan selain strategi pertahanan tadi, bermain keras. Karena kalau begitu konsentrasi pemain-pemain Latino ini dari Argentina, tim Tango ini sudah rusak karena diganggu permainan yang sedikit, mungkin menjurus kurang fair play gitu kan, mungkin situasinya akan beda. Yeah. Tapi lagi-lagi, ini Argentina yang sepanjang penyisian membuat kita semua terpesona gitu kan, karena begitu mulus 3 pertandingan yang mereka lalui. Jadi saya rasa tetap kalau di atas kertas, kemungkinan besar Argentina akan menang dengan skor telak.
1: Baik, iya. Bung Aryo, terima kasih banyak waktunya untuk RRI. Perhatikan sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bung Lukman.
1: Berdasar pemerhati sepak bola Aryo Yosia, kami berbincang bagaimana nanti atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan berlangsung pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.
2: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga dengan
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: 2026, PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian berkala untuk harga

0: bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Langkah evaluasi bulanan ini diambil untuk mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Pertamina berkomitmen untuk tetap menjaga pasokan energi tetap aman dan harga tetap kompetitif di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana Pertamina memastikan penyesuaian harga ini tidak mengganggu kenyamanan dan daya beli masyarakat, serta jenis bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi apa saja yang mengalami perubahan harga di bulan Juli ini. Dan kemudian perubahan atau penyesuaian itu apakah ada BBM yang harganya naik atau ada BBM yang harganya menurun. Nanti kami akan coba perdalam dalam perbincangan di pagi hari ini tentu, yaitu update harga BBM non-subsidi per 7 Juli 2026. Narasumber kami yaitu VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora. Tetap.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Update harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2026. Kami telah tersambung bersama dengan VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Kitty Andora.
2: Pendengar RRI Pro 3 Jakarta.
0: Baik. Bu Kitty, produk BBM non-subsidi apa saja nih, Bu, yang mengalami perubahan harga di bulan ini, Bu?
2: Baik, terima kasih kepada RRI Pro 3 untuk kesempatan yang diberikan pagi hari ini. Dari Pertamina Patraniaga, kami sebagai salah satu badan usaha yang diberikan amanah untuk menyalurkan energi dengan komitmen untuk terus menghadirkan energi yang berkualitas dan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Per 1 Juli 2026 lalu, kami melakukan penyesuaian harga berupa penurunan harga beberapa produk BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamax Dex, Dex Lite, dan juga BBM aviasi atau aftur untuk penerbangan domestik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Mas Rudi, penyesuaian harga BBM non-subsidi ini merupakan mekanisme yang kita lakukan secara berkala. Jadi dengan mengacu kepada beberapa faktor pembentuk harga seperti yang sudah kita ketahui, dinamika harga minyak mentah dunia, kemudian perubahan atau fluktuasi harga produk BBM dan minyak olahan di pasar internasional, regulasi dan mekanisme yang juga tercantum di dalam Kepmen ESDM nomor 245 tahun 2022, dan tentu dengan mempertimbangkan juga aspek fiskal, daya beli, dan kondisi perekonomian masyarakat, maka kita kemarin itu menurunkan beberapa produk tadi. Pertamax Turbo itu dari harga Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300, turun Rp1.450 atau sekitar 7%. Kemudian untuk produk Dex Lite dari harga Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 atau sekitar 14%. Pertamina Dex dari harga Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter, turun sekitar Rp3.650 atau sekitar 15%. Nah, sedangkan untuk bahan bakar aviasi penerbangan domestik Soekarno-Hatta dari harga Rp22.190 menjadi Rp19.190 per liter sebelum pajak atau turun sekitar 14%. Demikian, Mas. Iya.
0: Untuk Pertamax 92 dan Green ini nggak ada penurunan, Bu, ya? Atau tetap harganya?
2: Iya, harganya belum berubah sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan pada pemberitahuan sebelumnya. Namun ini tentu akan tetap kita lakukan evaluasi berdasarkan faktor-faktor pembentuk harga yang saya sampaikan sebelumnya.
0: Oke, dan ini sudah mulai berlaku sejak Sabtu 1 Juli lalu ini, Bu, ya, untuk harga BBM non-subsidi yang seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina Dex, ini sudah berlaku penurunannya sejak 1 Juli kemarin, ya. Dan
2: betul,
0: tadi sempat Ibu singgung, dan seberapa besar, Bu, pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah itu terhadap harga baru kali ini, Bu?
2: Iya, sebetulnya beberapa faktor yang menjadi penentu harga, Mas, tidak hanya nilai tukar, tapi juga bagaimana dinamika harga minyak dunia, kemudian harga produk BBM dan produk-produk olahannya di pasar atau yang dikenal dengan itu ya, Mint of Plat Singapore atau MOPS gitu ya. Kemudian tadi di dalam Kepmen SDM sendiri ada beberapa faktor-faktor pembentuk harga yang diberlakukan di dalam regulasi dan mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi. Dan tentu saja kita tetap mempertimbangkan kondisi yang kita hadapi saat ini, baik itu dari aspek fiskal, daya beli masyarakat, kondisi perekonomian masyarakat, dan perlu diketahui juga bahwa kita terus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, Mas. Ya.
0: Dan apakah penyesuaian harga yang baru ini, Bu Kitty, ini juga memberikan pengaruh ketersediaan stok BBM di SPBU, Bu?
2: Kita di Patra Niaga terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan dan tentu saja kualitas produk dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi kami akan menjaga ketersediaan pasokan untuk kepenuhan kebutuhan masyarakat.
0: Ya, ini kan turunnya cukup signifikan, Bu, ya, antara 1.450 bahkan sampai 3.650. Nah, bagaimana mengantisipasi lonjakan antrean ketika perubahan harga terjadi ini, Bu?
2: Iya, pertama kami terus mengawasi bagaimana di SPBU, pelayanan di SPBU kita lakukan untuk memastikan tadi tidak hanya ketersediaan stok, tetapi juga kualitasnya, kemudian bagaimana kami bisa melakukan penataan begitu ya, pelayanan di SPBU, sehingga kalaupun terjadi antrian untuk pengisian bahan bakar, tidak terlalu panjang, tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas. Jadi ada marshal-marshal yang juga kita tugaskan di SPBU untuk mengatur alur dari pengisian bahan bakar sendiri. Demikian, Mas.
0: Iya. Kalau tren konsumsi BBM non-subsidi di masyarakat kita belakangan ini seperti apa nih, Bu Kitty, ya?
2: Sebetulnya tidak banyak yang terlalu berubah signifikan. Beberapa ada yang melakukan penyesuaian konsumsi BBM, kemudian ada yang melakukan penyesuaian dengan beralih ke BBM jenis lain. Tetapi ini semua juga kita terus sampaikan ke masyarakat, himbauan-himbauan untuk tetap memperhatikan agar pemanfaatan BBM-nya bisa disesuaikan dengan spesifikasi dan tentu bijak begitu ya, menggunakan BBM sebagai energi yang merupakan kebutuhan seluruh masyarakat.
0: Ya, selain itu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan BBM berkualitas, apa yang dilakukan secara berkelanjutan ini, Bu Kitty?
2: Kita pantau terus, Mas, kondisi di lapangan, termasuk juga pemantauan terhadap bagaimana pelayanan dan distribusi BBM kami lakukan. Kalau untuk pengalihan distribusi BBM yang sifatnya subsidi, itu tentu kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah.
0: Ya, kalau untuk pengawasan oleh Pertamina, terutama di SPBU-SPBU agar betul-betul mematuhi harga baru ini, bagaimana?
2: Itu kita lakukan melalui jaringan usaha kami di seluruh regional. Jadi Pertamina Patra Niaga memiliki regional-regional yang secara berkala melaporkan ke kantor pusat begitu ya, berkoordinasi secara intens, termasuk apabila terjadi kendala di distribusi dari TBBM sampai ke SPBU begitu ya. Jadi semuanya tetap melalui pemantauan yang secara berkala dan terpusat.
0: Baik. Bu Kitty Andora, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI. Ya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan VP Corporate Pertamina Patra Niaga, Kitty Andora.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi, sekitar 12 menit lagi, kita akan segera menjelang kick off babak pertama antara Argentina melawan Tanjung Verde di babak 32 besar Piala Dunia. Dan saya tidak sendirian, tentunya seperti biasa sebelum pertandingan kita akan terlebih dahulu mengulas, ya, menganalisis seperti apa nanti prediksi jalannya babak pertama bersama dengan Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu.
1: Selamat pagi Mas.
0: Iya, senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Anda, dan kali ini kita membawakan partai yang banyak fansnya nih, Argentina nih.
1: Ini setelah kemarin ini Kroasia Portugal ya, yang banyak yang ditunggu kan.
0: Iya,
1: betul. Ada god-nya itulah.
0: Iya, ada god-godnya ya. Lionel Messi di usia yang sudah 38 ya Messi.
1: Iya, betul. 39.
0: Oh, 39 ya. 39. Masih produktif Bung Estu. Anda ya. Di usia 39, saya belum 39. Ya. Itu masih produktif, masih jadi top skor Piala Dunia loh.
1: Iya, saya 39 udah semurat sih.
0: Luar biasa. Argentina melawan Tanjung Verde, banyak orang jelas di atas kertas mengunggulkan Argentina, dan juga melihat bagannya Argentina ini dinilai ada di pool yang empuk. Artinya ya, yang mudah bagi Argentina untuk bisa lolos ke babak-babak selanjutnya, perempat final, semifinal, bahkan kembali ada di final. Anda melihatnya seperti itu atau tidak, Bung?
1: Menurut saya sih, kalau berkaca pada hasil-hasil yang ada ya, kayak kemarin Belgia tiba-tiba membalikkan keadaan, terus barusan Australia dan
0: Mesir
1: juga seperti itu gitu. Artinya kalau udah masuk 32 besar, menurut saya semua udah tim pilihan ya, udah tim pilihan terbaik ya. Dan pendapat itu sih mungkin bener juga, tapi juga tidak 100%, juga tidak absolut benar seperti itu. Tapi menurut saya sih ketika lawan Tanjung Verde ini juga kejutan kan. Tanjung Verde ini kan tim debutan terbaru yang bisa lolos ke fase grup. Terakhir kan Slovenia 2010, terus dari Afrika itu Ghana 2006 debutan. Dan menurut saya debutan dari Verde itu tidak ujuk-ujuk menjadi tim yang lolos ke fase gugur dengan gampang gitu. Mereka walaupun tidak pernah menang, tapi 3 pertandingan imbang, lawan Spanyol imbang. Lawan Spanyol bermain sangat bagus, dengan bertahan cukup bagus, tapi tidak parkir bis ya, bertahan dengan sangat bagus karena memang hampir dikuasai oleh Spanyol gitu. Terus lawan selanjutnya mereka juga sempat menang, sempat cetak gol 2-2 setelah tertinggal 2-0 dulu gitu. Artinya di lapangan mereka cukup bagus lah, ini persiapan cukup bagus. Dan tim-tim yang lolos ke Piala Dunia, event itu dikatakan 48 terlalu banyak, akhirnya jumplang segala macam. Ya mungkin beberapa jomplang, tapi kan tidak sepenuhnya jomplang. Dan Verde salah satu yang bisa dikatakan dalam tanda kutip menghilangkan atau membuat prediksi itu tidak sepenuhnya benar gitu.
0: Argentina merupakan juara grup J dengan sapu bersih 3 kemenangan, mencetak 8 gol dan 1 kebobolan. Sedangkan KP Verde atau Tanjung Verde ada di grup H menjadi runner up, luar biasa, segrup dengan Spanyol, Uruguay, Saudi Arabia. Anda melihat KP Verde ini memang kualitasnya setara dengan tim-tim itu, Spanyol, Uruguay, atau itu terjadi secara kebetulan, Bung?
1: Kalau saya sih melihatnya bukan kalau kebetulan iya, laki iya, tapi kalau dilihat dari pemain-pemain mereka juga pemain yang cukup berpengalaman ya, bisa dikatakan pemain-pemain mereka cukup menguasai di klub-klubnya, cukup jadi pilihan utama gitu. Jadi bukan sekedar pemain yang datang dengan tidak ada modal bagus gitu. Mereka punya modal bagus, bahkan di pertandingan ini mereka sedikit mengubah di lini tengah mereka, lini depan mereka gitu. Artinya mereka percaya diri dengan pemain-pemain yang ada gitu. Kualitas pemain yang dibawa pun hampir semuanya pilihan terbaik pastinya, dan mereka bisa melakukan rotasi dengan baik. Buktinya ketika pertandingan lawan Argentina, mereka merotasi lini tengah dan lini depannya, dan menurut saya ini sesuatu yang berani ya, ketika mereka merombak lini tengah mereka. Dan kalau dilihat dari basically pemain-pemain mereka juga banyak yang besar di Portugal gitu, akademi Portugal. Artinya pemain-pemain mereka cukup cukup mumpuni lah untuk pertandingan ini. Walaupun memang secara di atas kertas sejauh ini memang Argentina diunggulkan, tentunya dengan catatan sejarahnya, prestasi terakhirnya, tentunya dengan hasil mereka di pertandingan terakhir.
0: Iya.
1: Jadi ya pasti kan perhitungannya seperti itu saja. Tapi kan okay. kita lihat di lapangan nanti seperti apa. Apakah Cape Verde bisa menjadi Kamerun seperti di 90 mengalahkan Argentina waktu itu, bahkan juara bertahan dikalahkan oleh Kamerun dengan goyangannya Roger Milla. Ataukah mereka berhenti di sini? Kita tunggu sih. Memang ada akan banyak kemungkinan, tetapi yang pasti Cape Verde bukan tim kaleng-kaleng lolos ke fase grup ini. Ketika lawan Spanyol, contoh yang terbaru adalah mereka menahan Spanyol tanpa gol dengan kemampuan yang sangat bagus, bertahan mereka, disiplin sekali, terutama di lininya Kevin Pinya ya, di apa namanya, di gelandang bertahan Kevin Pinya, dan itu menurut saya konsisten bermain dengan Bubista memainkan selalu 4-1-4-1, dan itu tiga pertandingan terakhir itu hampir sama. Ini 4-1-4-1.
0: Baik Bang Estu, nanti kita lanjutkan dengan analisa strategi dan juga formasi. Namun sebelumnya kita terima pendengar dulu ya Bang Estu ya. Ini dari tadi sudah menunggu nih. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Jaya Pak Sarwi, laga Argentina melawan Tanjung Verde. Siapa yang diunggulkan oleh Pak Sarwi nih?
2: 3-1 untuk Argentina.
0: 3-1 untuk Argentina. Baik Pak Sarwi.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Pekanbaru ada Pak Tanjung. Selamat pagi Pak Tanjung.
3: Selamat pagi Bung Sager dan Bung Nestu.
0: Ya.
3: Olahraga.
0: Ya Pak Tanjung. Gimana prediksinya
3: ini,
0: Pak?
3: Iya, ini memang saya prediksi sama ya sama Pak apa tadi yang di itu 3-1 ya. Tapi ini sebuah salah ya. Kita lebih payah mempertahankan daripada merebut ya. Sekarang kan Argentina mempertahankan juaranya kan. Sementara dia merebut, itu bebannya kurang itu berat lah ya. Yang berat beban Argentina nih, kalah malu ya kan. Mempertahankan. Oke, itu aja.
0: Baik, Pak Tanjung.
3: Ini apa?